0: gabungan memadamkan TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang. Sarah Tudarain melaporkan selengkapnya.
1: Semua selah gorde kekuatan yang bisa membantu mematikan api itu bekerja dengan baik dari BNPB, dari Bupati, ya, kemudian dari Kementerian Kehutanan ada Manggala Agni, dan juga dari Dinas Kesehatan termasuk dorongan dukungan dari Menteri Kesehatan. Semua bekerja satu iring, ya.
2: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengunjungi TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang yang telah 6 hari mengalami kebakaran hebat. Tujuannya guna memastikan kinerja dan progres pemadaman yang dilakukan oleh tim gabungan dari berbagai instansi, kementerian, dan lembaga berjalan dengan baik. Hasilnya, Menteri Jumhur mengatakan pada hari ke-6 dari 70% kebakaran TPA Jatiwaringin yang apinya membara, sekarang tersisa tinggal 3,6% saja.
1: Bahwa api itu betul-betul mati. Tadinya sekitar 70% daerah ini membara. Ya, kemudian secara bertahap kerja keras dimatikan di sini. Air dari bawah, suntik ke bawah, dari atas helikopter jalan terus, pemadam kebakaran dan sebagainya. Maka sekarang tinggal 3,6%. Artinya ini satu angka yang luar biasa. Dan 3,6% ini insya Allah mungkin mudah-mudahan malam ini atau besok untuk bisa betul-betul tuntas. Jadi kita berharap sambil bekerja keras, sambil berdoa, mudah-mudahan juga akan ada hujan.
2: Sementara Kepala Pusdatin BNPB Abdul Muhari mengatakan proses pemadaman baru mencapai 40%, maka pihak-pihak terkait masih terus memadamkan kebakaran yang melanda TPA Jatiwaringin, dan sejauh ini sebanyak 232 warga sekitar mengungsi. Informasi yang dihimpun RRI dari tim Kementerian Lingkungan Hidup pada hari ke-6 kebakaran TPA Jatiwaringin masih belum seluruhnya padam. Untuk titik nyala api yang awalnya membara menjadi hanya tersisa 3,6% atau 17,33 hektar dari total 70%. Kemudian yang sudah tahap pendinginan sekitar 59,1% atau 27,63 hektar dari luas total TPA Jatiwaringin 33 hektar. Data itu pun berbanding terbalik dengan data BNPB yang menyatakan bila pemadaman baru mencapai 40% dan luas area yang masih terbakar sampai 60%. Alhasil, BNPB menambahkan 2 helikopter waterbombing, maka total armada helikopter bakal menjadi 4, serta penambahan personel Manggala Agni Kementerian Kehutanan yang awalnya 30 menjadi 38 personel. Demikian, saya Tudarain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran 2026 tidak hanya menambah papan interaktif digital, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet dan pelatihan guru. Sugandi Fandi melaporkan selengkapnya.
3: Digitalisasi pembelajaran dan perkembangan terkini.
4: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI M. Kodari mengatakan salah satu tantangan pendidikan di Indonesia adalah kesenjangan kualitas pendidikan pembelajaran antara di kota dan di desa. Kesenjangan kualitas pendidikan tidak hanya terkait gedung dan buku, tetapi akses teknologi dan internet. M. Kodari mengatakan pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026 tidak hanya sekedar menambah papan interaktif digital atau smart TV, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet, listrik, dan pelatihan guru. Pada tahun 2025 lalu, tercatat sebanyak 8.000 lebih sekolah menjadi penerima akses internet. Dalam perencanaan tahun 2026 ini, sebanyak 16 ribuan satuan pendidikan menjadi target pemenuhan akses internet. Penjelasan M. Kodari disampaikan di Jakarta.
5: Nah, itu arah digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet, meningkatkan pelatihan guru, mengembangkan konten digital, mengintegrasikan platform rumah pendidikan dan learning management system, serta memperkuat pendampingan pemanfaatan perangkat langsung di sekolah.
6: Adalah upaya kita untuk lompat.
4: Adapun bantuan papan interaktif digital atau smart TV telah didistribusikan pada tahun 2025 dengan 288.000 sekolah di Indonesia telah menerima smart TV untuk belajar di sekolah. Proses pembelajaran dengan papan interaktif digital menjadi lebih efektif, menarik, dan menyenangkan serta sangat meringankan tugas dari guru. Hal itu disampaikan oleh guru sejarah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bintang dan pesisir Kepulauan Riau, Nurjaman. Hanya saja Nurjaman meminta agar jumlahnya ditambah.
7: Tentu sangat meringankan ya, apalagi untuk kami sekolah di pulau gitu ya. Jadi alat teknologi seperti ini sangat membantu kami untuk menjelaskan, memvisualisasikan materi yang kami ajarkan. Karena memang di kami buku terbatas juga begitu ya. Terus kemudian dengan alat ini ya membantu siswa untuk lebih fokus terhadap materi pembelajaran. Dan untuk siswa tersendiri ya jelas ya, karena memang YFP selain menjadi proyektor juga menjadi alat interaksi, sehingga di sana untuk mendapatkan respon siswa, maka siswa pun bisa langsung begitu ya berinteraksi, menulis, menggambar, mengecilkan, mengedit, dan seterusnya seperti itu. Sehingga itu sangat membantu begitu ya terkait dengan pembelajaran di sekolah kami.
4: M. Kodari mengatakan sebanyak 33.000 guru dan tenaga pendidikan telah dilatih dan 2.856 konten pembelajaran digital telah dikembangkan. Kodari menegaskan era digital ini, cara belajar anak telah berubah. Konten visual, interaktif dan berbasis data terbukti meningkatkan pemahaman dan keterlibatan peserta didik secara signifikan, sehingga Presiden Prabowo Subianto memasifkan pembelajaran digital interaktif. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendikdes Abdul Muti memberikan apresiasi tinggi bagi Muhammadiyah dalam mewujudkan pendidikan berkualitas. Haji Permono melaporkan.
8: Sekolah ini adalah sekolah yang dikembangkan tetap dengan pendekatan-pendekatan yang mengikuti kurikulum nasional.
9: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Profesor Abdul Muti mengapresiasi penuh berdirinya Muhammadiyah Sapeen Universal School atau MSUS di Kasihan Bantul. Sekolah yang memadukan kurikulum nasional dan perspektif internasional ini merupakan upaya dalam menghadirkan pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat. Ditemui usai mengisi acara di MSUS Minggu siang, Abdul Muti mengatakan bahwa pembangunan sekolah ini sepenuhnya dibiayai oleh Muhammadiyah. Langkah tersebut menjadi wujud keterlibatan aktif organisasi Islam tersebut dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
8: Dan sesuai dengan visi kami, pendidikan bermutu untuk semua dengan partisipasi semesta, Muhammadiyah Yogyakarta ini telah memberikan kontribusi bagaimana dukungan masyarakat untuk menyukseskan program pendidikan bermutu untuk semua dan juga membangun generasi unggul, generasi yang hebat, sebagaimana juga cita-cita Bapak Presiden yang keempat, membangun generasi Indonesia yang unggul dan berkualitas.
9: Pria kelahiran Kudus ini juga menyebut bahwa pendirian sekolah ini sejalan dengan astacita keempat Presiden Prabowo Subianto. Tujuannya tidak lain adalah membentuk karakter generasi penerus bangsa yang tangguh dan berdaya saing tinggi. MSUS sendiri menerapkan sistem pendidikan dengan menggabungkan kurikulum nasional, pendekatan internasional, nilai-nilai Islam, kebangsaan, serta budaya. Hal ini menurut Mendikdasmen menjadi langkah tepat dalam menyiapkan generasi muda untuk menghadapi tantangan global.
8: Tetap tidak meninggalkan akar budaya masyarakat Yogyakarta, sehingga ini bisa menjadi model penyelenggaraan pendidikan yang sesuai dengan sistem di Indonesia, memiliki standar, memenuhi standar nasional, tidak meninggalkan kekuatan dan budaya lokal, tapi juga siap untuk mengikuti dan bahkan kemudian siap untuk memasuki dunia global.
9: Sebagai informasi, MSUS merupakan pengembangan dari SD Muhammadiyah Sapeen Yogyakarta. Pembangunan sekolah ini bertujuan untuk mengakomodasi tingginya minat masyarakat. Dari Bantul, Aji Permono, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian UMKM mendorong pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk melibatkan pelaku UMKM guna berkontribusi pada rantai pasok makan bergizi gratis. Abdul Wahab melaporkan selengkapnya.
10: Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Riza Adhada Madik mengapresiasi pelaksanaan program makan bergizi gratis MPG di Jawa Timur yang dinilai mampu melibatkan berbagai sektor khususnya UMKM dalam rantai pasok pangan. Hal ini disampaikan Riza pada acara Temu Ilmiah Nasional PIN Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi kedua tahun 2026 di Surabaya. Menurut Riza, program tersebut tidak hanya mendukung pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan perekonomian melalui keterlibatan petani, nelayan, peternak, pekebun, pedagang pasar, hingga pelaku UMKM.
11: Saya ingin sampaikan terlebih dahulu, memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur atas upaya yang dilakukan luar biasa sekali, sehingga program makan bergizi gratis di Jawa Timur itu berhasil, baik itu dari sisi perluasannya, dan yang kedua tentunya dalam kaitan dengan khususnya terkait dengan pelibatan UMKM dalam rantai pasoknya.
10: Sementara itu, pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat kolaborasi dengan Persatuan Ahli Gizi Indonesia atau PERSAGI bersama Kementerian UMKM untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MPG. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adi Karyono, mengatakan keterlibatan ahli gizi menjadi bagian penting dalam memastikan makanan yang disajikan kepada penerima manfaat memenuhi standar kesehatan.
12: Ini ahli-ahlinya gizi yang sebetulnya ini suatu pertama kali ya, artinya ada program besar, tetapi wajib di situ ada isinya, harus ada ahli gizi. Nah tentu para pakar-pakar, akademisi, praktisi, ya best practice akan muncul di Temu Ilmiah ini. Paling tidak kami justru menunggu apa sih yang harus kami lakukan lagi ya terhadap persoalan-persoalan maupun untuk meningkatkan tingkat kesehatan di masyarakat dengan pengelolaan apa makanan bergizi.
10: Adi menambahkan, kolaborasi yang dilakukan Pemprov Jawa Timur difokuskan pada peningkatan kualitas gizi, keamanan pangan, serta pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang terlibat dalam rantai pasok program. Melalui sinergi pemerintah, PERSAGI, dan Kementerian UMKM, diharapkan pelaksanaan MPG semakin berkualitas, aman, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi kesehatan masyarakat serta penguatan ekonomi daerah. Abdul Wahab melaporkan.
0: Di tengah pelemahan nilai tukar rupiah, pelaku UMKM di Bali terus berupaya menjaga usahanya tetap berjalan meskipun biaya usaha meningkat. Septiani Kinasi melaporkan selengkapnya.
13: Dolar lagi naik, otomatis kita mengalami peningkatan dari harga, dari bahan baku, kita mengalami peningkatan sampai 99%.
14: Pelemahan nilai tukar rupiah turut dirasakan sebagian pelaku usaha di Bali. Kondisi tersebut mendorong pelaku UMKM menyesuaikan berbagai strategi agar usahanya tetap berjalan di tengah meningkatnya biaya usaha. Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia HIPPI Provinsi Bali, Tini Rusmini Gorda, mengatakan pelemahan rupiah memang berdampak pada sebagian anggota HIPPI. Menurutnya kondisi tersebut disikapi dengan berbagai strategi seperti memperkuat penggunaan produk lokal, membangun jejaring antar pelaku usaha, dan terus berinovasi agar kegiatan ekonomi tetap berjalan.
15: Ada beberapa produk yang dimiliki oleh anggota memang harus ada impor ya. Tetapi kalau di Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia itu lebih pada UMKM yang betul-betul grassroots ya, sehingga kami mengambil kesempatan di dalam situasi rupiah semakin melemah dengan beberapa strategi yang betul-betul praktis bagi kami.
14: Kondisi serupa juga dirasakan pelaku usaha tenun songket di Kabupaten Karangasem. Pemilik upah boga songket Sideman Igede Pratikayasa mengatakan kenaikan nilai dolar turut mendorong naiknya harga bahan baku yang digunakan dalam usahanya. Meski biaya produksi bertambah, pihaknya memilih tidak menaikkan harga jual terlalu tinggi agar pelanggan tetap datang dan berbelanja.
13: Kalau dari bahan baku, sekarang situasinya kan dolar lagi naik. Otomatis kita mengalami peningkatan dari harga. Dari bahan baku, kita mengalami peningkatan sampai 99% yang dulunya mungkin dapat di harga 3 juta sekian, sekarang 4 juta sekian, bahkan ada sampai 5 juta 900, sudah hampir menyentuh 6 juta itu di bahan baku. Kalau dinaikkan, ya sudah pasti ya, cuman kita tidak mau terlalu terlalu keras menaikkannya, apalagi kita ini selaku IKM kecil dulu, sekitar ini sangat tergolong IKM kecil banget, belum beranilah yang namanya sampai meningkatkan harga terlalu tinggi. Karena apa? Kami juga punya prinsip, kami tidak mau terlalu mencekik keras pelanggan kami.
14: Pelaku usaha berharap nilai tukar rupiah tetap stabil agar kenaikan biaya usaha dapat lebih terkendali dan kegiatan usaha terus berjalan. Reporter RRI dan Pasar Septiani Kinasi melaporkan.
0: Pemprov Jakarta menerbitkan kartu layanan transportasi umum gratis bagi lansia dan disabilitas yang sangat diapresiasi manfaatnya oleh masyarakat. Yurika Fitri melaporkan informasi tersebut selengkapnya.
16: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerjasama dengan Dinas Perhubungan DKI membuka layanan pembuatan kartu gratis bagi lansia dan penyandang disabilitas di kawasan Car Free Day Bundaran Hotel Indonesia. Dari pantauan RRI, layanan tersebut cukup dinikmati masyarakat, terutama para lansia yang ingin memperoleh kemudahan mengakses transportasi umum secara gratis. Seperti yang dikatakan Dewi, warga Jakarta berusia 60 tahun kepada RRI. Menurutnya, dengan adanya kartu layanan gratis ini cukup bermanfaat bagi para lansia dan juga penyandang disabilitas, di mana kartu ini bisa digunakan untuk menggunakan transportasi umum di Jakarta seperti Transjakarta. Dan juga menurut Dwi, pelayanan yang diberikan oleh petugas sangat baik dan juga ramah bagi para lansia.
17: Saya sering banget pakai untuk transportasi Jakarta karena kan menghindari macet ya gitu.
16: Selain Dwi, Pak Arif berusia 70 tahun juga mengatakan bahwa dengan adanya kartu layanan gratis bagi lansia sangat bermanfaat dan dimudahkan dalam menggunakan transportasi seperti Transjakarta dengan persyaratan hanya mengeluarkan KTP dan juga kartu keluarga serta foto diri.
18: Ya enak lah, alhamdulillah gitu, ada merasa terbantu dengan transport ini gitu.
16: Sementara itu pendengar, layanan kartu gratis ini diharapkan semakin memudahkan lansia dan penyandang disabilitas menggunakan transportasi umum di Jakarta, sekaligus mendorong lebih banyak warga beralih ke angkutan massal daripada kendaraan pribadi. Dari kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekelompok pegiat seni lokal di Sragen menggelar ajang nasional bertajuk Sinergi Sukowati atau Mural Competition di Taman Tiara Sakari Beloran, Kecamatan Sragen. Mulato Isan melaporkan selengkapnya.
19: Pak, bangun Pak. Kalau ini sudah bukan karisidenan lagi, karena nasional ini.
20: Aroma cat dan pengencer media memenuhi udara di sekitar Taman Sakari Sragen. Di bawah rindangnya pepohonan, 24 seniman mural atau muralis dari berbagai daerah di Indonesia berkompetisi mengupas identitas bumi Sukowati melalui sapuan kuas dalam bingkai tripleks berukuran 2,5 x 1,2 meter. Perhelatan yang awalnya diproyeksikan untuk skala regional Solo Raya justru dibanjiri seniman dari berbagai penjuru. Lomba tersebut menjadi wadah kreativitas sekaligus ajang silaturahmi para seniman mural nasional. Dari puluhan muralis, ada sosok muralis termuda asal Tangen Sragen, Komaria Arimurti, 19 tahun yang kini menempuh pendidikan seni rupa murni di Institut Seni Indonesia ISI Surakarta. Konseptor acara Agung Arfianto mengungkapkan gerakan ini murni lahir dari keresahan akar rumput, di mana komunitas seniman di Sragen yang selama ini berjalan dalam kelompok-kelompok kecil merasa minim wadah dan ruang berekspresi. Selain ruang silaturahmi lintas generasi, kompetisi ini juga didesain sebagai jawaban atas problem sosial anak muda di Sragen. Menurutnya, pemetaan wilayah atau mapping Sragen menunjukkan tingginya angka aksi vandalisme. Selain itu, marak aksi balap liar yang kerap menjaring remaja dan gensi dalam beberapa bulan terakhir.
21: Kalau kita itu melihatnya gini, segmen mapping Sragen ini kan kebanyakan anak-anak muda itu sering vandalis ya.
22: Yeah.
21: Artinya vandalis itu dalam arti graffiti yang mungkin di beberapa lokasi yang miliknya pemerintah atau apapun digabarin dewe dengan temanya masing-masing. Nah, kita pengennya itu memberi wadah ini itu untuk ruang positif mereka biar teraplikasi di acara ini. Arahnya memang seperti itu.
20: Kemandirian ini pun menuai apresiasi tinggi dari para peserta luar daerah. Yoyok, salah satu pencinta mural asal Magelang, mengaku salut dengan nyali dan militansi panitia lokal. Dia juga menambahkan bahwa konsep outdoor di ruang terbuka hijau seperti ini jauh lebih bermakna ketimbang pameran formal di dalam gedung. Bagi Yoyo, lomba mural nasional di Sragen lebih dari sekadar lomba. Dia mencatat adanya peningkatan signifikan dalam penyelenggaraan tahun ini, mulai dari fasilitas penginapan hingga suplai yang lebih memadai.
1: Bisa mengapresiasi alam, taman, yang ini menjadi bentuk promosi bahwa ketika membuat keindahan itu yang lebih jauh lebih penting adalah merawat, termasuk selain sisi landscape keindahannya juga merawat apresiasinya. Di sini ada tumbuh UMKM.
20: Para seniman kini mulai bereksperimen dengan mix media menggunakan glitter, warna-warna neon skin, hingga cairan pengencer kuas untuk memberikan efek visual yang lebih modern dan tahan lama. Ajang ini membuktikan bahwa seni mural bukan hanya soal estetika, tetapi juga cara untuk menjaga sejarah agar tetap berwarna di mata generasi mendatang. RRI Surakarta Mulutisan melaporkan.
0: Informasi luar negeri, sedikitnya 25 orang meninggal akibat gelombang panas ekstrim yang melanda sejumlah wilayah di Amerika Serikat, dengan korban terbanyak dilaporkan di New Jersey. Cuaca panas yang memecah rekor juga memicu gangguan listrik, melelehkan aspal di New York, serta menyebabkan pembatalan sejumlah acara peringatan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat. Informasi dari dunia olahraga, Norwegia menciptakan kejutan dengan... Ya, kami ulangi bahwa Norwegia menciptakan kejutan dengan menyingkirkan Brasil 2-1 pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 di Stadion New Jersey, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Erling Haaland menjadi pahlawan kemenangan setelah mencetak gol pada babak kedua, dan sementara gol tunggal Brasil dicetak oleh Neymar melalui tendangan penalti pada masa injury time. Kemenangan ini mengantarkan Norwegia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah lolos ke perempat final Piala Dunia, dan penampilan gemilang kiper Roger Nyland juga menjadi kunci keberhasilan Norwegia setelah menggagalkan penalti Bruno Guimaraes yang melakukan sejumlah penyelamatan penting. Haaland membuka keunggulan melalui sundulan pada menit ke-79 sebelum menggandakan skor di menit menjelang waktu normal berakhir. Dan Brasil sempat memperkecil ketertinggalan melalui titik putih penalti oleh Neymar, tetapi gol tersebut tidak mampu mengubah hasil pertandingan.

Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudy Zain. Selamat pagi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, hari-hari ini memang layak kalau kita muncul keprihatinan. Kita prihatin menyaksikan bagaimana perkembangan bangsa dan negara kita. Banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Bencana ekologis yang dibarengi dengan kemudian dampak pasca bencana, jelas bukan hal yang mudah untuk ditangani. Jelas itu adalah sesuatu yang berat untuk dijalani, terutama oleh mereka yang menjadi korban, mereka yang masih menjadi pengungsi, mereka yang masih kekurangan pangan dan tempat tinggal, termasuk juga pakaian dan obat-obatan. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, ini tentu saja membutuhkan respon yang cepat. Maka kita bersyukur banyak pihak betul-betul punya kepedulian mau membantu mereka yang menjadi korban di tempat-tempat terjadinya bencana. Tapi kita perlu perenung lebih jauh bahwa segala bencana itu terjadi karena ulah manusia. Karena ada orang yang serakah melakukan deforestasi, melakukan perusakan tanah, tentu saja demi memperkaya diri sembari mengabaikan pentingnya melestarikan lingkungan, pentingnya menjaga hak-hak rakyat yang hidup di sekitar hutan, hidup di sekitar gunung, hidup di sekitar bukit. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, memang inilah tantangan yang sangat besar buat kita bersama. Bagaimana nilai-nilai Pancasila yang sebetulnya sangat luhur tidak hanya tertuliskan, tetapi betul-betul bisa terhayati oleh semua warga bangsa, rakyat kebanyakan, para pengusaha, dan tentu saja para pejabat, menjadi sangat penting untuk hidup selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Kalau kita hidup berketuhanan, tentu kita tidak akan gegabah melakukan tindakan-tindakan kejahatan, tindakan-tindakan di mana kita merusak alam. Kalau kita punya rasa kemanusiaan, tentu saja kita tidak akan punya rasa tega menyengsarakan rakyat demi kepentingan pribadi kita. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, memang kita harus mulai kembali. Pancasila harus kita hayati bersama. Inilah pesan penting yang harus selalu kita gaungkan.
0: Kilau Pancasila,

Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Khabar Aceh.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, seperti biasa setelah Warta Berita dari Pro 3 Jakarta, kami akan menghadirkan informasi terupdate dari Korwil 17 yang akan disampaikan dalam program Kabar Aceh. Pagi hari ini, sebagai host akan dipandu oleh RRI Takengon bersama rekan Budi. Silakan.
1: Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 di pagi hari ini se-Aceh ya. Berjumpa kembali kita di program Kabar Aceh di edisi pagi ini di hari Senin 6 Juli 2026. Nantinya kita akan update informasi bersama kawan-kawan di tiap-tiap daerah di pagi hari ini. Sebelum itu kita akan coba update info cuaca dulu bersama BMKG di pagi hari ini pendengar. Sudah tersambung melalui sambungan telepon dengan perakirawan BMKG dari Stasiun Meteorologi Sultan Iskandar Muda dengan Ibu Miftahul Jannah. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu.
2: Selamat pagi.
1: Iya baik, langsung saja Ibu, bagaimana update info cuaca di pagi hari ini terkhususnya untuk Provinsi Aceh Ibu?
2: Ya baik, selamat pagi Sobat BMKG, pendengar setia RRI, dimana Anda berada. Kali ini saya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca edisi Senin 6 Juli 2026. Pada pagi hari secara umum cuaca di wilayah Aceh diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Kemudian pada siang hingga sore hari kami perakirakan secara umum cerah berawan dengan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah Aceh Barat Daya, Aceh Tenggara, Aceh Selatan, Sulawesi Selatan, Gayolwes, Aceh Tengah, dan juga Aceh Timur. Kemudian pada malam hingga dini hari yang diperkirakan cerah berawan hingga berawan, terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan untuk wilayah Aceh Singkil dan sekitarnya. Kemudian untuk angin umumnya bertiup dari arah tenggara hingga barat laut dengan kecepatan berkisar antara 5 sampai dengan 30 km per jam. Untuk suhu udara sendiri secara umum berkisar antara 24 sampai dengan 33 derajat Celcius. Kemudian untuk tinggi gelombang secara umum di wilayah utara maupun timur Aceh itu tinggi gelombangnya termasuk dalam kategori rendah yaitu sekitar 0,5 sampai dengan 1,25 meter. Kemudian untuk perairan barat Aceh dan perairan Sabang dan Aceh maupun perairan selatan Simulu, tinggi gelombangnya termasuk dalam kategori sedang yaitu sekitar 1,5 sampai dengan 2,5 meter. Untuk selanjutnya titik panas terpantau adanya 12 titik panas untuk wilayah Aceh yang tersebar di wilayah Samawe, kemudian beberapa di wilayah Biren, kemudian di wilayah Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, dan juga Aceh Timur, serta wilayah Sidijaya. Selanjutnya untuk himbauan kepada masyarakat agar tetap waspada karena beberapa hari ini udara mulai cukup panas di pagi hari sehingga agar dapat menjaga kesehatan, kemudian saat beraktivitas di luar ruangan agar memakai tabir surya, kemudian masih perlu diwaspadai potensi hujan secara tiba-tiba yang dapat terjadi pada sore hingga malam hari. Mungkin
1: ya baik, terima kasih Ibu Miftahul Jannah untuk update info cuaca di pagi hari ini untuk Provinsi Aceh. Terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti update info cuaca bersama BMKG tadi dengan perakirawan BMKG Ibu Miftahul Jannah ya. Nah kita langsung saja coba sapa kawan-kawan kita, rekan-rekan kita Sekorwil 17 Aceh di pagi hari ini. Dari Banda Aceh ada Bang Arso di sana, di Melabuh ada Bang Hendy, di Loksmawe ada Bang Denny, dan di Sabang yang paling cantik sendiri ada Kak Yana di sana ya. Kita mau ke kurang-kurang dari Singkil ya pagi ini, rekan kita dari Singkil belum bergabung. Oh sudah bergabung ya, selamat bergabung Kak Nur Hayati dari Singkil. Kita ke Banda Aceh dulu bersama Bang Arso, gimana kabarnya pagi ini?
0: Alhamdulillah kabarnya baik. Di pagi hari ini juga cuaca Kota Banda Aceh cerah sekali ya. Ini mataharinya bikin silau nih, harus ditutupi pakai flyer nih.
1: Iya, apalagi ditemani sama siaran Piala Dunia, warung-warung kopi rame padat ya.
0: Rame. Jadi siap absen kantor mungkin pada cari warung kopi ini ya.
1: Baik, apa yang bisa dibagikan info dari Banda Aceh, Bang Arso, silakan.
0: Baik, walaupun pagi hari ini siaran boleh tertunda ya, tapi kabar Aceh kita tetap berjalan ya, karena faktor cuaca. Biasanya di Aceh beberapa pekan yang lalu ini hujan terus kalau pagi. Saat ini sudah mulai bagus kembali cuacanya, sudah mulai cerah kembali. Ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan. Salah satunya ini mengenai tempat wisata sejarah ini di PLTD Apung di Kota Banda Aceh, yang menjadi salah satu destinasi favorit bagi wisatawan yang ingin mempelajari peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004. Keberadaan kapal pembangkit listrik seberat ribuan ton yang terseret gelombang tsunami sekitar 5 km dari laut hingga kawasan permukiman warga ini menjadi pengingat nyata dahsyatnya bencana yang terjadi pada 26 Desember 2004. Pada musim liburan saat ini kawasan PLTD Apung dipadati pengunjung dari berbagai daerah. Selain menikmati objek wisata, mereka juga memanfaatkan kunjungan tersebut untuk mempelajari sejarah serta pentingnya mitigasi bencana melalui berbagai fasilitas edukasi yang tersedia. Ini apalagi anak-anak sekolah ini masih musim liburan ya. Ini PLTD Apung Sabtu Minggu dipadati oleh pengunjung nih, wisatawan dari luar Aceh atau juga dari Aceh sendiri. Nah, informasi berikutnya ini mengenai pelantikan Kapolda baru. Nah, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo resmi melantik Irjen Pol Rudi Setiawan sebagai Kapolda Aceh dalam upacara pelantikan yang berlangsung di Mabes Polri Jakarta. Pelantikan tersebut merupakan tindak lanjut dari surat telegram Kapolri pada tanggal 26 Juni 2026. Ini tentang mutasi dan rotasi jabatan di lingkungan Polri. Dalam surat telegram tersebut, Irjen Pol Rudi Setiawan ditunjuk sebagai Kapolda Aceh menggantikan Irjen Pol Dr. Andes Marzuki Alibasya yang memasuki masa purna bakti. Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Pol Joko Krisdianto membenarkan pelantikan tersebut dan ia menyampaikan bahwa Kapolri telah melantik Irjen Pol Rudi Setiawan sebagai Kapolda Aceh yang baru di Mabes Polri. Ya, mungkin itu saja dua informasi yang kami sampaikan dari Banda Aceh, Budi.
1: Ya baik, terima kasih Bang Arso, informasi dari Banda Aceh. Dari Banda Aceh kita nyebrang ke Sabang, ada Kak Yana di sana. Tadinya paling cantik sendiri pagi ini.
3: Ada dua. Cuman, ya Bang.
1: Iya, sekarang ada dua jadinya. Gimana, sehat?
3: Ya, alhamdulillah sehat sekali Bang.
1: Alhamdulillah ya.
3: Gimana di sana? Sehat juga ya Bang ya?
1: Sehat-sehat, alhamdulillah. Ini masih dalam suasana libur sekolah, wisata-wisata di Sabang berarti rame ini ya?
3: Rame banget.
1: Baik. Silakan, apa yang bisa dibagikan pagi ini dari Sabang, Kak Yana?
3: Baik, terima kasih Bang Budi. Selamat pagi teman-teman dan pendengar di manapun Anda berada. Informasi dari Kota Sabang ini, KMP Motor KMP Aceh Hebat 2 atau kapal motor penyeberangan Aceh Hebat 2 ini dipastikan kembali melayani lintasan Ulele Banda Aceh ya ke Sabang. Dan mulai 5 Juli kemarin, dan kepastian itu juga disampaikan setelah kapal dinyatakan memenuhi persyaratan teknis dan juga memperoleh persetujuan untuk kembali beroperasi usai sempat dihentikan akibat insiden ledakan di ruang mesin beberapa waktu lalu. General Manager PT ASDP Indonesia Ferry Persero Cabang Banda Aceh Andri Setiawan mengatakan pihaknya itu telah menerima persetujuan pengoperasian kembali kapal tersebut. Nah, sebelumnya ruang mesin KMP Aceh Hebat 2 ini dipasangi garis polisi sebagai bagian dari proses penyelidikan insiden keledakan yang terjadi saat kegiatan praktik tapangan Taruna Politeknik Pelayaran Malaya. 3 garis polisi ini juga kemudian resmi dicabut oleh Polda Aceh pada Kamis tanggal 2 Juli 2026 yang lalu setelah proses oleh tempat kejadian perkara selesai dilakukan. Nah, meski demikian, kapal tidak langsung dioperasikan. PT SDP ini bersama instansi terkait terlebih dahulu melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kondisi kapal untuk memastikan seluruh aspek keselamatan pelayaran telah terpenuhi. Menurut Andri, pemeriksaan tersebut ini melibatkan Biro Klasifikasi Indonesia atau BKI sebagai lembaga yang berwenang melakukan verifikasi kelayakan kapal. Terus juga proses pelepasan garis polisi ini di Pelabuhan Olele juga turut disaksikan oleh jajaran Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Aceh KSOP kelas 4 Malayati, Dinas Perhubungan Aceh, serta manajemen PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Banda Aceh. Dan di sisi lain, pemerintah Aceh juga sebelumnya juga telah mengajukan permohonan kepada Polda Aceh agar kapal dapat segera dioperasikan kembali guna membantu memenuhi kebutuhan penyeberangan selama masa libur sekolah ini yang mengalami peningkatan yang jumlah penumpang yang cukup signifikan. Nah, diketahui juga KMP Aceh Hebat 2 ini sempat dihentikan operasionalnya karena telah terjadi ledakan di ruang mesin kapal yang mengakibatkan belasan orang mengalami luka bakar. Dan insiden tersebut juga menyebabkan 3 taruna Politeknik Pelayaran Malayati meninggal dunia setelah menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Zainal Abidin Banda Aceh. Dan Bang Budi, itu saja satu informasi dari Kota Sabang, Bang Budi.
1: Iya, baik. Terima kasih Kak Yana informasinya dari Sabang di pagi ini. Langsung kita ke Lok Semawe, ada Bung Deni di sana. Selamat pagi, Bung Deni.
4: Selamat pagi,
1: Bu. Ya, dengar kabar katanya kemarin dukung Belanda ya?
4: Di mana?
1: Dengar kabar katanya kemarin Bung Deni dukung Belanda, benar nggak?
4: Saya Spanyol.
1: Spanyol ya. Siap-siap nanti dibantai sama Portugal tuh. Ya, gimana cuaca di Lok Semawe, Bung Deni?
4: Cuaca di Lok Semawe jarang hujan. Selama ini hujan, ya? Dalam satu bulan terakhir ini kami memonitor di sini hanya satu kali hujan. Oh, ya, dan okay. Itu pun hanya hujan lokal, intensitasnya sebentar, gitu ya.
1: Baik. Informasi dari Lok Semawe, Bung Deni.
4: Iya, Lok Semawe lebih banyak didominasi dengan cuaca yang gerah.
1: Panas ya.
4: Ya, panas. Tetapi kita tidak berharap seperti panas yang sedang dialami di benua Eropa ya, sampai mendidih seperti itu ya. Oke, jadi informasi di Kota Lok Semawe tidak di lokasi wisata dalam momentum liburan sekolah ini, tetapi mulai belanja-belanja ya, berburu buku tulis gitu ya, seragam sekolah, kaos kaki dan sepatu. Ini mulai ramai toko-toko yang menjajakan barang-barang kebutuhan untuk keperluan anak-anak sekolah, termasuk tukang jahit begitu ya. Kemudian juga masih berkaitan dengan momentum libur sekolah, ini juga terkait dengan program makan bergizi gratis MBG, yang salah satu ini adalah program yang menjadi salah satu janji kampanye Presiden Prabowo Subianto. Tadi masalahnya kemudian ada hasil riset yang disampaikan oleh beberapa akademisi dari Universitas Malikus Saleh. Ini menyatakan bahwa ternyata menurut hasil riset itu masyarakat memiliki prioritas lain yang dianggap lebih mendesak daripada MBG. Misalnya bantuan tunai, kemudian juga pendidikan gratis dan layanan kesehatan gratis. Ini menjadi kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat. Sementara program MBG berada pada urutan yang keempat. Kemudian dikemukakan juga oleh Julius Dharma, akademisi Universitas Malikus Saleh, memang program MBG ini harus didukung, tapi kemudian ada beberapa catatan-catatan yang menurutnya bahwa MBG ini harus misalnya berbasis ke orang tua. Jadi sebaiknya orang tua diberikan dalam bentuk dana, tidak diberikan berbentuk makanan seperti yang sekarang ini. Kemudian juga ada beberapa usulan lainnya, misalnya MBG digeser menjadi berbasis kantin sekolah. Skema ini dinilai lebih efektif sekaligus mendukung adanya perputaran roda perekonomian di lingkungan sekolah. Lalu juga MBG sebaiknya itu jadi prioritas bagi wilayah tertinggal, terdepan dan terluar atau daerah 3T, serta anak-anak dari keluarga kurang mampu yang memang membutuhkan asupan gizi tambahan. Jadi ini harapan para akademisi agar menjadi evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG dan tujuannya pun tercapai untuk meningkatkan gizi anak tanpa mengurangi efektivitas proses pendidikan di sekolah. Begitu informasi dari Loksmawe, kembali ke Takengon.
1: Yap, terima kasih Bung Denny, informasi dari Loksmawe. Laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan lagi, ke Kak Nur Hayati nih di Singkil. Selamat pagi Kak Nur Hayati.
5: Selamat pagi Bang Budi, apa kabar?
1: Baik-baik, cerah nggak di Singkil cuacanya pagi ini?
5: Masya Allah, cerah banget ya. Sepertinya
1: cerah banget ya.
5: Jarang banget hujan, tapi kalau sekali hujan anginnya kenceng banget Bang Budi.
1: Oke, baik. Apa yang bisa dibagikan dari Singkil pagi ini Kak Nur Hayati, silakan.
5: Baik, terima kasih Bang Budi dan selamat pagi juga untuk rekan-rekan semua ya. Ini karena juga cuaca lumayan cukup panas juga ya yang melanda Aceh Singkil, dan tentunya ini juga berdampak sangat tidak baik juga untuk lahan gambut yang ada di Sebul Salam ya. Ini ada kebakaran lahan gambut juga nih Bang Budi di Sebul Salam yang sudah mulai padam kemarin pada Minggu 5 Juni 2026. Nah, untuk kebakaran lahan gambut sendiri melanda di Desa Belukur, Kecamatan Runding, Kota Sebul Salam. Dan untuk petugas gabungan sendiri yang melakukan penggalian tanah ya untuk memutus penyebaran bara api di bawah permukaan. Kemudian untuk proses lokalisir sendiri dan pemadaman api dilakukan secara terpadu. Upaya ini melibatkan personil kepolisian sektor setempat, yaitu unsur Muspika Kecamatan Runding, kemudian karyawan PT Laisaga, serta warga masyarakat yang bergotong royong di lokasi kejadian. Kemudian untuk informasi yang lebih jelas dari Kapolsek Runding sendiri, Ibtu Situmorang, yang menjelaskan bahwa karakteristik lahan gambut membutuhkan penanganan khusus agar api tidak terus menjalar di dalam tanah. Oleh karena itu, tim di lapangan mengerahkan 1 unit alat berat ya dan 7 unit pompa air atau alkon. Kemudian selain itu, penggunaan alat berat menjadi strategi paling efektif dalam insiden ini karena alat tersebut digunakan untuk membuka lapisan tanah gambut yang tebal sehingga sumber api tersembunyi di bawah permukaan dapat dijangkau dan disiram air secara maksimal. Guna mengantisipasi potensi berkobarnya kembali api akibat faktor angin ya, tim gabungan masih disiagakan di lokasi dan mereka melakukan pemantauan intensif serta proses pendinginan hingga area tersebut dinyatakan benar-benar aman. Itu saja satu informasi Bang Budi dari Aceh Singkil, Sebul Salam. Ya.
1: Baik, terima kasih Kak Nur Hayati informasinya dari Singkil pagi ini. Selanjutnya ke Melabuh ada Bung Hendy di sana. Selamat pagi Bung Hendy.
6: Pagi-pagi Bung Budi.
1: Pagi-pagi, luar biasa ya. Gimana, siapa yang dijagoin Piala Dunia kali ini?
6: Alhamdulillah untuk saat ini masih ambang-ambang ya.
1: Masih ambang-ambang gimana maksudnya tuh?
6: Ya masih gitu ya.
1: Oh.
6: Kita belum bisa prediksi karena bola itu bulat ya.
1: Betul sekali. Siapa cuaca di sana bagaimana?
6: Alhamdulillah cuaca bagaimana rekan Arso tadi panas ya, tentunya kita membutuhkan pendinginan di pagi hari ini ya.
1: Betul.
6: Ini dari Gayo ya, dari Takengon.
1: Betul.
6: Meramaikan suasana di pagi hari ini pasti lebih mengguyar gitu ya.
1: Betul. Sepertinya Bung Hendy juga gak sabar mau ke warung kopi sebentar lagi nih ya. Jadi langsung saja nih informasinya dari Melabuh, silakan.
6: Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya rekan Budi. Satu informasi kita hadirkan di ruang dengar Anda di pagi hari ini. Sekretaris Komisi 4 DPR Haji Henry Mulyana memberikan teguran keras kepada rekanan yang sedang mengerjakan proyek peningkatan jalan di lintasan nasional Banda Aceh Melabuh, tepatnya di kawasan Jembatan Tenom, Kabupaten Aceh Jaya. Teguran tersebut disampaikan menyusul adanya pengerukan badan jalan yang menyisakan 2 lubang cukup dalam tanpa penanganan yang memadai. Kondisi itu dinilai sangat membahayakan pengguna jalan, baik pengendara roda 2 maupun roda 4. Terlebih jalur tersebut merupakan salah satu lintasan nasional dengan volume kendaraan yang tinggi setiap harinya. Menurutnya, informasi yang diterimanya menyebutkan bahwa baru-baru ini telah terjadi kecelakaan lalu lintas tunggal di lokasi tersebut. Sebuah mobil Toyota Panja mengalami kerusakan cukup parah setelah diduga menghantam lubang bekas penggerukan di badan jalan. Haji Henry Mulyana menilai setiap pekerjaan di jalan nasional wajib memenuhi standar keselamatan kerja, termasuk memasang rambu-rambu peringatan yang jelas, lampu penerangan pada malam hari, serta segera melakukan penutupan atau perataan kembali bekas galian apabila pekerjaan belum dapat diselesaikan. Untuk sementara, sebagai Sekretaris Komisi 4 DPRA yang membidangi infrastruktur, ia juga meminta instansi terkait serta pihak pengawas proyek untuk segera turun ke lapangan, melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan tersebut. Dan ia berharap pihak pelaksana segera mengambil langkah cepat dan memperbaiki kondisi jalan yang telah dikeruk, memasang perlengkapan keselamatan sesuai ketentuan, serta memastikan arus lalu lintas tetap aman bagi seluruh masyarakat yang melintasi jalur Banda Aceh Melabo. Demikian satu informasi yang bisa kita hadirkan di ruang dengar Anda di pagi hari ini. Tentunya kita kembalikan bersama rekan Budi di
1: Siap Bung Hendy. Terakhir Bung Hendy, bagaimana prediksinya untuk Inggris versus Meksiko saat lagi nih?
6: Ya, tentunya yang saya katakan bola itu bundar ya.
4: Bola itu bundar atau bola itu bulat?
1: Bulat. Oke. Saya nanya prediksinya.
6: Prediksinya mana nih? Ya seperti gurita katakan.
1: Oh. Oke, siap. Terima kasih Bung Hendy dari Melabo ya. Informasi terakhir dari Takengon pendengar pagi hari ini singkat saja terkait dengan dukungan masyarakat terhadap perbaikan jalan Enang-Enang di pintu Rimegayo Bener Meriah pasca bencana ini terus mengalir. Dan hingga Sabtu kemarin total sumbangan yang terkumpul mencapai 1.081.939.000 rupiah. Dari jumlah tersebut, dana yang sudah digunakan sebesar Rp526.439.000. Sementara saldo tersisa yaitu sebanyak Rp555.500.000. Dari dana tersebut sudah dimanfaatkan untuk pembangunan darurat pasca bencana alam 26 November 2025 lalu, termasuk untuk perbaikan jalan ya. Sahrial Abadi selaku inisiator sekaligus pelopor juga perbaikan darurat jembatan Enang-Enang ini menyampaikan bahwa semangat gotong royong masyarakat menjadi kunci utama keberhasilan. Dengan dukungan yang terus mengalir, masyarakat berharap pembangunan fasilitas penunjang juga dapat segera terrealisasi, seperti kebutuhan pembangunan penyediaan tempat wudu, musola untuk ibadah, saluran air, serta fasilitas berteduh dan juga dipan silaturahmi bagi para masyarakat. Dan kini jalan Enang-Enang kembali hidup setelah pasca bencana alam 26 November lalu menutup akses utama Takengon Biren. Jalur tersebut kembali menjadi nadi transportasi masyarakat. Deru kendaraan roda 2 dan roda 4 juga terdengar riuh walau dibuka secara terbatas. Jalan yang tadinya hancur kini di tangan sang pelopor juga perbaikan jalan Enang-Enang Sahrial dan tim menjadi mulus, terutama di ikon jembatan Enang-Enang membuat arus lalu lintas mengalir lancar, seakan menepis kenangan panjang antrian dan jalan rusak di jalur alternatif Werla. Demikian singkat saja informasi dari Takengon sekaligus juga menutup kabar Aceh di edisi pagi ini di hari Senin 6 Juli 2026. Terima kasih untuk rekan-rekan Sekorwil 17 Aceh di pagi hari ini. Di Banda Aceh ada Bang Arso, terima kasih. Di Sabang ada Kak Yana, di Melabu ada Bang Hendy, di Loksmawe ada Bung Deni juga, terima kasih. Di Singkil tadi ada Kak Nur Hayati. Terima kasih, selamat melanjutkan kembali tugas-tugas di Day Part 1 pagi hari ini. Tetap semangat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih selamat

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Lok Semawi, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

Baik, berdengar dimanapun Anda berada, baru saja Anda ikuti kabar Aceh di pagi hari ini. Dan selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti siaran langsung Piala Dunia antara

0: Ya, pendengar RRI di manapun Anda berada, dari Mexico Stadium ataupun Stadion Azteca yang merupakan stadion terbesar di Meksiko dan merupakan stadion monumental yang telah menggelar 3 edisi Piala Dunia, yaitu tahun 70, 86 dan saat ini 2026. Kali ini Timnas Meksiko atau L3 akan berhadapan dengan skuad The Three Lions Inggris dalam fase 16 besar Piala Dunia 2026. Pada kesempatan ini, pelatih Meksiko yaitu Javier Aguirre yang telah memimpin Meksiko dalam 5 kali Piala Dunia mempercayakan pada pagi hari ini, yaitu penjaga gawang dipercayakan kepada sosok Raul Rangel, nomor punggung 1. Kemudian untuk barisan pertahanan ada nomor punggung 3 Cesar Montes, kemudian ada nomor punggung 5 Johan Vazquez, dan kemudian ada nomor punggung 2 bek kanan yaitu Jorge Sanchez, dan nomor 23 bek kiri Jesus Gallardo. Sementara untuk 3 gelandang serang, maksud kami 3 gelandang yang akan bermain untuk Timnas Meksiko pada pagi hari ini, nomor punggung 6 ada Eric Lira, kemudian nomor 7 ada Luis Romo, nomor punggung 19 ada Gilberto Mora. Sementara pendengar, pada kesempatan pagi hari ini, Vera Guer juga mempercayakan trisula penyerangan pada nomor punggung 9 sebagai penyerang tengah Raul Jimenez, kemudian nomor punggung 16 pemain sayap kanan Julian Quinones, dan nomor punggung 25 sayap kiri Roberto Alvarado. Sementara di kubu Timnas Inggris, pelatih The Three Lions Thomas Tuchel pagi hari ini mempercayakan mistar gawangnya kepada sosok nomor punggung 1 Jordan Pickford, kemudian 4 pemain bertahan ada Mark Guehi dan Ezri Konsa, nomor punggung 6 dan nomor punggung 2 yang akan berada di duet jantung pertahanan Inggris. Kemudian bek kanan ada nomor punggung 26 Jarel Kwanza, kemudian bek kiri ada Nico Aureli, dan kemudian untuk gelandang bertahan ada duet Declan Rice nomor punggung 4 dan juga Elliot Anderson nomor punggung 8. Sementara untuk sektor gelandang serang, pelatih Thomas Tuchel mempercayakan Bukayo Saka nomor punggung 7 di sayap kanan, kemudian sayap kiri ada nomor punggung 18 Anthony Gordon yang pada musim ini akan membela Barcelona, dan juga untuk second striker dan juga penyerang lubang dipercayakan kepada sosok nomor punggung 10 Jude Bellingham, dan penyerang tunggal Timnas Inggris pada pagi hari ini adalah Harry Kane. Dan sebentar lagi pendengar, untuk pertandingan di Mexico Stadium ataupun Stadion Azteca ini akan segera berlanjut. Dan pada kesempatan pagi hari ini, Timnas Inggris menggunakan kostum kebanggaannya berwarna putih, celana hitam dan kaos kaki putih, sementara Meksiko menggunakan kostum kebanggaannya berwarna hijau, celana putih dan kaos kaki berwarna merah. Dan untuk reportase selanjutnya akan disampaikan oleh Bung Yanto Prawironegoro. Silakan Bung Yanto.
1: Baik, terima kasih saudara-saudara pendengar dimanapun Anda berada, penggemar sepak bola di seluruh tanah air. Kick-off babak pertama pertandingan perebutan babak 16 besar baru saja dimulai antara tim kesebelasan Meksiko berhadapan dengan Inggris yang berlangsung di Stadion Meksiko City. Dinantikan kini serangan dicoba dibangun pemain-pemain Inggris melalui pemain depan Elliot Anderson di sana, namun kali ini bolanya lepas dari jangkauan dan liga tamatan pertandingan. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam saudara-saudara. Kedudukan untuk Meksiko dari sektor sisi kiri jantung pertahanan sendiri, kedudukan sekitar 80 ribu lebih penonton yang menyaksikan langsung, terutama para pendukung fanatik dari Meksiko. Karena pertandingan ini tentu saja menjadi pertandingan yang sangat bergengsi untuk Meksiko kembali berjaya di arena sepak bola Piala Dunia. Baru saja saudara pendengar, wasit yang memimpin pertandingan Ali Reza Pagani mengeluarkan satu kartu kuning kepada Declan Rice karena dianggap melakukan pelanggaran ataupun mengangkat kaki terlalu tinggi terhadap pemain nomor punggung 7, saudara-saudara, pemain nomor punggung 7 Meksiko yaitu Luis Romo. Dan saat ini yang melihat Luis Romo masih mendapat perawatan dari tim medis. Ya, kedudukan saat ini tentu saja masih 0-0 saudara-saudara. Ya, melihat saat ini kedua kesebelasan masih menunggu dilanjutkan.

kembali pertandingan yang sangat menegangkan ini, saudara-saudara bergar. Ya, kita tikan apakah pemain Luis Romo dapat melanjutkan pertandingan ataukah diganti dengan pemain lain. Sampai saat ini kami lihat wasit masih mencoba mengawasi bantuan dari tim medis yang dilakukan dari official tim Meksiko. Ya, nampaknya Luis Romo sudah bangkit kembali untuk melanjutkan pertandingan, saudara-saudara. Ya, kembali dilanjutkan pertandingan. Ya, nantikan bagi Meksiko ini adalah pertandingan yang sangat-sangat bersejarah karena bermain di kandang sendiri. Ya, tendangan bebas sudah dilakukan langsung, berikan pendek saja kepada pemain Jorge Sanchez. Tak ketik sebentar dia melebar.

0: berbagai skema serangan yang dibangun oleh Meksiko ini, Bu.
1: Dengan pilihan banyak pemain belakang yang menurut saya masih banyak dipertanyakan, tapi ternyata Tuchel sebagai pelatih dia punya intuisi yang bagus ya. Kenapa mereka tidak memanggil beberapa pemain yang seharusnya kap, bahkan oleh Wayne Rooney dan Alan Shearer. Kita tunggu pilihannya seperti apa ini, kalimat itu keluar dari dua legend itu, tetapi dia tidak atau Mas Tuchel sepertinya memberikan pilihan yang baik tanpa ada Harry Maguire, tanpa Alexander Arnold. Ini banyak kritikan yang masuk, tapi ternyata pilihan-pilihan dengan memainkan pemain seperti Dan Burn, walaupun Dan Burn tidak menjadi starter, tapi di kondisi yang dibutuhkan seperti tadi dia bermain cukup bagus. Lalu ada di situ ada Jerel Kwanzaa, even dia juga karena kartu merah, tapi Jerel Kwanzaa bermain cukup baik. Tadi ada sedikit perdebatan sebenarnya di pelanggan yang dia lakukan. Lalu ada McGuehi, ada John Stone yang sempat mendapatkan kritikan di pertandingan pertama. Yeah. Dan ternyata bermain cukup rapat sekali di pertandingan ini. Dan ini menurut saya pilihan-pilihan pemain bertahan dari Thomas Tuchel ini sesuai dengan apa yang diinginkan dia sebagai seorang pelatih. Jadi intervensi dari luar mungkin hanya dilihat jadi pengamatan, tapi yang bertanggung jawab atas pilihan dia adalah Thomas Tuchel ini. Dan sejauh ini Meksiko yang menyerang total dipatahkan dengan baik. Meksiko sebenarnya sejak kehilangan Jorge Sanchez, mengganti Jorge Sanchez, dari sisi kanan tidak terlalu hidup, hanya sisinya Jesus Gallardo. Tetapi Jesus Gallardo seperti kelelahan dan beberapa kali crossingnya baru dibatikan. Sedangkan dari sisi kanan Roberto Alvarado sebenarnya juga punya
0: peluang banyak.
1: Yeah. Tetapi kemampuan dia untuk crossing selalu ditutupi oleh Anthony Gordon yang turun sampai ke belakang menjaga disiplin.
0: Iya, ini pemain Barcelona baru nih sampai bantu di barisan pertahanan ini. Oke, nanti Inggris akan bertemu dengan Norwegia. Kira-kira akankah seseru ini juga pertandingan yang tersaji di 8 besar nanti nih, Bung?
1: Iya, menarik. Norwegia bermain dengan sangat bagus tadi lawan Brazil dengan kembali Haaland jadi pahlawannya. Ya. Tetapi Inggris juga bisa bermain dengan penuh daya juang, walaupun mereka pasti kehilangan Jerel Kwanzaa karena kartu merah, tapi Richie James kemungkinan akan segar. Yang pasti lawan Norwegia akan menarik karena setelah pertandingan ini kan tidak ada pertandingan lagi di luar Amerika dan semua di Amerika, artinya banyak non teknis seperti cuaca dan segala macam tidak akan berpengaruh pada tim-tim yang sama, karena sudah semua rata-rata tim kan bermarkas di Amerika. Jadi pertemuan Norwegia-Inggris akan menarik. Yang pasti pertemuan prediksi saya tidak akan lebih dari hanya 90 menit ya. Artinya itu normal, tidak akan ada tambahan.
0: Seperti ini berarti ya?
1: Seperti ini, tetapi intensitas permainan sama. Mungkin akan ball position akan berimbang, karena kedua tim memang meragakan gaya sepak bola Eropa. Tetapi yang menarik adalah pertemuan antara Harry Kane dan juga Haaland ini akan menarik. Lalu Jude Bellingham dan juga Martin Odegaard akan menarik. Iya. Jadi dua-duanya Kak, Martin maupun Jude adalah pemilih orkestrasi permainan kedua tim. Bagaimana dia mengolah timnya akan menjadi pemenang, dan itu kuncinya di dua pemain ini menurut saya.
0: Oke. Baik, Bung Estu, sampai jumpa nanti di 8 besar dan juga pertandingan lainnya yang masih tersisa di babak 16 besar ini. Terima kasih banyak, Bung Estu, untuk perbincangannya, untuk analisisnya pertandingan Meksiko menghadapi Inggris, di mana Meksiko harus sebagai tuan rumah mengakui keunggulan Inggris 2-3 dan melaju ke babak perempat final, nanti akan menghadapi Norwegia di babak 8 besar.
2: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Meksiko versus Inggris. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: bangkit bersama untuk mengubah dunia menjadi tempat yang lebih aman dan inklusif bagi setiap perempuan dan anak. Saatnya kita ikuti Dialog Perempuan dan Anak. Dialog Perempuan dan Anak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pendengar dimanapun Anda berada. Jumpa kita kembali di kesempatan pagi menjelang siang hari ini, edisi Senin 6 Juli 2026. Dan di kesempatan hari ini, saya Rifki Badral hadir temani aktivitas Anda hingga tuntas nanti ke pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan di kesempatan saat ini juga kami ajak Anda untuk kita ikuti Dialog Perempuan dan Anak edisi hari ini. Kita mengangkat tema kemuliaan perempuan dalam Islam, menjalani ujian dengan sabar, menjaga diri dengan bermartabat. Ya, langsung aja untuk membahas topik ini secara lebih mendalam telah hadir dua narasumber kita di studio. Kita perkenalkan terlebih dahulu satu persatu. Yang pertama ada Ibu Ayu Suhadi, FCMED selaku konselor Puspaga. Assalamualaikum Bu Ayu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, kabarnya sehat Ibu?
2: Alhamdulillah sehat dan harus bahagia.
1: Harus bahagia. Oke, yang kedua ada Ibu Regina Fadila, FC Daiyah Perkotaan Banda Aceh. Assalamualaikum Ibu Regina.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, kabarnya sehat?
3: Alhamdulillah, seperti gak mau kalah sama Bu Ayu ya.
1: Oke, siap.
3: Sehat dan bahagia.
1: Meski cuaca rada-rada berubah ya, beberapa hari belakangan ya. Oke, baik, di kesempatan hari ini kita mengangkat tema yang cukup relevan ya, dengan kondisi saat ini, kemuliaan perempuan dalam Islam, menjalani ujian dengan sabar dan menjaga diri dengan bermartabat. Saya langsung pertama ke Bu Ayu terlebih dahulu nih. Iya, okay. Bu Ayu, ini dalam praktik konseling di Puspaga begitu ya. Persoalan apa yang paling sering dihadapi perempuan ya, baik ke remaja maupun ibu, terkait dalam kondisi menjaga kesehatan mental?
2: Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi dalam praktek konseling ya, yang saya temui itu di praktek konseling itu biasanya datang tuh bukan karena mereka lemah, tapi perempuan tuh datang tuh biasanya karena terlalu sering memikul beban. Nah, jadi yang biasanya datang itu ya selalu menanggung semuanya sendiri, merasa harus menjadi ibu sempurna, menjadi anak yang harus bisa mandiri, dipaksakan mandiri. Kadang-kadang dia nggak mampu tapi nggak tahu tempat cerita kemana. Nah, selalunya sih datangnya karena mereka terlalu banyak menyimpan bebannya itu sendiri, dipikul sendiri gitu.
1: Apakah, gitu sih. Apakah ini memang karena karakter si perempuannya yang suka, bukan suka, maksudnya lebih memendam kondisi tertentu sendiri, atau memang ada kondisi bawaan dari sifatnya sendiri nih?
2: Saya rasa lebih ke karena lingkungan mungkin ya, membentuk kita itu. Saya nggak bilang mereka ya, kami perempuan ya, mungkin ya kita perempuan yang kayak dituntut tuh, oh jadi ibu tuh harus bisa loh jaga anak seperti ini, harus bisa loh ngurus rumah tangga seperti ini, harus bisa ngurus suami, anak kok begini. Nah, kamu sebagai anak harus nurut dong semuanya. Anak perempuan masa nggak bisa sih ngelakuin ini? Nah, kan sering karena, masa sih? Nah, jadi seperti secara nggak langsung kan kita dituntut harus kuat, harus bisa gitu ya. Jadi gara-gara itu sih seringnya, mereka tuh kalau datang, klien misalnya datang dalam praktek konselingnya, ibu saya nggak sanggup. Nah, kata-kata yang pertama sering keluar, ibu saya nggak sanggup. Begitu dikatakan saya nggak sanggup kan, berarti mereka memaksakan diri mereka untuk menjadi kuat, untuk menjadi mampu. Nah, jadi seringkali mereka datang tuh bukan karena lemah, tapi karena terlalu sering memikul semua beban sendiri.
1: Jadi ini masih dalam polemik sebenarnya, kondisi-kondisi ini ya. Nah, untuk kita bisa membedakan ini antara sikap si perempuannya yang mungkin yang tetap sabar, yang mungkin diajarkan dalam Islam juga ini Bu Ayu ya,
2: benar,
1: dengan sikap memendam masalah seperti tadi ya, semuanya dipendam sendiri, justru mungkin kalau sering dipendam berdampak pada psikologis begitu ya.
2: Iya, itu sangat berdampak ya, akan muncul misalnya cemas, depresi gitu ya. Terus yang lebih parah lagi, belum lagi kita menyalahkan diri sendiri, duh anak begini, duh aku gara-gara aku orang tua begini, nah gitu ya. Jadi apalagi sampai dengan kondisi menyalahkan diri sendiri. Di dalam Islam kan memang kita disuruh bersabar ya Bu Regina ya, yang saya paham, yang pernah saya baca, bahwa perempuan di Islam itu kan kuat sebenarnya. Gitu ya. Tetapi nah, harus kita pahami, menjadi kuat itu bukan berarti kita memendam masalah, mengatasi semua masalah sendiri. Kenapa? Karena begitu kita rasa kita memendam masalah tapi timbul depresi, kecemasan, gak bisa tidur, itu kan udah butuh pertolongan. Nah, sementara kalau dalam psikologi, kita kan harus punya self esteem ya. Kita harus punya, kita tahu gimana nilainya kita gitu. Jadi ketika kita paham nilainya kita, ketika kita dihadapkan dengan ujian, kita bersabar bukan berarti kita memendam semua, menerima. Sebab di dalam Islam pun kan diajarkan sabar dan diikuti dengan tawakal ya. Kita harus sama-sama juga untuk mencari jalan, oh aku punya ujian gitu ya. Nah, Allah suruh bersabar. Bersabar bukan menerima atau melukai diri, tidak. Tapi mencari jalan. Enggak bisa diatasi sendiri, minta bantuan sama teman, minta bantuan keluarga, atau datang ke profesional kalau sudah merasa, "Duh, saya kok akhir-akhir ini linglung, cemas, enggak menentu, bad mood, bad feeling saya." Nah, perlu cari bantuan, itu salah satu bentuk ikhtiar kita ya dalam menjaga diri kita gitu.
1: Oke, berarti sabar yang aktif itu ya.
2: Iya, sabar yang aktif.
1: Tidak pasif ya. Oke, baik, saya coba ke Ibu Regina. Kita juga lebih dalam, kita perdalam dengan pandangan Islam nih, Ibu Regina ya. Bagaimana dalam Al-Qur'an dan hadis ini memuliakan kedudukan perempuan sebenarnya?
3: Wah, ini pembahasannya luar biasa ya. Bagaimana Islam dalam konteksnya hadis dan Al-Quran itu sebenarnya sangat-sangat memuliakan perempuan itu sendiri. Bukan karena perempuan itu lebih dari laki-laki, bukan. Tapi banyak hal di dalam diri perempuan itu yang membuat Islam itu harus memelihara dia. Contohnya aja kita buka di surah Al-Ahzab ayat 35-36. Artinya laki-laki dan perempuan itu kedudukannya memang sama, bisa memperoleh surga yang sama, bisa memperoleh kemuliaan yang sama. Di Quran surah Al-Ahzab ayat 35-36 itu Allah menyebutkan laki-laki dan perempuan muslim, laki-laki dan perempuan mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar. Nah, konteksnya sabar kan? Dan laki-laki perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah. Jadi kalimatnya Allah sebutkan tuh laki-laki dan perempuan. Artinya sama-sama mulia ini mereka berdua kalau mereka melakukan ketaatan yang sama gitu. Jadi kedudukan kemuliaan itu tidak dibedakan oleh gender dalam Islam. Perempuan dan laki-laki sama-sama mulia. Ditambah lagi oleh hadis Nabi SAW, "Idza shallatal mar'ata khamsah," kata Rasulullah gitu. Apabila perempuan itu mampu sholat 5 waktu, kemudian berpuasa di bulan Ramadan, kemudian taat pada suami dan menjaga kehormatannya, maka silahkan masuk surga dari pintu mana saja. Itu hadisnya nggak ada di laki-laki, itu privilege untuk perempuan. Jadi di situ letaknya bahwa Islam itu sangat-sangat sebenarnya memuliakan perempuan itu sendiri, gitu.
1: Oke, baik, dan ini sudah jelas mutlak begitu ya, absolut. Nah, tadi ada terbersit sabar juga kita kaitkan dengan Bu Ayu tadi ya. Nah, sebenarnya makna sabar sesungguhnya dalam Islam ketika seorang perempuan ini menghadapi tadi berbagai tekanan, kondisi psikologi ya dalam ujian kehidupan, mungkin seperti apa sebenarnya dalam pandangan Islam ini makna sabar?
3: Sabar itu kan sebenarnya gak sama dengan pasrah ya. Jadi harus diluruskan dulu. Sabar itu bukan berarti pasrah, tapi menguatkan hati, kemudian tuh meneguhkan pikiran gitu. Sambil juga kita berikhtiar dan bertawakal kepada Allah. Jadi kita boleh berkisah nih ya Bang Rifki ya. Di zaman Rasulullah itu ada seorang perempuan diberi ujian berupa penyakit ayan. Namanya Su'airah al-Asadiyah. Beliau itu adalah perempuan berkulit hitam, asalnya dari Habsah. Habsah itu kalau sekarang itu adalah Ethiopia. Gitu, berkulit hitam, tapi diberikan ujian berupa penyakit ayan. Nah, suatu hari ketika beliau bertemu sama Rasulullah, beliau meminta doa kepada Rasul gitu. "Ya Rasulullah, ketika saya kambuh dari penyakit ayan itu, aurat saya tersingkap," katanya begitu. "Bisakah engkau meminta kepada Allah untuk menyembuhkanku dari penyakit ini?" Kata si perempuan tadi. Kemudian Rasul menjawab, "Bisa saja, tapi dengan penyakitmu itu kamu bisa masuk surga kalau kamu bersabar." Kata Rasulullah seperti itu. "Tapi kalau kamu minta aku berdoa kepada Allah untuk menyembuhkanmu, aku akan berdoa." Kemudian si Su'airah itu mengganti doanya, "Kalau begitu ya Rasulullah, aku pengen masuk surga, tapi gantilah doaku itu menjadi apabila aku kambuh dari penyakitku itu, maka mintalah kepada Allah untuk menutupkan auratku." Jadi sabar itu konsekuensinya bukan pasrah, tapi dia meminta mengalihkan dengan sesuatu yang lebih lain lagi gitu. Jadi menurut saya, manusia manapun, gendernya laki-laki dan perempuan, semuanya itu tidak luput dari yang namanya ujian. Ya kan? Dan semua manusia itu adalah lemah, karena itu adalah sifat makhluk. Nah, maka kalau kita menjadi orang yang sabar, bagaimana sabar? Itu berarti kita harus bersandar pada pada zat yang lebih kuat. Yang Al-Qawiyu gitu. Ya Allah tadi yang menguatkan kita. Tapi kalau kita itu sabar tidak bersandar pada hal yang kuat, maka kita tidak akan bisa menjadi sabar.
1: Oke, baik, ini konteksnya serba mirip juga ya. Karena kalau sabar ini ada apa namanya, ada rentang tertentu, berarti tidak disebut sawar begitu ya. Iya, karena memang tidak ada ujungnya begitu ya. Oke, saya coba kembali ke Bu Ayu. Nah, Bu Ayu, kalau kita melihat tadi daripada definisi sabar dan juga ada harga diri begitu, atau self esteem begitu ya. Mengapa perempuan ini perlu memiliki harga diri atau self esteem yang sehat ya, agar mampu menjaga martabatnya dalam berbagai situasi? Mengapa?
2: Oke, jadi kenapa perempuan perlu ada self esteem? Itu sebenarnya kayak kita tuh, aku tahu nih apa yang aku butuhkan. Okay. Aku tahu aku siapa dan aku tahu harus berbuat apa. Jadi self esteem itu seperti kita membuat bonding ya, bonding antara apa yang tidak kita suka atau apa yang kita suka. Jadi kita seperti memfilter apa yang bisa masuk ke kita. Okay. Itu kan membantu sekali kan untuk membuat jiwa kita itu sehat.
1: Okay.
2: Nah, jadi terus ketika perempuan yang punya self esteem yang sehat, itu justru ketika ada masalah dia punya framing yang berbeda ketika melihat masalah itu sendiri.
1: Yeah.
2: Jadi dia bukan melihat kenapa masalah itu muncul, tapi bagaimana solusinya.
1: Okay.
2: Nah, jadi kan itu terkait, itu kan bagian dari sabar juga. Yeah. Ya, sabar tetap sabar. Aku akan mencari jalan. Yeah. Saya akan mencari jalan. Setiap kali ada ujian, saya mencari jalan. Nah, itu kan bagian sabar ya, karena terus berusaha ya. Yeah. Kan ujian hidup itu dibilang pelajaran, benar ya?
1: Yeah.
2: Karena kita harus ambil hikmah, bagian dari pelajaran. Nah, belajar itu berarti kita butuh kesabaran dong.
1: Yeah.
2: Untuk mencapaikan hasil. Jadi ketika kita punya self esteem yang bagus, perempuan yang punya self esteem yang bagus, mereka cenderung akan melihat masalah itu bukan bentuk hambatan, tetapi suatu pelajaran menjadi batu loncatan untuk kehidupannya yang lebih matang.
1: Okay, baik. Tapi begini, Bu Ayu, ada sebagian yang kita mungkin dulu ya, tidak semuanya yang mengklaim bahwa diri mereka sendiri, perempuan menyampaikan, saya orangnya kepikiran gitu ya. Jadi disebut sama teman saya, begini-begini, saya kebawa terus dalam kesehariannya.
2: Yeah.
1: Nah, ini untuk model-model seperti ini, cara proteksinya nih mungkin bagi perempuan yang tipe-tipe seperti ini, apa yang mereka mesti lakukan? Karena terkadang kalau sudah mereka masukkan ke dalam pikiran dan itu bawa bahkan berhari-hari sampai kegiatan lainnya jadi kacau balau, dan ini kan merusak kondisi yang lainnya. Apa nih, Bu Ayu?
2: Jadi memang hampir semua perempuan itu overthinking apapun itu, gitu ya. Mau kejadian antara overthinking sama kayaknya memorinya terlalu bagus gitu ya. Ya, 1000 tahun yang lalu pun dia masih ingat gitu ya kalau melukai dirinya gitu.
1: Yeah.
2: Jadi yang overthinking lagi itu memang hampir semua wanita, apa-apa itu dipikirin, apa-apa itu dipikirin. Kenapa? Seringkali perempuan ini selalu memikirkan nanti tuh akan menjadi seperti apa, padahal proses itu kan belum ada.
1: Yeah.
2: Kadang saya nanya ke klien gitu kan, pernah ada klien yang datang ke saya, kebetulan usianya remaja gitu ya.
1: Okay.
2: Ibu gimana ya, saya gak yakin masa depan saya. Saya pengen kuliah, tapi kalau saya gak berhasil gimana?
1: Okay.
2: Kadang saya jawab, saya gak tahu ya mau bilang apa, tapi saya jawab begini, apa yang kamu khawatirkan? Emang kita tahu apa yang terjadi besok? Kita khawatirkan makan untuk besok aja dalam Islam kita berdosa gitu ya.
1: Yeah.
2: Jadi apalagi kita khawatirkan masa depan yang jelas-jelas itu memang sudah ada di gariskan sama Allah.
1: Yeah.
2: Gitu. Kita tinggal jalanin aja. Nah, kita mikir sehari ini habisin waktu, harusnya tidur jam 9 malam, tidurnya jam 3 pagi gara-gara mikir berhasil enggak. Enggak tahu kita subuh pun belum tentu nyawa kita masih ada.
1: Yeah.
2: Nah, jadi terbiasanya tuh perempuan itu adalah meng-create sendiri isi pikirannya sendiri. Ditambah lagi nanti dia jawab lagi sendiri di pikirannya, ya. Tapi besok dia akan menjalaninya lain lagi.
1: Okay.
2: Nah, jadi kayak mana cara membentenginya? Bahwa sebenarnya ingat, kita lakukan yang mampu kita lakukan. Itu saja, selalu ingat dalam pikiran kita. Perempuan punya kapasitas dan tidak bertanggung jawab untuk semua hal.
1: Okay.
2: Kita bertanggung jawab untuk diri kita sendiri, kebahagiaan kita sendiri, dan kita lakukan apa yang bisa yang terbaik dari diri kita. Nah, kita kerjakan besok, misalnya gitu ya, untuk besok gitu ya, saya bilang untuk besok misalnya gitu. Nah, kita kerjakan besok. Nah, hari ini kita pikirin malam ini untuk besok. Kita boleh bikin plan, tapi tidak overthinking.
1: Betul.
2: Aku kepikiran, yang dia pikirin apa? Kadang-kadang buah pikir itu yang mematikan seseorang.
1: Nah, ini yang
2: baik
1: ini.
2: Secara karakter, ya,
1: yeah.
2: Baik secara mental.
1: Oke.
2: Okay. Nah, buah pikir.
1: Baik, ini berarti dalam kategori dampak psikologis juga ya, gitu ya.
2: Jadi banyak orang yang depresi itu gara-gara pikirannya sendiri. Kadang-kadang perempuan tuh jalan yang dia pikirin nanti ibu-ibu di situ liatin aku kenapa ya?
1: Iya.
2: Padahal ibu-ibu itu nggak apa-apa, dia liatin juga ya nggak apa-apa, kan normal. Yeah. Jadi kadang perempuan tuh susah memisahkan ya, okay. Memisahkan apa yang harus dilakukan, apa yang isi pikirannya sendiri.
1: Oke.
2: Okay. Gitu, isi pikirannya sendiri yang kita kan nggak bisa bilang okay. Itu benar atau tidak, karena kan belum terbukti.
1: Oke. Okay. Gitu. Jadi tetap harus positive thinking ini, yeah. Penting ya.
2: Iya, yeah, itu penting sekali.
1: Oke. Okay. Kalau bisa berdampak psikologis, ini bisa jadi kondisi kesehatan yang tidak baik begitu, Bu Ayu?
2: Sudah pasti, sudah pasti. Karena biasa orang overthinking itu dia akan terbatas dalam melakukan apapun. Kenapa? Okay. Dia sibuk memikirkan apa yang ada di pikirannya. Memikirkan apa yang ada di pikirannya tadi yang overthinking, nanti kalau aku buat gini gimana ya?
1: Oke. Okay.
2: Tapi kan dia nggak jadi terbatas untuk melakukan apa yang harus dia lakukan. Okay. So, proses itu kan nggak terlewati dengan baik. Padahal dia bisa melakukan dengan lebih baik kalau overthinking itu tidak ada.
1: Oke, okay, ini penting ya. Overthinking itu mesti dihindari begitu ya.
2: Iya, okay, dibatasi mungkin
1: dibatasi.
2: Ya.
1: Dibatasi. Oke, okay. Pikir boleh, tapi
2: pikir
1: jangan
2: boleh,
1: over ya.
2: Jangan over.
1: Iya, oke, okay, baik. Saya coba ke Bu Regina kembali. Yeah. Ini mungkin berkaitan juga bagaimana ini mungkin kalau kita melihat perempuan maupun juga muslimah begitu ya, dalam menjaga kondisi kesehatan mentalnya, kehormatannya dan martabatnya ya. Di tengah era perkembangan teknologi dan juga tantangan saat ini, mungkin seperti Bu Ayu tadi bilang, jalan ke sana takut dipikirin sama orang lain begini-begini, jadi kepikiran melulu. Nah, seperti apa sebenarnya seorang muslimah ini harus bersikap dan menjaga kondisinya?
3: Okay. Jadi ada dua prinsip yang mau saya tawarkan kepada pemirsa semua tentang bagaimana menjadi sosok perempuan yang tetap Allah ridhoi di tengah perkembangan zaman ini. Yang pertama, kita sebagai perempuan itu butuh referensi. Ya kan? Karena saya berprinsip begini, you are what you eat, gitu. Kalau hari ini kita galau, kita overthinking, kita cemas, tapi kita mengkonsumsi hal-hal yang membuat kita semakin cemas, maka kita akan menjadi outputnya cemas lagi.
1: Yeah.
3: Itu tidak akan bisa. Okay. Jadi kalau lagi galau dengerin lagu galau, ya makin galau. Gitu kan? Atau mungkin secara psikologi dia stres tapi makan seblak misalnya.
1: Yeah.
3: Dia makin lambungnya makin tinggi. Jadi sebenarnya begini, referensi tadi yang pertama. Perempuan itu butuh referensi. Ya. Kita kadang-kadang menjadi perempuan modern itu kurang banyak, termasuk saya pribadi mungkin, mengetahui perempuan-perempuan hebat dulu.
1: Yeah.
3: Yang terutama sekali, empat nama perempuan yang dicantumkan Allah dalam Al-Quran. Karena kehebatannya, karena kemuliaan dia. Misalnya yang pertama itu ada Fatimah binti Muhammad. Yeah. Kemudian ada Asiyah istrinya Fir'aun. Kemudian ada Maryam. Kemudian ada Khadijah.
1: Yeah.
3: Itu referensi yang sangat luar biasa menurut saya untuk menjadi pegangan. Empat-empat ini yang sudah menjadi garansinya masuk surga nih.
1: Yeah.
3: Jadi kan Bang Rifki, saya itu pernah berimajinasi begitu. Ketika saya melihat membaca empat kisah perempuan hebat tadi ini, saya terpikir bahwasanya saya harus mengidolakan salah satu dari mereka. Misalnya seperti Maryam yang diuji dengan fitnah.
1: Yeah.
3: Mempunyai anak tanpa ayah gitu. Berarti fitnah omongan orang lain itu kan menjadi booster untuk kita. Ya, Maria menembus surga dengan sabar menghadapi fitnah. Nah, kemudian mungkin Fatimah diuji dengan pasangan yang mungkin ekonominya sulit, yaitu Ali bin Abi Thalib gitu. Berarti ketika kita hari ini sebagai perempuan yang diuji bagiannya sama seperti Fatimah, kita membeli surga dengan kesabaran itu, kesabaran dari ekonomi. Atau mungkin Asiyah istrinya Fir'aun membeli surga dengan kezoliman pasangan. Atau Khadijah membeli surga itu dengan mengorbankan seluruh effortnya, baik hartanya maupun dirinya sendiri untuk dakwahnya Rasulullah suaminya. Jadi kita membeli surga dari empat ini, yang mana ini yang kita idolakan sebagai perempuan. Sehingga menurut saya ketika referensi yang kita baca itu tepat, kita akan menjadi orang yang kuat.
1: Okay.
3: Nah, kenapa? Karena tujuan kita bukan duniawi ini, tujuan kita itu adalah akhirat. Kita ingin bertemu dengan sosok-sosok empat itu di surga nanti begitu. Itu yang pertama, referensi. Kemudian yang kedua, saya berharapnya bahwa perempuan itu harus bisa menjaga lisannya dan perilakunya untuk tidak mengumbar semuanya di sosial media.
1: Okay.
3: Nah, itu bukan menjadi sesuatu solusi ya.
1: Yeah.
3: Karena tidak semua orang yang melihat keluh kesah kita di sosial media itu akan menawarkan solusi atau mungkin bahkan berempati kepada kita.
1: Okay.
3: Jadi menahan diri untuk tidak mempublish semua apa yang kita rasakan di sosial media kita itu lebih baik sebenarnya. Di keep masalah itu, tangis itu, sedih itu, luka itu, kemudian berikan kepada Allah di sujud-sujud kita.
1: Oke. Okay.
3: Nah, jadi ingatan itu adalah ingatan yang harus kita bawa saat kita sholat. Ya Allah, sakit seperti itu. Tapi bagaimana ya Allah ya, dengan sakit ini Engkau bisa memberikanku suatu kebahagiaan yang lebih baik.
1: Mm-hmm.
3: Nah, itu sebenarnya sih. Jadi di tengah gempuran teknologi yang banyak sekali ya media sosialnya, bisa di mana aja, mungkin bisa live, bisa apa. Ya itu menahan diri di situ tuh yang paling penting untuk tidak mengumbar.
1: Okay.
3: Sesumbar ya bahasanya,
2: yes.
3: Sesumbar apalagi persoalan tentang ujian yang kita hadapi gitu.
1: Oke, okay. Dan ini sering juga ya, sedikit ada celetuk langsung cari tema-tema yang mirip.
3: Iya betul.
1: Langsung naik statusnya gitu ya. Dan ini sebenarnya mesti jadi filter juga ya,
3: sharingnya.
1: Dan
3: karena itu enggak solusi.
1: Iya.
2: Saya setuju, sebab kan karena kayaknya kita tuh sering menjadikan media sosial itu behind the skin-nya kita itu. Kita bandingkan, kita compare dengan highlight-nya orang. Jadi kan makin buruk ya secara psikologis ya. Kita ngerasa, duh, dia kok happy, aku kok enggak.
3: Standar
2: gitu.
3: Ya.
2: Standarnya, padahal itu highlight-nya dia saja, behind the skin dia kan bukan begitu.
1: Iya.
2: Jadi kita bandingin behind the skin-nya kita dengan highlight-nya mereka di media sosial.
1: Oke, okay, baik. Dan ini menarik sekali ya, dan kita juga undang pendengar ini barangkali ada yang ingin bertanya ya kepada dua narasumber kita. Boleh di 0651 44336, maupun via WhatsApp juga boleh ya di 0852 8285 4445, dengan tema kemuliaan perempuan dalam Islam, menjalani ujian dengan sabar, menjaga diri dengan bermartabat. Dan kita masih akan perdalam terus tema kesempatan hari ini. Iya, kita langsung coba terima saja yang ingin bertanya berikut ya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, Riki.
1: Ya, baik, dengan Kak Cut.
4: Betul.
1: Boleh, silakan Kak Cut.
4: Ke Ibu apa, Ibu Regina ya?
1: Iya benar, sama Ibu Ayu.
4: Kami Bu rame-rame ini di sekolah Bu rame-rame.
1: Oh mantap.
4: Masyaallah.
1: Ya, silakan.
4: Baik. Tadi PK Ibu perempuan itu sama apa namanya di dalam Al-Qur'an itu sungguh bagus. Nabi memuliakan, Allah memuliakan perempuan. Ya. Sebelum zaman lahirnya Nabi kita, zaman dahiliah itu perempuan kita dibunuh di hidup susah sekali Ibu.
1: Uh-huh.
4: Alhamdulillah dengan akhir Nabi kita diangkat angkat derajat, masyarakat dan perempuan ke jenjang lebih tinggi.
1: Yeah.
4: Jadi pertanyaan saya Bu, mengapa zaman sekarang ini perempuan ini mengapa sering LPK? Itu yang enggak habis pikir kami perempuan-perempuan ini.
1: Gimana mereka tadi Kak Cuk?
4: Ya?
1: Mungkin boleh diulang sedikit?
4: Tapi pertanyaan saya, mengapa pada zaman sekarang ini perempuan-perempuan yang baik-baik, yang sabar kata tadi, apa terlecehkan, dilecehkan, dihina, diejek gitu.
1: Oh, okay.
4: Apalagi di KDRT kan.
1: Okay.
4: Di mana-mana perempuan dilecehkan, itu kami perempuan tak habis pikir Bu, seperti okay. Itu tadi
1: lah
4: perempuan perempuan dari kelembut itu baik. Juga jadi ya.
1: Baik, terima kasih Kak.
4: Ibu ya, salam kenal sama Ibu ya.
1: Baik.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Kak Cut Maria di Montasik Guru Min kalau saya tidak salah ya, dan lagi memantau juga alhamdulillah. Baik, mungkin saya minta langsung tanggapannya dari kedua narasumber, dari Ibu Regina mungkin terlebih dahulu. Okay. Boleh, silakan.
3: Ini pertanyaan yang luar biasa sebenarnya, tapi terfikir oleh saya bahwasanya ketika kita itu mencoba menjadi perempuan yang baik, yang mulia, yang sabar, yang seolah-olah itu menjadi mutiara lah di tengah-tengah umat seperti itu, di tengah tantangan zaman yang luar biasa gitu kan. Nah, tantangan yang paling utama itu ya memang kita akan menghadapi nyinyiran orang yang mungkin notabene mereka tahu dulu kita gimana nakalnya, tiba-tiba kita sudah berhijrah dan lebih baik gitu. Terus kalimat yang keluar pasti, alah baru juga ngaji sampul kitab misalnya gitu kan, atau mungkin alah so alim, yeah, udah berubah pakaiannya segala macam. Nah, seyogianya sepertinya itu tidak perlu kita pikirkan omongan orang lain itu, karena validasi dari manusia itu nggak penting menurut saya.
1: Okay.
3: Ya tetap saja yang kita orientasi kita itu ke depan, kita mau jadi perempuan yang seperti Allah ridhoi, bukan yang manusia ridhoi. Karena kalau mengikuti maunya manusia ini, Pak Rifki, itu nggak akan ada habisnya.
1: Nggak akan ada habis.
3: Nah, nanti kalau misalnya kita nggak berubah, udah usia begini nggak berubah, nah gitu deh.
1: Serba-serba salah.
3: Serba salah gitu. Okay. Atau mungkin kita nanti udah berubah, nanti dibilangnya soalim. Jadi validasi manusia itu tidak akan pernah akan kita dapatkan sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi pikirkan saja bahwa saya melakukan apa yang Allah perintahkan saja, selama itu baik menurut Allah, maka saya akan lakukan.
1: Oke.
3: Okay. Itu aja konsekuensinya. Dan memang kalau kita berangkat daripada penilaian manusia, Rasulullah kita seperti apa dulu? Dicap orang gila, dicap tukang sihir. Ya. Tapi beliau tetap berdakwah. Beliau tuh teladan yang luar biasa kepada kita semua. Bahwasanya konsistensi dalam menegakkan kebaikan itu adalah hal yang paling Allah ridhoi. Seperti itu.
1: Baik. Dari Bu Ayu mungkin ada tambahan juga dikaitkan dengan kondisi yang tadi perempuan era saat ini dizalimi sering. Kondisi KDRT itu.
2: Jadi kalau perempuan kan sering dianggap, kalau misalnya kayak Alim ya tadi ya, dianggap kok kayak apa ya, diasingkan jadinya ya, kok kayak nggak asik gitu ya, gitu ya. Saya mungkin lihatnya lebih ke orang akan terbiasa dengan apa yang mereka lihat. Jadi bagaimana framing mereka tentang kita, kadang kita nggak bisa berubah, nggak bisa mengubah, sekalipun kita sudah berubah. Nah, jadi yang namanya martabat diri itu kan nggak ditentukan oleh validasinya manusia, iya kan? Jadi martabat itu adalah bagaimana kita membentuk diri kita. Itu dibentuk dari diri kita dan apa yang kita lakukan. Jadi orang umumnya mereka mempunyai penilaian sendiri tentang kita. Kita baik atau buruk itu mereka sudah ada nilainya sendiri. Okay. Makanya sih pernah baca kalau nggak salah dibilang Ali yang bilang ya, Ali bin Abi Thalib bilang ya, kalau orang yang menyukaimu mereka tidak membutuhkan cerita baikmu. Kalau orang membencimu mereka juga tidak membutuhkan cerita burukmu. Mereka akan membenci atau mencintai seperti adanya kita, itu maksudnya ya. Jadi secara psikologis saya bilang, ketika kita merasa ingin menjadi lebih baik, jadilah lebih baik. Gitu. Framing orang itu bukan nilai untuk validasi kita. Gitu. Okay. Tetap tumbuh menjadi perempuan yang kuat, perempuan yang hebat, perempuan yang mandiri, dan juga perempuan yang betul-betul cerdas secara lahir batin.
1: Baik, mungkin sedikit lagi nih Bu Ayu, nanti juga minta bahan dari Bu Lagina ya, terkait dengan pertanyaan Kak Acu tadi, kenapa mungkin yang saya teringat perempuan sekarang di era saat ini itu sering kondisinya sudah baik, maksudnya perempuan kondisi baik, tapi sering tanda petik dizolimi atau mengalami kekerasan. Apakah memang ada faktor X di luar sana yang bisa mempengaruhi kondisi ini terjadi pada perempuan? Mungkin seperti apa kita
2: mau? Oke, baik. Jadi perempuan yang sudah baik, kita lihat kok banyak sih perempuan baik yang dizolimi, gitu ya. Kenapa sih perempuan udah lemah lembut kok masih dikasarin? Gitu ya. Kalau ditanya ada faktor X, jelas ada. Gitu. Jadi perempuan yang baik bukan berarti tidak bisa melawan kan? Gitu. Melawan untuk apa? Untuk melindungi diri. Tapi dengan cara bermartabat. Ketika kita misalnya contoh di rumah tangga, gitu. Kita sudah baik. Gitu. Tapi kenapa kita masih sering disakiti? Tapi perlu kita pahami juga, apakah kita merasa diri kita baik sudah baik untuk orang? Jadi kita harus lihat dulu bagaimana konsep yang kita merasa kita tuh udah baik. Kita kan sering bilang, aku udah baik sama dia, tapi dia kok masih gini sih sama aku. Baiknya baik menurut kita atau baik menurut bersama? Kita gak bilang baik menurut pasangan aja, enggak. Karena baik buat dia gak baik juga buat kita, baik untuk bersama nih. Nah, jadi setelah misalnya mungkin dikomunikasikan, kita pun sudah tanya dulu juga, mencari kebenaran ya tentang apa yang kita lakukan. Di situ baru saya bilang, bisa kita bilang kita sudah baik tapi disakiti, baru kita mencari jalan sebagai kita perempuan ya, untuk menjaga diri kita. Kita mencari jalan, kita punya bonding tadi, kita kan gak boleh melukai diri sendiri, apalagi kita membiarkan orang melukai diri kita terus menerus. Gitu. Baik. Jadi perlu kita pahami, ketika kita merasa diri kita sudah baik, baik yang seperti mana.
1: Perlu kita evaluasi lagi ya, gitu ya. Dari Bu Regina mungkin ada tambahannya.
3: Itu sebenarnya fakta yang terjadi lapangan, karena memang saya banyak mendatangi beberapa majelis taklim. Mungkin ada salah satu kaitannya dengan antusiasme sekarang perempuan tuh lebih banyak mendatangi majelis dibandingkan laki-laki. Saya bukan mau mendiskreditkan laki-laki, tidak. Nah, ini menjadi kompleks ketika perempuan tadi pulang dalam keadaan dia sudah menimba ilmu, tidak terjadi komunikasi yang baik dalam rumah tangga, kemudian si pasangannya itu tidak membalanskan ilmu agamanya juga dengan istrinya, kemudian si istrinya menggurui pasangannya tadi ya sebagai kawam gitu ya, sebagai laki-laki pasti akan ada muncul konflik. Nah, ini saya mau tekankan di sini bahwasanya ketika pun seorang muslimah, seorang perempuan itu belajar agama, bukan berarti juga dia berhak untuk menghakimi pasangannya, karena itu akan menimbulkan konflik. Itu akan menimbulkan konflik, karena banyak sekali curhatan yang masuk ke saya itu bagian seperti itu, merasa perempuan lebih. Nah, itu yang saya akan menjadikan itu konflik. Tapi bagaimana caranya? Ya kita masing-masing gitu. ketika si perempuan itu dia belajar agama, itu menjadi modal untuk dia mendidik anak-anaknya, modal untuk dirinya sendiri untuk lebih taat. Tapi masalah suaminya itu, ketika dia meminta untuk bagaimana berdiskusi, berkomunikasi yang baik, silahkan kita yang punya ilmu agama sharing ke dia.
1: Ya.
3: Kita tuntun dengan pelan-pelan, kita tuntun dengan baik-baik, sehingga saya rasa tidak akan terjadi itu yang namanya konflik. Nah, tapi tidak boleh ada telunjuk ya yang keluar itu. Kamu sebagai suami harusnya demikian, karena tuntutan-tuntutan itu biasanya akan menimbulkan konflik di dalam rumah tangga.
1: Baik. Jadi tetap kita harus melihat banyak sisi juga begitu ya, dan bisa lebih memahami kondisi begitu ya.
3: Seperti Bu Ayu bilang tadi kan, baik menurut dia standarnya belum tentu baik yang sekitarnya melihat gitu.
1: Iya.
3: Jadi baik standar dia itu sudah mengingatkan, tapi yang lingkungannya belum tentu menanggapi itu baik, walaupun yang disampaikan itu baik.
2: Benar.
3: Tapi kemasannya tuh Bang Rifki, kemasan misalnya kita kayak menawarkan emas tapi kita bungkus daun pisang misalnya, jadi kan orang nggak menanggapi itu adalah
1: lain.
3: Emas yang berharga gitu, tapi dikemas dengan sesuatu yang baik lah. Sehingga akan menjadi berharga yang kita sampaikan.
1: Baik, kiranya terjawab ini ya pertanyaan dari Kak Acil tadi. Semoga bisa menjadi solusi untuk pertanyaannya ya. Oke, baik Bu Regina dan juga Bu Ayu, kita masih perdalam topik kita di kesempatan ini. Namun kita jeda sejenak ya, kita ikuti beberapa periwara berikut. Pendengar tetaplah bersama kami.
5: Mama, aku mau main handphone. Mama, aku mau beli es krim. Ma, aku mau beli mainan. Ma, aku mau beli permen. Please, Mama, boleh?
6: Gimana nih, ibu-ibu? Boleh nggak? Emang sih, paling nggak tega kalau dengar anak udah memohon seperti itu. Ibu-ibu, ingat ya, tidak semua keinginan anak harus dituruti. Sebagai orang tua, Anda perlu menunjukkan mana kebutuhan dan mana yang hanya keinginan semata. Menyayangi anak bukan berarti menuruti semua keinginannya.
7: Putih bersih tanpa noda, berkilau bagai mutiara, masa depan bangsa.
8: Itu aku.
9: Papa, main yuk.
10: Sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Asya main sendiri aja sana.
9: Oh, dia main HP-nya.
11: Defeat. Cuma 30 menit aja kok, tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin, anakmu lebih butuh perhatianmu.
0: Anda masih mengikuti Dialog Perempuan dan Anak. Tonton juga tayangan ini di YouTube channel RRI Banda Aceh Official.
1: Baik, terima kasih sobat pendengar, Anda masih bersama kami di Dialog Perempuan dan Anak. Masih dengan tema kemuliaan perempuan dalam Islam, menjalani ujian dengan sabar, menjaga diri dengan bermartabat. Masih bersama dua narasumber kita, Ibu Ayu Suhadi, SCMED dari Konselor Puspaga, dan juga Ibu Ragina Fadila, FCC selaku Daiyah Perkotaan Kota Banda Aceh. Baik, saya kembali ke Bu Ayu. Bu Ayu, mungkin di hampir penghujung topik kita ya, perbincangan kita, seperti apa peran yang mesti dijalankan oleh perempuan, apakah dia membutuhkan tenaga bantuan dari pihak keluarga maupun juga ada bantuan dari tenaga luar yang mungkin ketika ada ujian-ujian hidup yang sulit dia kendalikan, seperti apa dia harus bersikap?
2: Nah, oke. Makasih Bang Rifki. Jadi kalau ditanya gimana sih harus dilakukan ya, apa sih? Gimana sih kita harus berbuat ketika kita dapat ujian dari Allah gitu ya. Yang kita lakukan adalah selama kita merasa kita bisa untuk menghandle sendiri, tadi kayak dibilang enggak usah umbar-umbar mungkin atau apa gitu. Yeah. Oke. Okay. Kita cari jalan keluar sendiri kalau masih bisa. Tapi kalau merasa itu sudah kena ke psikologis, kayak tadi awal saya bilang tuh cemas, terus mulai ketakutan, gak bisa tidur, linglung gitu ya, mulai menunjukkan gejala-gejala yang ya itu sangat mengganggu hari-hari, itu tolong minta bantuan profesional. Atau kalau memang gak sampai segitunya, cari teman atau keluarga yang bisa mendengarkan. Nah, kadang-kadang kan perempuan ini malas cerita itu, takutnya nanti waktu cerita itu dapat adjustment.
1: Okay.
2: Jadi di judge dijahilin dia. Kamu jangan menjudge saya begitu dong. Begitu.
1: Okay.
2: Saya mau cerita, enggak, kamu ini salah. Itu membuat kadang-kadang perempuan malas minta pertolongan.
1: Okay.
2: Nah, seringnya seperti itu. Jadi kita sebagai teman, keluarga gitu, ketika seseorang datang, wanita datang gitu ya dengan keluh kesahnya, kadang dia memang cuma butuh didengarkan. Ketika itu udah tumpah, jadi kan unek-unek udah keluar dari kepalanya, dia tuh justru dapat jalan keluar sendiri sebenarnya. Yang penting udah dikosongin dulu tuh pikirannya. Jadi kita cukup mendengarkan gitu ya. Dan saya juga gak lupa tetap bilang, walaupun klien datang, saya gak serta-merta bilang, oh secara psikologis beda, enggak. Tapi saya akan bilang dulu, perbaiki dulu hubungan kita sama Allah. Itu yang paling pertama. Jiwa itu Allah yang punya. Psikologi itu ilmu jiwa. Dan jiwa itu punya siapa? Punya Allah. Jadi dekatkan dulu sama Allah, perbaiki diri dengan Allah, dan coba lihat apa sebenarnya makna dari setiap yang Allah berikan kepada kita. Karena jadi kita kan gak diukur tuh martabat kita sebagai perempuan itu dengan kita kecilnya masalah kita, atau kita gak pernah kena masalah. Atau ada orang yang bahkan berpikir nih, maaf ya, kadang lihat orang ada banyak masalah, kamu ngelakuin dosa apa sih kok banyak kali masalah kamu? Kadang gak jarang loh orang mau nyampein gitu kan. Jadi sampai dengan berpikir kita, eh gak usah cerita deh, pasti aku dikira ngelakuin kesalahan. Benar, memang setiap yang terjadi sama kita itu adalah mungkin dari kesalahan yang pernah kita lakukan. Tetapi coba berpikir, mungkin inilah jalan kita ya yang Allah berikan untuk belajar lebih dewasa, lebih memahami diri sendiri, lebih mencintai Allah, ya lebih paham bahwa semua yang ada terjadi di kita, ya jiwa kita itu pegangnya kembalinya kemana. Gitu.
1: Baik, saya coba ke Bu Regina. Dan ini juga hampir mirip ya, untuk seorang perempuan itu menjaga keseimbangan begitu ya, di era kehidupan modern saat ini yang mungkin juga dipenuhi dengan banyak kondisi cobaan maupun juga ujian tadi, apakah ada hal yang mesti dia upgrade ya untuk bisa mengubah kondisinya menjadi lebih baik lagi?
3: Iya, pastilah Pak Rifki ya, pasti harus ada di upgrade ya, ponsel kita aja harus di upgrade gitu kan, untuk dia bisa lebih cepat kerjanya gitu. Nah, kalau menurut saya yang paling penting untuk di-upgrade daripada perempuan, terutama muslimah, itu adalah ilmu agamanya. Itu pegangan yang luar biasa. Bukan untuk menjadi seorang yang disebut sebagai ustazah atau seorang muallimah seperti itu, bukan. Tapi itu proteksi diri yang paling baik sebenarnya. Karena kadang-kadang, kayak tadi dibilang sama Bu Ayu, orang itu kan merasa dia diuji itu karena banyak kesalahan yang dia lakukan gitu. Tapi ternyata kita perlu melihat kembali, salah satu yang perlu kita upgrade ilmu itu kan ilmu Al-Quran ya. Terutama dalam hal ini adalah kita kembali membuka Al-Quran, kita pelajari kembali, kita baca kembali ayat-ayat yang Allah berikan kepada kita itu. Saya melihat satu ayat yang luar biasa juga, bahwasanya jangan bersedih ketika kita itu diuji, karena dalam surah Al-Ankabut disebutkan, jangan mengaku beriman sebelum kamu diuji, kata Allah. Berarti kalau kita mau naik level dari muslim ke mukmin, ya harus siap diuji dulu. Kayak kita di kelas nih, dari kelas 5 ke kelas 6 ya harus ujian dulu. Nah, ketika memang kita sudah selesai ujian, kita akan pulang kan. Nah, maka selama kita masih diuji, berarti itu kita masih akan terus naik kelas, naik kelas. Kalau kita bisa selesai. Nah, kalau kita masa ujian sudah berakhir, berarti kita pulang. Pulang ke rahmatullah gitu kan. Nah, kemudian ada ayat yang baik lagi, ayat-ayat motivasi nih sebenarnya. Salah satunya itu Allah pernah menyebutkan, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, kata Allah gitu. Gini, damage-nya adalah dibahasakan di situ, apa-apa yang kita cintai belum tentu baik untuk kita. Apa-apa yang Allah tentukan yang menurut kita itu baik, padahal menurut Allah buruk. Menurut kita itu buruk, padahal menurut Allah itu baik. Nah, itu sebenarnya kadang-kadang kita yang menafsirkannya salah. Makanya dalam ujian itu perlu mencari hikmah daripada apa yang selama ini kita dapatkan. Jangan fokus kepada musibah-musibah yang kita dapatkan, tapi fokus kepada hikmah dan nikmat. Karena kalau kita menghitung-hitung antara musibah dan nikmat, lebih banyak nikmatnya kan. Makanya di surah Ar-Rahman itu Allah notisnya berulang-ulang kali. Maka nikmat mana lagi yang kamu rusdakan? Nikmat mana lagi yang kamu rusdakan? Kayak itu. Jadi nikmat itu yang harusnya kita lihat ketika kita mendapat ujian. Tapi nikmat Allah lebih besar daripada ujian yang kecil ini gitu. Itu adalah akhlak yang paling bagus di tengah zaman yang sekarang gitu.
1: Baik.
3: Itu yang paling bagus.
1: Baik, mungkin terakhir juga ini Bu Regina, pesan-pesan yang ingin disampaikan juga ya, agar perempuan maupun juga muslimah di luar sana tetap terus bersabar dan juga bisa bermartabat dan menginspirasi lingkungan sekitarnya di tengah kondisi yang terus berkembang saat ini.
3: Iya, kalau saya berpesannya kepada seluruh muslimah di luar sana tetap menjadi support mencari support system yang baik. Okay. Mungkin carilah itu jangan di tongkrongan yang mungkin melalaikan kita kepada agama, tapi carilah dia di dalam majelis-majelis. Okay. Yang ketika kita futur, ketika kita lemahin namanya iman itu kan up and down ya. Yazidu wa yankus, naik turun dia sifatnya. Ketika kita punya support system teman-teman yang solihah seperti itu, kita akan diingatkan oleh teman-teman tadi bahwasanya jangan berputus asa, rahmat Allah lebih besar, nikmat Allah lebih banyak. Kamu coba lihat yang gini. Tapi kalau kita salah tongkrongan, kita salah menentukan support system tadi, itu akan berbahaya sekali bagi diri kita sendiri, bahkan justru menjerumuskan kita. Okay. Makanya penting sekali di sini upgrade ilmu agama dan mencari support system yang sehat.
1: Sehat. Oke. Okay. Baik, Bu Regina, mungkin juga pesan-pesan maupun juga harapannya terakhir agar perempuan-perempuan Aceh maupun remaja-remaja putri juga ya agar terus bisa menjaga kesehatan mentalnya tetap sehat gitu.
2: Oke. Okay. Jadi ini khusus ya buat wanita dan remaja Aceh, perempuan-perempuan di Aceh ya. Ingat Aceh itu banyak melahirkan perempuan-perempuan kuat sebelumnya. Ya. Malahayati, Cernyadin, Cermutia ya. Mereka adalah perempuan-perempuan kuat yang tidak pernah menggeser nilai agamanya. Yeah. Karena mereka mempunyai keimanan. Mm-hmm. Apapun yang mereka lakukan karena Allah. Yeah. Ya. Jadi saya setuju dengan yang dibilang sama Ibu Regina bahwa kita itu harus mencari yang namanya itu rule ya. Yeah. Rule ya. Jadi rule yang kita lihat, apalagi kita dari Aceh sini perempuan, karakter itu ada di kita. Jadi gunakan karakter itu untuk membentuk atau membangun self esteem yang sehat ya. Dan tanpa menggeser nilai-nilai agama untuk menunjukkan bahwa kita adalah perempuan Aceh yang kuat yang bermartabat.
1: Oke. Gitu. Baik, kiranya tersebar luas dan semoga tersampaikan ini kepada perempuan-perempuan luar biasa di luar sana dan juga khususnya kepada remaja-remaja putri ya. Dan terima kasih tentunya saya ucapkan ya kepada Ibu Ayu Suhadi selaku konselor Puspaga dan juga Ibu Regina Fadila selaku Da'iyah Perkotaan Banda Aceh telah hadir dan sharing banyak terkait topik kita di kesempatan pagi menjelang siang hari ini ya. Untuk Anda pendengar yang tidak dapat ikuti dialog kita tadi, dapat Anda tonton kembali di channel YouTube kita RRI Banda Aceh Live. Dan sesaat lagi pada pukul 11 kami akan ajak Anda untuk kita ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Sekali lagi terima kasih Bu Regina dan juga Bu Ayu.
2: Sama-sama.
1: Insya Allah kita sual lagi di lain waktu dan juga kesempatan dengan topik-topik yang lebih luar biasa lagi insya Allah. Saya kiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Norwegia dan Inggris melenggang ke perempat final Piala Dunia 2026. Charles Leclerc podium 1 di Formula One Grand Prix Inggris 2026. Aldia Andreozzi ke perempat final ganda campuran Wimbledon. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 6 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Dengar, sebelum kita ikuti kabar terkait Piala Dunia, kita juga akan mengupdate tentang Presiden Prabowo Subianto yang menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka, Jakarta. Breaking News. Informasi selengkapnya dilaporkan oleh Sugandi Afandi. Sugandi.
1: Iya, Safira dan juga pendengar, saat ini saya berada di Istana Merdeka Jakarta. Baru saja tiba sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka Jakarta. Perdana Menteri Wong langsung disambut oleh Presiden Prabowo Subianto yang tadi menggunakan jas berwarna abu-abu. Dan saat ini tengah didengarkan lagu kebangsaan baik Indonesia Raya maupun juga lagu dan kebangsaan dari negara Singapura. Dan tadi juga Perdana Menteri Wong disambut oleh pasukan jajar kehormatan. Nanti setelah lagu kebangsaan, keduanya akan menggelar pertemuan bilateral dan juga pertemuan dengan sejumlah para menteri. Nanti juga akan ditandatangani sebanyak 26 MOU atau juga kerjasama

antara Indonesia dengan Singapura. Dan pendengar, ini merupakan pertemuan tahunan antar kedua pemimpin. Dan pertama kali pertemuan dilakukan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Wong pada tahun 2025 lalu. Dan ini menjadi sebuah penanda yang tegas bahwasanya kunjungan Perdana Menteri Wong menunjukkan bahwasanya Indonesia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Singapura. Dan juga pendengar, selain Perdana Menteri Wong, juga didampingi oleh sejumlah para menteri yang nantinya akan menandatangani kerjasama di berbagai bidang sesuai dengan kepentingan dan juga memberikan manfaat untuk rakyat masing-masing kedua negara. Pertemuan itu nanti diantaranya adalah kerjasama di bidang ekonomi, kemudian juga kerjasama di bidang teknologi, dan juga kerjasama bilateral lainnya. Demikian laporan sementara langsung dari Istana Merdeka Jakarta, Sudan Yavandi, Ekspor 39 untuk Indonesia.

0: Pendengar, kami lanjutkan kembali informasi dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Norwegia berhasil menaklukkan Brasil 2-1 di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Nordian Syakrisna melaporkan selengkapnya.
1: Gol Erling Haaland secara sensasional menyingkirkan Brasil dari Piala Dunia 2026 dalam kemenangan 2-1 Norwegia pada babak 16 besar di Stadion MetLife, New Jersey dini hari tadi. Kemenangan ini sekaligus memastikan langkah Norwegia ke perempat final untuk pertama kalinya dalam turnamen Piala Dunia. Seleção Brasil yang berupaya meraih bintang ke-6 mereka dihadapkan Viking Norwegia yang beringas. Tim asuhan Ståle Solbakken memulai pertandingan dengan gemilang lewat sebuah gol kombinasi Alexander Sorloth dan Patrick Berg. Sayangnya, gol cepat itu dianulir wasit karena offside. Brazil langsung mendapatkan kesempatan emas saat Christopher Ayer melanggar Matheus Cunha di kotak penalti. Tim asuhan Carlo Ancelotti itu langsung mendapat hadiah penalti. Sayangnya, Bruno Guimarães gagal memanfaatkan peluang emas tersebut. Kiper Orian Nilan dengan mudah menepis bahaya dari Brazil. Babak kedua dimulai dengan lambat. Beberapa ancaman datang dari Brazil. Namun, dapat diantisipasi kiper Nilan. Momentum mulai berpihak pada tim Skandinavia tersebut pada menit ke-79 saat Haaland memecah kebuntuan dengan sundulan menakjubkan di tiang jauh. Si manusia robot itu kembali mencetak gol pada menit ke-90 lewat tendangan

hasil 2-1 untuk kemenangan Norwegia. Selesai pertandingan, kepala pelatih Norwegia Ståle Solbakken menyampaikan bahwa para pemainnya adalah kelompok komunal yang luar biasa. Saya setuju bahwa ini adalah kelompok yang luar biasa yang senang berkumpul bersama. Mereka berlatih dengan baik, saling membantu, dan semua orang saling mendukung serta melindungi satu sama lain. Ini adalah budaya yang sangat kuat yang memungkinkan setiap orang untuk menjadi dirinya sendiri. Dalam arti tertentu, hal ini merupakan bagian penting dari keseluruhan proses, baik saat semuanya berjalan lancar maupun saat menghadapi kesulitan. Sementara kepala pelatih Brasil, Carlo Ancelotti, mengatakan bahwa ini merupakan hasil yang menyedihkan, meskipun ia menilai para pemainnya telah bermain dengan baik. Jelas sekali bahwa kita semua sangat sedih. Menurut saya sejauh ini tim ini memang belum menampilkan performa yang spektakuler di Piala Dunia, tapi tetap bagus. Saya rasa dalam pertandingan hari ini kita sebenarnya pantas memenangkan pertandingan tersebut. Ketika momen seperti itu terjadi, kita harus memandang kekalahan ini sebagai awal dari pertolongan baru, musim baru. Kita harus terus bekerja, terus berkembang, dan mencari ide-ide baru. Saya tidak berpikir ini adalah akhir, melainkan awal dari siklus baru. Atas hasil ini, Norwegia melangkah ke babak perempat final. Mereka akan berhadapan dengan Inggris pada Sabtu mendatang. Sementara itu, evaluasi akan dimulai setelah pertandingan yang menyadarkan tim asuhan Ancelotti yang kini telah kalah dalam 7 pertandingan Piala Dunia pasca fase grup berturut-turut menghadapi lawan-lawan dari Eropa. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

AC lainnya pendengar Inggris melaju ke perempat final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan tuan rumah Meksiko 3-2 di Estadio Azteca. Jude Bellingham mencetak 2 gol cepat di menit 36 dan 38 sebelum Julian Quinones memperkecil ketertinggalan di akhir babak pertama. Di babak kedua, Harry Kane mencetak penalti di menit 60 untuk memperlebar keunggulan, sementara Raul Jimenez juga mencetak penalti untuk Meksiko. Inggris harus bermain dengan 10 pemain setelah Gerald Kuansah mendapatkan kartu merah langsung, namun berhasil ditahan hingga akhir. Inggris akan bertemu dengan Norwegia di perempat final, melanjutkan upaya mengakhiri penantian 60 tahun. Sementara Meksiko harus mengakhiri rekor 12 pertandingan tak terkalahkan dan penantian perempat final pertama sejak 1986.

0: Piala Dunia 2026 akan menjadi penampilan terakhirnya di ajang tersebut. Ia ingin menikmati turnamen ini semaksimal mungkin dan berharap pertandingan melawan Spanyol bukanlah laga terakhirnya di Piala Dunia. Ronaldo menegaskan komitmen penuh untuk membantu timnas baik saat bermain atau tidak, dan keputusan pensiun sepenuhnya berada di tangannya.
1: Kami saya akan menikmati sebanyak mungkin menjadi Piala Dunia terakhir, yang akan menjadi Piala Dunia terakhir, dan nikmati hari demi hari. Semoga dan berharap ini bukan untuk menjadi perlawanan terakhir saya esok.
0: Menjelang duel melawan Spanyol, Ronaldo menegaskan Portugal memiliki keyakinan juara dan performa tim terus meningkat. Ronaldo telah mengoleksi 3 gol dan berharap menambah gol melawan Spanyol. Portugal bertemu Spanyol di final UEFA Nations League 2025, menang adu penalti setelah Ronaldo mencetak gol penyeimbang di waktu normal.

arena tenis, Novak Djokovic mencapai perempat final Wimbledon 2026 setelah mengalahkan Roman Safiulin 7-6, 6-3, 3-6, 6-3 sekaligus melampaui rekor Roger Federer dengan 106 kemenangan di Wimbledon. Djokovic akan menghadapi Felix Auger Aliassime di perempat final dengan potensi bertemu Jannik Sinner di semifinal. Kemenangan ini merupakan perempat final Wimbledon ke-17 bagi Djokovic dan ke-9 secara beruntun. Ia kini hanya berada di bawah Martina Navratilova atau 120 kemenangan dalam daftar kemenangan terbanyak di Wimbledon.

Kabar tenis mancanegara lainnya, Aldila Sutiaji dan Guido Andreozzi melaju ke perempat final ganda campuran Wimbledon setelah mengalahkan unggulan ke-8 Jackson Tracy, Anna Danilina 7-6, 5-7, 6-3. Pertandingan berlangsung ketat dengan Aldila selanjutnya. Aldila Andreozzi akan menghadapi Mark Pullmans, Storm Hunter di perempat final. Kemenangan ini menjadi asal bagi petenis Indonesia di Wimbledon 2026 setelah Janis Aldila kandas di babak kedua.

arena sirkuit Charles Leclerc memenangi Formula One Grand Prix Inggris 2026 setelah balapan berakhir di belakang safety car. George Russell dari Mercedes finish kedua dan Lewis Hamilton dari Ferrari ketiga. Russell naik ke posisi kedua berkat strategi Mercedes tidak masuk pit saat safety car. Sementara Hamilton harus puas ketiga setelah mendapat penalti 5 detik karena pergerakan sebelum start. Lando Norris finish keempat, Isaac Hajar kelima, diikuti Liam Lawson dan Arvid Lindblad di posisi 6 dan 7. Gabriel Bortoleto ke-8, serta Franco Colapinto dan Pierre Gasly melengkapi 10 besar.

0: kabar dari arena voli. Timnas voli putri Indonesia kalah 0-3 dari Thailand di perempat final ASEAN Women's U18 Volleyball Championship dengan skor 18-25, 12-25, 19-25. Ferisa Dri Oktaviani menjadi penyumbang angka terbanyak dengan 10 poin, namun belum cukup menghindarkan kekalahan. Indonesia harus berjuang di perebutan peringkat 5 hingga 8 menghadapi Kazakhstan setelah sebelumnya lolos ke perempat final sebagai runner-up grup dengan mengalahkan Filipina 3-0. Atlet voli putri Indonesia, Fiasmi, mengakui tim Thailand bermain lebih baik di laga kali ini.
1: Persiapkan juga dari awal, masalah hasil mohon maaf banget. Dan untuk Thailand Teams, tim yang sangat bagus, tim yang sangat kuat dari pertahanan serta serangannya, banyak variasinya juga. Dan makasih juga buat penonton yang dari Indonesia, maaf mengecewakan, makasih udah mendukung kita sampai sejauh ini, maaf belum bisa ngasih yang terbaik.
0: Thailand lolos ke semifinal berkat dukungan ribuan pendukung. Kekalahan ini akan menjadi pengalaman penting dengan evaluasi untuk latihan lebih keras agar mental lebih kuat menghadapi tim-tim kuat. Indonesia sebelumnya juga kalah 2-3 dari Filipina di Princess Cup 2026.

0: Informasi dari arena futsal, KLN Angels mengunci gelar WPFL 2025-2026 atas MPSP FC usai drama 3-3 di leg 2. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Bisa dipertahankan oleh MSW FC, tapi
2: tim futsal wanita KLN Angels resmi dinobatkan sebagai juara Women Pro Futsal League atau WPFL 2025-2026. Gelar perdana ini diraih setelah mereka bermain imbang 3 sama melawan juara bertahan MSP FC pada leg kedua Grand Final di Gor Bung Karno Sukoharjo. Hasil ini cukup untuk menyegel trofi setelah kemenangan 5-2 di leg pertama. Pelatih KLN Angels Naim Hamid merasa sangat bersyukur atas gelar pertama ini. Ia juga mengapresiasi perjuangan keras para pemainnya sepanjang musim.
3: Ya, yang pasti alhamdulillah ya, kita bersyukur pada Allah. Ini udah melewati proses panjang persiapan yang luar biasa. Anak-anak dari capek, cedera, sembuh, ya mereka ngikutin apa yang udah saya instruksikan.

0: apa. Intinya alhamdulillahirrahmanirrahim, kalian Angels juara.
1: Di sisi lain, pelatih MSV FC hanya bisa legowo menerima hasil ini dan mengakui keunggulan lawan.
2: Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk seluruh anggota tim atas kerja kerasnya hari ini. Di game kedua kita sudah banyak melakukan perubahan dan tadi kita sudah mulai bermain lebih baik juga di game ini. Cuman sayang, tadi kita kehilangan fokus dan terjadi gol. Dan kita juga sudah mencoba membuat peluang-peluang lagi di menit-menit akhir namun belum terselesaikan dengan baik. Dan inilah rezeki kita di musim ini, patut kita syukuri dan kedepannya kita belajar lagi dan evaluasi kembali.
1: PLN Angels tampil dominan sejak awal kompetisi. Di regular series, mereka mencatatkan rekor impresif, 15 kemenangan dan 1 hasil imbang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar menarik lainnya, pendengar, prestasi membanggakan kembali ditorekan atlet Spopda Pencaksilat Kalimantan Selatan. Mereka berhasil meraih 6 medali emas, 1 medali perak pada ajang kejuaraan pencaksilat tingkat nasional Piala Presiden 2026. Berikut laporan Robi Angga.
1: Sebanyak 7 atlet Spopda Pencaksilat Kalimantan Selatan berhasil meraih prestasi membanggakan pada ajang kejuaraan pencaksilat tingkat nasional Piala Presiden 2026 yang digelar CNN Indonesia bersama PBIPC. Ajang ini diikuti sebanyak 2.000 lebih pesilat dari 12 provinsi se-Indonesia yang berlangsung di Padepokan Pencaksilat TMII Jakarta Timur pada 25 hingga 28 Juni 2026 lalu. Pada ajang ini, kontingen Dispora Kalimantan Selatan yang mengirim 7 atlet, 6 diantaranya mendapatkan medali emas dan 1 medali perak. Pelatih pencaksilat Kalimantan Selatan, Murani, menyebut bahwa hasil ini merupakan capaian yang luar biasa karena bisa melampaui target dan pencapaian dari edisi sebelumnya.
2: Ya, terima kasih. Kita mengikuti kejuaraan tingkat nasional Piala Presiden itu adalah atlet Spopda namanya, Sentral Olahraga Pelajar dari Banjarmasin dengan Banjarbaru. Alhamdulillah dari 7 atlet yang kita bawa semuanya dapat medali. Medali emas 6, medali perak 1. Oh, target kita kemarin tuh karena tahun kemarin kita mengikuti juga, ini yang kedua, 1 emas, 2 perak, 1 perunggu. Nah, tahun ini yang kita ikuti lagi berarti kan meningkat sesuai dengan harapan di Dispora Kalimantan Selatan.
1: Para atlet yang bertanding di ajang ini merupakan atlet-atlet terbaik binaan di Dispora Kalimantan Selatan. Salah seorang atlet, Muhammad Fajri, yang turun pada nomor seni tunggal, merasa senang dan bangga karena bisa meraih medali emas pada ajang bergengsi tersebut, sekaligus meraih predikat pesilat terbaik.
3: Ya, rasanya pasti bangga karena bisa menyumbang banyak medali, 6 medali emas, 1 medali perak, iya, 7 orang, 1 pesilat terbaik. Pastinya yakin aja sih, yakin. Karena sudah banyak pengalaman juga tuh dari sebelumnya bertanding. Jadi cuman yakin aja bisa menampilkan yang terbaik.
1: Sementara itu, Ketua IPSI Kalimantan Selatan Supri Muyono yang juga hadir di ajang Piala Presiden menyampaikan apresiasi kepada seluruh atlet yang berhasil meraih prestasi membanggakan bagi daerah. Menurutnya dari hasil ini juga akan menjadi komitmen pengurus untuk proses pembinaan selanjutnya.
4: Kemarin kami sempat juga singgah hadir di Padepokan Pencaksilat dalam rangka ikut menghadiri kejuaraan nasional CNN yang itu adalah Piala Presiden dan alhamdulillah, wa syukurillah dari 7 atlet yang dikirim oleh pihak Dispora itu ada 6 mencapai emas dan 1 atlet itu adalah perak. Nah, di cabur pencaksilat sangat-sangat memberikan apresiasi yang luar biasa dan atlet ini tetap harus diinventori, dipantau, dibina untuk jenjang-jenjang nasional berikutnya.
1: Hasil ini menjadi bukti bahwa cabang olahraga pencaksilat Banua mampu bersaing di tingkat nasional, sekaligus membuktikan bahwa cabur tersebut selalu banyak menorehkan prestasi bagi daerah. Dari Banjarmasin, Robi Angga, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Para bulu tangkis NPC Indonesia meraih sukses besar saat tampil dalam kejuaraan dunia para bulu tangkis di Prancis dan Irlandia. Pada dua event tersebut, secara keseluruhan, tim NPC Indonesia meraih 11 medali emas, 4 medali perak, dan 7 medali perunggu. Laporan disampaikan Edwi Puryono dari RRI Surakarta.
1: Kalau untuk di level 1, karena memang udah persaingannya sangat ketat, dari babak grup kita juga udah rame.
2: Semua. Tim para bulu tangkis NPC Indonesia meraih sukses besar saat tampil dalam kejuaraan dunia para bulu tangkis di Eropa. Dari total 11 medali emas yang diraih, 5 diantaranya merupakan sumbangan dari pemain utama NPC Indonesia, Leani Ratri. Pada dua event kelas atas di Perancis dan Irlandia itu, tim NBC Indonesia menurunkan belasan atlet yang merupakan proyeksi atlet APG 2026 dan Paralimpiade Los Angeles 2028. Pada event pertama di Mulhouse Perancis tersebut, para atlet sukses mengamankan 5 medali emas, 3 perak, dan 3 medali perunggu. Sedangkan saat tampil di Republik Irlandia, kembali tim NBC Indonesia meningkatkan pencapaian dengan sukses meraih 6 medali emas, 1 perak, dan 4 medali perunggu. Sehingga secara keseluruhan dalam dua event tersebut, tim NPC Indonesia meraih 11 emas, 4 perak, dan 7 medali perunggu. Pencapaian yang diperlihatkan para atlet selama tampil di dua event di Eropa tersebut mendapatkan apresiasi dari koordinator pelatih para bulu tangkis NPC Indonesia, Jarod Hernowo. Menurutnya, raihan prestasi tersebut dinilai sangat penting karena tiket untuk bisa bertanding di APG 2026 ditentukan dari peringkat dunia para atlet, sehingga pada dua event tersebut banyak peserta berasal dari Asia.
3: Memang di nomor-nomor tertentu itu peserta kebanyakan adalah 5 besar di Asia, dan itu adalah mereka yang akan ikut di ASEAN Para Games 2025 AIC Nagoya, Jepang. Dan dari klasemen yang ada, atlet-atlet unggulan kita sudah menempati posisi-posisi yang insya Allah nanti lolos.
2: Sementara itu, Leani Ratri Oktila yang meraih 5 emas mengaku bersyukur karena bisa meraih prestasi dalam lawatannya di Eropa. Raihan 3 medali emas di Irlandia cukup spesial karena ajang tersebut berstatus turnamen level tertinggi di kalender resmi BWF. Leani Ratri menyebut adaptasi strategi menjadi salah satu kunci, terutama dalam turnamen di Irlandia, di mana bersama pasangannya Kalimatus berhasil menjalankan strategi berbeda untuk merebut kembali medali emas di nomor ganda campuran SL3 SU5 dari pasangan India. Leani Ratri berharap bisa menjaga konsistensi agar bisa terbang menuju Nagoya, Jepang dengan level kebugaran terbaiknya.
1: Ya, hasil pertandingan kemarin, dua event langsung kemarin, puji Tuhan hasilnya seperti yang diinginkan. Untuk di level 1 bisa 13 emas itu sebenarnya gak ada strategi khusus atau gimana ya mas, mungkin karena kita mau merubah permainan yang terkhususnya untuk double woman, karena waktu itu kan kalahnya juga rame. Sebenarnya kita juga udah head to headnya juga selalu kalah menang sama pemain India ini, cuma ya waktu pas di level 1 saya sama Alim lebih siap dan merubah pola permainan, jadi kita bisa memenangkan pertandingan yang di double woman-nya.
2: Sebelum bertanding di APG pada 18 hingga 24 Oktober di Nagoya, Jepang, sesuai jadwal para atlet, para bulu tangkis NBC Indonesia masih akan mengikuti event di China pada bulan Agustus mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono, melaporkan.

Dari ring tinju, petinju putri Enggi Intania Halik membuka kemenangan timnas tinju Indonesia di ASEAN Boxing U19 dan U23 dengan mengalahkan Pemika Payung Kasem dari Thailand di kelas terbang ringan putri 45 hingga 48 kg. Agi menang melalui keputusan angka dengan skor 29-28, 30-27, 29-28, 30-27. Sementara satu juri mengunggulkan Pemika 28-29. Kemenangan ini menjadi awal positif bagi timnas tinju Indonesia sebagai tuan rumah dengan Anggi sebagai salah satu dari 19 wakil. Hasil ini menjadi modal berharga untuk menjamu lawan selanjutnya dan menambah kepercayaan diri kontingen merah putih.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Terima kasih sudah mendengar, Anda bersama kami di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Yang masih disibukkan dengan beragam kegiatan dan aktivitasnya hari ini, semoga masih tersemat semangat 45-nya ya, hingga menjelang siang, menjelang pukul 12 juga hari ini. Dan juga untuk kondisi Banda Aceh kami pantau dari situs bmkg.go.id. Kondisi saat ini berada di kondisi cerah dengan suhu 33 derajat Celcius ya, dan kelembaban mencapai 41%. Kondisi cerah ini pendengar bertahan hingga ke pukul 17 sore nanti dengan suhu di 30 derajat Celcius, dan hingga tengah malam nanti kondisi Banda Aceh tetap cerah dengan suhu akhir di 27 derajat Celcius dengan kelembaban 69%. Ya, secara keseluruhan kondisi Banda Aceh hari ini cukup kondusif dan mendukung segala aktivitas dan kegiatan Anda ya. Namun juga tidak salahnya untuk kami mengingatkan bagi yang melakukan aktivitas di luar ruangan, selalu mengenakan sunscreen ya, di suasana terik dan cerah hari ini, maupun juga baju lengan panjang, agar bisa tetap membuat Anda nyaman dalam melakukan beragam kegiatan dan juga aktivitas.

0: Stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan fisik anak lebih pendek dari standar usianya akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya berdampak pada tinggi badan, tetapi juga perkembangan kognitif dan produktivitas masa depan. Penyebab stunting, kurangnya asupan gizi, yaitu nutrisi yang tidak mencukupi pada 1000 hari pertama kehidupan. Infeksi berulang, yakni infeksi seperti diare yang menghambat penyerapan nutrisi. Kondisi sosial ekonomi, yaitu kemiskinan dan sanitasi yang buruk dapat meningkatkan resiko stunting. Anak yang stunting beresiko memiliki keterlambatan perkembangan otak, sistem kekebalan yang lemah, serta produktivitas yang rendah di masa depan. Stunting perlu ditangani segera untuk mencegah dampak jangka panjang pada anak. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan generasi yang sehat dan produktif di masa depan.
1: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
2: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
1: Emangnya nggak capek, Bu?
2: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
1: Emang ngaruh, Bu?
2: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
2: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
1: Okay deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
2: Boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
1: Waduh, ibu mau jatah juga.
3: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

0: 97,7 Pro 1 RRI Banda Aceh.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa yang setia dari acara Kilau Pancasila. Di episode kali ini, saya kembali ingin mengajak Anda merenungkan sebuah fakta. Bahwa sesungguhnya tanah air kita, tanah air Indonesia, adalah untaian surga yang nyata. Pulau-pulaunya, gunung-gunungnya, danaunya, sungainya, pantainya, lautannya, sesungguhnya menyimpan keindahan tersendiri. Saat yang sama, kita harus mengakui sebuah fakta, banyak dari untaian surga itu yang telah rusak. Dirusak oleh orang-orang yang memang kurang peduli atas kelestarian lingkungan dengan alasan apapun, termasuk alasan pembangunan. Tentu saja, ini bukan sesuatu yang dicita-citakan oleh para founding fathers kita. Kerusakan lingkungan bukanlah cita-cita proklamasi. Cita-cita proklamasi adalah tercapainya kesejahteraan bagi rakyat yang tetap disertai dengan lingkungan yang terjaga, lingkungan yang terpelihara. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang mestinya ketika kita menghayati sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sikap yang hormat kepada tanah dan air, kepada ibu bumi yang nyata-nyata menjadi wahana terlimpahnya segala anugerah kehidupan bagi kita semua. Siapapun yang menghayati Pancasila mestinya bisa memilih model pembangunan yang berkelanjutan, pembangunan yang membawa kesejahteraan yang adil dan merata, pada saat yang sama memastikan kita masih bisa mewariskan sumber daya alam yang terjaga, terpelihara buat anak cucu kita. Ini sesuatu yang memang layak kita renungkan bersama dan kita perjuangkan bersama.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
4: Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.
5: Terima kasih suara pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Ya pendengar, dimanapun Anda berada, kami ajak Anda ya untuk dapat memvote ya, atau polling ya, untuk tema program Idola yang nantinya akan siar pada tanggal 2.

17 Juli 2026 Anda dapat berpartisipasi untuk vote ya di polling Insta Story RRI Banda Aceh ya. Anda nanti dapat langsung ke Instagramnya RRI Banda Aceh dan ada 3 topik yang bisa Anda pilih. Yang pertama, peran orang tua mengawasi gadget dari judi online. Lalu topik yang kedua, lingkungan bebas narkoba dimulai dari keluarga. Dan topik yang ketiga, berani bicara lawan kekerasan pada anak ya. Nah, untuk ketiga topik ini pendengar Anda dapat vote. Menurut Anda topik yang mana yang paling menarik untuk diudarakan ya pada siar program Idola pada hari tanggal 12 Juli 2026 hari Minggu depan ini ya. Nah, kami nantikan voting Anda pendengar yang terbanyak, maka nanti akan menjadi topik yang akan diulas pada hari Minggu 12 Juli mendatang.

Selamat pendengar dimanapun Anda berada, berikut kami sampaikan kepada Anda berita panggilan 1 dari Mahkamah Syariah Banda Aceh ditujukan kepada Baihaqi tempat datang lahir di Seot Tenong 1 Juni 1978, usia 48 tahun beragama Islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan wira swasta, pendidikan SLTA dan tempat kediaman dahulu di Jalan Tandi 2 nomor 6, Kampung Atuk Munjing, Kecamatan Betul Rahman, Kota Banda Aceh dan sekarang tidak diketahui alamatnya dalam wilayah Republik Indonesia. Diminta kepada Baihaqi agar datang menghadap di muka sidang Mahkamah Syariah Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 17 November 2026 pukul 9 pagi bertempat di ruang sidang Chandra Mahkamah Syariah Banda Aceh beralamat di Jalan RSUD Meraksa Gampung Mibo Kecamatan Bandaraya untuk pemeriksaan perkara cerai gugat. Demikian berita panggilan ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: Selamat pendengar, Anda masih bersama kami di Prosatu Banda Aceh. Kembali pendengar, kami sampaikan berita panggilan satu dari Mahkamah Syariah Banda Aceh ditujukan kepada Hanafiah bin Usman Hanafiah bin Hanafiah, bertempat dan tanggal lahir di Banda Aceh 8 Maret 1956, usia 70 tahun. Beragama Islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan wira swasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman dahulu di Jalan Panglima Yatim, Gampung Longcut, Kecamatan Bandaraya, Kota Banda Aceh. Dan sekarang tidak diketahui alamatnya dalam wilayah Republik Indonesia. Bagi Anda yang mengenali atau mengetahui keberadaan Usman Hanafiah bin Hanafiah, dapat Anda sampaikan untuk diminta kepada Usman dan Hanafiah ya bin Hanafiah ini agar datang menghadap di muka sidang Mahkamah Syariah Banda Aceh pada hari Rabu 11 November 2026 pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang Cendra Mahkamah Syariah Banda Aceh, Jalan RSUD Meraksa, Gampung Mibu, Kecamatan Bandaraya, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat. Demikian berita panggilan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kini kami hadirkan rangkaian lagu-lagu religi pilihan. Semari kita nantikan kumandang azan zuhur untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya pada pukul 12 lewat 47 menit waktu Indonesia Barat.
1: Pro 1 RRI Banda Aceh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: saatnya Anda ikuti Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Inilah Warta Berita Daerah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Rifki Badral mengantarkan Warta Berita Daerah siang ini, siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Senin 6 Juli 2026. Sari berita, Bupati Kayo Luas dorong penguatan otonomi daerah. Informasi lainnya, sinergi antara lembaga pendidikan keluarga dan pemerintah. Inilah warta berita selengkapnya. Informasi pertama, hadiri HUT Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI ke-26 Bupati Gayo Luas menyatakan siap berkolaborasi dengan daerah lain serta mendorong penguatan otonomi daerah. Selengkapnya dilaporkan Alfis Harin.
2: Bupati Gayo Luas Suhaidi menghadiri peringatan hari ulang tahun Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI ke-26 yang dirangkaikan dengan dialog otonomi daerah di Deli Serdang. Kehadiran Bupati dalam forum tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara kabupaten guna mendorong pembangunan yang merata dan berkeadilan. Suhaidi mengatakan, Gayo Luas siap berkolaborasi dengan daerah lain untuk mendorong kebijakan yang berpihak kepada pemerintah kabupaten, khususnya dalam pengembangan sektor pertanian, pariwisata, dan penguatan ekonomi kerakyatan. Menurutnya, penarikan sejumlah kewenangan strategis ke pemerintah pusat telah mempersempit ruang gerak daerah dalam menyusun kebijakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
1: Pendengar, sinergi antara lembaga pendidikan, keluarga, dan pemerintah menjadi salah satu indikator penting dalam melestarikan nilai kearifan lokal serta kebudayaan Aceh di tengah derasnya arus globalisasi. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sofyan.
3: Ketua Majelis Adat Aceh MAA Kota Lok Sumawe Saifuddin Saleh menekankan pentingnya sinergi antara lembaga pendidikan, keluarga, dan pemerintah dalam melestarikan nilai kearifan lokal serta kebudayaan Aceh di tengah derasnya arus globalisasi. Menurut Saifuddin, benteng utama dalam menjaga identitas budaya pada generasi muda dimulai dari lingkungan sekolah. Ia mengapresiasi inovasi sejumlah sekolah yang dinilai tanggap dan memiliki kepedulian tinggi terhadap adat keacehan, salah satunya melalui program ekstrakurikuler berbasis e-school.
4: Saya melihat peran yang paling penting adalah di sekolah. Peran sekolah, sekolah itu ada program e-school, ekstrakurikuler. Beberapa sekolah itu menyelenggarakan kegiatan dat seperti pernah dilakukan bersama kami di SMA 2 Lusmame, kira-kira sebulan lalu. Jadi mereka rupanya bisa menggunakan, karena memang ada kapasitas, ada wawasan yang dimiliki oleh kepala sekolah, sehingga dia memang menyelenggarakan kegiatan adat anak-anak. Dia memasukkan kepada mereka tata cara, umpamanya tentang bahasa-bahasa yang bersastra, bahasa-bahasa yang bernilai keacehan.
3: Saifuddin Saleh menambahkan bahwa keberhasilan program tersebut tidak terlepas dari wawasan dan kapasitas kepala sekolah dalam mengintegrasikan nilai budaya ke dalam ekosistem pendidikan. Melalui kegiatan kearifan lokal tersebut, para siswa dididik mengenal tata cara adat serta bahasa Aceh yang bernilai sastra tinggi. Selain sekolah, Saifuddin juga menyoroti peran krusial orang tua di rumah, namun ia menyayangkan fenomena saat ini di mana banyak orang tua yang dinilai gagal dalam tanda kutip menjadi sutradara budaya bagi anak-anak mereka sendiri. Muhammad Sofyan melaporkan.

0: Dengar Wali Kota Banda Aceh bersama jajaran melakukan penanaman pohon selangga di Taman Cadika Kota Medan. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulida Putri.
1: Pemerintah Kota Medan Sumatera Utara mengajak peserta Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia APEKSI ke-18 menanam pohon sebagai upaya bersama mengatasi dampak perubahan iklim. Penanaman 120 bibit pohon tersebut berpusat di Taman Cadika Kota Medan. Wali Kota Medan Riko Triputra Bayuas mengatakan kegiatan tersebut sebagai salah satu upaya pemerintah untuk menjaga kelestarian lingkungan terutama di wilayah yang dipimpinnya. Selain penanaman pohon turut dirangkai dengan peresmian prasasti Kota Tangguh yang ditandatangani Wali Kota Seluruh Indonesia.
2: Tugu ini memberikan semangat untuk kita semuanya dan Bapak Ibu bawa pulang mengenang kembali, oh ternyata nama saya masih ada.
1: Wali Kota Banda Aceh Iliza Saadudin Jamal bersama jajaran di lokasi itu menanam pohon selangga atau kenanga. Diharapkan penanaman pohon menjadi pengingat bahwa setiap langkah kecil untuk alam akan membawa manfaat yang besar.
3: Ini merupakan ciri khas bunga di Aceh, dan insya Allah mudah-mudahan Allah hidupkan semuanya mengharumkan Kota Medan.
1: Adapun Rakernas APEKSI yang diselenggarakan di Medan diharapkan dapat memberi dampak nyata bagi pembangunan daerah di wilayah masing-masing. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Informasi terakhir pendengar, potensi wisata sejarah Benteng Jepang atau Bunker Bateri A layak dikembangkan menjadi destinasi wisata unggulan di Kota Sabang. Selengkapnya dilaporkan Razi Arda.
4: Wisatawan asal Banda Aceh, Dr. Eva Mahdalena SPM, mengapresiasi potensi wisata sejarah Benteng Jepang atau Bunker Bateri A yang berada di Gampung Codbau, Kota Sabang. Menurutnya, lokasi tersebut memiliki panorama alam yang indah serta nilai sejarah yang layak dikembangkan menjadi destinasi wisata unggulan. Dr. Eva mengaku, meski telah beberapa kali berkunjung ke Kota Sabang, kunjungan ke Benteng Jepang Codbau ini merupakan pengalaman pertamanya. Ia mengaku terkesan dengan keindahan pemandangan yang disuguhkan serta kondisi kawasan yang dinilai cukup bersih.
5: Subhanallah, ini berapa kali saya sudah ke Sabang. Ini adalah kali pertama saya diajak ke Benteng Jepang ya, Bang ya, yang di Codbau. Subhanallah, ini sangat luar biasa, pemandangannya indah, kemudian ya sejarahnya juga ya, kemudian lumayan bersih sebenarnya, bersih, dan ini harusnya dikembangkan dan disupport oleh pemerintah.
4: Dia menilai pengembangan kawasan wisata sejarah tersebut masih memerlukan perhatian, terutama pada akses menuju lokasi. Menurutnya, kondisi jalan yang belum beraspal menjadi salah satu kendala yang perlu segera dibenahi agar wisatawan lebih mudah berkunjung.
5: Sayang jalannya masih belum diaspal ya untuk kesini. Kalau jalannya sudah diaspal, kemudian ini dikembangkan, saya rasa ini akan menjadi tempat wisata yang sangat diminati oleh para wisatawan. Karena kita dari untuk Aceh apa Sabang ini kan income-nya kan dari wisatawan ya, dari luar negeri maupun dari lokal ya.
4: Lebih lanjut, ia mengatakan sektor pariwisata memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian masyarakat Sabang. Karena itu keberadaan Benteng Jepang Codbau dinilai dapat menjadi salah satu destinasi alternatif yang mampu menarik kunjungan wisatawan baik dari dalam maupun luar negeri. Dr. Eva berharap pengembangan Benteng Jepang Bunker Bateri A di Gampung Codbau dapat dilakukan secara berkelanjutan sehingga semakin memperkaya pilihan destinasi wisata di Sabang. Menurutnya, wisata sejarah yang dipadukan dengan keindahan alam memiliki daya tarik tersendiri bagi para pelancong. Ia juga mengaku akan turut mempromosikan destinasi wisata tersebut kepada rekan-rekannya yang kerap berkunjung ke Aceh ke depan. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
0: Saudara, sekian warta berita daerah siang ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikian Warta Berita Daerah, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh

0: Wah, Ibu Retno ini rajin sekali memilah-milah sampah ya. Manfaatnya apa sih, Bu?
1: Banyak, Bu. Salah satunya, kita bisa memanfaatkan sampah basah organik untuk bahan produksi pupuk kompos. Kalau botol plastik dan barang-barang plastik lainnya, bisa dijadikan bahan untuk kerajinan tangan atau barang yang bermanfaat lainnya.
0: Jadi pupuk ini dari sampah ya, Bu ya? Terus kerajinan tas juga dari sampah?
1: Betul, Bu. Selain kita turut menjaga lingkungan dan bumi dari tumpukan sampah, kan lumayan kalau sampah ini bisa menambah penghasilan keluarga.
2: Budayakan mengurangi, mendaur ulang, dan memakai ulang sampah rumah tangga.
0: Bu Retno, saya boleh nggak belajar bagaimana mengolah sampah ini?
1: Oh, silahkan, Bu.
0: Terima kasih ya, Bu. Saya ingin ikuti cara Ibu juga, ah.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
4: Mas, ini mas, baksonya, mas.
5: Udah nyampe baksonya. Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Ngapa kamu diem?
6: Mangkoknya, Sen. Tuker sih, Sen. Kenapa? Yang itu aja.
5: Emang kenapa mangkok kamu, leh?
6: Saya mau yang itu.
5: Apa bedanya mangkok saya ini?
6: Ada gambar ayamnya.
5: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
6: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak, saya nggak mau makan lah.
5: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya, baksonya beda apa gimana?
6: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
5: Ay, ngeyel bener kamu ini, leh.
7: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era Dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkuk ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan Dinasti Qing. Mangkuk dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.
8: RRI Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM.

dari yang legendaris hingga yang sedang hits. Selamat datang di 100% Indonesia. Di sini pendengar adalah bintang utama. Anda bisa memilih lagu favorit dan bergabung dalam percakapan seru bersama host Pro 1. 100% Indonesia mengudara setiap hari dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di RRI Programa 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

Terima kasih suara pendengar Anda bersama kami di Persatu Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Untuk Anda yang masih menikmati suasana break time ya, atau juga nyantap siang di kesempatan siang hari ini, mungkin cukup terik ya dan cerah terang wilayah Banda Aceh dan sekitarnya hari ini. Nah, biasa kalau siang-siang gini memang segernya ya dengan yang segerin. Biasa minuman-minuman yang cukup segar ya, ini juga bisa memberikan nuansa kesegaran kembali bagi Anda tentunya yang melakukan beragam aktivitas di siang hari. Nah, bagi Anda pendengar, mungkin ada rekomendasi nih minuman segar di siang hari yang juga bisa menyegarkan tenggorokan dan juga pikiran sekaligus ya. Anda bisa sharing nanti bersama kami di pukul 14 waktu Indonesia Barat dalam program 100% Indonesia. Tetaplah bersama kami.

0: Kenalkan, aku nyamuk garong, suka darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
1: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
2: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.
3: Siapa nih yang senang banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?

Ya, terima kasih pendengar, Anda bersama kami di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Hadir untuk Anda di siang ini, pendengar 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia ya. Buat yang ingin request ya, bisa di 0651 44336, atau juga via WhatsApp boleh di 0852 8285 4445 ya. Sekaligus Anda juga bisa sharing nih, di suasana terik panas seperti ini ya, mungkin ada rekomendasi minuman segar yang mungkin bisa Anda bagikan ya. Mungkin yang menyegarkan seperti kelapa ya, biasanya ya, air kelapa ya, ataupun air segar lainnya ya, juga Anda bisa sharing, yang mana tahu bisa menjadi rekomendasi bagi pendengar di luar sana yang sedang juga mencari rekomendasi minuman segar di suasana terik siang seperti ini ya.

0: Ya baik, selamat mendengar. Kita langsung sapa yang pertama masuk berikut. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak Fahan lu, Mbak Rizky.
0: Ya, alhamdulillah. Baik ya, Fitri gimana kabarnya?
1: Ya, alhamdulillah sehat juga ya.
0: Sehat ya, alhamdulillah. Baik ya. Nah, di suasana siang hari ini ya cukup terik ya, Fitri ya.
1: Ya, panas sekali, Mbak Rizky. Ya Allah, iya. Terasa kayak mana? Kayak dalam neraka gitu ya, Mbak Rizky.
0: Nggak juga, lupa. Lebay juga ya Fitri ya. Iya, tapi kalau Fitri biasa di suasana siang terik gini, mungkin ada rekomendasi minuman-minuman segar nih, ada nggak?
1: Kebetulan Fitri hari ini puasa, Mbak Rizky.
0: Oh, oke, siap. Berarti untuk sore buka puasa nanti ya?
1: Iya.
0: Oh, ya, oke deh.
1: Kayak es campur gitu,
0: minum ya
1: kan.
0: Oke.
1: Apa kayak sup buah gitu, atau beli rujak gitu-gitu kalau puasa Fitri gitu.
0: Oke, mungkin bisa menyegarkan juga pastinya ya. Oke.
1: Iya.
0: Baik, kita kasih lagu apa Fitri?
1: Lagu dari Yofi and Nono duet sama Tiara Andini, Tanpa Cintamu. Ada gak Rizky?
0: Tanpa Cintamu ya.
1: Iya.
0: Kita coba searching dulu ya, dari Yofi and Nono ya.
1: Yofi and Nono duet Dianti, lagu terbaru sekarang buatnya. Duet sama Tiara Andini yang 2006 sekarang buatnya lagu.
0: Oh gitu ya. Kami coba searching dulu ya, karena mungkin kalau masih baru banget itu masih di filter ya. Tapi belum ketemu sih ini. Kalau belum ketemu nanti mungkin ada alternatifnya dari Fitri.
1: Ini aja kok enggak, lagu darinya Rizky Febriansyah ada.
0: Oke. Mau judul yang mana?
1: Apa ya judulnya? Tuhan tolong jaga dirinya. Apa judulnya? Wasit Cinta ya.
0: Wasit Cinta. Oh, oke.
1: Dan dipopulerkan oleh Rizky Febriansyah.
0: Oh, oke. Okay. Oke. Baik, nanti
1: aman.
0: Aman ya. Seharusnya aman sih. Salam aja dulu Fitri, nanti kalau ketemu kita
1: aman
0: hadirkan
1: aja.
0: Ya.
1: Oke deh, salam ketemu Bang Rizky. Seru ya Bang ya, keluarganya. Salam juga buat istri Bang Rizky dengan anak Bang Rizky, dan selalu dalam kota Lajendri kita akan terus ya Bang Rizky ya.
0: Ya amin.
1: Dan tanya umur terus buat barisnya gitu ya, situasi yang terbaik buat barisnya gitu. Terus buat itu mas, siapa gitu ada bang?
0: Ya sini rame, ada tim-tim siapa? Juga ini ada dari sebelah juga, di Pro 2 juga ada.
1: Oh ya, semua pokoknya semua penyiar gitu, tak selalu buat Bang Aman juga, buat semua penyiar RA Pusat Medanya, tak selalu buat Kak Cut Maria di Mutasi Sasaru, panjang umur beliau dan diberi kesehatan.

0: terus Kak Maria. Waktu di kampung Keramat, Kak Lia, Kak Polanda sama Bang Deddy buat Mas Roy ya, di mana? Di kampung Macil ya.
1: Iya, yeah, oke.
0: Semoga sekeluarga sehat selalu, panjang umur, dan lagi juga keluarga Mas Roy di kampung Macil. Buat Kak Ena di Lambaro, buat siapa lagi, Kak Eli di Pagai, dapat soal spesial buat Bapak Maraja ya.
1: Oke, okay, baik.
0: Semoga beliau selalu dengan Tuhan Ta'ala, panjang umur, dan beri kesehatan, dan semua keluarga sehat, semua keluarga.
1: Oke, okay, baik.
0: Bang Riki.
1: Yuk.
0: Ada lagunya kan?
1: Ada, sudah kita siapin ya.
0: Oke, aman. Terima kasih dan terima kasih.
1: Sama-sama. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Fitri di Darussalam. Kita sapa lagi di belakangnya nih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, dengan siapa di mana?
2: Dengan Ina di Kartu.
1: Oke, baik. Apa kabar Kak Ina?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Sehat ya. Kalau Kak Ina biasa kalau siang-siang terik panas itu minuman yang segerinnya biasanya apa nih?
2: Namanya es kopior ya.
1: Es kopior. Oh iya iya iya, tahu. Nah, itu sering juga
2: bahannya
1: ya.
2: Bahannya kan dari kelapa muda, itu sedikit nata koko kan.
1: Iya.
2: Nanti taruh sirup merah. Nah, taruh es batu gitu.
1: Oke, segerin ya.
2: Itu tambahin agar-agar juga boleh, sedikit lagi kan.
1: Iya.
2: Biar mantap gitu.
1: Wih, di apalagi kalau ada nata de coco lebih lembut juga ya.
2: Iya, memang okay. Favorit itu.
1: Oh, bisa nih pulang nih mau cari ini.
2: Tapi jarang dijual.
1: Jarang ya.
2: Jarang dijual. Kan kami kan juga pernah kan cari kan.
1: Ya.
2: Biarpun sama warnanya, tapi isinya nggak sama, kan?
1: Ya?
2: Rasanya pun nggak sama gitu.
1: Oke. Biasa.
2: Mantap lah buat sendiri gitu kan.
1: Iya, apalagi kalau siang-siang gini ya.
2: sering buat waktu bulan puasa gitu kan.
1: Iya.
2: Abis itu dia nggak ini, maksudnya nggak kalau kita simpan kan nggak ubah rasa gitu.
1: Bisa bertahan ya.
2: Tetap dia segar masih kan. Hari ini kita buat kan, tinggal misalnya setengah gitu kan. Besok bisa masih kita minum lagi.
1: Oke. Baik.
2: Masih rasanya masih sama. Abis itu dari teksturnya masih sama, abis itu wanginya masih sama gitu.
1: Oke, bisa nih Kak Ena. Mana tahu ada nanti kelihatan di daerah mana gitu kan, bisa diinfokan juga ya.
2: Gitu deh.
1: Oke. Baik deh Kak Ena, kita kasih lagu apa?
2: Dari Ada Band ya.
1: Boleh, mau judul yang mana?
2: Mungkin ya.
1: Oke, baik. Salamnya ke siapa aja?
2: Salamnya buat yang pertama buat Bang Rizky, selamat ulang, mudah-mudahan sehat selalu ya.
1: Amin.
2: Itu buat Fitri tadi, buat Kak Judi Sabang, buat semua lah yang lagi mendengarkan siang hari ini ya.
1: Oke.
2: Mudah-mudahan sehat semuanya. Amin. Selamat berpanas-panas lah gitu ya.
1: Ya, oke, baik. Terima kasih.
2: Terima kasih banyak.
1: Ya, sama-sama. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di belakang Kak Ina, satu WhatsApp kita bacakan dulu ya. Ada Mas Roy, ini di Atik Pahlawan ya. Apa kabar Mas Roy? Moga sehat selalu ya. Request lagu dari Kotak Pelan-Pelan Aja. Oke. Salamnya untuk Rifki, Khaira, Kak Yana, Fitri, Curputro Nabila, kebagian untuk Lia, Heru, dan juga Viola di Makassar. Dan spesial lagunya untuk Viola aja di Makassar. Semoga teman-teman sehat dan bahagia selalu. Oke, baik. Kalau Mas Roy duduk di depan Stadion Harapan Bangsa, pesan air kelapa muda. Wow, sangat segar. Oke. Ya, kelapa muda memang nyegerin ya, dengan ragam variasinya tentu ya. Dan juga Rizky, kalau panas cuaca sudah biasa ya. Yang jangan hatinya nih, harus tetap dingin ya. Oke, baik. Terima kasih untuknya Mas Roy juga sudah gabung di siang ini ya. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kita langsung break aja untuk kita putarkan lagu-lagu yang sudah dipesan. Tetaplah bersama kami.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.

0: Balik lagi suara pendengar di 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Oke, untuk Anda yang ingin gabung kembali bisa di 0651 44336, atau via WhatsApp juga boleh di 0852 8285 4445. Kita langsung sapa kembali. Assalamualaikum. Iya, terputus. Bisa dicoba kembali ya pendengar. Baik, kita langsung coba sapa lagi kali berikut. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Rizky.
0: Siap, dengan Kak Salwa.
1: Iya, iya. Benar deh.
0: Gimana kabarnya Kak, sudah baik kan?
1: Alhamdulillah. Sehat-sehat semuanya deh.
0: Sehat, alhamdulillah, baik ya. Kalau Kak Salwa biasa baik juga di kesempatan hari ini ya Kak.
1: Cuaca di daerah Tang Padang gimana ya?
0: Sama, 30 derajat juga ini di kesempatan siang ini.
1: Sama ya, tapi panas juga ya.
0: Lumayan ya. Kalau Kak Salwa biasa di suasana terik gini, minuman segernya ada rekomendasi apa nih?
1: Kalau kakak sih suka air kelapa ya deh.
0: Cukup dengan air kelapa ya.
1: Iya gitu, iya. Karena kan ada kelabang sih di depan rumah, pendek-pendek gitu ya.
0: Wah mantap nih, bisa langsung dipetik ya.
1: Cepet-cepet aja gitu kan, siapa yang datang ambil gitu, tapi dibersihin.
0: Iya pasti, seru ya, tapi cukup menarik. Pas
1: kalau di daerah Lampineng sih ada, Darussalam sih nggak ada lagi ya.
0: Oke, baik. Yang penting tetap menyegarkan ya di siang-siang ini ya.
1: Karena kan kalau pengen pasti datang ke rumah gitu, teman-teman kan bawa, karena kan deket. Ya, atau 1 meter, kan bisa
0: petik
1: gitu.
0: Iya, oke deh. Moga terpenuhi selalu ya untuk kelapanya.
1: Alhamdulillah.
0: Oke, Kak Salwa, kita kasih lagu apa untuk siang ini?
1: Kata lagu ini ya, kalau legend dikit bisa nggak ya? Agak boleh. Lama sih, tapi enak sih didengar.
0: Ya, boleh. Dari siapa, Kak?
1: Kalau Paramita Rasadi ada nggak ya, Perisai Cinta? Ada ya?
0: Paramita Rasadi ada, judulnya yang mana?
1: Perisai Cinta aja deh.
0: Perisai Cinta. Oke, baik, kita siapkan ya.
1: Oke, makasih ya. Ada lagunya, karena enak sih dengernya gitu ya. Pernah denger tapi gak di terus satu pernah kakak ini minta putarin, ada kayaknya.
0: Oke deh, baik.
1: Ada buat Rizky deh, selamat tugas walaupun panas terik, semangat terus bersama terus satu ya.
0: Siap, amin.
1: Juga operator jadi samperin juga, biar kebagian, biar semangat juga ya kan. Okay. Terus buat Bang Ivan di Berang Biji juga, Rijal di Sul bersama keluarganya. Mungkin di sana pergi juga ya. Tapi banyak itu lobsternya itu di sana.
0: Iya.
1: Oke deh, semoga sehat semuanya. Yang di rumah sama istirahat. Makan yang ini ya, yang BMG-nya ya, bergizi.
0: Iya.
1: Makan gizi, bergizi gue ya, apa kayak mana tuh?
0: Nah, gitu ya.
1: Oke deh, makasih ya Rizky sekali lagi.
0: Ya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Ya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, menarik ya. Di depan rumah ada kelapa, tinggal petik aja ya. Oke. Kalau sekarang musimnya durian ya. Oke. Baik, di belakang Kak Salwa kita sapa lagi. Assalamualaikum. Iya, terputus, bisa dicoba kembali ya. Di 0651 44336, maupun juga via WhatsApp di 0852 8285 4445.

Kak Salwa ya, kita coba bacakan satu WhatsApp juga ini darinya Bang Heru ya. Pengen diputarin lagu Titi DJ ya, yang judulnya Bintang-Bintang. Oke, nanti kita coba hadirkan ya. Salamnya untuknya Rifki, selamat bertugas aja dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan salam juga untuk Kak Yana, Kak Ulfa, Diana, Kak Salwa, Kak Cut Maria dan semua pendengar RI aja. Terima kasih. Baik. Terima kasih kembali untuknya Bang Heru.

0: Baik, di belakangnya Bang Heru kita coba sapa lagi. Assalamualaikum. Iya, terputus lagi. Mungkin ada kondisi jaringan ya. Ya, semoga kali ini berhasil. Oke, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, baik dengan Kak Juju ya.
1: Iya betul.
0: Oke, okay, baik. Salah
1: dengan yang jawab dulu, saya biar saya jawab.
0: Oke. Okay.
1: Kalau enggak betul berarti jangan putar lagu, saya enggak marah.
0: Oke, okay, siap.
1: Kayaknya Bang Rizky deh.
0: Iya, 100% ya, sesuai topiknya. Oke, okay, apa kabar Kak Juju di sana, Kak?
1: Alhamdulillah kabar baik, Bang Rizky-nya.
0: Oke, okay, di Sabang gimana cuacanya? Panas juga?
1: Alhamdulillah hari ini cuacanya terik sangat.
0: Terik sangat. Ya, biasa kalau terik sangat di sana yang nyegerin minumannya apa ini?
1: Yang nyegerin ya apa ya, cendol enak juga nih.
0: Oh iya. Ya apalagi siang sih juga menarik ya,
1: juga menyegarkan.
0: Iya betul ya, yang penting bisa menyegarkan juga ya.
1: Iya.
0: Oh, oke deh, moga makin segar aja ya untuk suasana Sabangnya juga ya.
1: Iya.
0: Oke, baik Kak Juju, kita kasih lagu apa nih Kak sini
1: ini? Ini nggak dipatok tahunnya kan?
0: Bebas.
1: Oh bebas.
0: Iya.
1: Lagu darinya siapa ya? Lagu darinya aja enggak? Darinya apa? Aduh, kalau Satu Hati Tiga Cinta tuh siapa yang nyanyiin?
0: Satu Hati Tiga Cinta? Wah, belum ketemu ya. Kita coba cari-cari dulu ya. Dari ya, siapa biasanya? Ada teringat penyanyinya?
1: Ada sih, lupa saya nih.
0: Masih lupa, oke.
1: Aduh, siap. Ini lagu lawas nih, tapi
0: oh, lagu lawas, oke. Bentar ya, belum ketemu sih di kita ini ya.
1: Oh,
0: masih
1: yaudah.
0: loading.
1: Yang pasti aja, kok enggak pasti yakin ada Ari Lasso.
0: Ah, oke deh. Boleh, dari Ari Lasso judulnya?
1: Ari Lasso apa ya? Cinta Terakhir aja lah.
0: Boleh, baik. Untuk salamnya ke siapa aja nih, Kak?
1: Kalau mau salam yang jelas buat Bang Rizky, selamat bertugas Bang Rizky, mudah-mudahan ya, sehat selalu, mudah-mudahan pulangnya nggak kepanasan nanti ya.
0: Amin.
1: Jangan sampai nanti kepanasan kayak cacing loncat sana loncat sini, cacing tak panas kan.
0: Siap.
1: Dan tidak lupa juga saya mau nyapa buatnya Pak Idrus, Kak Yana, Kak Ina di Batu, Kak Niar di Pekan Badan. Pak Dul, bistu warga Sabang semua mungkin yang lagi mendengarkan radio Pusatu pada siang hari ini, benar-benar sehat selalu.
0: Oke, okay, amin.
1: Bistu buat semua aja lah, Bang Rizky.
0: Oke, okay, baik, itu aja Kak.
1: Oke, okay, itu aja Bang Rizky.
0: Siap, sama-sama.
1: Yuk, assalamualaikum.
0: Baik, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pendengar, kita langsung break lagi. Kita hadirkan lagu-lagu yang sudah di pesan ya, kali pertama tadi perisai cinta ya, ini dia.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

Baik, selamat dengar satu lagu bersama Fedi Aldiano, Nuansa Bening, mengantarkan kebersamaan kita di penghujung 100% Indonesia untuk kesempatan siang hari ini. Terima kasih bagi Anda yang telah bergabung dan juga berpartisipasi. Dan tentunya program ini dapat Anda ikuti setiap hari di jam dan frekuensi yang sama, hanya di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Tetaplah bersama kami pendengar, selepas ini nanti pada pukul 15 akan hadir dialog UMKM Talks. Untuk siang hari ini nanti akan ada rekan Khaira menemani Anda di UMKM Talks dan Banda Aceh sore ini. Akhir kata, terima kasih sekali lagi atas atensinya. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Banda Aceh sore ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk Banda Aceh sore ini di edisi 6 Juli 2026 bersama saya Khaira hingga tuntas nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Barat malam. Dan pendengar, sesaat lagi seperti biasa, tentunya setiap Senin sore akan kami hadirkan untuk Anda Dialog UMKM. Kita akan berbincang bersama dengan Bapak Akhyar Yusri. Beliau merupakan owner dari Okari Produk, yaitu roti kari Jepang. Nah, di sore hari ini tentunya kita akan mengupas mengenai temanya menjadikan setiap produk kuliner sebagai pengalaman indah yang selalu ingin diulang. Untuk Anda yang ingin nontonnya, boleh nanti Anda tonton di channel YouTube kami RRI Banda Aceh Live. Tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Banda Aceh.
0: Banda Aceh sore ini.

0: Banda Aceh sore ini.
1: Kami berbicara tentang perjuangan, rintangan, dan kisah sukses dari para pengusaha yang telah menorehkan jejak mereka di dunia bisnis. Saatnya Anda dengarkan

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada di sore hari ini, saatnya kami hadirkan untuk Anda dialog UMKM Talks dengan tema kita menjadikan setiap produk kuliner sebagai pengalaman indah yang selalu ingin diulang. Dan sudah hadir juga di studio Pro 1 RRI Banda Aceh bersama dengan Bapak Ahyar Yusri. Beliau merupakan owner dari Okari Produk, yaitu roti kari Jepang. Selamat sore Pak Ahyar.
1: Selamat sore Kak Khaira.
0: Iya, gimana sore ini walaupun cuacanya panas?
1: Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan kita bisa kolaborasi di sini dan memberi manfaat ya untuk orang banyak.
0: Amin ya. Oke, nanti tentunya kita di pertengahan dialog akan membuka kesempatan untuk pendengar, barangkali ada yang ingin bergabung, bertanya atau ingin memberikan komentar mengenai dialog kita di sore hari ini.
1: Baik, siap insyaallah.
0: Oke, baik. Nanti untuk Anda pendengar bisa melalui line telepon dan juga WhatsApp kami di 0651 44336, atau di 0852 8285 4445. Oke, kita berbincang mengenai menjadikan setiap produk kuliner sebagai pengalaman indah yang selalu ingin diulang. Mungkin boleh ya untuk mengawali pembicaraan kita cuap-cuap dalam dialog UMKM ini, Pak Ahyar, boleh dong diceritakan awal Bapak merintis usaha ini seperti apa?
1: Ya, baik. Okari ini sebenarnya sudah produk lama ya, yang kami riset dalam waktu yang cukup lama sebenarnya. Mm-hmm. Di tahun 2022 sudah melewati uji pasar juga. Mm-hmm. Kemudian sudah mengalami ya penyesuaian terhadap kebutuhan pasar, dan sudah pernah dirilis dulu, bukan di Banda Aceh waktu itu, di Kerungkukuh. Mm-hmm. Nah, tapi pada akhirnya itu kita resmi membuka Okari ini di Banda Aceh pada bulan Oktober tahun 2025 lalu. Sebenarnya di Banda Aceh ini kita masih baru ya, belum sampai setahun. Jadi begitu. Tapi alhamdulillah seiring berjalannya waktu ya, alhamdulillah Okari ini terlihat bisa survive. Mm-hmm. Ya, bisa survive mudah-mudahan dan terus berkembang ke depannya insyaallah.
0: Oke, okay, amin. Yeah. Nah, ngomong-ngomong masalah okare ini okarenya sebenarnya apa sih, cemilan atau bagaimana?
1: Baik, sebenarnya dia masuk ke kategori roti goreng ya. Mm-hmm. Roti goreng ini kan banyak, dalam satu kategori ini kan banyak produk ya sebenarnya. Kita bisa kenal dengan ada yang roti isi coklat. Mm-hmm. Atau roti goreng apakah itu odading atau cakwe, banyak lah maksudnya kategori produk roti goreng. Mm-hmm. Itu kan dengan isian yang macam-macam. Tapi kita akhirnya memilih yang punya pembeda sedikit dengan isian kari. Mm-hmm. Nah, kemudian kita mencoba mengambil itu sebagai unique selling point kita lah gitu kan. Nah, jadi dia adalah roti yang isiannya adalah kari pasta yang terbuat dari sayur-sayuran.
0: Okay. Nah, ini kan okari produk olahan dari roti Jepang ini.
1: Betul.
0: Nah, kenapa harus memilih olahan dari roti Jepang gitu? Kenapa nggak dari negara yang lain? Apakah karena masyarakat Aceh ini tertarik dengan makanan-makanan Jepang?
1: Sebenarnya begini, kami memilih mengambil produk yang bisa dibilang kami berpengalaman di dalamnya. Mm-hmm. Nah, jadi karena ini adalah hasil riset yang lama juga buat kami gitu kan, jadi kami merasa mantap untuk mengeluarkan produk ini. Mm-hmm. Nah, mengambil karena memang bentuk roti ini sebenarnya sudah dikenal di masyarakat kita ya, cuma hanya saja kalau kita pengen roti yang isinya kari. Mm-hmm. Maka di internet itu paling gampang kita mencarinya dengan keyword roti kari Jepang. Hmm. Atau di negara asalnya itu dikenal dengan nama karepang.
0: Karepang.
1: Ah, karepan gitu kan, tapi di sana dibaca karepang gitu kan.
0: Oh, okay,
1: nah.
0: Ya.
1: Nah, jadi itu adalah keyword yang paling mudah untuk menemukan produk yang kami jual ini gitu. Jadi makanya selain kami memberi nama Okari sebagai nama brand, kami juga meletakkan di bawah brand kami itu, di bawah logonya itu tulisan roti kari Jepang. Jadi kalau kita search roti kari Jepang, nah, kita akan dengan mudah mendapatkan gambar-gambar yang produk kita ini gitu.
0: Oh, oke. Okay. Nah. Jadi awal merintis tadi di tahun 2025.
1: Iya.
0: Iya. Itu atas inisiatif siapa? Istri kah atau Bapak sendiri?
1: Sama-sama sih waktu itu, karena memang ya pilihan kita akhirnya kita memilih untuk apa namanya, untuk ya mulailah kecil-kecil, bismillah gitu kan. Waktu itu saya keluar dari kerja dan ya bismillah, ya alhamdulillah dijalani sampai sekarang gitu.
0: Untuk testimoni pertama kalinya itu sama siapa, diri sendiri dulu?
1: Kalau testimoni produk yang terakhir ini memang selain kami sendiri, yang pertama kami coba ke anak-anak dulu ya. Karena kan target kita memang supaya kita orang dewasa bisa makan, anak-anak juga bisa menikmatinya. Jadi kami memang menjadikan anak-anak ini sebagai ya bahasa lainnya tempat uji produk gitu kan. Gak enak kalau dibilang kelinci percobaan, gak enak ya bahasanya.
0: Apalagi anak sendiri ya.
1: Tapi itu adalah maksudnya tempat kami menguji lah produk-produk kami, apakah produk-produk ini itu bisa dinikmati oleh anak-anak seumuran mereka atau tidak gitu kan. Karena kan kecenderungan belanja atau jajannya orang tua ini kadang-kadang gak cuma untuk mereka sendiri, tapi maksudnya untuk sesuatu yang bisa dibawa pulang ke rumah dan dinikmati bersama keluarga.
0: Terus hasil testimoni dari anak-anak apa katanya?
1: Yang pertama kan anak-anak itu yang penting nggak pedas, ya, itu yang paling penting. Karena kan mereka kalau udah ada rasa pedas yang mengganggu, mereka udah pasti ada denial, pasti ada rejection gitu kan, pasti ada penolakan gitu. Itu yang pertama. Kemudian ya mereka bilang enak gitu, rotinya enak, isiannya enak, ya udah kami go aja lah.
0: Itu sekali langsung testimoni.
1: Enggak, makanya saya bilang ini kita sudah uji dulu, malah isiannya itu bukan kari sayuran.
0: Jadi
1: dulu itu isinya kari kambing. Tapi karena anak-anak kami itu terlatih untuk makan daging kambing, mereka enjoy aja. Itu pada tahun 2022 pertama kami mengeluarkan okari ini dengan size yang lebih besar juga. Kemudian harga 2,5 kali harga hari ini gitu kan, dan isiannya itu adalah kari kambing. Kemudian varian lainnya adalah daging lada hitam. Nah, tapi akhirnya karena waktu itu respon pasar nggak begitu bagus ya, karena kan harganya tinggi ya. Maksudnya kita nggak bisa jual di bawah 10.000 untuk produk yang isinya tuh daging kambing, daging sapi dan lain sebagainya kan. Nah, akhirnya kita memilih gimana nih, coba kita ramu tanpa daging-dagingan, tapi dia tetap se-strong rasa kari yang maksudnya kita hadirkan dulu gitu. Nah, akhirnya kita ramu kembali baik roti maupun isian yang ya akhirnya ya kami anggap sesuai lah untuk diuji di pasar gitu.
0: Dan sampai sekarang banyak ya peminatnya?
1: Alhamdulillah sejauh ini baik dan terus meningkat ya. Dan terus meningkat alhamdulillah, karena kan indikator penjualan ini kita bisa lihat dari seberapa banyak repeat order. Nah, kami melihat pola repeat ordernya cukup bagus. Nah, setelah orang nyoba itu cukup banyak juga orang yang mau repeat order. Nah, jadi kami pikir insya Allah ya, ini bisa dilanjutkan gitu.
0: Oke, tentunya kalau kita ingin memulai usaha harus ada modal dulu ya kan?
1: Betul.
0: Nah, untuk memulainya ini kira-kira banyak nggak sih modal yang harus dikeluarkan, apalagi untuk membuat sebuah produk roti ini?
1: Baik, kalau modal yang kami keluarkan belakangan mungkin sudah tidak terlalu banyak, karena investasi sebelumnya itu sudah jauh sebelum itu kan. Peralatan kami udah punya duluan gitu kan. Nah, kayak working table udah ada, mixer ya walaupun masih skala rumahan gitu kan. Nah, kemudian peralatan-peralatan lain, loyang dan lain sebagainya itu sudah ada semuanya. Jadi pada saat kami memulai Okari ini waktu itu tidak begitu banyak lagi lah yang perlu kami keluarkan kan. Tapi untuk orang siapapun yang ingin masuk ke dunia baking ini, jelas peralatan itu menjadi investasi paling besar ya, yang harus kita keluarin di awal gitu.
0: Itu awal-awalnya doang, pas awal merintis ya berat rasanya ya. Ini kan tema kita menjadikan setiap produk kuliner sebagai pengalaman indah yang selalu ingin diulang. Nah, bagi Okari, apa sih sebenarnya makna dari tema tersebut, Bang Pak Ahyar atau Bang Ahyar?
1: Bang Ahyar.
0: Oke, silakan.
1: Jadi saya pernah lihat satu postingan ya di Instagram waktu itu. Jadi ada seorang, saya nggak tahu pasti apa ini masinis atau beliau ini anggota kepolisian di Cina waktu itu kan. Jadi waktu itu dia lagi ulang tahun, terus teman-teman sekantornya tuh bikin surprise gitu kan. Dia dihidangin satu makanan gitu kan, maksudnya banyak makanan gitu, satu menu, satu meja penuh gitu kan. Nah, habis itu disuruh cicipin gitu kan, terus dia makan gitu kan, terus tiba-tiba dia diem gitu, dan air matanya berlinang gitu. Dia bilang, ini masakan ibu saya, dia bilang. Nah, habis itu gak lama kemudian ibunya keluar dari belakang, dan maksudnya suasana di saat itu tuh haru sekali gitu kan. Bahkan pada saat saya nonton tuh, maksudnya makanan itu punya value yang luar biasa bagi seseorang sebenarnya gitu. Karena makanan ini gak cuma sekedar kita makan enak selesai gitu, tapi efek rasa senang kalau makanan itu cocok sama kita gitu kan, habis itu efek suasana,
0: iya,
1: dan orang-orang yang berada di situ pada saat kita menikmati makanan tersebut, itu tuh sesuatu yang maksudnya nggak ternilai harganya gitu. Nah, makanya saya melihat sebuah produk kuliner itu nggak sekedar makanan saja. Maksudnya gak sekedar plek makanan gitu yang bikin kenyang gitu kan, tapi dia punya value yang lebih dari itu. Nah, kemudian dari pengalaman tersebut juga, saya punya nenek kan. Ya, beliau rahimahullah sudah meninggal kan. Nah, jadi beliau itu punya, kami anggap ya di dalam keluarga itu, beliau punya sensitivitas lidah yang luar biasa. Sehingga maksudnya kalau ibu saya masak, beliau itu dengan gamblang bisa mengomentari, kamu kurang ini, kurang ini, kurang ini, lebih di sini, lebih di sini, lebih di sini. Nah, jadi akhirnya kan kami sangat kagum dengan, maksudnya dengan kemampuan lidah beliau itu kan, yang sangat sensitif itu, dan maksudnya beliau bisa merasakan dan bisa menceritakannya menjadi informasi yang bisa kita tangkap gitu, di mana kurangnya gitu kan. Nah, akhirnya sebelum beliau meninggal itu kan, sempat ada satu om gitu kan, yang ingin tahu tuh masakan-masakan yang maksudnya yang sangat berkesan bagi kami kan. Salah satunya adalah daging masak putihnya beliau, yang luar biasa gitu kan. Nah, dan daging masak merahnya. Jadi beliau mau wawancarai ibu nenek saya itu kan. Nah, beliau mau wawancarai ibunya gitu kan, dan itu dituliskan menjadi satu resep di dalam keluarga kami itu. Nah, jadi apa ya maksudnya, sebuah makanan atau sebuah resep yang maksudnya dia bisa mengulang kembali memori itu, bahkan bisa menghidupkan orang yang sudah tiada, setidaknya di dalam benak kita gitu. Nah, jadi makanan yang enak gitu, yang membangkitkan memori itu, sebuah dia punya value yang luar biasa bagi saya.
0: Betul. Nah, apalagi kalau makanan itu memang bisa mengubah mood ya.
1: Betul sekali. Iya kan?
0: Yeah. Apalagi kalau misalnya kita lagi bad mood banget, mau beli jajan, mau beli makanan lah, ngemil lah, moodnya jadi bersemangat lagi,
1: balik lagi.
0: Tapi kalau makanannya itu tidak enak di lidah kita, moodnya pun makin down juga.
1: Betul. Makanya ada istilah kan, good food, good mood gitu kan.
0: Iya, betul. Walaupun ya memang sudah kita bagikan resep, tapi tetap akan ada bedanya juga nanti di rasanya.
1: Betul.
0: Iya kan? Oke. Bang Ayar, kita lanjutkan lagi ya obrolan kita ini. Dan sejauh ini outletnya ada di mana sih, kalau boleh tahu?
1: Sekarang yang ada di Nesu. Dulu awal-awal buka, kita sempat buka di BPKP juga. Cuma karena faktor sales, faktor penjualan, kemudian lokasi yang agak jauh juga dari rumah produksi kami, akhirnya BPKP kita tutup. Nah, sekarang tinggal di Nesu. Nesu itu letaknya itu ada di depan Aan Fashion. Kami masih numpang nih di depan toko orang gitu kan. Di depan Aan Fashion, di samping Hijrah Swalayan.
0: Saya lalu-lalang gak pernah lihat ya.
1: Oh gitu ya. Pernah lihat ada boneka karipap gak di pinggir jalan?
0: Ada
1: gitu. Nah, itu dia.
0: Ditandanya pakai boneka itu.
1: Pakai boneka karipap.
0: Baiklah. Nah, sejauh ini kalau untuk pelanggan bagaimana responnya?
1: Sejauh ini alhamdulillah yang menyampaikan ke kami bagus ya, positif. Tapi yang mungkin enggak nyampe ke kami mungkin ada juga gitu kan. Tapi sejauh ini kita lihat dari data, sales, penjualan alhamdulillah terus meningkat ya.
0: Nah, okay.
1: Cuma dia akan sangat terpengaruh juga dengan season ya, apa season anak sekolah atau anak libur, lagi libur sekolah gitu kan. Nah, itu sangat berpengaruh juga pada penjualan. Tapi kalau secara umum tanggapan dari pasar yang sampai ke kami, ya mereka menyatakan puas dengan produknya, enak, testimoni secara umum begitu.
0: Oke, okay. Untuk open ordernya setiap hari kah?
1: Betul, kami jualan setiap hari kecuali ya, itu jarang sekali gitu kan. Nanti memilih libur lah dalam waktu 1 bulan atau 2 bulan
0: ya,
1: itu
0: healing dulu lah ya kan.
1: Healing. Ada hak anak-anak juga gitu
0: ya,
1: kan.
0: Iya, betul. Masa kerja terus ya kan.
1: Iya, betul.
0: Oke, saya mau ke pengolahan produknya ini. Seperti baik. Apa untuk olahan produknya ini?
1: Pengolahan produk ya. Pengolahan produk ya seperti roti pada umumnya sebenarnya. Jadi ya, kemudian isian ya seperti isian ya pada umumnya, hanya perbedaannya itu hanya pada rasa kari yang kita berikan. Dan untuk okare dan kari pap ini adalah produk yang memang non daging dia. Jadi orang yang memilih untuk tidak makan daging atau ayam, produk ini sangat sesuai ya. Nah, karena tidak ada daging dan ayamnya gitu.
0: Nah. Oke, untuk olahannya memang setiap hari juga ya?
1: Iya, pengolahan setiap hari juga.
0: Oh, dari pagi dimulainya?
1: Jadi dari diproduksi di rumah produksi kita dari pagi sampai sore. Nah, kemudian nanti penjualannya juga pagi diantar gitu kan, nanti kita restock 3-4 kali dalam sehari. Nah, supaya maksudnya kita pengen customer itu dapat barang yang fresh ya. Ya, jadi enggak dibikin satu nih goreng pagi sampai sore yang itu, nah itu aja gitu kan.
0: Okay.
1: Nah, jadi begitu strategi kita, walaupun harus bolak-balik tapi ya itu bentuk komitmen kami lah. Insyaallah pengen menyajikan apa produk yang fresh untuk customer.
0: Ya, harus beda dari yang lain ya. Yang ngolahnya diri sendiri juga, Bang Ahyar dan istri.
1: Ya awalnya begitu ya, tapi sekarang alhamdulillah udah ada tim.
0: Okay,
1: ya, jadi ya teman-teman lah di kru produksi yang ngerjain gitu.
0: Oke, okay, baiklah. Dan sejauh ini apa sih yang menjadi keunikan dari rasa-rasa okari ini, Bang Ahyar?
1: Okay. Kalau untuk keunikan, sebenarnya begini, okari ini kan makanan kari ini adalah makanan yang sudah bersahabat dengan keluarga Indonesia, khususnya keluarga Aceh lah. Ibaratnya tidak ada keluarga yang tidak makan kari di Aceh ini kan, dengan tipenya masing-masing. Ada yang kari Aceh Utara, ada kari Pidi kan, ada kari Banda Aceh, kari Banda Aceh Kuah Belengang. Itu maksudnya itu adalah salah satu jenis kari juga, dan maksudnya kita sudah sangat bersahabat dengan makanan kari itu. Jadi pada umumnya makanan kari ini sudah sangat dikenal ya bagi orang Aceh dan Banda Aceh khususnya gitu. Nah, jadi keunikan yang kami buat, makanan kari yang biasanya kita makan pakai nasi ini disajikan dalam bentuk kue gitu, dalam bentuk dalam bentuk kue dan pastry gitu kan. Nah, kemudian rasa kari yang strong, yang kami maksudnya ya kami bisa bilang mungkin kami sedikit berani lah, berani maksudnya menawarkan rasa kari yang kuat gitu pada isiannya, sehingga maksudnya kalau kita makan tuh ya cukup strong gitu. Nah,
0: ya oke, okay. Mungkin Bang Ahyar boleh dong dijelaskan yang terlihat di kamera ini jenis-jenis makanannya apa-apa aja ya, kok bentuknya kenapa unik-unik banget gitu, lucu-lucu ya kan.
1: Baik, yang pertama adalah mana nih ya, kalau yang ini, ah ini kita kasih nama dengan okare. Ini adalah produk produk unggulannya ya, produk unggulannya ini yang disebut dengan roti kari Jepang.
0: Roti kari Jepang.
1: Nah, roti kari Jepang yang di negara asalnya itu kita kenal dengan nama karepang tadi kan. Nah, cuma dia secara rasa itu sudah disesuaikan, sudah disesuaikan dengan selera orang Aceh. Karena saya melihat kecenderungan kita orang Indonesia ini makanannya rasanya strong dibandingkan dengan orang Jepang ya. Karinya orang Jepang itu mungkin sedikit aromanya bisa jadi lebih kuat, tapi secara rasa dia agak plain ya, agak lebih tawar gitu. Nah, sedangkan produk yang kedua ini adalah ini disebut dengan kari pap.
0: Kari pap.
1: Kari pap ini adalah makanan yang asalnya itu dari Malaysia.
0: Oke.
1: Okay. Nah,
0: itu karipang, ini karipap.
1: Ini karipang. Tapi kami enggak sebut ini karipang. Kami langsung menyebut ini dengan nama okari.
0: Okari aja.
1: Ya, okari, dan ini adalah karipap. Kalau mm-hmm. karipap ini kan asalnya dari Malaysia.
0: Mm-hmm.
1: Nah, isiannya sama, sama-sama pasta kari dari sayuran, mm-hmm. cuma bedanya kalau yang karipap ini dia ada telur rebusnya. Kayak kita makan pastel biasa kan ada telur rebusnya nih.
0: Yeah.
1: Nah, ini kalau yang karipap. Okay.
0: Dan di bawahnya juga sama ya?
1: Ya, di bawahnya itu ada beberapa produk non kari. Yang ini adalah inovasi selanjutnya ya, mm-hmm. setelah maksudnya kita beberapa bulan jualan dengan dua produk ini saja,
0: mm-hmm.
1: inovasi selanjutnya itu adalah ada risol juga, risol rogut. Nah, risol rogut ini punya cerita juga nih.
0: Oke, masing-masing makanan itu ada ceritanya ya.
1: Ada ceritanya. Begitu juga dengan lemper ya. Mm. Nah, lemper. Nah, kalau yang ini lemper ya, kita udah kenal dengan bentuknya. Kalau risol rogut itu saya waktu kecil ya, jadi kan tinggal di komplek ASEAN lah, di Kurungkukuh kan,
0: mm-hmm.
1: di supermarket komplek ASEAN itu ada ibu-ibu yang suka bikin risol rogut gitu kan,
0: mm-hmm.
1: di apa, dia rasanya itu manis gurih. Saya pikir kalau ada orang ASEAN yang nonton hari ini tuh mungkin mereka tahu betul ini produk ini. Nah kan, sampai maksudnya pada saat saya makan apa namanya, saya sebut aja risol rogut ini, risol rogut yang buat dulu namanya Ibu Trisna, Ibu Trisna kan. Jadi risol Ibu Trisna ini saya bisa bayangkan maksudnya orang-orang yang bersama saya naik sepeda pergi ke apa namanya ke supermarket waktu itu gitu kan, dan kami jajan itu gitu di usia yang maksudnya masih SD waktu itu kan. Nah sehingga maksudnya saya pikir powerful sekali ini risol rogut buatan Ibu Trisna ini kan. Maksudnya dia bisa bikin kita ngebayangin masa kecil gitu. Nah akhirnya maksudnya saya coba recall ya, saya coba panggil kembali lah memori itu gitu kan. Saya coba recreate, saya coba bikin risol dengan mungkin sensasinya. Saya nggak bisa bilang sama persis gitu karena memang saya bukan beranjak dari resepnya beliau gitu kan. Nah tapi saya coba hadirkan lah risol yang beda. Kalau sekarang kan mungkin kebanyakan risol itu apa namanya isinya mayo dan lain sebagainya, American risoles dan lain sebagainya. Ini adalah risol rogut klasik yang rasanya manis, gurih dan punya aroma seledri yang sangat kuat. Nah, ini memang style, old style.
0: Oke, Bang Aher, dari semua jenis makanan itu mana yang paling banyak diminati oleh masyarakat?
1: Kalau dari data, penjualan paling tinggi itu ada di okare.
0: Okare, itu okare, paling tinggi.
1: Okare, ya. Ya, okare.
0: Kenapa itu di okare?
1: Karena yang pertama mungkin price ya, harga ya.
0: Okay.
1: Nah, harganya dia yang paling ekonomis.
0: Mm-hmm.
1: Udah cuma dia sendiri yang harganya 5.000 per pieces nih.
0: Oh nah, gitu.
1: Yang lain di atas 5.000 kan.
0: Mm-hmm.
1: Nah kalau yang kedua itu karipap. Jadi mm-hmm. dua ini adalah produk yang secara data itu ini jumlah penjualan paling tinggi. Tapi ini adalah penyumbang omset paling tinggi.
0: Mm-hmm.
1: Nah karena dia kan harganya lebih tinggi ya, paling tinggi dibandingkan dengan yang lain gitu.
0: Oke, untuk target pasarnya apakah masyarakat umum atau seperti apa? Atau bisa juga untuk mahasiswa untuk harganya?
1: Baik, untuk harga ya, harga kalau yang ini 5.000 per pieces, kalau risol juga 5.000, terus lemper itu 7.000 dan ini yang paling tinggi 8.000. Nah, mungkin kalau untuk dimakan sekali-sekali untuk mahasiswa
0: Oke. Awal bulan ya.
1: Awal bulan oke. Tapi mungkin enggak ada juga kan mahasiswa yang memang budget jajannya gede gitu ya, kan. Boleh banget gitu. Silakan gitu.
0: Ya.
1: Nah, tapi ya maksudnya kita memang dari awal ngasih harga segitu tuh memang supaya kita menyasar pasar yang mungkin lebih ya bisa dibilang menengah ke atas gitu kan. Nah supaya maksudnya kemampuan untuk repeat ordernya juga lebih tinggi gitu kan. Kemudian punya perilaku belanja yang lebih inilah gitu kan, lebih loyal gitu kan. Nah begitu.
0: Ya, oke. Kalau kita masuk dalam strategi pemasarannya seperti apa?
1: Baik, sejauh ini yang paling berefek buat kami ini adalah penggunaan sosial media. Dari awal penggunaan sosial media itu saya pikir sebuah strategi pemasaran yang yang sangat works ya sampai hari ini buat pebisnis kuliner manapun saya pikir. Nah, jadi kita menggunakan Instagram itu kanal utama kita, kemudian di TikTok juga untuk postingan. Nah, kemudian kita juga kolaborasi sama beberapa influencer. Ya, karena kan influencer ini saya pikir besar sekali manfaatnya untuk para pebisnis kuliner gitu kan, bisnis apa saja, karena memang dengan mereka mempromosikan produk kita itu kita bisa menjangkau orang-orang yang selama ini tidak terjangkau sama kita gitu kan. Nah, kemudian kita juga menggunakan paid promotion, iklan berbayar di Meta Ads. Nah, supaya maksudnya kita bisa menjangkau lebih banyak customer yang belum coba mungkin gitu kan. Nah.
0: Oh, oke. Okay. Ngomong-ngomong masalah strategi pemasaran, tadi salah satunya melalui sosial media ya kan.
1: Betul.
0: Kalau boleh tahu apa ya nama sosial medianya? Instagram, Facebook, TikTok atau Tokopedia mungkin masih ada.
1: Okari.bandaaceh.
0: Okari.bandaaceh. Iya.
1: Okari.bandaaceh.
0: Oke. Okay. Kalau di GrabFood juga tersedia?
1: Iya, di GoFood.
0: Oh.
1: Di GoFood ada.
0: Di GoFood. Oke, okay. Baik. Ini mikir lagi ongkirnya ya?
1: Ya, pasti kan, karena kalau udah masuk aplikasi dia ada potongan aplikasinya kan, ya, lumayan.
0: Iya, benar banget. Nah, kalau boleh tahu ini Okarinya udah sampai target pemasarannya udah, apakah udah nasional atau cuman di Aceh doang?
1: Baru di Banda Aceh saja sejauh ini, insya Allah ya. Insya Allah bismillah akan berkembang.
0: Inovasi terbaru nanti.
1: Insya Allah.
0: Iya, itu tahannya berapa lama ya Bang Hayar untuk produk-produk itu?
1: Ya, karena dia gorengan, gorengan ini kan masa gunanya itu paling cuma satu hari, dia tidak lebih dari satu hari.
0: Oh,
1: nah, jadi ini yang menjadi apa? Menjadi apa ya, PR bagi kami gitu kan, karena dia namanya gorengan, kita beli gorengan digoreng pagi kan nggak mungkin kita makan besok pagi gitu kan.
0: Nah,
1: enggak kan, dia kan memang usianya satu hari.
0: Ya, usianya satu hari. betul. Tapi kalau dimasukin dalam kulkas nggak apa-apa, aman.
1: Dia, saya tidak merekomendasikan karena maksudnya saya pengen customer tuh jangan dapat rasa yang ngasal gitu. Nah, sehingga saya nggak merekomendasikan untuk disimpan di kulkas, digoreng lagi, pasti beda gitu, pasti beda rasanya, dan saya tidak merekomendasikan itu. Paling ditunggu seharian, sampai kalau digoreng pagi sampai malam masih oke. Tapi kalau untuk curry puff ini, kalau curry puff itu biasanya dia masa renyahnya itu 7 jam. Nah, okay. Dari kita angkat dari goreng dari penggorengan itu masih ada waktu sekitar 7 jam, dia masih crunchy untuk dimakan. Tapi selebih dari itu ya saya nggak bisa janji lebih juga, namanya gorengan ya.
0: Iya, betul. Nah, kalau masalah rasa nyaman dan juga enak di lidah itu kan masuk dalam kualitas. Nah,
1: betul.
0: Itu gimana cara Bang Ahyar dan tim menjaga kualitas produk itu?
1: Baik, kami sudah merumuskan satu framework ya di dalam R&D kami, di dalam research and development kami, yang kami kasih nama itu CROSS. Kuliner repeat order strategy. Jadi
0: cross
1: kuliner repeat order strategy.
0: Okay.
1: Nah, jadi itu produk-produk yang kami keluarkan itu harus melalui framework ini dulu. Nah, jadi kalau dia tidak belum lulus ini, kami nggak keluarin dulu gitu kan. Nah, supaya apa? Supaya maksudnya produk yang dimakan itu potensial untuk tinggi repeat order. Nah, karena dia harus rasanya harus enak dan nyaman gitu kan. Karena kan rukun jualan makanan nih, makanan harus masuk dua kategori. Kalau enggak enak, enak banget.
0: Iya.
1: Kalau enggak enak banget gitu kan. Nah, pilihannya dua itu aja kan. Maksudnya kami memegang prinsip itu sehingga maksudnya kami menghabiskan waktu dan biaya juga untuk maksudnya mendevelop produk-produk yang lulus framework tadi. Nah, di dalam framework ini untuk resep kami membagilah sedikit bocoran gitu kan buat teman-teman, mana tahu bisa bermanfaat. Ada 4 dimensi resep. Nah, 4 dimensi resep. Yang pertama adalah ingredients, bahan baku. Yang kedua adalah measurement, takaran. Yang ketiga adalah proses. Yang keempat adalah time, waktu kan. Nah, jadi kalau kita mengkombinasikan ingredients, bahan baku yang berkualitas dan mengikat dengan merek tertentu. Nah, ini sudah pegang saja dengan satu merek ya. Maksudnya kalau kita udah berpuas hati dengan hasil riset kita nih dengan satu merek, Misalnya merek menteganya nih, gitu kan? Nah, yeah, itu merek butternya gitu. Nah, sudah pegang aja dengan satu resep ini, kemudian nanti cari penggantinya.
0: Okay.
1: Seandainya nih, seandainya mentega ini tiba-tiba dia out of stock di pasar gitu, kita cari di mana-mana nggak ada gitu kan?
0: Nah, betul.
1: Nah, cari penggantinya satu brand gitu kan? Nah, sehingga kita punya cadangan nih, seandainya nanti one day tiba-tiba barangnya nggak ada gitu kan? Nah, kemudian habis itu menjaga bahwa bahan baku kita harus berkualitas. Nah, kemudian measurement ini saya sangat menyarankan kepada teman-teman tuh untuk nggak pakai lagi takaran-takaran yang tidak standar, contohnya misal sendok teh dan lain sebagainya. Langsung ganti ke gramasi. Jadi itu membuat maksudnya konsistensi produk kita itu jauh lebih terjaga dibandingkan dengan maksudnya kita pakai feeling gitu kan. Nah, selama pakai feeling begitu yang masak ganti, feelingnya geser, bergeser kan?
0: Iya, betul.
1: Nah, jadi saya mungkin menyarankan teman-teman untuk ganti ke gramasi gitu kan. Nah, kemudian proses nanti apa dikukus, apa digoreng, sebesar apa apinya dan lain sebagainya. Kemudian nanti waktunya berapa lama proses itu dilakukan sampai dia diangkat gitu kan. Nah, okay, jadi keempat dimensi itu harus dituangkan dalam satu SOP yang baku. Yang itu kalau dilakukan oleh saya atau dilakukan oleh tim dapur yang lain, nah itu hasilnya harus sama. Nah, dan dia harus, walaupun gini maksudnya bukan hari pertama langsung sama, tapi kalau itu dilatih dalam waktu beberapa hari, beberapa kali pertemuan, beberapa kali buat gitu kan. Nah, mereka dengan mudah bisa menangkap knowledge yang kita punya di dalam kepala kita ini melalui SOP baku tadi. Nah, ke dalam praktek yang menghasilkan produk yang sama persis begitu.
0: Oke, baiklah, ternyata prosesnya tidak semudah membalikkan telapak tangan.
1: Oh ya, jelas.
0: Ya, oke, bagaimana Pak Bang Aher dan juga tim dari Okari ini dalam memberikan pelayanan untuk pelanggan?
1: Baik, ini menarik ya, khususnya kami karena memang sekarang tempatnya juga masih numpang ya di depan toko orang gitu kan. Ya, sejauh ini kita menanamkan kepada teman-teman di outlet bahwa maksudnya melayani customer dengan baik ini dia akan berimbas baik pada diri kita sendiri, sehingga lakukanlah dengan cara yang terbaik dan yang penting melakukan pelayanan yang responsif, nah cepat, nah dan apa yang maksudnya ramah gitu. Nah, sehingga ini akan menjadi nilai plus ya, selain maksudnya kita mengikat customer dengan produk yang bagus, kita juga harus memberikan pelayanan yang baik juga gitu, supaya mereka itu bisa maksudnya punya reason untuk kembali, tidak hanya karena produknya tapi pelayanannya juga gitu. Begitu juga yang kami lakukan di pemesanan online atau chat via WA atau Instagram gitu kan. Nah, jadi responsif, cepat, dan ya ramah lah.
0: Iya, betul. Jangan sombong-sombong, judes banget ini ya yang jualan. Oke, untuk pemesanannya lewat online itu seperti apa? Apakah lewat WhatsApp atau Instagram juga, TikTok?
1: Iya, lebih banyak lewat WhatsApp sejauh ini, dan kami lebih mudah mengarahkan itu lewat WhatsApp gitu kan. Tapi ada juga yang pesan lewat Instagram, tetap dilayani seperti biasa, yaitu hanya kanal saja kan. Nah, kemudian yang lain ya lewat aplikasi GoFood.
0: Oke, kalau misalnya yang pesan lewat WhatsApp berarti nanti itu langsung digojekin sama ownernya atau ngambil sendiri?
1: Itu kayak mana pengennya customer.
0: Oke.
1: Ada yang customer pesen, dia udah langsung pesen ojeknya, boleh. Ada yang, kak tolong pesenin ojeknya sekalian, boleh. Nah, ada yang nanti keep dulu, diambil nanti sekalian pulang kerja, atau sekalian lewat sana, boleh. Pokoknya komunikasi aja yang penting.
0: Oke, sejauh ini apa sih tantangan yang sudah dirasakan oleh ownernya dari Okari ini dan juga tim yang memproduksi?
1: Iya, jadi tantangannya itu banyak sekali sebenarnya.
0: Aduh.
1: Tapi bagi saya yang pertama itu adalah tantangan finansial itu nomor sekian ya. Yang pertama adalah tantangan secara mentality dulu. Nah, sehingga maksudnya membentuk mental yang bisa survive di dalam bisnis ini, saya pikir ini adalah tantangan buat saya sendiri dan saya masih belajar. Nah, kemudian nanti tantangan dalam bentuk finansial juga, karena kan dalam skala seperti ini ya kita harus pinter nih membagi yang mana yang mana profit untuk membesarkan usaha dan yang mana yang bisa kita pakai untuk ya untuk kita sehari-hari dan lain sebagainya gitu kan, yang mana untuk gaji karyawan dan lain sebagainya. Nah, saya pikir itu tantangan lainnya.
0: Waktu mungkin?
1: Waktu kayak karena kita full time di usaha ya.
0: Iya.
1: Full time di usaha udah kayak enggak ada lagi lah tantangan waktu, kayaknya udah loss aja buat usaha gitu kan.
0: Tapi kalau untuk target pemasaran atau strategi pemasaran bukan jadi tantangan ya?
1: Saya pikir itu maksudnya sesuatu yang tinggal dijalani aja. Habis itu kita evaluasi pelan-pelan gitu kan. Nah, insya Allah dia akan ketemu sendiri jalannya.
0: Ya, okay. Kita buka kesempatan untuk Anda pendengar, barangkali ada yang ingin bertanya, memberikan komentar dan juga tanggapan mengenai dialog ini, silakan melalui line telepon kami di 0651 44336, atau di 0852 8285 4445. Oke, Bang Aher, apa yang menjadi faktor utama agar pelanggan mau merekomendasikan roti kari Jepang ini kepada keluarga, teman, bahkan?
1: Saya pikir rasa yang pertama ya, karena memang seperti yang saya sampaikan tadi bahwa produk yang keluar dari Okari ini memang sebuah hasil riset yang panjang gitu. Kita sudah uji pada banyak orang, nah, sampai dia menjadi satu produk yang paten hari ini gitu kan. Itu adalah kualitas ya, maksudnya value pertama yang kita pegang gitu kan. Nah, kemudian karena keunikan rasa yang mungkin cuma kita yang punya nih. Nah, jadi kalau mau dapat rasa yang sama ya nggak temu cari di mana gitu kan. Mau nggak mau mereka harus ke Okari.
0: Betul. Untuk size-nya memang segitu ya ukurannya.
1: Betul. Oh. Sebenarnya banyak yang request ukuran lebih kecil gitu kan. Tapi memang hasil uji pasar kami ini yang ya kami anggap paling sesuai lah untuk dijual. Karena kan kami harus melihat tidak melalui kacamata produsen saja, harus melihat juga dari kacamata customer gitu ya, kan. Nah, kalau kacamata customer mungkin bisa jadi kenapa nggak dikecilin aja produknya, harganya bisa lebih kecil gitu kan. Nah, tapi kalau dari kacamata kami juga maksudnya nggak semudah itu juga gitu kan, karena proses produksi apalagi curry puff ini kan effortnya luar biasa gitu kan, sehingga kalau dibikin lebih kecil kerjaannya lebih banyak kan. Nah, dan ya secara profit juga mungkin kan.
0: Baik, itu memang bentukannya ada cetakannya sendiri atau masih dibuatnya secara manual?
1: Enggak, ini semuanya manual pakai tangan.
0: Oh iya?
1: Iya. Yeah.
0: Berapa jam itu waktu yang dibutuhkan?
1: Dia kan ada step-stepnya ya. Ada step-stepnya. Adonan yang dibuat kemarin, karipapnya dikerjain besok gitu. Nah, kayak gitu.
0: Jadi saya pikir kan, cuma satu hari doang semuanya selesai.
1: Iya, dia karena kita sudah sudah produksi dalam skala yang agak besar gitu kan, sehingga kan kita harus atur manajemen di dapur gitu kan, supaya enggak kalau dibikin pagi ini nanti jam berapa selesainya gitu kan. Nah, berarti dia harus diatur bikin kulitnya dulu, di stok untuk beberapa hari ke depan. Nah, kemudian nanti besok produksi, goreng, jual, nanti orang yang lain lagi tetap ngerjain kulit gitu kan. Nah, begitu juga roti, karena kan ini sebenarnya dia disimpan dalam bentuk frozen. Nah, kemudian nanti dikeluarkan ya sesuai dengan yang kita mau jual gitu.
0: Tapi yang frozen gak diperjualkan?
1: Ya, sejauh ini ada yang minta kita layani, tapi kita tidak menjual secara tidak memasarkan secara luas lah. Nah, kadang-kadang gini, orang jauh kan, orang jauh, entah dari ada yang dari Takengon, ada yang dari Melabuh, mereka tuh minta saya pengen frozennya lah, boleh kita buatin gitu. Nah, tapi maksudnya karena penjualan kita tuh nggak di outlet juga nggak ada freezer dan lain sebagainya gitu kan, jadi akhirnya kita nggak jual secara, tidak dipasarkan secara umum gitu, tapi boleh request.
0: Boleh request.
1: Nanti kadang-kadang memang orang pengen frozen gitu kan. Nah, boleh request.
0: Oke, itu ada maksimal minimal gitu?
1: Nggak ada.
0: Terserah ya,
1: diatur aja.
0: Oke, menjelang sesi terakhir juga nih, Bang Ahyar, apa inovasi terbaru di tahun 2026 ini untuk produk Okari?
1: Produk ya, kami memang gini kan, namanya dunia kuliner ini kan dia dunia yang sangat dinamis ya, sangat dinamis. Jadi pengaruhnya nggak cuma dari produk lokal saja, tapi dari produk luar juga kan, maksudnya cepat sekali gitu.
0: Iya, betul lah.
1: Jadi apapun yang kita buat ini hari ini, nanti besok itu udah ada yang baru lagi, udah ada yang baru lagi gitu kan. Nah, sehingga inovasi ini kan menjadi sesuatu yang wajib gitu kan di dalam berbisnis untuk survive ya, untuk bertahan dan berkembang gitu. Nah, kalau kami sendiri belum ada inovasi yang khusus pada produk Karipap dan Okari, cuma untuk menjawab pertanyaan teman-teman yang ternyata sukanya produk non-kari. Nah, makanya kami hadirkan kemarin produk non-kari seperti Risol Rogut dan lemper signaturnya kami ini kan. Nah, jadi untuk menjawab permintaan pasar, akhirnya kami buat variasi di situ dulu. Paling begitu.
0: Oke, baik, dan sejauh ini ada dong ya kolaborasi dengan pemerintah, mungkin lembaga-lembaga, event-event udah mengikuti semuanya?
1: Udah, alhamdulillah yang terakhir itu di Belang Padang di acara ulang tahunnya Kota Banda Aceh wow sekali waktu itu, Masya Allah kan. Semua UMKM, semua tenan itu merasakan bagaimana hype-nya ya. Semua orang habis barang gitu kan. Dan luar biasa, alhamdulillah saya pikir ini adalah sebuah pencapaian bagi IO-nya ya, bagi yang membuat event, bahwa mereka bisa mendongkrak penjualan para tenan pada saat itu, yang maksudnya mereka memang merencanakan sesuatu dengan cara yang berbeda. Awalnya tuh kayak ada denial, kenapa sih ngatur layoutnya begini dan lain sebagainya, tapi ternyata itu adalah by design semuanya gitu. Saya percaya maksudnya mereka udah merencanakan sesuatu dengan mengharap hasil yang bombastis gitu kan, dan itu terjadi alhamdulillah gitu. Jadi semua tenan termasuk Okari waktu itu, nah jadi habis barang gitu. Nah, jadi sangat sangat luar biasa eventnya.
0: Antusiasnya juga ya. Iya, oke. Dan sejauh ini banyak juga kan kuliner yang sudah bervariasi seperti yang sudah Bang Ahyar jelaskan. Betul. Bahkan banyak juga makanan-makanan yang dulunya nggak ada, sekarang udah ada gitu.
1: Betul.
0: Ya kan. Nah, gimana sih Bang Ahyar menilai sebuah perkembangan kuliner yang ada di Aceh, apalagi kalau bersaing di dunia digital?
1: Ya, saya pikir peluang di dunia kuliner ini luar biasa ya. Maksudnya dia kan ya bisa dibilang red ocean gitu kan. Pemancingnya banyak, ikannya tidak terbatas. Nah, jadi marketnya itu luas sekali dan pemainnya juga banyak. Dan dia adalah tipe bisnis yang barrier to entry-nya itu kecil. Jadi untuk masuk ke dalam bisnis kuliner ini tidak sesulit kita masuk ke bisnis yang lain. Contohnya mau bikin rumah sakit, itu kan persiapan dan modalnya juga besar.
0: Iya, nah, betul.
1: Kemudian misalnya mau bikin masuk ke manufaktur, berarti pembuatan pabrik dan lain sebagainya. Mau bikin lapangan futsal misalnya kan, ya maksudnya modalnya tidak kecil gitu kan. Nah, tapi kalau untuk memulai bisnis kuliner ini berarti modal wajan aja gitu kan. Nah, jadi siapa aja yang penting punya niat, nah bisa mulai. Nah, karena memang peluangnya besar sekali ya, ayo masuk ke dalam ke dalam ininya lah, dalam samudranya, dan ikutan mancing di sini gitu kan.
0: Iya. benar-benar. Tapi untung rugi bagi seorang pembisnis itu udah biasa ya.
1: Iya, jelas lah itu. Memang part of the game gitu kan.
0: Oke, di sesi terakhir mungkin harapan Bang Ahyar untuk Okari kedepannya seperti apa?
1: Ya, yang pertama saya pikir kami ingin lebih bisa mendengar keinginan customer, jadi bisa masuk lebih dalam ke dalam kehidupan customer gitu. Keinginan kami itu maksudnya setiap keluarga bisa ya menikmati produk-produk Okari, baik itu Karipap, Okari itu sendiri, dan produk-produk non-kari lainnya. Nah, kemudian menjadikan Okari ini sebagai sesuatu yang bangga untuk kita rekomendasikan kepada teman, kepada keluarga, atau kepada atasan kantor mungkin gitu kan.
0: Ya,
1: nah, sesuatu yang maksudnya secara secara pride gitu, kita bisa kasih, bisa rekomendasikan, atau kita bisa menikmati dengan keluarga gitu. Kemudian untuk Hokari sendiri, insya Allah, biznillah, saya percaya dia akan besar dengan pertolongan Allah. Kan?
0: Siap.
1: Nah, mudah-mudahan ya kedepannya bisa, sebelum buka cabang dia harus punya toko sendiri dulu, toko pertama dulu kan. Kemudian nanti insya Allah akan berlanjut dengan cabang-cabang selanjutnya di kota-kota selanjutnya.
0: Oke, okay, baik. Mungkin pesan untuk generasi muda yang ingin memulai bisnis seperti apa?
1: Ya, saya pikir saya tidak akan dengan mudah bilang udah mulai aja dulu gitu, enggak kan. Maksudnya ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan untuk masuk ke bisnis kuliner ini. Yang pertama, lakukan research and development yang proper. Nah, sehingga maksudnya pada saat kita datang dengan sebuah produk itu, kita sudah datang dengan produk yang masuk ke rukun yang saya sebut tadi. Kalau enggak enak banget.
0: Ya.
1: Nah, jadi lakukan itu dengan proper, itu uji pada diri kita, pada keluarga kita, pada kenalan-kenalan kita. Habis itu uji kelayakan harga jual dan lain sebagainya. Nah, dan itu memang memakan waktu ya, itu ya bagian dari game-nya gitu. Nah, makan waktu dan makan biaya.
0: Iya,
1: nah,
0: memang bosan juga kadang ya.
1: Iya, karena memang ya mau enggak mau gitu kan. Maksudnya itu untuk melahirkan sebuah produk kuliner yang oke okay, gitu kan.
0: Nah, untuk kalau nggak enak ya enak banget.
1: Ya, kalau nggak enak banget gitu kan.
0: Nah. Ya. Oke, terima kasih Bang Ahyar sudah berbagi cerita di sore hari ini.
1: Siap, makasih Kak Kaira.
0: Iya, mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi untuk orang lain ya ceritanya. Ya,
1: amin.
0: Bagaimana awal merintisnya, bagaimana dalam mengatur strategi pemasarannya, mengatur target pasarnya juga. Aduh, bukan main lelahnya ya. Oke, dan terima kasih juga untuk Anda pendengar yang sudah mengikuti dialog ini. Dan yang belum sempat Anda ikuti, nanti mungkin boleh Anda tonton kembali di channel YouTube kami RRI Banda Aceh Live. Ya, mudah-mudahan Okari, produk roti kari Jepang ini terus maju ya. Kalau bisa harus masuk ke internasional mungkin.
1: Amin, insyaallah.
0: Ya, dengan menciptakan berbagai macam rasa yang lain juga, atau ada produk-produk lain yang inovasi nanti di tahun 2026 ini.
1: Siap.
0: Dan oke, okay, terima kasih untuk Anda pendengar semuanya. Bang Ahyar, terima kasih sekali lagi.
1: Sama-sama Kak Khaira.
0: Iya, nanti jangan lupa nonton kembali di YouTube kami ya.
1: Siap, insyaallah.
0: Oke. Sampai ketemu di lain kesempatan Bang Ahyar.
1: Ya, baik.
2: Baru saja Anda ikuti UMKM Talks. Kami berbicara tentang perjuangan, rintangan, dan kisah sukses dari para pengusaha yang telah menorehkan jejak mereka di dunia bisnis. UMKM Talks, setiap hari Rabu, pukul 15 waktu Indonesia Barat. UMKM Talks.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
4: Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
6: Paket. Wah, akhirnya tas pesananku dari Eropa nyampe juga nih. Santi, kamu suka ya belanja barang-barang dari luar negeri?
7: Iya, Rin. Banyak yang keren dan murah. Emang kenapa?
6: Kenapa sih kamu gak coba beli dari UMKM kita aja? Banyak produk lokal yang kualitasnya juga bagus loh.
7: Iya sih. Tapi barang luar negeri terlihat lebih trendy loh.
6: Betul, tapi produk UMKM kita juga unik dan berkualitas loh. Selain itu, UMKM juga kan menjadi tulang punggung ekonomi kita. Dengan membeli produk lokal, kita membantu mereka berkembang dan juga menciptakan lapangan kerja baru.
7: Benar juga ya, belanja dari UMKM bisa menciptakan lapangan kerja.
6: Bersama kita kuat, mari dukung UMKM karena ekonomi yang kuat dimulai dari kita.
8: UMKM, ekonomi kita, masa depan kita.
2: Satu Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.
9: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merenungkan Pancasila dengan lima silanya yang mengandung nilai-nilai luhur yang menjadi panduan kita dalam bersikap bertindak sebagai warga negara, sebetulnya kita bisa mulai menghayatinya, mempraktekannya dalam keseharian dengan cara yang paling sederhana yang kita bisa. Sebagai contoh, kita bisa memulai mempraktekan Pancasila di dalam perkara keseharian kita. Tidak membuang sampah sembarangan. Tidak melempar sampah ke sungai. Lebih jauh lagi, bagaimana kita bisa mengolah sampah itu sehingga tidak menjadi masalah lingkungan. Melakukan pemilahan sampah, membuat sampah-sampah organik menjadi kompos, dan banyak hal yang kita bisa lakukan agar sampah itu menjadi anugerah, bukan menjadi sumber musibah. Nah, di sisi pemerintah tentu saja harus ada sistem persampahan yang bisa mengakomodasi kelemahan masyarakat atau rakyat di dalam pengelolaan sampah. Dan memang ini bisa menjadi isu yang serius seperti yang terjadi di Bali. Wacana penutupan TPA Suwung itu membuat banyak sampah menumpuk karena tidak ada pengolahan yang memadai. Dan ini tentu tidak hanya dihadapi oleh Bali. Saya sering berjalan ke berbagai tempat

level lingkungan RT, RW, dan seterusnya. Dan selebihnya, pemerintah yang harus memikirkan apa teknologi pengolahan sampah yang paling pas. Dan ini harus menjadi isu penting, harus menjadi suatu yang prioritas. Agar sekali lagi, sampah tidak menjadi musibah, tidak menjadi sesuatu yang menciptakan bencana buat kita bersama.

0: demam tidak akan masuk surga penghasut. Hadis riwayat Muslim.
1: Satu Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
3: Pro 1. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya Banda Aceh sore ini saya Khaira juga masih menemani Anda ya. Untuk Anda juga yang mendengarkan kami, selamat sore, selamat bergabung melalui RRI Digital, streaming, rri.co.id, bahkan di frekuensi langsung di 97.7 FM. Ya. Oke, di sore hari ini pendengar terpantau dari kacamata studio Pro 1 ya kan. Cuaca di sore hari ini cukup terik ya, coba kita lihat dulu update informasinya dari BMKG. Dan berdasarkan informasi dari BMKG, pendengar, bahwa cuaca di wilayah Banda Aceh diperkirakan cerah hingga cerah berawan dengan suhunya berkisar dimulai dari angka 27 hingga 33 derajat Celcius, dan untuk anginnya bertiup dari arah tenggara hingga barat laut dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Nah, pendengar, meskipun Banda Aceh dan juga sekitarnya untuk saat ini diperkirakan tetap cerah berawan, namun masyarakat tetap diimbau juga untuk mewaspadai perubahan cuaca karena potensi hujan ringan hingga sedang dapat terjadi pada sore hari di sejumlah wilayah Aceh seperti Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Gayolues, Aceh Timur, dan juga Subulussalam. Nah, untuk Anda juga nih pendengar masyarakat ya, yang ingin beraktivitas di luar ruangan, jangan lupa untuk menjaga kondisi tubuh agar tetap terhidrasi, dan jangan lupa juga untuk menggunakan sunblock atau sunscreen agar kulit Anda tidak terpapar langsung dengan yang namanya sinar matahari. Dan sementara juga pendengar, untuk Anda yang profesinya sebagai nelayan dan pengguna transportasi laut di sekitar Sabang dan juga Banda Aceh, BMKG juga menginformasikan tinggi gelombang berada pada kategori sedang di yang berkisar 1,5 hingga 2,5 meter. Sehingga diharapkan tetap berhati-hati saat melaut. Oke, demikian pendengar untuk informasi cuaca. Untuk selengkapnya Anda juga bisa mengunjungi portal resmi bmkg.go.id. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh. Tentunya kami temani Anda dengan lagu-lagu dan juga pilihan musik yang terbaik untuk menemani suasana Anda di sore hari ini. Darinya Tulus dengan judul Monokrom. Selamat mendengarkan.

0: back on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
2: Penanaman pohon atau penghijauan merupakan upaya rehabilitasi lahan kritis dan lahan lainnya di luar kawasan hutan dengan maksud untuk memulihkan, mempertahankan, dan juga meningkatkan fungsi lahan sesuai dengan kemampuan, yaitu bagi kepentingan fungsi tata air, fungsi produksi, dan fungsi perlindungan. Tujuan dari penghijauan untuk mengendalikan banjir dan erosi tanah, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan merubah perilaku petani sebagai pelestari sumber daya alam. Faktor penyebab rusaknya tanah adalah adanya aliran permukaan tanah yang terjadi pada waktu hujan, di mana mengikis dan menghanyutkan lapisan tanah bagian atas yang relatif subur, sehingga tingkat kesuburan tanah di daerah tersebut semakin lama makin rendah. Jaga alam dengan menanam pohon kini dan nanti.

0: Duluin saya dong, saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu, saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru, tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: 17 waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, belum sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Khaira bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Loksmawe, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil. Mengantarkan lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Senin 6 Juli 2026. Pendengar, berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya semburan gas dan lumpur di sumur warga. Berita lainnya, cabai merah keriting di pasar Lambaru Rp45.000 per kilogram. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulussalam, Meredu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Loksmawe.

0: Pendengar, saksi bisu tsunami Aceh 2004, PLTD Apung 1 kini menjadi salah satu wisata sejarah populer di Aceh yang ramai pengunjung. Berikut laporan kontributor RRI Banda Aceh, Mufti.
1: Wisata sejarah dan edukasi PLTD Apung di Kota Banda Aceh terus menjadi salah satu destinasi favorit bagi wisatawan yang ingin mempelajari peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004. Keberadaan kapal berbangkit listrik seberat ribuan ton yang terseret gelombang tsunami sekitar 5 km dari laut hingga ke kawasan pemukiman warga menjadi pengingat nyata dahsyatnya bencana yang terjadi pada 26 Disember 2004. Pada musim liburan, saat ini kawasan PLTD Apung dipadati pengunjung dari berbagai daerah. Selain menikmati objek wisata, mereka juga memanfaatkan kunjungan tersebut untuk mempelajari sejarah serta pentingnya mitigasi bencana melalui berbagai fasilitas edukasi yang tersedia. Salah seorang pengunjung asal Riau yang bernama Eka mengaku sengaja datang ke PLTD Apung untuk melihat langsung salah satu peninggalan tsunami Aceh. Menurutnya, pengalaman menyaksikan kapal raksasa yang berada di tengah pemukiman memberikan kesan yang jauh lebih mendalam dibandingkan hanya membaca buku atau menonton dokumentasi.
2: Awal masuk ke sini, jujur ya, sebenarnya saya agak merinding sih. Enggak tahu kenapa gitu, mungkin perasaan kali ya terasa gitu. Karena kan bisa-bisanya kapal PLTD ini bisa naik ke atas rumah warga, berarti musibah itu sangat besar ya, sangat dahsyat gitu. Terus mau memperkenalkan ke anak-anak juga, karena kan anak-anak sekarang tuh kalau untuk yang namanya sejarah mungkin hanya di sekolah, keluar dari sekolah mungkin dia sudah lupa gitu kan. Jadi kami sebagai orang tua kepingin anak-anak tuh bisa lebih tahu bagaimana keadaan di atas juga seperti apa.
1: Selain menjadi pengingat salah satu bencana terbesar dalam sejarah Indonesia, PLTD Apung juga menjadi simbol ketangguhan masyarakat Aceh dalam bangkit pasca tsunami. Melalui wisata edukasi ini, masyarakat diharapkan semakin memahami pentingnya kesiapsiagaan dan upaya mitigasi untuk mengurangi risiko bencana di masa mendatang. Dari Banda Aceh, kontributor Mufti melaporkan.
0: Pendengar, harga cabai merah keriting yang sempat mengalami kenaikan mulai turun pada kisaran Rp45.000 per kilogram. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
3: Harga cabai merah keriting yang sempat mengalami kenaikan mencapai Rp50.000 per kilogram kini berangsur turun pada kisaran Rp45.000 per kilogram. Hal ini berdasarkan pantauan di Pasar Induk Lambaru, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar pada Senin 6 Juli 2026. Salah seorang pedagang di pasar tersebut, Firza, menyampaikan bahwa sebagian besar dipasok dari petani Takengon maupun Medan, Sumatera Utara.
4: Ini lagi normal, tapi kemarin sudah sempat 50, tapi ini sudah alhamdulillah sudah turun sedikit dah.
3: Sementara itu harga bawang merah menurut Nizar yang juga pedagang di Pasar Lambaru, yakni untuk komoditas bawang merah lokal Rp40.000 per kilogram dan bawang packing Rp25.000 per kilogram.
5: Harga bawang sekilonya Rp40.000 yang Aceh, kalau yang packingnya Rp25.000.
3: Diharapkan harga sejumlah kebutuhan pokok dapat terus stabil sehingga meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasai, Aceh Utara. Pendengar, gas bercampur lumpur yang terjadi di Desa Menasah Tingkem, Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur, kini menjadi perhatian warga setempat. Semburan yang muncul secara tiba-tiba saat pengeboran sumur bor menimbulkan kekhawatiran karena belum diketahui penyebab dan dampaknya. Berikut informasinya disampaikan reporter RRI Aldo Numeru.
6: Semburan gas bercampur lumpur mengejutkan warga Desa Menasah Tingkem, Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur. Saat warga melakukan pengeboran sumur di depan masjid desa setempat, semburan gas bercampur lumpur mengejutkan warga Desa Menasah Tingkem, Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur. Semburan material tanah yang muncul secara tiba-tiba membuat aktivitas pengeboran langsung dihentikan dan menghebohkan masyarakat di sekitar lokasi kejadian. Hingga kini pihak kepolisian telah memasang garis polisi untuk mengamankan area yang dianggap berbahaya. Kepala Desa Menasah Tingkem Muhammad mengatakan, peristiwa ini menimbulkan kekhawatiran warga karena penyebab serta dampaknya belum

0: diketahui secara pasti.
1: Kemarin waktu pengoboran sumur bor, ledakannya sekitar jam 11 menjelang siang. Benar terjadinya itu ledakan itu mengeluarkan gas dan asap.
0: Pemerintah dan pihak terkait segera turun tangan untuk melakukan penanganan, mengingat hingga saat ini belum ada tenaga ahli yang datang ke lokasi untuk menyelidiki fenomena semburan gas bercampur lumpur tersebut. Dari Aceh Timur, Aldo Numero melaporkan.
2: Pendengar, dari Samudra Pasai Aceh Utara kita menuju Melabuh.

0: Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat salurkan bantuan mualaf di Kabupaten Aceh Barat melalui program pendayagunaan zakat dari asnaf mualaf. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul.
1: Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat menyalurkan bantuan kepada 10 orang mualaf di kabupaten itu. Setiap penerima memperoleh bantuan sebesar 2 juta rupiah sebagai bentuk kepedulian dan dukungan terhadap masyarakat yang baru memeluk agama Islam. Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat Sofian Yusuf mengatakan bantuan tersebut merupakan bagian dari penyaluran zakat kepada golongan yang berhak menerima sesuai ketentuan syariat Islam. Bantuan ini juga diperuntukkan bagi warga yang telah menjadi mualaf dengan masa maksimal 3 tahun sejak mengucapkan syahadat. Ketentuan tersebut diterapkan agar para mualaf yang masih berada pada masa pembinaan dapat memperoleh dukungan dalam menjalani kehidupan dan memperkuat keislamannya.
2: Syukur Alhamdulillah, Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat untuk tahun ini telah menyalurkan senif untuk saudara kita, yaitu saudara kita mualaf. Ini tahun ini kita salurkan ada 10 orang, karena salah satu caranya itu maksimal 3 tahun mualaf. Kalau udah lebih itu Baitul Mal tidak bantu lagi, kecuali dalam bentuk lain. Kalau dia nantinya kembali ke dalam masyarakat, apakah dia fakir atau miskin, ini kita bantu lewat jalur fakir miskin.
1: Dengan adanya bantuan tersebut, sehingga program ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi para mualaf untuk semakin mantap menjalankan ajaran Islam dan meningkatkan kesejahteraan ekonominya. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
3: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Pendengar, Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Loksmawe, dan Melabuh. Kami akan ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh.

0: PT Pupuk Iskandar Muda menyalurkan bantuan mesin pencacah nilam dan mesin penggiling jagung kepada BUMG Gampung Batesyuk, Kota Sabang. Bantuan ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas petani sekaligus mendukung ketahanan pangan di Kota Sabang. Selengkapnya dilaporkan Diana Fritaria.
1: Pupuk Iskandar Muda PIM menyerahkan satu unit mesin pencacah nilam dan satu unit mesin penggiling jagung kepada Badan Usaha Milik Gampung BUMG Batesyuk, Kota Sabang. Bantuan melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan TJSL itu diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus memperkuat ketahanan pangan di Kota Sabang. Staf Departemen Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan TJSL PT Pupuk Iskandar Muda Reski Zufina mengatakan, bantuan mesin disertai pelatihan pengoperasian dan perawatan bagi kelompok tani serta pengelola BUMG. Menurutnya, perusahaan juga akan melanjutkan pendampingan melalui pelatihan peningkatan kapasitas petani pada triwulan ketiga hingga keempat tahun 2026.
2: Kami menyerahkan sebanyak masing-masing satu unit mesin pencacah nilam dan juga satu unit mesin penggilingan jagung untuk mendukung program ketahanan pangan, program Batesyuk Mandiri. Sekaligus kegiatan ini juga kita lakukan untuk kegiatan pelatihan dalam pengoperasian dan juga perawatan mesin yang telah kita berikan kepada masyarakat, khususnya untuk BUMG dan juga kelompok atau komunitas dari petani nilam.
1: Sekretaris Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang Widya mengapresiasi komitmen PT Pupuk Iskandar Muda yang secara konsisten mendukung pengembangan sektor pertanian di Sabang. Ia menyebut kerjasama tersebut telah dimulai sejak 2025 melalui bantuan mesin tanam padi dan mesin penggilingan padi yang kini dimanfaatkan oleh petani.
3: Ucapan terima kasih ya yang tak terhingga kepada PT PIM yang telah memberikan perhatian selama ini kepada Kota Sabang, khususnya kepada pemerintah Gampung Batesyuk, karena kegiatan ini bukan dimulai pada tahun 2026 ini, tapi kegiatan ini telah dimulai pada tahun 2025, di mana BUMDes Gampung Batesyuk mendapatkan dua unit mesin power thresher padi, kemudian dan mesin penggilingan padi. Bantuan yang telah diberikan oleh PT PIM ini dapat kita jaga dan dapat kita manfaatkan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan petani yang ada di Kota Sabang.
1: Widya menambahkan, bantuan yang ditempatkan di BUMG Gampung Batesyuk tidak hanya diperuntukkan bagi petani setempat, tetapi juga dapat dimanfaatkan oleh petani dari gampung lain di Kota Sabang. Menurutnya, keberadaan mesin pencacah nilam dan penggiling jagung diharapkan mampu meningkatkan efisiensi pengolahan hasil pertanian dan kesejahteraan petani. Sementara itu, Kecik Gampung Batesyuk Ridwan berharap kolaborasi antara PT Pupuk Iskandar Muda dan pemerintah Kota Sabang terus berlanjut melalui pembinaan dan pendampingan kepada petani. Saat ini, Gampung Batesyuk memiliki sekitar 80 petani nilam dengan luas lahan mencapai 40 hektar. Sementara mesin penggiling jagung juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dari berbagai gampung.
4: Harapan kami selaku mewakili pihak gampung agar program ini terus berlanjut, mohonlah ke depan selalu bimbing kami Batesyuk agar petani kami berdaya, dan harapan kami ke depannya Batesyuk bisa menjadi lumbung pangan dari Kota Sabang.
1: Melalui bantuan sarana produksi, pelatihan, dan pendampingan berkelanjutan, PT Pupuk Iskandar Muda bersama pemerintah Kota Sabang berharap produktivitas pertanian terus meningkat. Sinergi antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat juga diharapkan mampu mewujudkan Gampung Batesyuk sebagai salah satu lumbung pangan sekaligus memperkuat ketahanan pangan di Kota Sabang. Diah Novritaria melaporkan.
0: Pendengar dari 0 km Indonesia Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili. Melalui Hari Bebas Kantong Plastik Sedunia tahun ini, pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Aceh Singkil mengajak masyarakat untuk mengurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai. Selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
5: Kemudian pesan ini kepada pelaku UMKM yang mulailah menyiapkan tas-tas yang tidak sekali pakai, ya, bisa dipakai berulang-ulang. Belanja ke pasar bawa keranjang, jangan mengharapkan plastik-plastik atau kantong-kantong kresek yang ada. Semakin banyak kantong-kantong kresek itu, semakin sulit mengurainya nanti. Jadi kantong ini, kalau plastik ini sampai 100 tahun dia baru bisa terurai.
6: Peringatan Hari Bebas Kantong Plastik Sedunia tahun 2026. Pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Aceh Singkil mengajak masyarakat untuk mengurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai. Upaya ini meski dinilai sangat sederhana, akan tapi bisa berdampak positif dan sangat berarti untuk mengurangi risiko sampah plastik yang terus mengancam kelestarian lingkungan. Sebab kantong plastik yang ringan, murah dan mudah digunakan oleh masyarakat. Namun plastik-plastik ini membutuhkan waktu yang cukup lama terurai sehingga mencemari lingkungan selama puluhan tahun dan bahkan ratusan tahun jika sudah menjadi sampah. Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Aceh Singkil Surkani dalam peringatan Hari Bebas Kantong Plastik Jumat 3 Juli 2026. Ia berpesan kepada masyarakat untuk bijak menggunakan kantong-kantong plastik agar jangan sampai menjadi ancaman bahaya bagi lingkungan ketika kantong-kantong tersebut menjadi sampah.
5: Ya, pesan kita kepada masyarakat, terutama masyarakat kita di Kabupaten Aceh Singkil, marilah kita bijak dalam memperlakukan sampah. Marilah kita dari rumah tangga kita sendiri, dari diri kita sendiri. Nah, mana sampah yang organik dan organik itu dari sumbernya, sehingga beban dari PPA kita tidak terlalu banyak nanti itu menampung sampah itu sendiri. Jadi yang kita harapkan ke PPA itu hanya sampah-sampah residu yang benar-benar tidak bisa diolah dan tidak bisa dimanfaatkan nilai ekonominya.
6: Kemudian Surkani juga menerangkan, kalaupun seandainya kantong plastik tersebut secara terpaksa harus digunakan, setiap warga diminta harus mampu untuk memilah plastik-plastik ini ketika sudah tidak digunakan atau menjadi sampah. Di samping itu, melalui peringatan Hari Bebas Kantong Plastik Sedunia kali ini, Surkani juga berharap kepada seluruh pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM dan pedagang lain di Kabupaten Aceh Singkil agar dapat berinovasi menyiapkan pengganti kantong plastik ini dari tas atau kantong lainnya yang tidak terbuat dari bahan plastik. Sebab semakin banyak tumpukan plastik, maka akan semakin sulit untuk terurai. Di samping itu, kepada pemerintah, mulai dari desa hingga daerah, juga diharapkan agar semakin bijak dan peduli tentang kantongan plastik sekali pakai ini, karena dapat mengancam kelestarian lingkungan. Dengan harapan, bumi dapat terjaga, bersih, dan nyaman bagi generasi mendatang. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sewilayah Batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
7: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: Jika mendengar kata lalat, biasanya kita langsung berpikir bahwa hewan yang jorok. Tapi tahu kalau lalat juga dapat berguna bagi kesehatan manusia. Nah, ini fakta seru ya seputar masalah lalat. Sayapnya menyehatkan katanya, karena di sayap lalat itu terdapat gen reflin yang mengandung zat yang berkhasiat mengobati beberapa penyakit gangguan saraf seperti arteri dan mena. Glen Perrin ini sendiri juga membuat lalat dapat menyempatkan sayapnya sebanyak 200-400 kali per detiknya. Oke, kedua, penciuman yang tajam hingga jarak 2 km. Yang ketiga, ada mata lalat rabun, muntah di atas makanan. Tapi ini dilakukan lalat karena di muntahannya tadi mengandung enzim polidrop yang berguna untuk mencairkan makanan sehingga lebih mudah dicerna. Satu lalat membawa banyak bakteri. Untuk yang berikutnya, umur lalat pendek setelah 14 hari, tapi telurnya banyak banget. Ada lagi nih kebiasaan jorok lalat, yaitu dalam jangka waktu 4-5 menit sekali, lalat pasti buang air. Saking seringnya, kita perlu berhati-hati ketika tubuh kita dihinggapi lalat jika sudah lebih dari 4 menit. Nah, sekarang gak ada alasan ya buat kita untuk tidak tutup makanan ya. Walaupun ada manfaatnya, tapi lalat lebih banyak mudaratnya loh.
1: Mengenal peribahasa Malin.
2: Ogatok vetok tianim dahem BP bakae doakis vetok tianim de. Ya doakis vetok tianim dahem be bakae ogatok vetok tianim de.
1: Artinya, yang dimiliki orang pintar tidak ada di orang bodoh. Yang dimiliki orang bodoh tidak ada di orang pintar.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, tentunya Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Banda Aceh di 97.7 FM. Saat ini di cuaca yang sangat terik ini, saya Khaira juga masih menemani Anda pendengar. Dan coba kita update kembali informasi di sore hari ini, dan khususnya juga nih para pelaku UMKM, khusus pedagang ya kan, untuk mengenai perubahan harga kebutuhan pokok seperti ayam potong, tentu menjadi hal yang harus selalu dipantau memang ya. Soalnya ini berkaitan dengan naik turunnya harga, bukan hanya mempengaruhi keuntungan pedagang, tapi juga bisa gambaran kondisi daya beli masyarakat. Nah, coba kita cari tahu informasinya pendengar, bagaimana untuk kondisi harga ayam potong di Pasar Induk Lambaro untuk saat ini. Pendengar, untuk hari ini harga ayam potong di Pasar Induk Lambaro lagi turun nih. Sekarang satu ekor ayam dijual sekitar Rp60.000 hingga Rp70.000. Nah, tergantung lagi ukurannya nanti. Tapi meski harganya lebih murah, pendengar dia, suasana pasar justru masih sepi. Menurut salah satu pedagang, pembeli belakangan ini kurang sehingga penjualan ikut menurun juga. Nah, kondisi yang seperti ini tentu menjadi tantangan ya bagi para pelaku usaha, khususnya pedagang ayam. Sebab harga yang turun belum tentu diikuti peningkatan penjualan kalau daya beli masyarakat juga masih lemah. Harapannya aktivitas ekonomi masyarakat kembali ramai sehingga pasar lebih hidup, pembeli bertambah, dan juga usaha para pedagang bisa kembali berjalan lebih baik. Tapi menurut Anda pendengar, kalau satu ekor ayam dijual sekitar Rp60.000 hingga Rp70.000 itu mahal atau murah ya? Coba deh untuk memberikan tanggapan Anda mengenai harga satu ekor ayam hari ini, bisa melalui line WhatsApp kami pendengar di Pro 1 RRI Banda Aceh di 0852 8285 4445. Ditunggu atensi Anda.

0: Kesel.
1: Udah, daripada kamu galau terus, mumpung lagi di pantai, tulis deh kekesalan kamu. Masukin botol, terus buang deh ke laut. Biar hanyut tuh kekesalannya di bawah ombak.
0: Emang bisa ya?
2: Oh, iya bisa. Bisa ngotorin laut.
3: Oh no.
2: Lagian percaya aja sama omongannya si Nani. Ya kalau semua orang galaunya itu kayak kamu buang botol ke laut, ya bakal kotor lah lautnya. Padahal laut itu kan harusnya kita jaga ekosistem dan kebersihannya. Karena laut itu juga bagian dari kehidupan kita. Jangan sampai nanti giliran lautnya yang malah galau, terus bakalan ngelempar air ke darat untuk curhatannya gara-gara udah kita rusak.
0: Ih, serem amat. Ya udah deh, aku mau teriak aja. Aku benci kamu.
4: Inspirasi. Pesan ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah, karena dunia luar itu begitu kejamnya sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada. Namun ayahmu menggendongmu di punggungnya tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir. Namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh waktu.

Pendengar, Anda masih bersama kami dalam Banda Aceh sore ini, dan coba kita update lagi informasi untuk Anda pendengar di sore hari ini. Kalau tadi kita berbicara tentang harga satu ekor ayam, dan untuk saat ini kita berbicara mengenai kenaikan harga ikan ya. Oke, mungkin ini berlaku untuk kita semua, khususnya juga para pelaku usaha kuliner nih, terutama untuk rumah makan yang memang menyajikan menu ikan. Dan ini merupakan perubahan harga di pasar, tentu sangat berpengaruh ya. Soalnya kalau harga bahan baku naik, pemilik usaha harus pintar juga dalam mengatur biaya agar usaha tetap berjalan tanpa membebani pelanggan. Oke, pendengar, untuk saat ini harga ikan di pasar Induk Lambaro Aceh Besar sedang mengalami kenaikan, dan penyebabnya cuaca buruk membuat banyak nelayan tidak bisa melaut sehingga pasokan ikan berkurang. Nah, salah satu contohnya harga ikan tuna yang sebelumnya dijual dengan harga Rp40.000 per kilogram kini naik menjadi Rp55.000 per kilogram. Dan kenaikan ini juga membuat pembeli di pasar sedikit berkurang, sama seperti kasusnya harga ayam potong tadi ya, berkurang pembeli. Oke, bagi para pedagang maupun pemilik rumah makan, kondisi ini tentu menjadi sebuah tantangan. Meski harga jual ikan naik, keuntungan belum tentu bertambah karena harga beli dari nelayan juga ikut meningkat. Nah, harapannya cuaca segera membaik sehingga nelayan bisa kembali melaut dan juga pasokan ikan kembali normal, harga menjadi lebih stabil, serta aktivitas usaha maupun daya beli masyarakat kembali bergairah. Untuk informasi ini selengkapnya dan juga informasi tadi, Anda bisa mengunjungi portal resmi kami rri.co.id. Selamat sore pendengar, untuk Anda yang baru saja bergabung juga ya, selamat menikmati suasana sore Anda ditambah dengan angin yang tiup sepoi-sepoi. Oh iya, ini membuat suasana sore Anda lebih menyenangkan, lebih rileks juga dengan mendengarkan Pro 1 RRI Banda Aceh. Oke, saya hadirkan lagu darinya Wali dengan judul Lamar Aku. Selamat mendengarkan.

0: aku.
1: Baca aku.
0: Di dalam aku banyak ilmunya loh.
2: Sabar ya guys, segera merapat kita mabar.
0: Iya, kita selalu diabaikan karena alat canggih itu. Padahal kan kita jendela dunia.
3: Buku adalah jendela dunia. Sumber berbagai informasi, membuka wawasan tentang berbagai hal. Semakin banyak pengetahuan yang kamu miliki, semakin siap pula kamu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul di masa depan. Ada manfaat lain juga loh. Saat kamu membaca buku, dapat mengurangi gejala depresi, mengurangi stres, meningkatkan empati, meningkatkan kecerdasan, meningkatkan fungsi otak dan harapan hidup, serta meningkatkan kualitas tidur juga loh. Jadi, buku apa yang kamu baca saat ini?
4: Ya, tidak, aku mau yang ini saja.
5: Jangan.
6: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
7: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
8: RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.
9: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya Banda Aceh sore ini masih bersama saya Khaira hingga nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan suasana di Kota Banda Aceh sore ini pendengar cukup ceria, cukup menyenangkan ya, terpantau juga dari kacamata studio Pro 1 ini ya, langsung ke lapangan Blang Padang. Aktivitas jogging di sore hari ini cukup ramai pendengar ya, ada kakak-kakak, abang-abang, ibu-ibu, bapak-bapak, anak muda, Gen Z, Gen Alpha juga ikut ini untuk meramaikan suasana di Blang Padang. Apalagi masih ada event kuliner terbesar nomor 1 di Indonesia ya. Barangkali untuk Anda yang bingung ini mau kemana sore ini ya kan, sambil pulang kantor dengan rekan kerjanya, boleh dong untuk icip-icip sebentar ya kan, makanan yang jarang ada di Aceh bahkan. Oke, untuk Anda juga yang dalam perjalanan pulang dari tempat kerja atau mau berpergian ke suatu tempat, tetap hati-hati di jalan ya kan. Jangan lupa juga untuk mempersiapkan segala perlengkapan apabila nanti cuacanya berubah sewaktu-waktu seperti mood manusia. Seperti payung harus dipersiapkan, kemudian jas hujan ataupun mantel hujan. Was-was aja deh ya. Oke, untuk Anda juga yang di rumah barangkali sedang menikmati suasana sore Anda di teras rumah, bercengkrama dengan ayah, dengan ibu, dengan nenek, kakek, tetangga, bunda, om, tante. Buat Anda yang sedang seperti itu ya, mudah-mudahan kabar bahagia selalu datang untuk Anda, dan cerita-ceritanya juga harus menyenangkan ya kan, sambil mendengarkan lagu-lagu yang kami hadirkan di Pro 1 RRI Banda Aceh. Oke, darinya Armada dengan judul Cinta Itu Buta. Mudah-mudahan cinta aja yang buta, hatinya gak usah ya kan. Oke, selamat mendengarkan.

0: Hidup ini memang indah.
1: Indah apanya? Amat.
0: Memang indah hidup ini.
1: Wah. Ada kelainan teman ini.
0: Oh, Johnny, dari mana kau?
1: Biasa, dari gereja. Kalau Amat, dari mana?
0: Dari masjid. Eh, John, Putu kemana, Putu?
1: Ah, kayak nggak tahu aja. Ya ke pura lah.
2: Beragam suku, agama dan budaya merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Hidup berdampingan dan damai memang indah.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
4: Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia?

Ya. Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuruk yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuruk pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.

0: Meja FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Hai pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Bagaimana untuk aktivitas Anda sepanjang hari ini, apalagi hari ini hari Senin ya kan? BTW ini masih awal bulan banget ini ya, masih tanggal 6. Aduh, untuk Anda nih jangan lupa ya bayar cicilannya juga di sore hari ini mungkin. Jangan lupa juga untuk menabung, untuk menyisihkan sedikit ya penghasilan yang sudah kita terima, namanya juga terima kasih. Jangan lupa untuk menerima dan jangan lupa juga untuk memberi, iya kan? Oke, di sore hari ini kita update dulu informasinya untuk Anda pendengar. Dan ini lagi-lagi kita berbicara tentang pengawasan obat dan makanan. Ternyata BPOM juga sudah memastikan laboratoriumnya siap untuk menghadapi meningkatnya impor obat, kemudian kosmetik, suplemen, dan juga pangan nasional. Nah, untuk fasilitas pengujian BPOM mampu menjamin keamanan, kemudian juga mutu, serta kualitas berbagai produk termasuk obat inovatif yang terus berkembang global. Nah, pendengar, kewenangan BPOM juga mencakup riset, pre-market, post-market, hingga penegakan hukum dalam pengawasan obat dan makanan. Kewenangan itu penting karena Indonesia juga masih bergantung pada impor bahan baku berbagai produk. Nah, pendengar, ternyata 90% bahan baku obat masih diimpor, baik dalam bentuk bahan baku mentah maupun produk antara intermediate atau ya produk intermediate ternyata ya. Kemudian mengenai industri kosmetik nasional juga telah mendominasi sekitar 80% pasar domestik, sedangkan sisanya masih diisi produk multinasional. Nah, untuk itu juga mayoritas produk juga masih diproduksi di dalam negeri meski sejumlah komoditas tetap berasal dari impor. Demikian pendengar untuk informasi saat ini yang kami suguhkan untuk Anda di sore hari ini. Ya, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk Anda, dan selengkapnya Anda bisa mengunjungi portal resmi kami rri.co.id. Kami temani sore Anda pendengar dengan lagu-lagu yang terbaik untuk ini, dan kita dengarkan darinya Enima dengan judul Out of My Body. Selamat mendengarkan.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah merambah ke seluruh dunia. Dengan ditandainya kemajuan media informasi dan teknologi, manusia pun menjadi pemeran utama dalam menentukan langkah ke depan. Contoh konkret yang ada pada kehidupan saat ini adalah bagaimana peran orang tua dalam memberikan dan mengarahkan media informasi dan teknologi yang ada pada anak, sehingga menjadi tolak ukur perkembangan anak di masa yang akan datang. Salah satu tujuan oleh pemerintah ialah meningkatkan pembangunan bangsa yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta mewujudkan masyarakat yang berkualitas. Mari kita dukung program nasional tersebut dengan memanfaatkan layanan media informasi dan teknologi secara terarah dan terpadu dari masing-masing individu.

0: Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Coupe, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.
1: RRI Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Radio. Woi, kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
3: RRI Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM. RRI Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM.
4: Terima kasih pendengar dimanapun Anda berada di sore hari ini. Terima kasih sudah memilih Pro 1 RRI Banda Aceh sebagai teman setia Anda di sore hari ini. Dan tentunya langit-langit kota Banda Aceh sore hari ini masih sangat biru dan juga cantik ya. Apalagi di sebelahnya juga ditemani dengan warna yang orange ya. Sebentar lagi juga kita akan memasuki jelang pelaksanaan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Banda Aceh dan juga sekitarnya nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ya, untuk Anda mungkin pendengar yang sedang menikmati suasana sore ini di tepi pantai ya, di Laut Ulele, di Lunga, di Lampuu, ya mudah-mudahan sunsetnya bagus deh ya. Karena yang terlihat juga di sore hari ini kalau mataharinya cukup cantik dan warnanya juga cukup cantik banget oranye-nya ini ya. Jangan lupa untuk abadikan momennya ya, foto, jangan lupa untuk video juga saat mataharinya sudah tenggelam ya. Oke, untuk Anda juga mungkin yang masih disibukkan dengan aktivitas Anda di sore hari ini, jangan lupa juga untuk istirahat ya kan. Relax dulu diri Anda, tenangin dulu pikirannya sambil dengarkan lagu-lagu dari Pro 1 RRI Banda Aceh. Oke, kita dengarkan kembali lagu darinya Al Ghazali dengan judul lagu Galau. Tapi jangan sampai Anda galau, cukup lagunya aja ya. Selamat mendengarkan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
3: RRI.co.id RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Banda Aceh sore ini. Dan 20 menit lagi kita akan melaksanakan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Banda Aceh dan juga sekitarnya. Untuk Anda yang masih dalam perjalanan pulang ke rumah, tetap hati-hati di jalan. Jangan lupa untuk bersiap-siap ya, barangkali untuk laki-laki ke masjid ya, memakai wangi-wangian, rapi-rapi ya, pokoknya harus bersih deh ya. Untuk yang sudah di rumah, ini 20 menitan ini untuk mempersiapkan diri juga, relax sebentar untuk menyambut waktunya azan maghrib untuk wilayah Banda Aceh dan juga sekitarnya. Seperti biasa pendengar, kami akan menemani Anda dengan lagu yang bernuansa Islami dan juga pengajian Al-Quran Al-Karim. Dari Studio Pro 1 RRI Banda Aceh, kami ucapkan selamat menantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah Banda Aceh dan juga sekitarnya.
3: Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منان. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian.

An Anas bin Malik radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min muslim gharasa gharasan fa akala minhu insan aw dabbah illa kana lahu sadaqah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah ada seorang muslim yang menanam sebuah pohon lalu ada manusia atau makhluk melata yang memakan dari pohon tersebut, melainkan menjadi sedekah baginya.

0: Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh memperhatikan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara dari Sabang sampai Merauke, kita akan mengerti ada satu hal yang telah hilang, yaitu patriotisme, semangat berkorban. Kita memang layak prihatin karena materialisme sungguh-sungguh menggerogoti karakter kita. Banyak orang menjadi sangat materialistik. Sulit mengharapkan ada orang yang mau berjuang, mau melakukan sesuatu yang keren dengan sangat sungguh-sungguh atau totalitas tanpa mengharapkan imbalan uang. Sungguh sulit menemukan para volunteer, orang-orang yang berjiwa sukarela. Tetapi di momen tertentu kita bisa optimis kembali karena tiba-tiba ada orang punya semangat patriotik, punya jiwa volunteer, sukarela membantu sesama. Itu kita bisa saksikan bersama ketika ada bencana. Hari-hari ini banyak orang tumbuh kepeduliannya, tumbuh rasa kemanusiaannya, mau melakukan sesuatu tanpa memikirkan apa yang menjadi kepentingan egonya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, inilah yang perlu kita nyalakan selalu. Semangat patriotisme, semangat voluntary, semangat sukarela. Kita tentu saja sebagai manusia butuh uang untuk kepentingan atau kebutuhan keseharian kita, keluarga kita. Tetapi kalau kita hidup di dalam sebuah negara dan bangsa, harus ada sisi di mana kita menjadi patriotik, di mana kita betul-betul mau melakukan yang terbaik tanpa memikirkan apa yang kita dapatkan. Dan saudara serta saudari sekalian, dimanapun Anda berada, inilah kunci kalau negara kita mau bangkit. Harus ada semakin banyak patriot yang bergerak di bidang lingkungan, bergerak di bidang seni budaya, bergerak di bidang pertanian, bergerak di bidang apapun, mau melakukan yang terbaik tanpa memikirkan apa keuntungan yang bisa diperolehnya secara pribadi, mau memberikan segala pikirannya, tenaganya, bahkan hartanya untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan bangsa dan negara. Mari saya mengajak Anda semua menjadi patriot. Dan sejauh pengalaman yang secara pribadi saya rasakan, ketika kita menjadi patriot, ketika kita memberikan yang terbaik yang kita punya tanpa kalkulasi ekonomis, saat kita menolong orang lain, kita merasakan bahagia yang sangat mendalam. Kita akan mengerti, akan merasakan betul hidup kita menjadi bermakna. Itulah yang perlu kita pertimbangkan. Kita menjadi patriot, kita berbahagia.

0: Alhamdulillahilladzi awassala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadir rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesehatan yang masih Allah berikan, umur barakah dan hidayah, dan dengan izin Allah kita bisa hadir pada masjid yang mulia ini karena masih ada izin Allah. Maka mari kita manfaatkan sehat ini, umur ini, hidayah ini untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Karena akhirnya apapun cerita, kita akan pergi kepada Allah untuk selama-lamanya. Dan kita akan mempertanggungjawabkan seluruh sikap, gerak-gerik, tingkah laku kita, perbuatan hari-hari kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menerima, alhamdulillah. Kalau Allah menolak, naudzubillah. Sia-sialah hidup di dunia ini walaupun tidak lama. Karena hidup tidak lama, tetapi kita disuruh beramal untuk hidup akhirat yang selama-lamanya. Ini yang susah kita, hidup tidak lama, main-main lagi. Hidup tidak lama, sebentar saja hidup, puluhan tahun, tapi main-main lagi, tidak beramal. Ini yang apa perlu kita pertanyakan pada diri kita. Hidup sesaat singkat, mengapa kita main-main? Pada hidup yang singkat ini harus memperbanyak amal, memperbanyak ibadat. Karena apa? Hidup akhirat adalah abadi. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarga Nabi, sahabat-sahabat, tabi'in, tabi'ut, tabi'in sekalian, dan juga ulama-ulama mutaqaddimin, ulama mutakhirin, dan ulama-ulama muktamar, yang mereka semuanya sudah pergi itu menghadap Allah. Semoga diterima amal ibadah dan diridai oleh Allah, dan penuh dosa dipertempatkan mereka sekarang di dalam taman surga, di dalam kuburan. Yang kuburan itu taman surga. Al-Qabru, kubur itu adalah raudhah. Min ridha miryadil jinan atau min riyadil jannah. Yang kubur itu adalah yang taman, satu taman dari taman-taman surga. Kalau baik, ya, kalau baik. Kalau buruk dan jahat kita, al-qabru, kubur itu adalah hufrah, lubang. Min hufarinar, lubang neraka. Kalau kita tidak baik, tidak beramal, main-main di dunia ini, poya-poya, digoda oleh nafsu iblis syaitan, mati berarti kita simpan dalam lubang berbahaya. Hufrah min hufarinan atau hufariniran. Jadi kita harus memperhitungkan sekarang hidup ini. Kalau saya mati, apa? Istirahat di taman surga karena belum masuk ke surga, atau saya mati dimasukkan ke dalam lubang yang cukup mengerikan, lubang neraka. Itu yang perlu kita sekarang fikir. Jangan menyesal. Maka mari kita pada malam yang berbahagia ini, karena ini bersifat ceramah, ditulis itu di tulisan itu ceramah. Ada istilahnya tausiah, ceramah dan tausiah. Ya. Jadi ini penting. Jangan kita menganggap tidak penting. Maka Masjid Raya Baitur Rahman ini mengadakan ceramah, tausiah, pengajian macam-macam. Untuk apa? Ya, untuk menambah ilmu para pendengar, hadirin dan hadirat, dan para pendengar Radio Baitur Rahman, ya, dan di Nusantara ini. Ini untuk menambah ilmu. Menambah ilmu. Dengan bertambah ilmu, jadi kita bisa memperbaiki amalan, ibadat dan lain-lain. Contohnya pada Rasulullah. Contohnya pada Rasulullah. Maka alangkah cukup sayangnya begitu Masjid Raya mengadakan ceramah tiap malam, tiap subuh, ya, tiap maghrib dan lain-lain. Tapi kita sedih. Pendengar hanya itu-itu saja, dan dalam beribadah juga tidak begitu bertambah. Tapi saya yakin bagi orang-orang yang sudah tahu yang bahwa penting ilmu, penting ceramah, penting tausiah, orang itu baik. Baik. Tapi yang menganggap tidak penting ini, tidak penting. Nah, itu biasa. Biasa. Padahal kalau kita melihat dengan hati nurani kita, duduk di masjid ini, iktikaf ini, berapa pahalanya? Dan ampuni dosa kita. Diberikan pahala yang cukup besar. Malaikat-malaikat turun berdoa kepada kita untuk baik, untuk mulia, untuk selamat di dunia dan akhirat, dan menunggu kita solat isya, salat yang cukup baik setelah salat subuh, salat asar, isya, atau setelah salat subuh, isya dan asar. Itu salat yang cukup baik, yang cukup besar pahalanya berjamaah. Kemudian ridha Allah kepada kita. Yang sebenarnya kita ini terus bertambah. Ini salat maghrib biasa, salat isya biasa. Yang sebenarnya masjid raya ini di tempat-tempat yang lain itu membeludak. Orang-orang yang non-Islam itu takut kepada kita karena jamaah kuat, ukhuwah kuat, ibadat kuat, takut. Ini tidak takut lagi, tidak takut lagi. Tidak ada itu. Coba lihat berapa orang di masjid. Coba orang siapa yang dengar ceramah di masjid. Coba lihat, tidak takut lagi mereka. Orang munafik enggak takut, orang maksiat enggak takut, enggak. Kalau kita membeludak, penuh salat maghrib, penuh, takut mereka. Dan kekuatan kita, ini enggak ada lagi kekuatan. Tidak ada lagi. Jadi mereka menganggap, ya, orang beriman itu enggak senang lagi untuk ilmunya, tidak senang lagi untuk ibadatnya. Ya, yang ibadat-ibadat itu biasa. Maka pada malam yang berbahagia ini akan kita lihat, ya, sedikit, ya, tentang kewajiban sholat Jumat dan kemuliaan hari Jumat sebagaimana yang dianjurkan oleh Allah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kita lihat. Apakah yang sudah kita lakukan Jumat sekarang sudah sebagaimana diperintah oleh Allah kemudian disuruh oleh Rasulullah atau hanya Jumat datang orang datang kita, pergi orang pergi kita, duduk orang duduk kita dan keluar sudah. Cuma hanya seperti itu. Nah, ini yang perlu kita lihat malam ini. Kalau seperti yang diperintah oleh Allah, seperti yang disuruh oleh Rasulullah, alhamdulillah. Kalau tidak dipertanyakan Jumat kita tiap hari Jumat. Jadi karena menganggap Jumat itu hari apa dan bagaimana, itu dasarnya kadang-kadang tidak ada ilmu. Tidak ada ilmu, nanti akan kita dengar ya berapa yang bisa kita sampaikan karena waktu hanya 30 menit lebih kurang. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fasau ila dzikrillah wa dharul bay'a dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun fa idza qudiyatis salatu fantasiru fil ardh wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katiran la'allakum tuflihun wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan faddu ilayha wa tarakuka qa'ima qul ma 'indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur raziqin. Ini firman Allah. Cuma kita lihat sedikit dalam beberapa menit ya. Wahai orang-orang yang beriman, itu dipanggil oleh Allah tiap hari Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang, idza nudiya lis-shalah, apabila kita dipanggil untuk melaksanakan solat hari Jumat, fas'u, bersegeralah. Tapi kita lihat orang sekarang jam 12 masih kerja, masih di kantor, masih di kedai dan sebagainya. Berarti kita abaikan perintah Allah. Idyanu dialiusolah miyaumil jumu'an fas'au iladi wa darul bay, tinggalkan jual beli. Tapi sampai jam setengah satu masih dagang, masih jam setengah satu di kantor. Orang besar-besar, apalagi yang lain duduk di warung kopi sampai jam 12 belum tutup. Mati perintah Allah itu sia-sia. Tidak takut lagi kepada Allah. Apa? Bagaimana kita? Sedangkan kita nanggroj Aceh syariat. Tidak memalukan. Tidak. Wadarul baik. Tinggalkan jual beli. Tinggalkan usaha. Tinggalkan kantor. Tapi kita sendiri yang tidak senang lagi untuk Islam ini, untuk syariat ini. Dengar ceramah tak tahu ini juga. Akhirnya inilah pertanggungjawabkan umur hidup ini kita kalau kembali kepada Allah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik untuk kita jika kita mengetahui. Lebih baik. Fa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ard. Kalau sudah kita lakukan, laksanakan salat Jumat, keluar. Sudah wirid, sudah doa, sudah ibadat, sudah sunat, keluar ke bumi Allah. Tebarkan diri. Wabtahu min fadlillah. Cari, cari. Kalau sudah solat, sudah ibadat, cari karunia Allah. Cari karunia Allah, memberikan dan barakah. Wabtahu, cari karunia. Wadzkurullaha katsiran la'allakum. Berbanyak zikir, berbanyak ibadat, berbanyak amal. La'allakum tuflihun. Kita mendapat kemenangan, mendapat kebahagiaan. Kemudian kita kembali kepada perintah Allah. Fas'au ila dzikrillah, itu adalah perintah. Wa darul bai', perintah. Salat, ibadat, tinggalkan kantor, tinggalkan usaha, tinggalkan macam-macam kegiatan. Perintah. Tidak kita lakukan, haram. Allah suruh tinggalkan, Allah suruh pergi salat, tapi tidak. Itulah yang jualan-jualan tidak barakah. Jualan-jualan tidak barakah. Saya melihat tidak barakah, manfaat dan sebagainya. Akhirnya kadang-kadang dia sakit, rugi jualan, tidak ada manfaat, sia-sia. Sia-sia. Banyak itu kita lihat. Nikmat tidak dinikmati. Harta banyak, dia sudah sakit, sudah setruk. Harta banyak, tidak barakah. Tidak, salat Jumat. Usaha kita tidak, kita tinggalkan. Bahkan tidak ada Jumat lagi. Tidak barakah. Coba lihat benar atau tidak. Jumat itu adalah wajib, bukan sunat. Orang sekarang banyak tidak salat Jumat, banyak. Lima kampung satu masjid tidak penuh. Empat kampung satu masjid tidak penuh. Kemana orang? Sekali tidak Jumat, dua kali berturut-turut, tiga kali berturut-turut, bighairi uzrin, tidak ada uzur syar'i, hanya malas, malas, malas. Man taraka Jum'at salasa mara bighairi uzrin katabahullahu munafiqun. Barang siapa yang tidak solat Jum'at tiga kali berturut-turut, tak ada uzur, main-main, main-main, Allah mengatakan, dicap kita oleh Allah munafik. Munafik kita. Cuma tiga kali berturut-turut, tidak ada halangan, bukan halangan syar'i, bukan sakit, bukan ini, tapi tidak menganggap Jumat itu biasa. Tidak biasa, tidak biasa. Kalau tiga kali kita munafik, kalau sudah berbulan-bulan, bertahun-tahun tidak salat Jumat, apa istilahnya? Sudah mati mereka, bertanggungjawabkan. Yang tidak salat Jumat berkali-kali, anggap Jumat itu biasa, sudah kembali, bertanggungjawabkan dalam kubur. Pasti disiksa. Kalau kita sebab jadi orang munafik, itu parah. Yang dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala itu, ya, orang-orang yang ringan-ringan dibakar, umpamanya yang maksiat biasa bakar tak berat. Kemudian yang berat pelaku dosa besar, itu neraka di bawahnya lagi, itu sudah berat. Yang penyembah berhala, patung dan sebagainya, itu di bawah lagi neraka yang cukup dahsyat, berat. Munafik di mana? Paling bawah. bukan api yang ringan, bukan api yang panas dahsyat, bukan yang sangat-sangat dahsyat. Itu munafik. Mengapa? Kalau yang pelaku maksiat biasa, ya ringan, tapi dibakar. Kalau takwa tidak dibakar. Kalau umpama yang pelaku dosa besar, itu berat. Yang sembah patung, sembah berhala, berat. Tapi dia tidak tahu dari nenek-neneknya, tidak tahu agama. Berat tapi. Sedangkan munafik itu tahu agama, tahu Islam, tahu syariat, tahu dosa, tahu segala-gala. Tapi dia abaikan, dia tinggalkan. Ini bagaimana hukum? Dengan logika saja. Kalau yang pelaku dosa kecil, dibakar tak berat, tak lama. Tapi yang pelaku dosa besar, yang sabu-sabu, yang membunuh, yang ini, yang itu, yang saya, itu berat. Yang sembah patung, sembah berhala, itu berat lagi. Walaupun tak tahu apa-apa, salah neneknya. Ayah salah, siapa yang salah? Saya keturunan dari orang-orang kafir, kafir tak tahu apa, terserah, yang penting sisa berat. Orang munafik itu tahu Quran, tahu Islam, tahu Jumaat, tahu ini, tahu, tapi tidak melakukan. Itulah yang maka diazab oleh Allah lebih dahsyat lagi. Fi darkil asfal, di bawah punggung neraka ini. Okay. Bagaimana kita? Maka sedih orang yang tidak Jumaat berkali-kali. Jumaat bukan hanya salat biasa. Maka karenanya mari ya, kita laksanakan salat Jumaat dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya. Dalam suatu hadis Nabi bersabda, inna yawmal jumaati sayyidul ayyam, sesungguhnya hari Jumaat itu penghulu segala hari-hari. Dari 7 hari yang paling besar yang penghulunya Jumaat. Inna yawmal jumaati sayyidul ayyam, penghulu segala hari. Wahijjul fuqara wal masakin, nah, ini yang luar biasa, tidak ada hari lain. Hari Jumaat itu penghulu segala hari. Haji fakir miskin, wahijjul fuqara wal masakin. Jumaat itu haji fakir miskin. Mau naik haji 60 juta, waktunya 30 tahun lebih, ada umur, ada uang 60 juta. Allah memberikan, Allah tahu. Walaupun tidak bisa naik haji rukun Islam yang kelima, tapi ada haji yang diberikan pahala luar biasa. Jumaat sayyidul ayyam, penghulu segala hari. Wahijjul fuqara wal masakin, haji fakir miskin. Cuman Jumaat haji fakir miskin datang ke masjid dan jawablah. Ini umumnya yang tidak dengar ceramah yang darurat, jawablah, datang. Nanti akan kita jelaskan kalau ada waktu. Kalau tidak, nanti akan kita sambung lagi. Harus tuntas ini. Jangan kita menganggap sudah Jumaat. Jawablah Jumaat, itu haji-haji apa? Mana ada orang Jumaat jam 10 sudah penuh masjid, jam 11 sudah penuh masjid? Tidak ada. Jam 12 belum ada. Jam setengah satu, nanti bagaimana Jumaat kita? Tidak ada. Tidak ada. Nanti akan kita jelaskan kalau ada waktu. Kalau tidak, nanti kita sambung. InsyaAllah ada umur. Alhamdulillah ada umur. Jadi haji fakir miskin dari Jumaat itu. Wal khutubatani badalu raka'ataini minal duhri. Itu kan ada dua khutubah. Itu ganti dua rakaat salat duhur. Wal khutubatani badalu raka'ataini minal duhri.
1: Jadi orang yang tidak Jumat itu tidak salat zuhur. Ada salat zuhur. Kalau sudah Jumat wajib bagaimana? Kecuali uzur, kecuali sakit. Kalau tidak, tidak diterima. Karena Jumat bukan salat zuhur hari itu. Kita menganggap remeh. Ada uzur. Uzur syar'i. Untuk buka-buka. Allah tidak terima. Jumat yang saya perintah. Yaumal Jumat. Fasa'u ila zikrillah. Apa salat zuhur? Kecuali sakit, halangan dan lain-lain. Jadi wal khutubat tani, dua khutubah itu badlu rak'ataini minal duhri, ganti salat duhur. Kalau demikian ya, itu tidak boleh kita hanya salat duhur kalau tidak sakit, tidak boleh. Harus salat Jumaat, wajib salat Jumaat. Walaupun salat duhur tidak memadah, kecuali uzur, uzur, ini tidak, main-main kita. Tidak sebagaimana perintah Allah. Nah, kemudian kita sudah Jumaat umpamanya. Wa idza sa'idal khatib alal mimbar. Apabila khatib sudah naik atas mimbar. Ini coba kita dengar. Apa ada kita lakukan atau tidak? Atau hanya ya naiklah khatib itu. Ila sa'id al-khatib alal mimbar, kalau naik khatib, fala yatakallam, jangan kita berbicara. Ini banyak reda masjid kita melihat itu, khatib sudah khutbah, khatib ngomong-ngomong. Oh, tidak ngomong saya, apa? Lihat HP, sama lihat HP, khatib sedang khutbah, baca lagi buletin, baca lagi koran, entah apa-apa, sama. Fala yatakallam. Fala yatakallam artinya haruna. Wa may yatakallam faqad lagha. Orang yang bicara, yang tidur, yang main HP, yang ngantuk, bagaimana ada Jumaat? Faqad lagha. Tak dengar khutbah, tidak dengar nasihat, tak tahu apa-apa. Fakat logo, logo artinya sia-sia kita. Waman logo fala Jumaatalah. Orang laga tidak ada Jumaat. Kalau datang Jumaat main HP, ngomong, bicara, baca koran, baca ini, baca itu, ngantuk lagi. Fala Jumaatalah. Karena tidak serius. Bagaimana juga yang sebenarnya, wa ansitu, diam semua. Udah diam, ngantuk, bukan. Was mau dengar, udah diam dengar, bukan udah diam ngantuk, udah diam HP, udah diam lalai, udah diam, bukan. Was mau, wa ansitu pertama diam, dengar. Was mau dengar. Wa'ati'u. Mana ati'u? Udah diam, dengar, patuh. Untuk kita amal, untuk kita lakukan, bukan untuk kita sia-siakan. Maka ni Jumat satu tahun tahu 52 atau 53 Jumat. Tapi orang bertambah cerdas, bertambah ilmu. Biasa. Biasa. Tiap tahun 50 Jumaat lebih. Satu bulan 4 kali, 5 kali. Cuma 12 bulan coba kali. Yang sebenarnya alim kita diundang lagi di masjid itu yang S1, S2, S3, profesor, profesor, doktor, buya-buya lagi, kiai-kiai. Orang itu mempersiapkan bahan ini, bahan itu untuk khutbah. Orang tidur. Baca kitab besar-besar supaya didengar, orang tak dengar. Khatib bukan sembarang khatib itu. Saya sudah lihat, kalau yang ada titel, yang itu yang ada alif, tidak ada fasilitas, tidak ada Tapi yang ada titul yang alim, bahannya dikumpul banyak. Tapi kita bertambah cerdas, bertambah pandai, bertambah apa, bertambah ibadah atau biasa? Biasa. Sedih itu. Padahal orang itu cari bahan di kitab ini, di kitab itu, di entah di mana-mana. Tapi kita biasa. Padahal wa'an situ diam. Wasma'u dengar. Wa'ati'u patuh kita, patuh. Taat. Kalau ini dilakukan, ya. Penuh berjamaah. Penuh Jumat. Penuh di mana-mana. Tapi ini biasa. Maka lawa kita. Tidak ada Jumat lagi. La'allakum turhamu. Agar kamu dikasih, disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Makanya Jumat ini yang sesungguhnya kita khusus untuk beribadat hari Jumat. Di negara-negara yang benar-benar Muslim, hari Jumat tidak ada kegiatan apapun, hanya solat Jumat. Tapi kita jadi negeri syariat seperti ini, ya. Mungkin ya kita apa ini, ya. Tidak benar-benar lagi. Kalau haqqa tuqati, jadi itakullah, nah itakullah ada. Haqqa tuqati yang tidak ada. Katib Jumat di hari itakullah. Ulang lagi itakullah, itak haqqa tuqati. Ini yang kita khawatir, kadang katib juga oleh itakullah untuk orang lain, haqqa tuqati tidak ada juga. Maka aneh. Aneh. Wala tamutunna lagi di ujung. Jangan sekali-kali kamu mati. Illa wa antum muslimun. Kecuali kamu dalam orang muslim. Mana orang muslim? Dalam solat, dalam ibadat, dalam berjamaah, dalam berzikir, dalam beramal. Itu muslim. Ada salat. Mati hana sembahyang dulu. Ada zakat, baik mati hana bujaka. Kepala mati hana bujaka. Hana muslimah. Kena rukun Islam lima. Sesudah syahadah, solat, zakat, puasa, haji. Jangan kamu mati kecuali dalam solat. Dalam jumaat, dalam berjamaah. Dalam memberi zakat, jangan mati kamu tak beri zakat harta sia-sia. Murka, daruhaka, dibakar kita nanti satu saat. Dalam berpuasa,

ini bukan cerita asli. Saya tanya itu, belum. Sudah kembali rumahnya 60 miliar diperai. Cuma saya tidak sebut di mana. 60 miliar rumah diperai. Haji tidak ada. Ke luar negeri, ke Bali, suami istri, umrah tidak pernah. Sudah mati. Na'udzubillah. Jadi banyak yang kaya-kaya sekarang belum haji, Pak. Belum. Belum. Bahkan uang banyak, tidur enak, rumah mewah. Saya tanya langsung, sudah haji? Ya, belum dipanggil oleh Allah. Belum dipanggil oleh dalam Al-Quran, wa adzin fin nahya bil hayatuka rijalan wa ala kulli damirin fin kulli fajanami. Oh, saya enggak bisa baca Quran. Dalam Al-Quran itu sudah dipanggil. Hanaji baca Quran. Orang itu enggak bisa. Hati ke Amerika, pikiran ke Amerika, harta ke Amerika, ke kawah tidak ada, tidak ada. Nyan wala tamutunna illa wa antum muslimun, tidak masuk mereka. Jangan sekali-kali mati kecuali kamu adalah muslim. Ini salat tidak, Jumaat tidak, zakat tidak, haji tidak, puasa tidak, bagaimana muslim? Maka ittaqullaha haqqa tuqati wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali mati kecuali muslim. Maka lakukan ini banyak. Akhirnya sudah dalam kubur selama-lamanya. Penyesalan pasti. Penyesalan pasti. Pasti. Ini harus menjadi pelajaran untuk kita. Maka Jumat itu yang sesungguhnya dikumpulkan kebajikan-kebajikan pada hari itu, dikeluarkan dosa-dosa untuk kita. Maka mulailah Jumat itu setelah salat subuh, mandi Jumat, keluar dosa, masuk pahala. Ini siapa? Banyak anak-anak muda sekarang tuntunan-tuntunan Rasulullah, akhlak Rasulullah tidak lagi dikerjakan dalam ibadah-ibadah. Coba tanya sama kawan-kawan kita, Bapak ada mandi Jumat? Hah? Mandi Jumat? Ya, mandi Jumat. Kan sunat. Kan sunat. Apa jawab kan sunat? Han pedih ceritanya. Coba tanya kita itu. Sedih. Ada Jumat itu kita mandi, kemudian potong kuku, bersihkan segala-galanya supaya sah wudu. Ini wudu juga tidak sah. Dalam kukunya tanah-tanah, entah apa-apa, ya, terserah. Potong kuku, kuku kaki dan sebagainya. Kalau nak sampai air uduk, tidak. Datang Jumaat. Kalau kita datang Jumaat sesuai dengan saahnya, pahalanya, ya, sesuai dengan jam berapa pahalanya. Ada dalam satu hadis Muslim, kita tidak baca hadis karena mengingat waktu, kita isi matan tak baca, jadi kita lihat maknanya saja. Man roha, siapa yang pergi Jumaat fisa'ah pula, sa'ah pertama hadis Muslim, sa'ah pertama bagaikan dia kurban satu badanah unta. Kurban hari Jumaat jam pertama datang ke masjid, bagaikan kita kurban pahalanya satu unta bananan tun. Tapi jam pertama bacaan kapan jam pertama? Nah, itu kan tidak jelas. Pokoknya kalau kita bagi umpamanya setengah-setengah jam, ya, jam setengah sepuluh umpamanya, baik tak, jangan kita apa sampai jam tujuh tidak ada orang Jumaat, jam sepuluh, jam sebelas, ya, satu unta. Kalau jam kedua satu lembu, kalau jam ketiga satu

0: kambing kurban. Kalau jam keempat, satu ayam, bukan kurban, hadiah. Mana kurban ayam? Kalau jam kelima, satu puyuh. Tahu puyuh? Nemo puyuh nanti lirona orang kacara untadu. Kalau jam keenam, satu telur. Satu telur puyuhnya bukan telur puyuh kan? Bro ulam. Maka inilah sia-sia. Maka nanti akan kita lanjutkan kembali karena panjang itu. Panjang sekali. Ya. Semoga kita ya menjadi ilmu dan beramal coba ya. Jadi hari Jumaat itu adalah penting. Nanti akan kita lanjutkan kembali sampai selesai ya. Terima kasih. Semoga ada manfaatnya untuk saya sendiri dan kepada seluruh hadirin hadirat pendengar yang budiman di mana berada. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitturrahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.
2: RRI Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.

Rekan yang berada, selamat malam ya untuk Anda yang masih setia bersama Persatu daripada Aceh. Seperti biasa di Senin malam atau malam Selasa kita akan ikuti program acara Berulas Pantun. Dan nanti bersama Bung Deddy Haryansyah yang akan memandu program acara Berulas Pantun di malam hari ini. Dan tetap bersama kami di Persatu daripada Aceh 97.7 FM.

Wasi Warilun dan pendengar setia RRI di manapun Anda berada. Kembali di malam hari ini, saya Dedi Hiryansah bersua bersama Anda di program Pantun dan Syair untuk edisi hari ini di perjalanan Senin 6 Juli 2026. Senang dan cukup dan bahagia bahagia teman-teman malamnya Warilun saudara kamu perempuan lom ngenulun Tuan Dedi bahagia mubalah Pantun editi urangnya tanggai 6 Juli 2026 ya. Lagi beta Warilun yang kena tamang, kena gabung, kena ikutan jid langsung nekirimkan karya sastra, karya pantun urang ren ataupun cai urang ren mbak lemboi 082 1 7 6 5 4 4 3 0 0 8 2 1 7 6 5 4 4 3 0 0 ya. Gad Warilun tira dapreh damang na yang kirim pantun lagi biasa ile lun putah sabo lagu awai sua ketanyo ba ketempatan malamnyo untuk program pantun nun syai suara Marwan L Cungkit Malaya 2.

Terima kasih saudara kamu pendengar setia RRI di Pat Manteng yang dengung-dengung siaran kamu gadiang nadi kawasan kota Banda Aceh wilayah Jebsar wilayah Sabang menancit urengren yang saatnya dengung nadi luar Aceh di wilayah daerah dengung-dengung kamu aplikasi RRI digital atau audio streaming di www.rri.co.id talium bahagia tapi kurang dren mudah-mudahan sehat keluarga Deji ya. Gad warilun kamu preh yang kena gabung langsung ba program pantun ngencai malamnya ngun ulun tuan Deji insyaallah menyobek nah halangan tapi tanpa de ba poh tipluh malam moden syabaran. Gad warilun ta baca langsung kiriman pantun yang katruh dari Sonyo Dekcut yang nadi kawasan Tigli. Daerah Kabupaten Pidi eh? Judul pantun di Cu Tigli malamnya cuma kandah tidro pun. Assalamualaikum Bang Dedi. Waalaikumsalam di Cu Katruk Lom Piyuh di Cu Puyang Nembanyan Paju ya. Mudah-mudahan Puyang na ala kada di Tino jika diterima dengan God ya. Zalim kebuka ke Kak Yana Bang Alan Bang lain-lain Hana luntutonan nemuturi lah ngan tuto ngan nemuturi jadi ngan mupa tulis nan tengok kan. Dan spesial ke Cut Bang tersayang lun Bang Anak Tulun Anak Agam Tulun eh. Okey. Langsung terbaca atau pantun Kuntum Selangah indah mususun cukup dan harum oh malam jula. Assalamualaikum salam lun pupun ba awai pantun haba lam sastra. Anak le kutru di atas bau wate di musu indah suara. Hati lun jino hana li ragu lun dengo syadu balasan kanda. Oh ya nya balatan anak tulut urayan apa kan pantun yang kirim ke Dek Cut Tigli ka balah lom malamnya rupaji. Le Dek Cut yang nah di Tigli. Kiban lama tu pantun tatarik lom. Bungong si tahun kemang metabu di atas dapur naboh kupila. Cinta ngan gasih cit ka menyatu cinta terpadu gelora asmara. Tata gun mano jampu boh ulu wate karabju tata mah tira sabo harapan lun pegah laju sayang ngan rindu mebe pura-pura. Udah cicim cama jipo ulaut meikut-ikut mebanja-banja di dalam tengut ulun terkejut sang-sang kanda pelimbut menan lun rata lau lempur baji tayang degede. Bungong jumpa duruh bak tangke hana mebeli sebab kamala sayang ngan cinta ke kanda lam tip-tip wate gasih lun pangke si umu mata. Ikrung daroi dari matai laju diili keno ubanda cinta ke kanda putih ngan suci han lun nondai ngon lain cinta. Bapi rame kumbang dijak menghudum hati tetap hati lun hana tergoda lun jaga cinta bapi metuntun asai kanda lun tabi tetia upolun mutuah rata dek cutnya. Mudah-mudahan bahagia deh. Terima kasih Bang Deddy buah. Terima kasih kembali ke Toro Puno dek cut yang lah di kawasan Tigli. Kodik cut di Tigli. Saya cuba kalian lom yang lain jedara kamu pantun yang katruh mbak kamu malamnya ya, pantun karya Ahadi judul Rasuki. Assalamualaikum salim ulun bri ulun cirawi pantun lun haya judul lun layang tentang rezeki rahmat Allah beri yang po kehendak. Ijo kaya gle tangki meputi timoh meriti cukup merampak mebeda cara merempok rezeki urat menari tapak jitemja
Ladum di laut ngenbot gekoh i sinan rezeki gopnyan mesawak. Ladum dalam blang bak bawang campli. Ladum bak seni suara lagak. Ladum mita sedekah bak warung kupi. Nacit hai aki ba moto becak. Ladum jak merantau luar negeri demi senyakti mita meh mecak-cak. Hana tatupat pat diduk rezeki maka hai aki usaha geyugra. Tip yang menyawang penejet rabbi karena rezeki mandum mepak-pak. Karena bagian roh mateng-mateng saja ke? Roh bak gelang tanah lemah tak uhi tapi rezeki ditemeng lantak. Pat-pat yang taduk langkah rezeki ni bak ilahi yang ka medumha. Asal yang hala ken hasil judi kencit korupsi ni bak peng rakyat. Belum zaman now, zaman teknologi mita rezeki kiban yang galak. Bek panjang tat ulun merawi entuk hai abi kahana lagak. Menyona salah meah benebi yang bek ne caci wahai bapak. Okey. Munyo lagi mana berhana lagak iban lam yang lagak kanan. Yang penting berdetam dan kirim tapi insyaAllah lun tuan baca tapi hambutan tenang mantang lun tuan eh. Okey barih lun saudara kamu yang mantang saya sajan kamu bah malamnya yang tawing delay dua buah lagu lain yang kalun tuan peti ya bah malamnya dandang dah preh truh dekat lain lom pantun dari saudara kenayo yang tertia dengan program sastranya yang mudah-mudahan jid kirim nantung red kotong 8 2 76 54 54 tikurung kotong yang kotong 8 2 76 54 54 tikurung kotong.

Terima kasih Rilun, saudara kamu yang manteng dengar siaran program apa dengan program mata RRI, bah program pantun dengan cai malamnya. Manteng naulun tuan Dedi sampun neba poh tiplo, insyaallah untuk program pantun dengan cai bah malamnya editi urus Senin tanggal 6 Juli 2026 ya. Gerwarilun.

Mohon dua bola lagu kah kamu pendengar nah dari Maya ah tu baba di mata lian sorah ya. Harapan Dinda ya Umaira langsung lom dah baca pantun yang kagak kirim liso kak Yana yang nadi kawatan lam baru ya judulnya Bohdrin dan Pak Janji dan Kak Yana ne kirim Bohdrin waten worean hana tuh ne kirim lagu guna balun tuan ya biar aku mungkin hana gonyo na kali uke ya hana kali uke kali uke lam hana kali uke lam na kali la ila ilam ya Assalamualaikum kayak dah mula mato Ivan tu belum bikin nak talum ti krek dua krek dah. Okeylah dah dah baca lantung tu. Assalamualaikum hai Intan Payung salim dari Lun ke Mandum Sedara. Ada pih ule Lun tu huyung-huyung pantun Lun lambung bah dua krek baja. Oh nah. Nah. Gunung Gerute lemah tak lambung jalan di Itrun meputa-puta. Kamu ja upati mejak kumunjung syedara dek tilun sidih di Kuba Kuba alias Kuala Bekong menyobek talah eh menyobek talah antik neralat lom tigra Kak Yana be le dari sinan tujuan kamu sambung dek tijak kunjung sawa di Poma sengkak lam hati tesuk lam jantung teringat dilun hana li Poma tema olehnya jak Kuala Bekong kamu jak tambung talo syedara syedara dikti yang pakar pantun syedara kandung cut limta Kuba agak betul Kuba yang Kuala Bekong eh alian lom muo dari cut lim tujuan ulampo sidih mepiuh bak besti lama besti dikti gepreh di lampuh bohdrin gesuguh makan bersama lantung pajuh bak lampu eh ya lagian ke yang mangat tante na yang kurung mata tak pegai kurung mameh tak pegai juga nama mameh jadi gejuk le lain mana nah lanjut lam tema oleh nyan jak lain lam lampu jak sep ji kuat apa bak demi Bohdrin hana paduli ji yang penting betro hajat bersama hajat dia minta Bohdrin pri Bohdrin blow hai pak tak leh apa biasa je tajak lampu nyan untuk rata pri yang gejuk tak boleh leboh lagi ramah kan pri je tetap yang puo baru blow ke mana lanjut lam wate kamu di lam no mepiu bu mepajuh mangat tak rata kuah asam drin najid mepajuh perut-perut katengkuh tengoh ke mana tengut dengan mata perut-perut katengkuh tengut dengan mata an ik tak kem na ureng telingkuh galau alih pedung geratu gepegah habah habah gepegah cukup mekacuh sipluh-pluh ik apa silop-silop ik gaduh siblah kana ibano kak siblah kahana ala ikan talah rana talah lun rupanya daulang lombe o haba ge pegah cukup mekecu silop silop e gado siblah kana onal lun ngan kak zahri hana riu-riu melu meraji o meperap rap tigra mejak gerobek urung telingku pura-pura katru ti ibu weha cina taja budra ya ti mi buat tengok urung belele menan ke bacut haba lon ratu ka mejak jio memacam calitra calitra he gaki raputu wap mejak jio tameng lam rimba yang cerita ajak minta Bohdrin rupanya eh tapi tayang hana tu ke kirim kena buat tu dia ke mungkin nak lain hotel lain kesempatan ya ok dah kalian karya lain lom yang katruh dekat bak kamu darah lun dari soalnya lom dah buka dari Bang Alan yang nak di Indraburi salim ke Bang Adi Bang Mus Bang Tabirin Bang Putra Kak Yana Agam Pulo dan kemandu merakan yang tengah dengar judul ji Dara Lun Pujo.

Orang lu cedera kamu langsung dibaca jino atau pentun yang ke karang le Bang Alan yang nanti kawatan Indrapuri. Ijo mikilat si bintang timu lagak menjampu ngan bintang pade. Assalamualaikum barat ngan timu ke ayah ibu kuta ngan digli. Sambut salim lun wahai etengku haba si getu lun tulih cai. Bemangat hati rakan ngan abu lun tulih tegetu pesan lam cai. Alhamdulillah pujo Tuhanku yang maha haya serta ade. Nibak malamnyo lun tulih buhu ke bintang timu penawa hati. Adik Asma darah jempahu han lekang rindu lam jantung hati. Cantik rupawan wajah tat ayu mekemat rindu di dalam hati. Lam si on gambah gata ulun lam tip-tip waktu lun pandang sabi. Neberi ya Allah be'ek bersatu ngan bintang timu gasih lun uke. Betroh ban hajat cinta lun padu ke aso kelembu si bungong pade. Bejit ke judo neberi Tuhanku ngan sinyak mulu be'ek mentampe. Dua buah badan be'ek bersatu be'ek menyatu dua buah hati. Alah Haide Asma po bintang timu lun kebah rindu ke gata sabi. Rupa jinan darah pujaan gua nyan Asma eh. Lun pikir apa penuh rupa jinan tidro darah. Lagak umpama bulan tengahu lagak tak cahdu pengeh meble-ble. Bintang silingka cahaya menjampu indah lagak hu si bungong awi. Han meklep mata wate ulun han lekang rindu lam jantung hati. Menan umpama gata lon po bintang melu menan ke tamti. Gata umpama si bintang timu cahaya lagahu indah meble-ble. Gasih ngan sayang di dalam kalbu rindu menyampu ke gata lon uke. Bukan le sayang si pucuk labu di likut dapu pucuk kamate. Lon tulih rawi oh no ke buhu bah lain waktu lon sambung cai. Lon lakim ah haba tiga tu kadang na buhu hanaga cai. Memada dile lon tulih buhu ke penawar rindu pe ubat hati. Bang Alan yang na di kawatan Indrapuri terima getih kali dikirim karya pantun ran malamnya dan alhamdulillah kali lon tuan baca ya. Di likut Bang Alan di Indrapuri laju dawing tabo lagu ile dan dang dapre lain lom duka yang ke rekan telinga mandum yang kena tamang kena kirim karya urang ran je langsung ne pepo bak lemboi kamu red kotong 082 76 54 0 082 76 54 0.

0: Kami, Putra dan Putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, Putra dan Putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, Putra dan Putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
1: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.
2: Ku lihat Ibu Pertiwi.

dan berdoa. Dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala, keturun satu tahun dua kali, dua tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.
3: Proput budaya anu nanggrong.

Terima kasih Rilin Mantang sajan kamu ba program pantun ngencai malamnya editi rotene tanggal 6 Juli 2026 ya. Jembah tu diu kamu sanyo ka ditunyo ba po ti kurung lewat lep lu pun menen awaten sabaran. Bagi rakan-rakan lun yang kena kirim lom pantun mantang nawate mantang nang tempatan tu orang dan kirim jid lantung kirim ba kotong 82176504 ti kurung kotong. Dah kalian lom lain warilun saudara kamu pantun kalinyo dari itu kegerangan. Ada kalian pantun yang kage kirim li Bang Syahril yang nadi bineh pati judul ji memacam bago tadi ke Bandung rekan saudara. Di dalam donya memacam bago rata jut nanggro kaharuhara donya ka ake lahi dumbago ane di melo meteno harta. Ayah ngan ane mekap-kap gigo nacit yang melo masalah jumba hana sapu ken dalam harto maka jid melo sabi sedara. Tanging si darah gura tat bago menguicot uro baje Eropa. Pakaian kafe haro han bago malah dipujo merasa bangga. Wahai si darah si mata langgih pikir berabih yuh goh binasa. Male si darah mawa ngan matih gata kapalih ngon baje Eropa. Okey. Lain di agam gura tat bago. But oh uro bak jambu jaga. Oh pegah haba bah luar nanggro. Bajai bak ato ka mebetira. Anak gerahara mungkin pakai ya jua-jua datang. Lanjut lom. Talo bak keing melinggeng cubih. Talo bak bintih kajut ke atra. Peng lam jaro mewo abih. Hawa ke ngon eh payah taba-taba man hana tak kerja iban apa ke apa en pane eh dah tak minta tak berdua je lama ke lanjut lah mumanda oh no rikalun tulih ma'ahai warih menyona salah haba kadang nasalah kata melanggih bak tengku arih ma'ah lun pinta tapluk kulit u pegat talo tapih boh pala tapih ke ubat luka. Malam kalarut Rika ka abih ulun mejaih mendengar tat mata. Okey. Terima kasih Bang Cari ya yang nadi bineh pati. Gajah darah kamu di likut Bang Syahril di bineh pati dah cuba kalian lain lom dari to ke pantun yo. Pantun karya Airisa Frizal judul ji Bade I Mata. Lagi tang pantun tedih yo. Payah dapat tiap beauty tu lebih oh. Lantung mandang warilun bulan 15 cahaya hanali si bintang padi jitup le awan nibak malamnyo lun tulih cai ke ubat hati dang-dang dengan malam. I mata lun roh tibu ate ili reloh lam hati menyolon bayang gasih ngan sayang jino karli hancu tadati hanjut lun kenang. Si anak guda dirat nalenggli tip uro sabi lam rimba Tuhan jalan u gempang tameng retang si sinan lahi bungong saboh kenangan. Janji ngan sumpah sinan pun lahi masa tak uki gasih ngan sayang gatakan baklun han meubah li cinta dalam hati hana li lekang. Tetapi jino e bungong padi pakan jid reli gasih ngan sayang pakan jid cinta lekang dalam hati oh lun renti pagu ta lekang. Di kemata lun gata koh reli cinta dalam hati tajuk ke lain cut bang ngan urang lain gasih tak uki hancur tak hati wate lun pandang. Setia gata dek hana mesampi lam gelah metangki tak racun cut bang ulun juk madu ke bungong padi ke ulun tak pelahi cinta tak rupang.
Atuh pelaminan gata duk sanding, mesamping cut lim tak tinggai derita. Ho ulun ba luka lahir ngan batin, e putih licin bekah dalam dada. Berat deh getang. Si on undangan kelon tak kirim, di sinan metalin gata me pesta. Wate lun baca i mata melengling, rasa nyum mutungging langit ngan dunia. Pekesalah lun e putih licin hingga tatungging gasih kakanda. Pat ke dosa lun hingga na lain e putih licin jut gadoh setia. Dari jioh doa lun kirim, cut banghan mungkin lun jak bak gata. Hanjut ulun e gata duk sanding, han sanggut cut lem ku pandang mata. Tepring yang dong getang cut lem ah. Doa selamat yang na bak cut lem, ke gata bang kirim semoga bahagia. Bahle derita mesajan ngan cut lem, gata duk sanding uronyo bahagia. Atuh pelamin gata duk sanding, tak tinggai cut lem badai imata. Menyolun ingat nyak panjang ramping, male tak cut lem bak warih lingka. Ho keh lun ba muka e putih licin, ho kujak cut lem hati tak luka. Mungkinkah kehendak bak rob bulan tim, kan nasib cut lem udep sengsara. Dengan imata doa lun kirim, semoga nyak ramping udep bahagia. Nyan ke doa lun e putih licin, doa bang kirim kado ke gata. Memada ono pesan bak cut lim e putih licin moga bahagia. Kasib ke dile cai lun talin, doa bak cut lim ke ayum mata. Berat sedih ya getang. Entah hanya kisah asmara pribadi atau hanya sebuah karangan belaka atau fiktif belaka yang ditulis buat pelum-pelum. Anda ada pujit ya. Menyupun na kejadian na kita taban dengan atau pantun yang banta baca tanya, ya mudah-mudahan pantunnya jid ke ubat hati rana, jid ke penawar luka. Karena kejumandran yang mungkin meratakan hal yang taban menacit orang lain, rakan dan yang lain pina cik rata lagi yang menan han tercipta tabuah karya pantun yang lagi yang ya. Okey, ta wing lom dile warilun cedera kamu lagu kalinya dari itu yang ada poe ya lagunya. Mudah-mudahan tenang hati dengan bahagia.

Terima kasih saudara kamu mantan setia saja nulunya program pantun ngecai di malamnya urutanin tanggal 6 Juli 2026. Yang tadi ternyata dan coba kalian dua buah pantun de yang tempat baca malamnya ya. Langtung dah buka ilah yang punya dari itu ya. Assalamualaikum, waalaikumsalamnya Cik B di tenom. Cik B tajak upasi, tajak kawi bujuk tati baluk-luk di kap yang raya. Abih ngan beneng tumpom ngan padu. Adik paneo awai gof tanda. Salim Muturi Bandung pendengar RRI dari Cik B di Aceh Jaya. Salim Muturi Cik kembali ke Cik B yang nak di kawasan Aceh Jaya. Depat je di kawasan Tenom ya. Gajah darah kamu langtung dah jumpa kalian pantun yang lain dari Bang Adi di Kurung Raya. Judul je Tinggai Kenangan. Tang tadi hilam kalinya warilun. Langtung dah baca. Kali lun pegah hai adik sayang ke ulun tuan bek gata cinta. Dua getanyo hana tipadan, hana seimbang lun dengan gata. Jiuh memeda, jiuh membeda, gata ngencut bang, gata bangsawan dituri nama. Ane urung meso, gata eintan dalam lingkungan nyanggop pemulia. Ulunyo gasin jaih pandangan, pane seimbang tajalin cinta. Jiuh membeda, uro ngan malam, menantam zelan lunbu umpama. Baru lebulun tajalin hubungan, memacam rintangan ka ulun rasa. Memacam bago ke ulun hinaan, ba ayah di intan lun neserapa. Lanjut lom, habis caci maki ke ulun roh datang, memacam-macam ulun gehina. Ile imata wate lun bayang, pakan hinaan ke ulun tan reda. Hancur tak hati menyolun kenang, ke ado sayang holun ba muka. Mungkin kan nasib ke ulun tuan, hantruh tujuan merumah tangga. Ba ayah gata ulun genit tan, bumo mengguncang menan lun rasa. Holun ba derita ke ado sayang, ka ohno suratan lun ngan gata. Kamu no bagi kan nasib cut bang, hantruh tujuan lun dengan gata. Doa ngan rustu ba ayah intan, ke ulun tuan hana gerela. Gejuk yang lain judo adik sayang, nyang na seimbang gata mencinta. Alah haide gata lun tayang, ka ohno suratan ta bina cinta. Bekli tak ingat jino ke cut bang, bekli tak bayang wahai adinda. Tak anggap mantang hantom na cut bang, wahai intan gata berela. Doa selamat ke gata intan, doa bak cut bang dengan imata. Bahak bemu bahagia gata adik sayang, dengan pilihan ureng cik dua. Dan ke pesan lun wahai adik sayang, tanda bak cut bang gata lun cinta. Bekli tak ingat kisah ngan cut bang, bekli tak kenang kisah asmara. Tedih tu. Mumada ono lun bakarangan, kemandum rakan pecinta sastra. Yang saban nasib ngan ulun tuan, wahai erakan berayu sabar. Lagi lun tuan pegah uno je ka. Ya lun laki maah bak mandum rakan, kadang nakarangan hana gerika. Kasib ke dile wahai ertaulan, singoh lain jan rawi ulun ba. Okey. Terima kasih ke yang kala nak kirim pantunnya. Yang mudah-mudahan sehat habis dan malam uku dapat lom kembali cair atau pantun dari Rana Kenobak kamu Mbak RRI. Saudara kamu tak buah pantun tenelah yang tempat kamu baca bak malamnya pantun karya Armiah judulnya Jaga Bungong. Dengan bismillah ulun mulai
puja ke Rabbi yang lemboi sa selawat salam kepada Nabi ke waris ahli sahabat Dumna. Jinolun kisah wahai e'aki nyan taboh rawi yang ulun rika ulun boh judul wahai e'abi si bungong giri jino kamala. Bukan le sayang si bungong giri getat lagahi si bungong desa rame yang galak kenyak putih di malam ngan hari agam jideka. Tangking laga aji urong malam roho deka beragam kanan. Alah kiban hi nyana. Na yang bah moto nacit yang jak ngan gari. Urumoh dek ti agam jideka. Senang tat hati poma adik ti ane getari rame yang tukar. Deka bang dolah kagejak perli urumoh dek ti dengan Avanza. Raya tersenyum poma senyak ti ane di perli le urung kaya. Hingga bak hingga wahai aki izin pi gebi ane ege diba. Bedoh bang dolah pakat senyak ti kedih upati tajak hai dinda ken bang dolah wadik ti eh. Bansa retro ubineh pasi pakat senyak ti memadu cinta. Hati kangop but syaitani nyang bungong giri kae digoda. Memacam bagoh mandum terjadi si bungong giri jino kamala. Pomangan ayah tan gedepe diri jih sinyati larut ngan donya. Oh dudo telah poma ngan abi sinyak putih di mebadan dua. Di abang dolah kagejak pergi ke bungong giri ge ingat hana. Kan salah aseh jikap kebiri salah apa kari ge jaga hana. Kan salah agam dikam boh giri mak ngan abi gelarang hana. Oleh karenanya wahai abi si bungong giri begat ngejaga menyogoh di mat jaro tengku kadi saho bek nebi dek ti dijaba. Memanda otno haba lun rawi bah lain kali tak sambung tema. Menyongon bismillah ulun mulai ulun akhiri salam tema. Ban saya darah kamu pantun tenele atau jai tenele yang lun tuan baca bak malamnya ba uro tenin tanggal 6 Juli 2026 ya. Terima kasih ke rakan kamu mandum ya terlebih terspesial lun tuan ke yang kalian kirim pantun ya. Mudah-mudahan butehat habis dan akan lun preh pantun tawa karya urang dran malam Selasa datang atau malam telayan malam Selasa ke ya. Ba program yang taban, ba jim yang taban je tentaji ya. Alian terima kasih je ke rakan mandum yang kana tim dengar pantun malamnya walaupun urang baca dan seberapa eh. Kan lun cuba meruno ju langsung dan na tupir betul nyo manteng tupir terap dulu nyo ya mudah-mudahan insyaallah lain wate lain tempatan ya tak baca lain long karangan yang tu datang bak lemboi kamu bak 082176544 ya lun ulang tiga te lemboi yang jit nak kirim karya pantun urang rat bak 082176544

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 dari Banda Aceh 97,7 FM. Saya sampaikan informasi yang kami kutip dari Kantor Antara terkait pemerintah Kabupaten Aceh Barat menyatakan dukungannya kepada Komite Olahraga Nasional atau KONI yang secara tegas menolak domino sebagai salah satu cabang olahraga atau cabur di Provinsi Aceh. Termizi mengatakan ketegasan ini didasari oleh kondisi sosial di masyarakat di mana permainan domino dinilai sulit untuk dikontrol. Berbeda dengan daerah lain di luar Aceh yang memainkan domino murni sebagai olahraga pada waktu-waktu tertentu. Di Aceh Barat, permainan ini kerap dimainkan siang dan malam hingga dikhawatirkan dapat melalaikan kewajiban terhadap keluarga. Sebagai bentuk komitmen, pemerintah Kabupaten Aceh Barat menjadi satu-satunya kabupaten saat ini yang telah mengeluarkan surat peringatan dan instruksi kepada seluruh jajaran di tingkat kabupaten untuk tidak lagi bermain domino. Selain itu, pemerintah daerah selama ini juga telah mulai melakukan sosialisasi dan penertiban terhadap masyarakat yang gemar bermain domino di sejumlah warung kopi di daerah ini. Langkah tersebut diambil setelah para ulama menolak kehadiran permainan batu domino di Aceh. Selain melalaikan, permainan tersebut juga berpotensi disalahgunakan dan cenderung dapat melanggar penerapan syariat Islam yang sudah lama berlaku di Aceh.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah. Gratis, katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi, apa yang terjadi? Istana tak pernah datang, dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

0: Lionel Messi. Messi's here! That's what they came for!
1: De Cristiano!
2: Dalam semarak pesta bola dunia 2026, Piala Dunia bukan sekedar pertandingan. Di balik setiap laga, ada cerita, ada pandangan, dan makna yang lebih dalam. Melalui Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat, RRI Pro 1 Banda Aceh menghadirkan obrolan mendalam bersama tokoh dan pengamat yang memahami dan mencintai sepak bola. Disajikan ringan, namun tetap berbobot, sebagai bagian dari rangkaian Pesta Bola Dunia 2026 di RRI. Dengarkan Deep Talk setiap hari Minggu pukul 9 sampai 9 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat di 97,7 FM Pro 1 Banda Aceh atau melalui streaming di aplikasi RRI Digital dan website www.rri.co.id. Ikuti terus kemeriahan Pesta Bola Dunia 2026 hanya di RRI.

Terima kasih mereka karena masih bersama Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM. Dan selamat malam saya ucapkan untuk Anda dimanapun berada, mudah-mudahan malam hari ini masih dalam kondisi yang baik ya. Dan tentu Anda masih semangat untuk Anda yang sedang melaksanakan ataupun melakukan aktivitas Anda di sepanjang malam ini. Dan juga semoga malam yang baik untuk Anda yang sedang menikmati suasana malam ini bersama keluarga tercinta Anda, ataupun untuk Anda juga yang sedang berada di perjalanan. Mudah-mudahan Anda sampai ke tujuan dengan selamat. Tentunya tetap hati-hati di jalan, utamakan keselamatan daripada kecepatannya gitu ya. Dan saya masih menghadirkan lagu-lagu pilihan untuk menemani Anda di sepanjang malam ini. Dan juga jangan lupa untuk Anda kunjungi laman kami di media sosial RRI Program 1 Banda Aceh, ataupun juga Anda bisa mengupdate informasi-informasi terkini terpercaya melalui rri.co.id. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: Dede, kalau lewat itu betabe caranya ya?
1: Iya pak, maaf tabe.
0: Nah gitu, tuh benar.
2: Kenapa nih? Ada apa beli?
0: Itu, anak-anak sekarang kalau lewat dah ada tabe-tabenya, gak sopan.
2: Ah, namanya juga anak milenial, biasa begitu.
0: Lah, tak bisa sih kayak gitu. Coba, mau jadi apa Indonesia kalau tradisinya ada dijaga?
2: Ah, jaga heboh gen.
3: Bro, minta uang.
2: Bro. Bapakmu nih.
0: Slow bro. Kan anak milenial.
4: Jaga budaya Indonesia.

Pendengar dimanapun Anda berada, sesampai informasi saat ini terkait harga ikan di pasar Induk Lembaru, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar mengalami kenaikan. Kenaikan harga yang terjadi pada sejumlah jenis ikan ini diakibatkan karena faktor cuaca buruk yang melanda perairan Aceh. Kondisi tersebut menyebabkan pasokan ikan dari nelayan berkurang sehingga harga jual di tingkat pedagang ikut meningkat. Nah, berdasarkan pantauan RRI di Pasar Induk Lembaru pada Senin 6 Juli 2026, harga beberapa jenis ikan mengalami kenaikan sekitar Rp10.000 per kilogram. Salah satunya jenis ikan tuna yang sebelumnya dijual sekitar Rp40.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp55.000 per kilogram. Nah, kenaikan harga tersebut turut memengaruhi aktivitas jual beli di pasar. Meskipun transaksi masih berlangsung, jumlah pembeli terlihat tidak seramai biasanya. Di sisi lain, para pedagang mengaku keuntungan yang diperoleh juga tidak meningkat karena harga beli ikan dari nelayan juga ikut mengalami kenaikan. Salah satu seorang pedagang ikan di pasar Induk Lembaru, Amin, mengatakan hampir seluruh jenis ikan mengalami kenaikan harga. Menurutnya, ikan tuna menjadi komoditas dengan kenaikan harga paling tinggi. Nah, para pedagang berharap kondisi cuaca di perairan segera membaik agar nelayan dapat kembali melaut secara normal. Dengan meningkatkan pasokan ikan, harga tingkat pasar diharapkan kembali stabil sehingga daya beli masyarakat dapat kembali meningkat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan

0: ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong, mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman, tapi sayang uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon, belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: Yah, borong, borong.
1: Ih, Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
0: Hama, masa kau lupa? Coba lihat dulu.
1: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
0: Lupa ya, coba ingat.
1: Eh, tunggu, ini Siska toh?
0: Iya.
1: Siska yang IP1 yang baru satu kelas toh. Astaga, Siska. Kenapa kok baru lihat?
0: Iya, kok ini coba lupa.
1: Iya, saya begitu kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga, Siska.
2: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.

Budaya di masyarakat yang sangat layak dibanggakan adalah budaya gotong royong. Masyarakat Indonesia dikenal dengan kebiasaan bergotong royong. Namun secara perlahan, kebiasaan gotong royong mulai pudar. Salah satu penyebabnya adalah sikap individualisme atau mementingkan diri sendiri. Gotong royong adalah budaya yang menjadi warisan sangat berharga bagi generasi penerus bangsa. Jaga semangat gotong royong agar tidak pudar.

Satu turnamen, tiga negara dan satu benua. Bersiaplah, karena batas negara akan melebur dalam satu gairah sepak bola yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pendengar, sejarah besar akan tercipta di tahun 2026 untuk pertama kalinya sejak turnamen ini digulirkan pada 1930. Piala Dunia FIFA tidak lagi dipandu oleh satu atau dua negara saja. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat bersatu menjadi tuan rumah bersama di Amerika Utara. Namun, tantangan terbesarnya bukan hanya di lapangan hijau, melainkan logistik dan geografi. Bayangkan, pertandingan akan tersebar di 16 kota tuan rumah yang memiliki perbedaan zona waktu yang sangat kontras. Berdasarkan data teknis di FIFA.com, para pemain dan pendukung akan melintasi 4 zona waktu berbeda dalam satu turnamen. Jarak tempuh antar stadion bisa mencapai ribuan kilometer. Sebagai gambaran, perjalanan dari Vancouver di utara Kanada menuju Mexico City di selatan bisa memakan waktu terbang hingga 6 jam lebih. Ini adalah tantangan logistik terbesar dalam sejarah FIFA untuk mengatur pergerakan 48 tim beserta jutaan supporter agar tetap tepat waktu. Meksiko juga akan mencatatkan rekor spesial sebagai negara pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali. Sementara Kanada dan Amerika Serikat siap menyuguhkan kemegahan stadion modern mereka. Tiga budaya berbeda, namun tetap satu tujuan, mencari sang juara sejati. Dengan jarak sejauh itu dan zona waktu yang berbeda, mampukah fisik para pemain bertahan hingga partai puncak? Di edisi berikutnya, kita akan bedah rahasia di balik penambahan jumlah peserta yang membuat kompetisi ini semakin panas. Jangan lewatkan!

Akhir-akhir ini, terutama dalam konteks pemilu, sering kita dengar istilah dinasti politik dan politik kekerabatan. Sebenarnya adakah perbedaan dua istilah tersebut? Dikutip dari tulisan berjudul Politik Dinasti di Indonesia, Sejarah dan Dampaknya bagi Demokrasi, karya Dr. Titin Purwaningsih, dinasti politik adalah upaya melakukan hegemoni kekuasaan dengan cara menempatkan anggota keluarganya dalam jabatan politik. Jumlahnya paling sedikit 4 orang serta lebih dari 2 generasi. Sedangkan politik kekerabatan merupakan upaya mempertahankan kekuasaan dengan menempatkan anggota keluarga dalam jabatan politik di sebuah pemerintahan. Namun bukan didasarkan pada kemampuan yang dimiliki atau sesuai dengan prosedur yang disepakati. Alasan utama yang mendasarinya adalah karena terdapat hubungan kekerabatan baik dari keturunan maupun ikatan perkawinan.

Pernah dengar tentang Cendrawasih? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, Cendrawasih berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata Cendrawasih berasal dari kata Chandra yang berarti bulan dan Mawah yang berarti memiliki. Secara harafiah, Cendrawasih berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata Cendrawasih berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya kata Cendrawasih juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih, seperti potret atau lukisan. Bahkan kata Cendrawasih juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang, kebijakan, atau keadilan.

Tahukah Anda bahwa sebelum pandemi COVID-19 melanda dunia, sebelumnya pernah ada pandemi serupa yang tercatat di dalam sejarah, yaitu flu Spanyol yang terjadi di tahun 1918. Flu ini berlangsung selama 2 tahun dalam 3 gelombang serangan. Sebanyak 500 juta orang terinfeksi dengan 50 juta sampai 100 juta kematian. Sebagian besar kematian terjadi di gelombang kedua. Masyarakat sudah merasa tidak nyaman dengan karantina dan jaga jarak sosial. Mereka kemudian diperbolehkan keluar rumah lagi. Masyarakat merayakannya dengan sukacita di jalan-jalan. Namun beberapa minggu kemudian terjadilah serangan gelombang kedua dengan puluhan juta kematian. Belajar dari sejarah. Jangan mengulang sejarah.

0: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku boleh nanya sesuatu nggak?
0: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
0: Oh ya? Terus?
1: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada nggak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan, kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia dan Singapura berkomitmen menjaga Selat Malaka sebagai jalur pelayaran yang bebas bagi semua pihak, serta aman dari perompak.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Loren Wong di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Pertemuan Presiden dengan Perdana Menteri Wong berlangsung selama 3 jam. Usai menggelar pertemuan, Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Wong memberikan pernyataan bersama. Salah satu yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah komitmen Indonesia dan Singapura untuk menjaga Selat Melaka agar menjadi jalur pelayaran yang aman, bebas perompak, dan terbuka untuk siapapun yang melintas. Presiden Prabowo mengatakan akan menggandeng negara sahabat di Asia Tenggara seperti Malaysia untuk bersama-sama menjaga Selat Malaka agar tetap aman untuk dilintasi. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
2: Batasan di Selat Malaka kita berkepentingan untuk menjaga Selat Malaka sebagai lintasan yang bebas untuk semua pihak. Kita harus pelihara keamanan, perdamaian di selat itu, juga tentunya keamanan dari polusi, dari kecelakaan, dan juga dari perompakan atau dari piracy.
3: And will now expand by another 1,000.
1: Sementara itu, Perdana Menteri Wong mengatakan Indonesia dan Singapura berkepentingan atas Selat Malaka. Oleh sebab itu, keamanan di Selat Malaka harus bersama-sama untuk dijaga.
4: Sebagai negara pantai yang berbatasan dengan Selat Malaka dan Selat Singapura, Singapura dan Indonesia memiliki keselarasan strategis. Kami sama-sama berkepentingan untuk menjunjung tinggi hak dan kebebasan navigasi serta menjaga agar jalur komunikasi laut tetap terbuka bagi semua pihak, termasuk hak lintas transit kapal tanpa hambatan. Oleh karena itu, Presiden Prabowo dan saya sepakat untuk turut berperan serta bersama dengan negara-negara pantai lainnya dalam memastikan bahwa Selat Malaka dan Selat Singapura tetap aman, terbuka, dan dapat diakses oleh semua pihak.
1: Indonesia dan Singapura menandatangani 26 MOU atau nota kesepahaman di berbagai bidang seperti ekonomi, listrik, ketahanan pangan, ekonomi digital, cyber, dan perdagangan. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandia Fandi, RRI Pro 3, Tersumudara, untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lain, pendengar, KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi mulai memproses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan Raja Joli Antoni, di mana laporan tersebut tengah diverifikasi oleh Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK.
1: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi memulai proses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, di mana laporan tersebut kini sedang diverifikasi oleh Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Raja Juli menyampaikan laporan penolakan gratifikasi kepada KPK pada Jumat 3 Juli yang lalu. Menurut Budi, setelah proses verifikasi selesai, KPK akan menentukan tindak lanjut atas laporan tersebut. Hasilnya akan diumumkan setelah seluruh mekanisme pemerasan berlangsung.
1: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK. Maka atas pelaporan tersebut, tim Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik akan melakukan verifikasi dan analisis, termasuk juga koordinasi di internal KPK. Untuk selanjutnya, KPK akan menyampaikan analisis atas pelaporan tersebut, apakah dapat ditindaklanjuti atau tidak.
2: Sementara itu, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan bahwa pengembalian itu tidak akan menghapus unsur pidana, apalagi jika penyidik menemukan

Diketahui memang Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengaku menemukan sebuah amplop yang ditinggalkan Bupati Kuansing yaitu Suhardiman Ambi usai melakukan pertemuan di Kemenhub pada 2 Juni 2026. Menurut Raja Juli, amplop tersebut telah dikembalikan pada 29 Juni 2026. Dalam perkara ini memang Bupati Kuansing Suhardiman Ambi telah ditetapkan sebagai tersangka bersama Sekretaris Daerah Kuansing yaitu Zulkarnain serta satu pihak swasta yaitu Direktur Utama PT Mitra Ideal Konsultan. Perkara tersebut bermula dari dugaan suap pengisian jabatan Sekretaris Daerah Kuansing dan selain dugaan suap jabatan, KPK juga mengusut dugaan penerimaan lain yang berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan HPT. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Bersiapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro3 di manapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro3 RRI menemani Anda di kesempatan hari ini, hari Selasa tanggal 7 Juli 2026. Saya Fajar Nugroho bersama kerabat kerja yang bertugas, ada Bung Wisnu, ada Bung Sabil, dan juga tim redaksi yang bertugas akan menghadirkan berbagai informasi di antara kami rangkum dalam warta berita untuk Anda. Dan juga ada dialog-dialog pilihan. Ada dialog yang sudah kami udarakan secara live sebelumnya, akan kami hadirkan kembali, kami pilihkan untuk Anda. Siapa tahu ada yang terlewatkan ya dialog tersebut oleh Anda. Kembali kami hadirkan pada dini hari ini bersama tim dini hari Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Ya, sengaja back soundnya Piala Dunia karena beberapa jam lagi, beberapa pukul 2 waktu Indonesia Barat tepatnya, kurang lebih 2 jam lagi lah, nanti akan ada kick off babak 16 besar. Dua negara raksasa yang memang banyak pendukungnya, yang banyak menjagokan akan memenangi, mengangkat trofi Piala Dunia 2026 kali ini. Spanyol ketemu Portugal. Portugal dan Spanyol akan bentrok di babak 16 besar dan diprediksi akan berlangsung sengit. Kalau dari 10 pertandingan head to head di antara keduanya, Portugal dan Spanyol pernah bertemu dalam 10 pertandingan terakhir itu, hasilnya sama kuatnya. Portugal menang 3 kali, Spanyol menang 3 kali, sisanya seri. Tapi yang menarik bahwa pertandingan terakhir mereka bertemu itu tahun 2025 akhir dalam Piala UEFA Nations League, Portugal menang meskipun harus adu penalti. Sebegitu sengitnya, sebegitu ketatnya kejar-kejaran skor, sampai akhirnya memaksa babak tambahan waktu, sampai akhirnya adu penalti. Seberimbang itu kekuatan kedua belah negara. Tapi ya, namanya adu penalti pasti ada yang menang, ada yang kalah. Dan di pertandingan terakhir mereka bertemu tahun 2025, Portugal keluar sebagai juaranya, menjuarai UEFA. Tapi meski demikian, pendengar, catatan menariknya juga banyak ya. Nanti kami coba ulas bersama narasumber kami untuk kami ajak berbincang juga. Kami akan buka line telepon dan juga WhatsApp Pro3 RRI untuk Anda bisa berkomentar nanti selepas warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat. Nanti sebelum kick off kita coba untuk menganalisis bagaimana prediksi jalannya pertandingan. Siapa kira-kira yang akan pulang kampung? Siapa yang kira-kira

0: akan lanjut terus ke babak-babak selanjutnya. Karena itu tadi, sekilas kekuatan kedua belah tim imbang, hampir sama kuatnya. Dan skuadnya juga yang 2025 dalam Piala UEFA tidak jauh berbeda dengan skuad yang turun ke Piala Dunia kali ini di kedua belah negara. Tidak ada yang jauh berbeda, tidak ada yang nama-nama pemain mungkin ada 1-2 yang berbeda. Tapi kita lihat bagaimana kekuatan kedua belah tim nanti dan juga analisis dari narasumber kami dan juga analisis dari Anda, prediksi dari Anda. Nanti kami buka line telepon dan juga line WhatsApp Pro 3 RRI.
1: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
2: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan Derby Iberia yang syarat gengsi. Tim Seleção das Quinas Portugal akan berhadapan dengan Laboria Roja Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Portugal melangkah usai menyingkirkan Kroasia lewat permainan yang efektif. Sementara Spanyol memastikan tiket ke babak ini setelah mengatasi perlawanan Austria dengan penguasaan bola khasnya. Kini, dua kekuatan semenanjung Iberia bersaing demi satu tempat di perempat final. Siapakah yang akan menguasai jalannya laga dan melanjutkan perburuan gelar juara dunia? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 Selasa 7 Juli 2026 pukul 02:00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima

Hokgi, aktivis mahasiswa di tahun 1960-an yang dikenal kritis terhadap kekuasaan dan berani menyuarakan kebenaran lewat tulisan serta aksinya. Suhokgi pernah menyampaikan kegelisahan tentang manusia yang memilih diam saat melihat ketidakadilan. Gi pernah menunjukkan bahwa bahaya terbesar bukan hanya kekuasaan yang salah, tapi juga orang-orang yang tahu itu salah namun memilih untuk tidak bersuara. Baginya, menjadi manusia bukan soal ikut arus, bukan soal aman di tengah keramaian, tapi tentang keberanian untuk jujur walau sendirian. Suhokgi percaya lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Karena saat kebenaran dibungkam dan manusia berhenti peduli, disitulah keadilan perlahan mati. Gi berpesan, jangan diam ketika melihat yang salah, karena menjadi manusia harus berani bersuara.

0: pada 7 Juli 1683, Sultan Sibori, yang merupakan Raja Kesultanan Ternate, menandatangani perjanjian yang mengakibatkan Ternate ada di cengkeraman Belanda. Sultan Sibori terpaksa menandatangani perjanjian yang mengakibatkan Ternate masuk sebagai kerajaan vasal Belanda. Dengan ini, kedaulatan dan keperkasaan kerajaan Ternate tidak leluasa lagi dan masuk dalam cengkeraman Belanda. Setiap tahunnya pada tanggal 7 Juli memperingati Hari Pustakawan Nasional. Hari ini merupakan peringatan tahunan yang digunakan sebagai ajang untuk mengapresiasi peran penting seorang pustakawan dalam pengelolaan perpustakaan. Pustakawan adalah seseorang yang mempunyai kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan kepustakawanan.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kami masih membahas terkait dengan usulan gaji kepala daerah yang diusulkan oleh Komisi 2 DPR RI ya, yang ditolak oleh Badan Anggaran atau Banggar DPR yang menolak usulan kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat mendapat kenaikan gaji lewat pendapatan asli daerah atau PAD hingga 20%. Dan kali ini kita akan membahasnya bersama dengan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode 2015-2019, Pak Saud Situmorang.
3: Wawancara Pro 3.
2: Pak Saud, selamat malam.
4: Selamat malam, dengan siapa ya Mas?
2: Dengan Lukman, Pak Saud.
4: Oh ya, Mas Lukman, oke.
2: Ya, Pak Saud, ini kata banyak kepala daerah kena OTT gitu ya. Dan ini juga jadi trigger untuk adanya usulan terkait kenaikan gaji yang diterima dari PAD. Dari sisi Pak Saud melihatnya seperti apa ini? KPK kan ini ya, ranahnya OTT ini.
4: Iya, kalau saya bilang sih persoalannya bukan di soal gajinya ya. Kita kan udah pengalaman juga
2: iya,
4: bahwa pegawai negeri juga kan gajinya naik-naik juga kan. Bahkan kementerian tuh kan ada yang tinggi banget gajinya, tapi sebenarnya paling banyak tuh dia berpotensi masuk penjara tuh, entah itu di bidang cukai, entah itu di bidang pajak kan gitu kan. Gajinya gede banget mereka itu. Jadi sebenarnya definisinya itu sebenarnya bukan di situ gitu.
2: Nggak menjamin.
4: Lebih kepada memang lebih kepada bahwa sebenarnya kalau dia kepala daerah kita juga harus evaluasi.
2: Ya,
4: kalau kita lihat tuh katakanlah wali kota Tokyo atau bupati Tokyo gitu ya kan, ya memang oke lah 1,9 miliar dia per tahun. Kalau DKI itu paling kan cuma 72 juta per tahun gitu ya. Atau kalau kita lihat New York pemainnya itu miliaran dan seterusnya. Jadi kan gini loh, jadi jangan dilihat dari

0: 2 juta per tahun, 72 juta itu kan berapa gitu. Jadi gaji tinggi itu kan belum menunjukkan, yang perlu ditunjukkan kan bagaimana PAD itu menjadi sebuah yang betul-betul bisa menjadi ukuran gitu.
1: Iya.
0: Ukuran dalam pengertian tuh bukan gaji dari penyelenggara negaranya. Karena kalau isunya korupsi itu garuk di kiri, gatal di kaki, digaruknya di kepala itu. Iya kan? Bukan ini penyebabnya ini perilaku korup. Jadi bukan soal penghasilan. Karena kita udah punya pengalaman.
1: Tapi kan berpotensi Pak Saud ketika gaji kecil namun yang dikelola keuangan ini besar, itu kan potensinya juga terbuka besar itu.
0: Mas, kalau dia bersyukur itu yang enggak digaji, yang enggak dikasih oleh negara kepada para pejabat itu cuma celana dalam aja tuh. Ya, semuanya itu jadi negara itu. Mobil apa semua, entertaining, jamu tamu, jalan ke Jakarta, umpamanya kalau bisnis semua itu negara yang bayar. Jadi artinya itu aja dia harus sudah boleh bersyukur kamu itu memakai uang negara di atas rata-rata penduduk Indonesia. Nah sekarang kalau dia menuntut jumlahnya dari sekian persen dari PAD dengan alasan dengan alasan bahwa dia gajinya kecil. Nah, enggak begitu. Kalau negara ini punya hitungan-hitungan yang baik, Kementerian Keuangan atau Badan Anggaran punya hitungan yang baik, ya memang mereka harus bertanggung jawab terhadap PAD daerah itu yang tinggi, kenapa saya cuma dapat gajinya sekian.
1: Iya.
0: Tapi kan semuanya juga sudah ada apa, mereka sudah dapat uang juga kan. Kalau yang namanya PAD itu sekian tuh mereka sudah dapat persentase segala macam. Tapi kan mereka pengin tuh dimasukkan ke dalam struktur gaji yang menurut saya kalau kita lihat okay lah, tiap biaya hidup kota itu pasti berbeda ya di Jakarta, di kabupaten. Masa yang di daerah itu beli ayam cuma bisa 10.000 berbeda dengan beli ayam di Jakarta 350.000. Nah, baru kemudian kita bicara tanggung jawabnya.
1: Iya.
0: Tanggung jawab skala kota kan beda.
1: Iya, nah.
0: Masa disamain semua 20% PAD? Oh. Nah, ini kan gitu kan, beda dong kota kecil, kota gede. Dan jadi memang kajiannya belum tuntas gitu, berapa sebenarnya gaji yang harus diberikan kepada bupati, wali kota, atau kepala daerah ini. Dan itu mungkin kita juga nggak harus beranggapan setiap kepala daerah itu punya niat jahat, nggak.
1: Yeah.
0: Sampai kita bisa buktikan mereka memang punya niat jahat, tapi kita perlu menghargai bahwa okay, ini ada perlu adanya reformulasi gaji yang mempertimbangkan keadilan antar daerah, kinerja berbasis hasil, bukan sekedar persentase PAD. Nah itu baru bagus tuh.
1: Iya. Ya, jadi artinya setuju ya sebenarnya Pak Saud ya, ada kenaikan ini ya. Cuman
0: Iya, tapi yang diukur tuh bukan persentase PAD-nya gitu.
1: Oke. Okay.
0: Ya, itu aja yang disebutnya KPI itu loh, Mas.
1: Iya.
0: Key Performance Indicator. Lo kemarin dengar program lo katanya bangun jembatan. Lo kalau belum dibangun-bangun, ya kan nggak ada uangnya Pak Saud. Ya, lo cari inisiatif lo mempertimbangkan. Jadi yang di berbasis hasil apa, berbasis kinerja itu yang jadi penting.
1: Iya.
0: Kalau mau daerah itu nonjol, idenya banyak, terus kemudian masyarakat yang mendukung, itu kan dukungan masyarakat kinerja loh, Mas.
1: Iya, iya.
0: Pokoknya, ya, gue nggak punya APBD, tapi gue berhasil menggunakan dana yang disebutnya, social responsibility-nya.
1: CSR, ya.
0: Sehingga pabrik rokok di tempat gue nyumbang, itu KPI. Dia bisa dikasih, jadi bukan ukuran PAD gitu,
1: Mas. Iya, baik. Nah, makanya banyak yang jadi rahasia umum ya, ketika memang gaji kecil ini sebenarnya bukan jadi indikator untuk mereka melakukan korupsi juga, Pak Saud.
0: Iya, jadi kembali lagi kan sebenarnya tujuannya itu kita kan sebenarnya membawa orang, mengajak orang join dengan pemerintah dengan kapabilitas dia, dengan integritasnya, bahkan integritas yang terdepan. Tapi kan ini menjadi rusak ketika money politics kan. Kita tahu biaya politik itu mahal. Kampanye itu mahal. Sehingga kemudian mereka menuntut kebalikannya. Jadi sebenarnya yang harus diperbaiki itu bukan di situ, bukan di sisi PAD 20%. Pertama kinerjanya itu pasti. Kedua memang kita harus perbaiki sistem politik ini. Dua OTT terakhir itu semua tim sukses itu, Mas, terkait itu. Iya, jadi itu artinya biaya politik yang mahal itu harus kita beresin dulu. Lalu bagaimana kita ke depan ini di rakyat Indonesia disadarkan, udahlah kalau kamu dikasih uang tuh jangan dipilih justru. Itu pasti nanti bikin rakyatmu menderita tuh. Kamu sesaat dapat 300.000, kamu bisa beliin. Tapi sebenarnya penderitaan rakyatnya jadi lebih banyak karena dia harus mengembalikan uang itu. Itu uang itu kan dari bohir, dari sponsor, dari ini. Jadi itu yang saya bilang kemarin di beberapa teman-teman di radio juga dan beberapa TV juga saya bilang, ini DPR harus segera memastikan siapa yang memberi dan menerima itu harus dihukum. Jadi nggak ada lagi istilah-istilah. Kalau nanti kemudian korupsinya rendah, itu PAD naik dengan tinggi dan kemudian kita punya logika yang kuat, logika argumentasi dan nalar yang kuat untuk mengatakan wajar kita naikin pendapatan kepala daerah, tapi bukan dengan persentase PAD. Ini kok kayak jadi kayak transaksional banget nih, nggak baik itu mas.
1: Iya
0: kan, transaksional. Jadi itu kayak seperti kita dapat komisi jual mobil tuh, enggak. Maksudnya kok jadi kayak rente begitu gitu, nggak bisa kayak gitu. Itu nggak baik ya. Kalau umpamanya kita katakan nanti tiap daerah pasti berbeda sehingga sistem penentu utama PAD itu harus sistem fiskal status otonomi daerah, itu kan banyak yang harus dibenahi itu, reformasi gaji itu. Jadi tidak hanya keadilan antar daerah, itu kita harus akui lah bahwa jadi bupati di kota besar dengan di ujung-ujung di pulau-pulau Nias sana itu kan berbeda tuh. Padahal sebenarnya secara common sense Nias itu ada pulau-pulau batu, pulau-pulau kecil yang harus dikunjungi, masyarakatnya lebih jauh. Kalau saya bilang sih justru yang pulau-pulau terpencil itu yang perlu digedein ya apanya PAD-nya, tapi bukan kemudian tanpa harus persentasenya kemudian jadi naik. Terus kemudian naik begitu aja tanpa ada basis kinerja yang saya sebut tadi itu.
1: Pak Saad, sebenarnya kan permasalahannya klasik ya kalau menyinggung masalah biaya politik yang tinggi. Ketika seorang calon kepala daerah ingin maju gitu, mencalonkan diri, ini kan mereka kan sudah tahu konsekuensinya berapa yang akan didapat tiap bulan ini.
0: Ya, itu yang saya bilang akhirnya kan kita bertanya. Itu benar nih, udah benar ini mas, itu udah benar. Jadi kita tahu benar apa yang mereka dapat sebenarnya. Kalau memang kamu harus mengeluarkan untuk banner segede apa lah itu, segede gajah gitu yang harus pasang di pinggir jalan, sehingga kemudian kita harus memastikan bahwa kampanye di radio, di TV dan seterusnya itu sudah merupakan lebih dari cukup, dan banner yang hanya segede koran umpamanya gitu kan. Jadi harus ada detail-detail yang harus dibuat sehingga dia nggak kemudian meminta dari bohir
1: woman,
0: atau sponsor dan seterusnya, sehingga balikannya menjadi lebih baik. Sementara kita tahu negara juga semakin sulit gitu ya kan, belum lagi masalah otonomi di daerah dan kemudian otonomi di bagaimana proses otonomi itu berjalan dengan tertatih-tatih. Jadi kalau dikatakan tadi diskusi kita hari ini mengenai PAD 20% itu, dan Pak Banggar sudah jelas mengatakan stop karena sampai nanti fiskal kita membaik. Ya jadi kan ini kaitannya ada kaitan dengan pemerintah pusat kan. Fiskal kita kecorat marut itu kan karena kita ribut soal MBG, soal operasi merah putih dan seterusnya. Jadi lebih baik sebenarnya presidennya atau siapapun kita mulai melihat yang lebih di helikopter view yang lebih tinggi lagi. Iya jelas lah, kalau memang pun anggaplah pemilu 2024 kemarin ini kita banyak carut marutnya, sehingga kita tidak bisa memberikan kesejahteraan kepada kepala daerah, dia menerima apa adanya. Kalau seperti Mas Lungan bilang tadi, ya ngapain lu jadi kepala daerah kalau gajinya kecil? Aja lu jadi pengusaha, lu nanam sawit sana.
1: Nanam
0: sawit lu tungguin 3 tahun berbuah, lu duduk-duduk enak kan?
1: Iya, artinya kan ada sektor-sektor yang mungkin diharapkan ya, dalam tanda kutip kan ilegal, yang semua orang jadi rahasia umum gitu. Dan ini kan sebenarnya jadi bom waktu untuk kepala daerah, tinggal menunggu KPK nyomot aja kan ya.
0: Iya, kita ambil aja dua OTT terakhir ini mas.
1: Iya.
0: Ambil aja, itu kan udah jelas ya. Itu udah jelas itu definisinya tetap sederhana. Korupsi itu karena power. Korupsi itu karena kekuasaan yang disimpangkan. Nah, kenapa itu disimpangkan? Karena dia mempunyai beban yang besar terhadap pelaksanaan pemilu. Kemudian baru kita masuk ke soal-soal yang lebih umum, yaitu integritasnya, check and balance-nya. Terus KPK juga pintu pencegahannya sudah masuk, tapi nggak pernah dianggap, sehingga nggak mampu untuk mengurangi korupsi, menekan biaya politik yang tinggi, sehingga resikonya itu menjadi lebih tinggi, APBD-nya seperti itu. Dan ini gambaran yang menunjukkan kalau kita memang kita harus redefinisi ulang sebenarnya pemilu kita ini, pilkada kita ini harus kita definisi ulang, sehingga kita ke depan itu kalaupun bicara gaji itu kita bukan bicara persentase 20% APBN, kayaknya akalnya udah kehabisan akal tuh, bingung dia. Kan seharusnya itu kinerja mas. Kalau di KPK itu kinerja, kamu kalau nggak bisa 300 kasus per tahun, lu nggak dapat bonus lu akhir tahun. Itu jelas tuh, KPI-nya jelas. Jadi kamu kalau pada tahun ini kamu tidak bisa menjabarkan janji-janji pemilu kamu tuh, kamu bullshit tuh kan gitu. Jadi kamu harus bisa buktikan itu baru kemudian, dan karena dengan janji-janji itu kan ekonomi pasti muter tuh. Ya ekonomi pasti muter, pasti PAD muter. Dengan PAD muter itu ya baru kamu bisa bicara tadi itu persentase itu. Tapi bagaimana orang PAD-nya belum naik aja kamu udah bisa PAD?
1: Iya.
0: Kondisi sekarang sulit ini, coba jelaskan bagaimana bisa kita memastikan bahwa PAD itu naik gitu loh mas.
1: Iya, nggak adil juga kalau dipukul rata setiap kepala daerah mendapatkan aturan itu ya, Pak Saud ya.
0: Iya, karena beda. Jadi kalau tadinya di Pulau Batu Basan, Pulau Batu Niasan itu dari mana PAD-nya?
1: Iya.
0: Taninya aja cuma nanam kelapa. Iya kan?
1: Iya.
0: Kecuali ada pabrik minyak goreng tuh ngekspor ke Singapura gitu kan?
1: Iya kan? Pasal itu kalau bicara gitu. Ini kan penindakan. Bagaimana dengan pencegahannya selama ini? Efektivitasnya?
0: Ya sebenarnya udah banyak ya mas. Pintu-pintunya itu kan ada nanti kalau ada waktu dia di MCP ya. MCP Monitoring Center Prevention itu kan semua pintunya udah masuk di situ. Mulai dari perizinan, APBD, terus jenjang karir pegawai di situ, terus kemudian pendapatan asli daerah termasuk perpajakannya, semua kan ada banyak, ada 9 area tuh termasuk soal perizinan lah. Ya, itu kan sebenarnya sudah dilakukan karena kita harus berasumsi bahwa semua ini kan yang menjadi kepala daerah ini pastilah orang baik lah. Minimal kalau di partai politik dia tuh di atas rata-rata.
1: Ada pilihan ya.
0: Ekonominya ya. Gak mungkin juga lah bupati itu orang-orang yang dicalonkan orang-orang yang iya kan?
1: Artinya
0: dia di atas rata-rata gitu. Di atas rata-rata baik itu performanya dan seterusnya. Tapi kenapa akhirnya kecebur? Kan kita tadi udah definisinya tegas. Itu kebiaya politik yang tinggi. Nah, artinya ketika kemudian ada orang yang baik itu kan KPK bertanggung jawab untuk menjaga itu. Jadi orang yang merasa terjaga dia akan lapor KPK. Tolong saya dijagain. Ini orang ini jatuh terus ngoda-ngodain saya. Nah tapi masalahnya lagi-lagi agak sulit karena KPK kan gak 24 jam di kantor gubernur, di kantor bupati kan. Iya kan, ya habis pencegahan ini modelnya lakukan ini SOP, ini kalau mekanisme pelaporan ini orang yang Bapak hubungi, kalau Bapak ada masalah orang KPK masuk di situ di deputi pencegahan, sampai namanya nomor HP-nya itu ada semua, mereka kepala daerah itu tahu tuh semua tuh, nomor-nomor yang harus dikontak di KPK itu. Tapi begitu umpamanya dia pulang KPK-nya dia main mata juga kan. Kan itu coba deh tanyain kepala daerah mas, tanyain kepala daerah, pernah nggak seluruh dari Aceh itu sampai Papua tanyain, pasti mereka udah tahu siapa kontak personnya di KPK kalau terjadi sesuatu. Karena deputi pencegahan itu meninggalkan alamat, meninggalkan address untuk menjaga orang baik itu tetap baik, tapi akhirnya dia kecebur, ya udah lu nggak mau dijaga jadi baik, gua penjarain aja lu kan, akhirnya gitu kan.
1: Oke.
0: Coba deh tanyain orang yang OTT itu, tebak tanya, Pak, udah pernah orang KPK? Oh udah, saya kenal orang ini, nomornya ada sama saya.
1: Merasa aman.
0: Begitu dia pulang. Iya, jadi Mas Lukman tadi bilang itu sebenarnya pencegahan itu sampai personal itu ngomongnya itu mas.
1: Oke.
0: Jadi orang KPK deputi pencegahan ya personal itu. Ya kalau udah deputi penindakan ya itu clandestine kan.
1: Iya.
0: Ya itu artinya tertutup, dia nggak tahu walaupun kadang belakangannya ada isu kebocoran segala macam itu.
1: Baik.
0: Jadi Jadi orang-orang baik itu udah dijaga sebenarnya Mas, bukti tetap baik.
1: Iya kan? Baik. Iya. Pak Saud Situmorang, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Ya,
0: bermanfaat, menginspirasi untuk berhenti korupsi. Semoga kita menjadi lebih baik lah untuk sistem politik kita.
1: Amin. Gitu, Mas. Ya, selamat malam.
0: Ya, ya malam.
1: Pendengar Saud Situmorang, Komisioner atau KPK ya, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode 2015-2019, kami berbincang terkait dengan usulan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang mendapatkan gaji lewat pendapatan asli daerah atau PAD hingga 20%, di mana Badan Anggaran DPR atau Banggar ini sudah menolak usulan tersebut ya. Disampaikan Ketua Banggar DPR, Said Abdullah, ingin agar wacana tersebut sementara di stop sambil menunggu kondisi fiskal negara membaik.
2: Memori kolektif bangsa. Lelucon terkenal Gus Dur terkait tiga entitas kepolisian paling jujur di Indonesia, yakni polisi tidur, patung polisi, dan Jenderal Hugeng Iman Santoso, punya konteks sejarah yang penting dalam dinamika sejarah kepolisian Republik Indonesia. Kisah kejujuran dan integritas Hugeng yang melegenda mulai bergaung ketika ia sukses memberangus cukong-cukong perjudian di Sumatera Utara. Saat menjabat sebagai Kapolri tahun 1968 hingga 1971, reputasi Jenderal Hugeng tidak tergoyahkan meski harus berhadapan dengan budaya politik dan lingkungan birokrasi yang korup. Keberanian sosok Hugeng disampaikan Ambar Wulan, peneliti sejarah kepolisian.
3: Dalam penanganan kejahatan penyelundupan mobil, Pak Hugeng kan nggak mengenal kompromi. Ya, ini kan yang menyebabkan masyarakat itu antusias juga. Di samping itu Pak Hugeng memang dekat dengan pers, dekat dengan masyarakat. Ini yang menyebabkan bahwa masyarakat ini juga mengawal Pak Hugeng gitu loh. Tetapi di satu sisi ternyata penanganan Pak Hugeng yang sangat highlight ini, ada satu hal yang tidak nyaman bagi pemerintah.
1: Pendengar, Badan Anggaran atau Banggar DPR menolak usul kepala daerah dan wakil kepala daerah mendapat kenaikan gaji lewat pendapatan asli daerah atau PAD hingga 20%. Banggar ingin agar wacana tersebut sementara di stop sambil menunggu kondisi fiskal negara membaik. Dia terutama ingin agar hal-hal yang menyangkut perbaikan fasilitas aparatur negara dihentikan. Usulan agar kepala daerah dan wakil kepala daerah mendapat bagian 20% dari PAD sebelumnya disampaikan Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda. Sebelumnya wacana menaikkan gaji pemimpin daerah itu disampaikan Rifki menyusul rentetan kasus operasi tangkap tangan atau OTT terhadap sejumlah kepala daerah belakangan. Ia mengusulkan agar kepala daerah dan wakil kepala daerah bisa mendapat 20% dari PAD, namun jumlah itu bisa bervariasi sesuai tingkat PAD daerah karena saat ini sekitar 90% daerah masih bergantung pada APBD. Dan mendengar, kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan Presiden Institut Otonomi Daerah Profesor Dr. Joermansyah Johan.
4: Wawancara Pro 3.
1: Prof. Johan, selamat malam.
5: Malam, Pak Lukman, apa kabar?
1: Kabar sehat, Pak Jan. Sehat ya, Prof?
5: Ya, baik-baik ya.
1: Ini nampaknya kalau disetujui akan jauh lebih sehat ini kepala daerah. Nah, namun ditolak terlebih dahulu. Bagaimana, Prof, melihat usulan kepala daerah ini naik gaji lewat PAD dan besarannya bisa sampai 20% ini?
5: Waduh, ya begini. Kalau kita lihat sekarang dulu ya, existing nih, kepala daerah itu dapat penghasilan gaji dan tunjangan. Lalu kemudian dia dapat fasilitas-fasilitas untuk kelancaran tugasnya sebagai kepala daerah. Nah, kalau penghasilan, gaji dan tunjangan itu memang kecil. Gajinya dan tunjangan bupati wali kota kan sekitar 5 jutaan rupiah. Kalau gubernur 9 jutaan rupiah. Nah, tapi dia dapat fasilitas, ada rumah jabatan, ada mobil dinas, ya, ada fasilitas kesehatan, Dan juga ada biaya-biaya untuk namanya biaya penunjang operasional lah, biaya operasional lah gitu.
1: Bisa ya. Berapa tuh Prof? Nah, kalau dalam sebulan itu?
5: Ya kalau biaya penunjang operasional itu memang udah pakai formula PAD. Ya, nah jadi kalau daerah yang PAD-nya besar, maka persentasenya kecil aja 0,4% dari PAD.
1: Ya.
5: Tapi kalau daerah yang PAD-nya kecil, maka persentasenya dibesarin dikit, kalau nggak salah sekitar 1%. Nah itu aja ya dari PAD.
1: Ya.
5: Nah itu, tapi itu biaya operasional itu kan
1: bukan gaji
5: untuk,
1: ya?
5: Bukan, jadi untuk belanja apa, belanja yang terkait dengan operasional sehari-hari, tugasnya berkoordinasi, tugasnya melakukan kegiatan-kegiatan mencegah kerawanan sosial masyarakat, ya, termasuk sampai ke soal-soal keamanan dan sebagainya. Nah itu uang yang artinya harus dipakai untuk kegiatan-kegiatan yang sudah diperuntukkan dalam PP 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala daerah. Jadi itu artinya uang itu uang yang harus dipakai ya untuk ketentuan, sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah. Nah sekarang kalau gaji yang dibawa pulang nih, nah yang dibawa pulang itu tadi 5 jutaan Bupati Wali Kota, 9 jutaan Gubernur, itulah yang dibawa pulang kasih ke istri. Nah cuman memang uang itu kan kalau kita hitung-hitung Jakarta, UMR aja Jakarta di atas 5 juta kan?
1: Iya, iya.
5: Nah, jadi itu memang boleh dikatakan gaji dan tunjangan kepala daerah itu sangat rendah dibanding dengan, sangat kecil dibanding dengan tugas dan tanggung jawab yang dipikulnya. Dia mengelola anggaran triliunan rupiah.
1: Yeah.
5: Tanggung jawab kepala daerah itu urusan pemerintahan dari urusan orang hamil, bayi-bayi di dalam kandungan ibu, sampai urusan orang meninggal.
1: Yeah.
5: Ya, nah itu kan urusannya banyak banget. Nah plus juga dia bertanggung jawab untuk pelayanan publik ya di daerahnya, percepatan pembangunan. Nah itu nggak seimbang lah dengan tanggung jawabnya, gajinya itu udah 20-an tahun nggak diperbaiki ya kan. Nah itu mungkin lalu ada pikiran bagaimana menambah penghasilan kepala daerah.
1: Yeah.
5: Kalau di pegawai negeri kan ada tambahan namanya TPP.
1: Yeah. Ya
5: kan. Nah tunjangan perbaikan penghasilan kan TPP itu ada. Tapi kalau untuk kepala daerah kan nggak boleh dia dapat TPP itu. Itu hanya untuk PNS. Nah maka dicoba dicari jalan, ketemulah model itu tadi. Boleh nggak dia dapat sebagian dari PAD. Yaitu kalau dia memang berhasil mencapai target, ya, pajak retribusi, peningkatan yang signifikan gitu ya kan. Nah dan kemudian aman, rakyat nggak ribut ya kan.
1: Ya.
5: Kalau pajak PBB dinaikin nggak ribut ya itu nggak mungkin juga kan. Nah jadi pikirannya seperti itu. Nah, hanya jumlahnya itu kan kalau saya nggak salah itu diusulkan oleh
1: Komisi
5: teman-teman 2. Di Komisi 2 DPR RI 20% dari PAD. Waduh, itu gede banget nih, kita coba exercise ya.
1: Jakarta
5: itu sekitar 70 juta PAD-nya, ya kan, dari 80-an juta lebih APBD.
1: Iya.
5: Nah, karena yang PAD-nya gede kan,
1: iya.
5: Kalau 70 juta, itu kan berarti dia 20% sama dengan 14, bukan 70 juta, 70 triliun.
1: Iya.
5: Jadi kalau dia apa namanya 20% berarti dia dapatnya sekitar 14 triliun satu tahun. Waduh,
1: wow.
5: Itu kan melampaui kewajaran. Gak mungkin lah gaji sebesar itu, gaji presiden Amerika aja gak segitu ya kan. Jadi itu contoh bahwa mungkin exercise-nya ini belum dibuat ya, baru mungkin dihitung kasar ya. Jadi kalau saya itu kalau mau ditambah penghasilan bisa dikaitkan dengan PAD, tapi harus terukur dan jelas, dan juga tidak bisa sampai 20% itu. Kalau saya paling tinggi 1% lah. dari PAD, itu pun ada ukuran yang tegas bahwa betul-betul ada kenaikan PAD yang wajar, yang kemudian tidak menimbulkan persoalan, dan kemudian dia mencapai target itu sangat signifikan. Nah, dengan demikian bisa dia diberi bonus lah, semacam sebetulnya itu bonus lah. Kalau dalam sistem pemerintahan namanya ada insentif dan disinsentif. Nah, sekarang kan disinsentif kan banyak kepala daerah yang kena OTT, kena tungkep, ya kan? Nah, tapi insentifnya bagaimana? Nah, insentifnya itu bonus. Ya, kalau dia bisa naikin penghasil pendapatan asli daerah, dia diberi insentif. Kan biasa sebetulnya di dunia korporasi juga itu bonus-bonus akhir tahun, bisa berapa kali gaji dari karyawan. Di dunia pemerintah juga ada, kayak Singapura itu kalau akhir tahun itu pegawai negerinya juga terima bonus sekian kali gaji. Tapi memang karena ada peningkatan dari income negara, ya kan? Kalau kita ukurannya peningkatan PAD yang signifikan, kasih dia bonus sehingga dia bertambah semangat, dan di samping mengurus PAD, dan juga dia, Mas Lukman, dia juga bisa terhindar dari, katakanlah, mau tergoda untuk jual beli jabatan, katakan gitu ya. Nah, dengan karena uangnya udah lumayan, tapi kalau adalah dia, ya kan, untuk jual beli jabatan, lalu juga jual beli perizinan, sampai juga ikut minta fee di pengadaan barang dan jasa. Nah, jasa itulah yang mungkin diupayakan, walaupun itu belum tentu menjamin ya. Gaji gede belum tentu menjamin dia tidak korup, itu kita harus bawahi.
1: Tapi kan gitu. Kalau kita lihat ini ya, Prof, ini kan dikatakan biaya politik yang tinggi jadi salah satu alasan gitu ya, biaya politik yang tinggi saat pemilihan kepala daerah ini tidak sebanding dengan gaji yang diterima saat terpilih gitu ya. Tapi kan sebelum mencalonkan, ini kan artinya sudah tahu konsekuensi yang akan diterima nantinya berapa gitu kan.
5: Ini yang banyak mereka nggak paham. Jadi ya, saya pernah ada kasus itu yang kena OTT kepala daerah, bupati di mana itu kena OTT. Kemudian sebelumnya itu dia membuat pernyataan ketika itu, nggak tahu saya jadi bupati itu cuma 5 juta katanya. Kalau tahu saya nggak mau jadi bupati. Jadi informasi-informasi ya, terutama bagi yang berasal dari kalangan non birokrat ya, itu nggak paham, mereka disangka gaji bupati itu gede. Gitu loh, ya kan? Nah, awam pun menyangka fasilitas kalau macam itu besar dan dapat apa namanya duit dari kanan kiri, katakan gitu ya kan? Tapi itu setelah dia masuk baru dia kaget. Nah, jadi informasi ini kurang sampai lah, kalau menurut saya kurang sampai. Ya, jadi oleh karena itu maka memang dia running jabatan, ya mungkin juga faktornya bukan hanya soal gaji, soal prestise, ya kan. Ada orang yang kaya tapi belum punya kekuasaan dalam pemerintahan, kan pengen dia mau maju, yang penting
1: nyari pamor ya,
5: yang jabatan nyari pamor. Tapi juga tetap uang kan perlu untuk biaya pendidikan sekolah anak-anaknya, gimana? Kan secara wajar.
1: Tahan dulu, Prof. Kita ke WhatsApp yang sudah masuk ke ruang redaksi. Ada rekan saya, Ninding, yang akan menyampaikan. Ninding, silakan.
6: Baik, Lukman dan Prof. Joermansah, ada beberapa komentar yang masuk dari pendengar Pro 3 RRI dari sejumlah daerah yang ikut berkomentar terkait dengan topik kita malam ini, yaitu usul kepala daerah naik gaji lewat PAD. Yang pertama itu datangnya dari Pak Rudi di Banten, atau di tempatnya di Serang. Menurut saya, saat saja kepala daerah mengusulkan kenaikan gaji, apalagi kalau memang kinerjanya itu terbukti bagus dan PAD-nya meningkat. Tapi harus transparan, jangan sampai rakyat merasa terbebani. Yang penting pelayanan publik juga ikut naik kualitasnya. Lalu ada Ibu Siti di Kejaksaan Cirebon, maksudnya daerah Kejaksan ya, daerah Kejaksan Cirebon, Bu Siti menyampaikan bahwa saya agak kurang setuju ya kalau fokusnya ke kenaikan gaji dulu. Masih banyak kebutuhan masyarakat yang harus diprioritaskan. PAD itu kan dari rakyat juga, jadi sebaiknya dipakai dululah untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Lalu ada lagi Pak Andi di Tembalang, Semarang. Kalau kenaikan gaji berbasis PAD, menurut saya itu bisa jadi motivasi kepala daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah. Tapi harus ada indikator jelas. Jangan gaji naik, korupsi juga naik. Misal target PAD harus dicapai dulu. Kalau soal kenaikan bisa dibicarakan. Lalu ada Ibu Lina di Purwokerto. Yang penting bukan soal gaji naik atau tidak, tapi kinerja terasa langsung oleh masyarakat. Jalan bagus, layanan cepat, harga stabil. Dan terakhir ada dari Pak Rahmat di Tarakan. Di daerah seperti kami, PAD belum terlalu besar. Jadi kalau ada wacana kenaikan gaji kepala daerah, rasanya kurang relevan. Lebih baik fokus dulu meningkatkan ekonomi daerah supaya PAD-nya benar-benar kuat. Kembali ke Anda, Lukman.
1: Baik, terima kasih, Ninding. Silakan, Prof. Tadi Pak John di Bengkulu ya. Sebenarnya sepertinya sudah jadi rahasia umum ketika kepala daerah ini dalam tanda kutip bermain dengan jual beli jabatan dan lain-lain ini.
5: Ya, jadi kan juga tadi diakui bahwa gajinya kecil. Ya, kemudian lalu mereka dapat uang penghasilan. Penghasilan itu kan semuanya yang ilegal itu, ya kan, dari jual beli jabatan, dari jual beli perizinan, dari fee pengadaan barang dan jasa. Dari penghasilan itu, penghasilan yang melanggar hukum. Makanya ketika ada yang lapor, KPK memonitor, maka kena OTT. Nah, kan kita kan nggak mau begitu. Ya, harusnya memang perbaikan penghasilan. Tapi gaji dan tunjangannya, saya kira memang nggak usah disentuh dulu lah. Gaji dan tunjangan biar aja seperti itu, karena kontroversinya tinggi. Nah, oleh karena itu, yang kita fokus sekarang dia mendapat bagian dari PAD. Jadi itu dipisahkan. Nah, setiap tahun kan dievaluasi ini, PAD naik nggak, capai nggak target, diukur dengan ukuran yang jelas, ya kan, berapa persen kenaikan target, misalnya sekian lalu tercapai 2 kali lipat. Nah, itu ya dapat bonus lah, kalau kita pakai bahasa sederhananya, dapat ya sekian persen dari hasil peningkatan PAD itu, kena ikhtiarnya, usahanya yang juga tidak melanggar aturan, yang juga bisa diterima oleh rakyat, ya. Tidak menaikkan sewenang-wenang, lonjar-lonjar sampai ratusan persen misalnya PBB-nya, kan, kayak gitu. Nah, jadi fokusnya di situ aja. Nah, kalau itu, nah, maka tadi kita juga dengar ya dari para pendengar R43 di seluruh Indonesia ini bahwa nggak apa-apa diberi kenaikan, tapi kan harus jelas indikator dan terukur kalau kinerjanya, kan begitu. Ya, jadi ini juga karena biaya pilkada mahal. Begitu pilkada mahal, nah, lalu kemudian dia tahu penghasilannya yang sah, yang sah nih, rupanya kecil. Nah, makanya kalau dikasih bonus, itu akan membuat, katakanlah dia mendapatkan penerimaan yang wajar, yang sah, dan juga aman, katakanlah begitu, dari persoalan hukum. Jadi dalam hal ini maka regulasinya yang harus kita betulin. Jadi apa itu regulasinya? PP 109 tahun 2000, ya udah 26 tahun itu, tentang kedudukan keuangan kepala daerah. Nah, di situ bukan perkara gaji ya, gaji nggak usah dulu lah disentuh-sentuh, karena jadi 5 juta sama 9 juta untuk gubernur itu. Tapi soal berapa persen dari PAD yang memang terjadi peningkatan signifikan sesuai dengan kinerja terukur, nah, maka akhir tahun ya mendapatkan bonus, kita katakanlah seperti itu. Nah, maka dengan begitu dia aman. Nah, dan dia kemudian juga akan kita lihat nih, mudah-mudahan gak ada lagi kepala daerah yang nakal itu dengan tambahan penghasilan dari insentif lewat PAD pada akhir tahun. Kira-kira begitu Mas Lukman.
1: Baik, Prof. Johermansa Johan, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu, Prof. Selamat malam.
5: Amin, amin. Sama-sama malam. Ya.
1: Pendengar Presiden Institut Otonomi Daerah, Profesor Johermansa Johan.
7: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber

0: Satu Waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Kementerian Sosial dan Pemerintah Provinsi Jakarta memverifikasi ratusan anak jalanan di wilayah Jakarta untuk masuk ke dalam program sekolah rakyat.
1: Kementerian Sosial terus memperluas jangkauan penerima manfaat program sekolah rakyat di Jakarta. Salah satunya dengan melakukan pendataan terhadap anak-anak yang selama ini berada di jalanan. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan lebih dari 700 anak telah dijangkau Kemensos. Ia menyebut proses verifikasi dilakukan dengan mendatangi tempat tinggal hingga berkoordinasi bersama perangkat wilayah.
2: Ini mau dipatenkan data, sudah ada, kita menjangkau 700-an lebih. Nah, sekarang lagi diverifikasi, divalidasi.
1: Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan dukungan terhadap perluasan sekolah rakyat di Jakarta. Ia mengatakan Pemprov DKI menyiapkan lokasi tambahan untuk meningkatkan kapasitas sekolah berasrama tersebut.
3: Yang menarik dalam diskusi saya dengan Pak Menteri Sosial tadi, karena memang saya melihat secara langsung bahwa achievement atau capaian yang luar biasa dari anak-anak dari keluarga yang tidak beruntung dan semangatnya sama dengan apa yang menjadi keinginan dasar pemerintah DKI Jakarta, sehingga yang tadi harapan Bapak Presiden untuk bisa menambah sampai dengan 1.000 siswa, Pak Menteri, kami akan secara mendalami ini dan menyiapkan lokasi yang mungkin bisa digunakan untuk boarding sekolah rakyat untuk 1.000 siswa.
1: Pramono menilai sekolah rakyat menjadi upaya membuka kesempatan pendidikan bagi anak dari keluarga kurang mampu. Menurutnya, program tersebut dapat membantu anak-anak mendapatkan kesempatan memperbaiki masa depan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Protigereri terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan seluruh anak mendapatkan akses pendidikan terkait masih adanya calon peserta didik yang belum diterima pada sekolah tujuan di wilayah Nusa Tenggara Barat.
1: Tapi kita pastikan bahwa semua anak harus bersekolah.
2: Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi NTB Syamsul Hadi menghimbau para orang tua yang anaknya belum diterima di sekolah tujuan agar segera memilih sekolah lain yang masih memiliki kuota. Menurutnya yang terpenting adalah memastikan seluruh anak usia sekolah tetap melanjutkan pendidikan pada tahun ajaran baru.
1: Tentu harapan kita para orang tua itu bisa memilih sekolah yang belum terisi. Tapi kita pastikan bahwa semua anak harus bersekolah.
2: Syamsul juga mengatakan selain sekolah negeri yang masih memiliki daya tampung, sekolah swasta juga menjadi alternatif. Ia menegaskan keputusan tetap berada di tangan orang tua, namun pemerintah akan memastikan tidak ada anak yang kehilangan hak memperoleh pendidikan.
1: Harapan kita juga demikian, bisa ke swasta atau bisa ke sekolah-sekolah yang belum sekolah, anak-anak harus sekolah.
2: Sementara itu, Ketua Dewan Pendidikan Kota Mataram Prof. Tajuddin meminta pemerintah daerah menyusun kebijakan yang lebih komprehensif agar seluruh anak tetap bersekolah sekaligus memastikan distribusi peserta didik lebih merata di setiap sekolah sesuai kuota yang tersedia.
3: Kelompoknya di beberapa sentral, nah sekarang itu nanti diambil kebijakan mungkin itu nanti. Kebijakan dalam artian nanti didistribusi ke yang kurang-kurang itu. Nah itu yang menjadi kendala di orang tuanya tidak mau atau anaknya tidak mau, nah itu menjadi kendala.
2: Dewan Pendidikan berharap evaluasi pelaksanaan SPMB tahun ini menjadi dasar penyempurnaan kebijakan penerimaan murid baru pada tahun ajaran berikutnya, sehingga akses pendidikan dapat dinikmati secara lebih merata tanpa menimbulkan penumpukan pendaftar di sekolah-sekolah tertentu. Dari Mataram, Khalil Bisri, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

16 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan Derby Iberia yang syarat gengsi. Tim Seleção das Quinas Portugal akan berhadapan dengan Laboria Roja Spanyol di Stadion Dallas Amerika Serikat. Portugal melangkah usai menyingkirkan Kroasia lewat permainan yang efektif. Sementara Spanyol memastikan tiket ke babak ini setelah mengatasi perlawanan Austria dengan penguasaan bola khasnya. Kini dua kekuatan semenanjung Iberia bersaing demi satu tempat di perempat final. Siapakah yang akan menguasai jalannya laga dan melanjutkan perburuan gelar juara dunia? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 02.00.

Herbisar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung team favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kami hadirkan perbincangan yang mungkin Anda tunggu-tunggu, bagaimana analisa pertandingan Portugal versus Spanyol yang akan saling berhadapan pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 pada Selasa dini hari. Laga Portugal versus Spanyol akan dihelat di Stadion Dallas, Amerika Serikat, di mana duel ini menjadi salah satu yang paling disorot di babak 16 besar karena mempertemukan dua kekuatan terbaik Eropa. Portugal versus Spanyol juga akan menyuguhkan pertarungan dua generasi, yaitu Cristiano Ronaldo di kubu Portugal dan Lamine Yamal di skuad La Furia Roja. Portugal memastikan tempat di babak 16 besar setelah melewati laga dramatis melawan Kroasia dengan skor ketat 2-1.

0: Sementara itu Spanyol sukses melumat Austria 3-0, di mana kemenangan ini menjadi bukti Spanyol masih pantas menyandang predikat juara Piala Dunia 2026. Berdasarkan performa terkini, kedua tim memang kualitas skuad serta analisis taktik menjelang laga. Pertandingan Portugal versus Spanyol diprediksi menjadi salah satu duel paling seimbang di babak 16 besar. Namun Spanyol sedikit lebih diunggulkan, di mana beberapa model prediksi termasuk Opta yang memberikan peluang kemenangan Spanyol di waktu normal sekitar 49%. Portugal 26% dan sekitar 25% kemungkinan pertandingan berlanjut ke babak tambahan waktu. Dan kami akan membahas yang lebih mendalam bersama dengan pemerhati sepak bola, ada Bung Opan Lamara. Bung Opan, selamat malam, salam olahraga.
1: Selamat malam, salam olahraga Bung Lukman.
0: Bung Opan, ini pertandingan yang mungkin banyak ditunggu banyak orang ya, di mana ini akan diprediksi akan berjalan sengit, Portugal versus Spanyol. Bagaimana prediksi Anda?
1: Iya, betul. Yang pertama, ada satu hal yang mungkin agak terlupakan oleh publik sepak bola, bahwa yang membuat pertandingan nanti ini semakin seru, karena kedua tim ini dilatih oleh dua pelatih yang berasal dari Spanyol. Luis de la Fuente dan juga Roberto Martinez. Roberto Martinez, pelatih Portugal saat ini, itu adalah pelatih yang berasal dari Spanyol, dan karir bermainnya itu bersama Real Zaragoza, sehingga kedua pelatih ini sudah sangat saling memahami karakter dan permainan tim masing-masing, bahkan sudah sangat saling memahami skill dan juga kemampuan individu dari pemain masing-masing. Nah, selain itu, yang membuat ini semakin seru karena kedua tim ini sudah kerap bertemu satu dengan yang lain ya. Bahkan kalau kita mencatat di pertemuan, beberapa pertemuan terakhir itu ada 4 pertemuan terakhir mereka, itu untuk sementara mereka berbagi kemenangan dan juga draw. Satu kali kemenangan milik Spanyol, satu milik Portugal, dan 2 itu hasilnya draw. Tapi yang agak lebih sedikit memihak dari 4 hasil ini adalah ke Portugal. Karena kalau Bung Lukman ingat, tahun lalu di bulan Juni itu ada final Liga Bangsa Eropa, ya bukan Piala Eropa ya, Liga Bangsa-Bangsa Eropa, di mana pada saat itu di Grand Final lagi-lagi Portugal ketemu dengan Spanyol dan Portugal keluar sebagai juara melalui adu penalti. Begitu, jadi itu faktor kedua yang membuat pertandingan ini semakin seru. Nah, yang ketiga yang membuat lagi ini semakin seru adalah seringnya bertemu antara kedua tim ini membuat seluruh pemain dari kedua tim ini itu sudah sangat saling mengenal ya, karakter bermain masing-masing, bahkan beberapa di antaranya memang bersahabat ya, karena beberapa pemain pernah bermain di pemain Portugal itu pernah bermain di Liga Spanyol juga cukup lama, termasuk Cristiano Ronaldo misalnya. Begitu. Dan beberapa pemain Portugal bahkan sampai hari ini tuh masih bermain di liga-liga teratas di Spanyol. Begitu, seperti Jadi Cancelo main di Barcelona ataupun juga Vega dan Costa main di Liga Spanyol.
0: Nah, kalau kita lihat ini ya, banyak yang menjagokan Spanyol gitu, karena dilihat dari kombinasi Rodri, Pedri dan juga Lamine Yamal ini yang membuat transisi menyerang ini sangat cepat dan juga membahayakan. Bagaimana analisa Anda?
1: Iya, kalau kita melihat performa terakhir kemarin, walaupun kedua-duanya berhasil mengatasi lawan masing-masing, tapi harus kita akui bahwa memang performa kedua negara ini khususnya berbicara tentang penampilan mereka di pentas Piala Dunia 2026 ini, maka harus kita akui bahwa Spanyol tentu lebih diunggulkan karena performa mereka yang cenderung lebih stabil, kemudian juga lebih tajam, kemudian keseimbangan lini mereka jauh lebih seimbang dari Portugal. Bahkan kalau kita melihat penampilan terakhir dari Spanyol saat saat mereka unggul di babak 32 besar kemarin, kita tidak melihat ada kelemahan di situ. Kita tidak melihat ada celah di situ. Sebaliknya di kubu Portugal, walaupun juga mereka berhasil mengatasi Kroasia, tapi kita melihat bahwa masih ada celah yang bisa dimanfaatin Kroasia, khususnya di lini belakang mereka yang memang tidak sedisiplin lini belakang dari Spanyol. Kalau misalnya Spanyol kita lihat ada kestabilan, ada kemerataan, keseimbangan lini per lini, maka sebaliknya di kubu Portugal sepertinya mereka yang kuat itu lebih ke cenderung ke pemain sayap.
0: Ya.
1: Kemudian di lini tengah mereka ada Vitina di situ, kemudian ada Mendes, Inacio di situ, cenderung lebih kuat di lini tengah dan sayap.
0: Ya.
1: Sementara di lini depan masih kita lihat mereka sangat mengandalkan kepada mega bintang mereka, Ronaldo. Nah, sementara Spanyol itu jauh lebih kreatif, lebih seimbang, kemudian kecepatan mereka juga dari transisi bertahan kemudian menyerang, itu sangat cepat, mengandalkan pemain-pemain muda mereka, seperti misalnya Rodri, Pedri, kemudian Olmo, Baena, kemudian di depan ada Lamine Yamal yang siap menyambut.
0: Iya, tapi begitu, jangan lupa Bung Opan, di Piala Dunia 2020 ini banyak kejutan, di mana banyak yang menjagokan di atas kertas gitu ya, namun juga kalah. Kita simak saja seperti Brazil, Norwegia. Banyak yang menjagokan Brazil, ternyata kalah dari Norwegia.
1: Betul, termasuk saya, Bung Luman, itu
0: oh, gitu ya?
1: sejak saya mengenal sepak bola. Ini idola saya sepanjang masa. Bahkan saya pernah nonton final di Piala Dunia Brazil 2014, semata karena saya yakin bahwa pasti Brasil sebagai tuan rumah akan tampil di final, tapi waktu itu akhirnya kecewa karena Jerman lah lawan Argentina di final. Saya sampai terbang ke sana, ke Rio de Janeiro.
0: Wah, luar biasa.
1: Jadi itu Brasil.
0: Iya.
1: Dalam keadaan fase sistem gugur seperti ini, kemudian kedua tim ini adalah dua raksasa sepak bola Eropa yang sudah kerap bertemu, maka bisa dipastikan bahwa laga nanti akan berlangsung ketat dan juga berlangsung terbuka ya. Nggak ada strategi menyerang di sini karena kedua tim ini memang selama ini mengandalkan serangan ya. Artinya bagi tim raksasa sekelas Spanyol dan Portugal, cara terbaik untuk bisa memenangkan pertandingan adalah menyerang. Nggak ada pilihan yang lain. Begitu, karena mereka sudah sangat yakin dan optimis dengan kekuatan masing-masing dan juga sudah sangat saling mengenal. Nah, saya ingin ke penelpon dari Jakarta tadi bahwa betul di kalau kita membaca ulasan media-media di luar negeri, khususnya media-media di Amerika hari ini, maka banyak yang memberi judul headline mereka itu adalah judulnya adalah pesta terakhir Ronaldo, kemudian tanda tanya. Ya. Karena bisa jadi kalau misalnya malam ini Portugal kalah, maka ini menjadi pesta terakhir Ronaldo di pentas sepak bola dunia. Ronaldo sudah mengatakan bahwa perhelatan Piala Dunia 2026 ini adalah Piala Dunia. Apapun hasilnya.
0: Terakhir untuk gitu, dia ya, nah, gitu ya.
1: Betul. Sementara publik Portugal juga mengatakan bahwa pesta Ronaldo akan terus berlanjut di Piala Dunia ini. Artinya publik Portugal tetap optimis, tetap memberi semangat kepada timnya, terkhusus kepada Ronaldo, bahwa mereka bisa mengatasi Spanyol malam ini.
0: Iya, di tengah perhelatan terakhir untuk Ronaldo, diyakini akan all out gitu ya, Ronaldo ya.
1: Betul. Ya, meskipun di usianya sudah 41 tahun, sudah tidak mudah, semakin berat bagi Ronaldo karena akselerasinya tidak secepat dulu lagi, kemudian ketajamannya juga, dan instingnya ya, instingnya. Bahkan belakangan dalam beberapa pertandingan kita melihat Ronaldo mulai mudah terjatuh gitu. Sekali lagi ini akan berlangsung ketat, bahwa banyak sebagian besar yang memprediksi di dunia bahwa laga ini lebih cenderung berlangsung draw di 2x45 menit. Ya. Tapi kalau misalnya sejak kick off pertandingan dimulai, kemudian inisiatif serangan langsung dilakukan oleh kedua tim, maka sepertinya itu agak menjadi bumerang bagi Portugal. Ya. Mengingat bagaimana dua pertandingan terakhir dari Spanyol itu cenderung semakin menemukan ritme permainannya. Sebagaimana Spanyol yang memang kita kenal sebagai salah satu penyandang gelar juara dunia. Artinya mereka bermain dengan performa yang semakin membaik grafiknya dari satu pertandingan-pertandingan yang lain. Sebaliknya Portugal cenderung agak kurang stabil ya. Nah, begitu juga kalau kita berkaca pada 5 laga terakhir dari kedua tim ini, Spanyol memang lebih baik karena mereka 5 kali pertandingan meraih 4 kali kemenangan, kemudian 1 kali draw dan belum pernah kalah. Portugal juga belum pernah kalah, tapi dari 5 kali penampilan mereka sebelumnya hanya meraih 3 kali kemenangan dan 2 diantaranya adalah draw. Ini menunjukkan bahwa ini akan berlangsung ketat, dan mudah-mudahan tidak ada yang bermainnya berhati-hati sambil menunggu untuk mengandalkan serangan balik ya. Ya kita berharap Spanyol dan Portugal menunjukkan kelasnya sekaligus bisa menghibur pecandu sepak bola dunia untuk menyaksikan serangan silih berganti.
0: Iya,
1: sebelumnya kita melihat penampilan yang sangat luar biasa antara KB Verde melawan Argentina. KB Verde memberikan perlawanan yang terbuka.
0: Iya.
1: Itu sangat menghibur kita. Ya, kemudian tadi malam juga kita menyaksikan bagaimana Argentina dipermalukan dengan Norway, ya. Brasil dipermalukan dengan Norway, sehingga sekali lagi ya ada satu yang menarik dari Piala Dunia 2026 ini, bahwa tim-tim yang lolos sejauh ini atau tim-tim yang memenangkan pertandingan, tim-tim yang memang menerapkan strategi bermain positif. Artinya mereka berinisiatif menyerang sejak awal, kemudian terus menekan, tidak bermain mengandalkan pertahanan, atau tidak ada lagi istilah parkir bus. Ini membuat kita senang.
0: Baik. Ya, tim-tim debutan justru malah ini ya, memberi kejutan yang luar biasa ya.
1: Iya, karena itu mereka pun bermain positif, artinya melawan tim-tim sebesar Argentina, sebesar Jerman, sebesar tim-tim langganan Piala Dunia, mereka tidak ciut sebelum pertandingan, sehingga mereka juga bermain tanpa beban, bermain terbuka. Kita tidak melihat lagi seperti edisi Piala Dunia yang lalu, selalu ada jika misalnya tim underdog melawan tim kuat, kita bisa pastikan pada saat itu bahwa tim underdog mengandalkan parkir bus dan hanya berusaha untuk melakukan serangan balik sebagai perlawanan.
0: Baik, iya. Bung Opan, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Salam olahraga.
1: Salam sehat selalu, salam olahraga jaya.
2: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya. Dua raksasa Eropa sekaligus rival abadi, Portugal dan Spanyol, harus berduel lebih awal di Dallas. Laga ini bukan sekedar berebut tiket perempat final, melainkan sebuah ulangan ideal dari final UEFA Nations League 2025 di Munich tahun lalu, di mana Portugal keluar sebagai juara lewat drama adu penalti yang mendebarkan. Hari ini kita akan bahas preview pertandingan Portugal versus Spanyol, sekaligus mengupas taktik, mentalitas, dan gengsi yang dipertaruhkan dalam derby Iberia kali ini. Bersama pengamat sepak bola Lukas Aditya. Bung Lukas, salam olahraga.
3: Salam olahraga.
2: Bung Lukas, banyak yang menyayangkan Portugal dan Spanyol ini sudah harus bertemu di babak 16 besar dan menyebutnya final kepagian. Nah, secara kualitas tim di turnamen sejauh ini, apakah menurut Bung Lukas kedua tim ini memang layak disebut sebagai dua calon terkuat juara Piala Dunia 2020?

0: pemain bagus seperti Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Vitinha, Joao Neves, bahkan di lini belakang ada Ruben Dias. Jadi ini menjadi duel yang seimbang antara kedua tim, sehingga ya pantaslah disebut sebagai duel pagian.
1: Oke, duelnya kepagian. Oke, final kepagian. Nah, tapi dengan bagian turnamen seperti ini, Bung Lukas, sudah padat ya. Seberapa besar kerugian bagi turnamen ketika salah satu dari raksasa ini harus pulang lebih awal?
0: Ya, gimana pun juga karena ini sudah makin mendekati ke final ya. Duel yang tersaji pasti akan jadi laga yang sama besarnya sebenarnya. Seperti yang kemarin ada Prancis melawan Maroko, besok akan berhadapan di perempat final juga. Itu juga Prancis dan Maroko itu semifinalis di pertandingan Piala Dunia Qatar 2022 ya. Sekarang tersaji di babak perempat final, itu juga sayang juga sebenarnya karena memang dua laga itu menunjukkan bahwa Piala Dunia kali ini bagannya itu mempertemukan tim-tim favorit di babak-babak awal. Jadi ya nanti siapapun yang akan lolos ke final, tentu pertandingannya jelas akan bagus dan akan menyajikan pertandingan yang sengit gitu.
1: Oke, baik, karena memang sudah finalnya kepagian begitu ya, makanya sudah sengit ini Bung Lukas. Nah Bung Lukas, kita mundur sedikit ini ke 2025. Portugal mengalahkan Spanyol lewat adu penalti di final Nation League ya, setelah drama 2-2 selama 120 menit. Menurut analisis Bung Lukas, apakah memori kekalahan itu nantinya akan jadi beban psikologis bagi Spanyol, atau justru malah jadi bahan bakar motivasi di misi balas dendam?

Spanyol yang gagal itu cuma Alvaro Morata, sementara semua penendang dari Portugal itu berhasil. Ya, keinginan untuk balas dendam itu pasti ada sih di semua pemain Spanyol saat ini, apalagi skuadnya hampir sama kan. Jadi ya ini bisa menjadi beban atau malah menjadi bensin untuk balas dendam. Tapi sebaiknya ya, karena ini sudah laga berbeda dan ini pentasnya adalah Piala Dunia, sebaiknya Spanyol main lepas aja, jangan terpikir untuk balas dendam yang akan menjadi beban tambahan bagi tim asuhan Luis de la Fuente. Jadi ya main lepas aja, kalau misalnya berniat untuk mempunyai misi menjadi juara, ini adalah salah satu pertandingan yang harus dilewati melawan tim kuat. Dan jangan lupa ini adalah tim kuat pertama yang dihadapi oleh Spanyol di Piala Dunia kali ini. Sebelumnya kan mereka

0: Oke. Baik, Bung Luka silakan ditanggapi. Ya. Dari kelima pendengar, ini 4 lebih ke Spanyol, satu
1: dari
0: di Portugal.
1: Dari,
0: Pak Daniel di Sorong.
1: Dari semua yang saya baca tadi sampai siang ini, memang Spanyol itu memang menjadi unggulan untuk menang, Mbak Ana. Jadi di ada prediksi Okta, namanya superkomputer Okta itu memprediksi kemenangan Spanyol itu di atas 40%. Jadi memang Spanyol menjadi unggulan untuk pertandingan kali ini. Mengingat Spanyol juga masih belum kebobolan kan di Piala Dunia saat ini. Dalam 4 pertandingan mereka masih berhasil clean sheet. Artinya pertahanan mereka itu sangat kuat di Piala Dunia sekarang ini. Sementara itu Portugal sudah 2 kali kebobolan. Yang satu dibobol oleh Republik Demokratik Kongo dan yang satu kemarin dibobol oleh Kroasia via Ivan Perisic. Jadi nanti akan menjadi pertarungannya sengit, siapa yang akan bisa membobol pertahanan lawan, yang bisa membongkar pertahanan lawan lebih cepat akan menjadi tim pemenang. Dan jangan lupa di pertandingan seperti ini adalah tim yang membuat kesalahan paling sedikit itu yang akan menjadi pemenang. Nah, di Spanyol tadi pelatih Luis de la Fuente juga sudah bilang, jangan lupa Portugal itu masih punya Ronaldo. Ronaldo memang sudah berusia 41 tahun, tapi Ronaldo itu adalah pemain yang bisa mengubah jalannya pertandingan hanya dalam waktu 1 detik. Oleh karena itu ya, Spanyol meskipun unggulan juga tidak meremehkan Portugal, seperti itu.
0: Baik. Tadi yang disebut oleh Bung Lukas juga Spanyol kan ini harusnya mainnya lepas saja begitu, santai saja. Ya. Tapi apakah juga tidak ada rasa takut begitu, wah jangan sampai salah ini teknik permainannya atau bagaimana ini Bung Lukas?
1: Iya, jangan sampai salah strategi karena memang ya Portugal barisan gelandangnya itu kelas satu semua. Ada Vitinha, João Neves, Bruno Fernandes, dan Bruno Fernandes seperti kita kenal kemarin baru saja membuat rekor assist di Premier League. Oleh karena itu, duel antara Bruno Fernandes dengan Rodri di Spanyol yang sebagai gelandang bertahan itu akan menjadi kunci pertandingan. Pertarungannya nanti akan ada di lini tengah, bagaimana siap tim yang bisa menguasai lini tengah lebih bagus akan bisa mempunyai peluang memenangi pertandingan lebih besar, gitu kan.
0: Oke, baik. Bung Lukas, berarti di lini tengahnya ini harus betul-betul bagus, begitu baik ya, Bung Lukas ya. Tapi kalau dibandingkan dengan final ini di Munich tahun lalu, perubahan taktis apa nanti paling signifikan? Dilihat dari gaya bermainnya Spanyol di bawah Luis de la Fuente, lalu juga Portugal di bawah Roberto Martinez ini selama Piala Dunia.
1: Ini kan 12

0: ini Portugal menjadi lebih pragmatis saja karena dengan sayap-sayap cepat yang mereka miliki, mereka berusaha untuk melakukan serangan balik cepat yang hasilnya ya untuk mencari gol. Dan dengan begitu nanti menarik untuk kita saksikan bagaimana adu strategi antara De La Fuente dengan Roberto Martinez, bagaimana mereka meracik timnya, bagaimana mereka mempunyai rencana permainan yang akan disusun sebelum pertandingan. Dengan begitu siapa tim yang bisa menjalankan instruksi pelatih dari ruang ganti ke lapangan ya akan keluar sebagai pemenang.
1: Oke, Bung Lukas, nanti juga kami akan masih bahas terkait hal ini ya, apabila nanti pertandingannya ini kembali berjalan alot, Bung Lukas. Bung Lukas, kalau memang pertandingan ini nantinya kembali berjalan alot, lalu harus diselesaikan lewat babak perpanjangan waktu atau mungkin adu penalti seperti tahun lalu, tim mana ini yang menurut Anda memiliki kedalaman bangku cadangan bench dan juga mentalitas eksekutor yang lebih siap kali ini, Bung Lukas?
0: Cari prediksi sih kalau siapa yang akan menjadi penendang penalti, karena memang di kedua tim itu mempunyai kualitas pemain yang sama bagusnya, baik di 11 pemain pertama dan di bangku cadangan. Nah, yang menjadi penentu nanti adalah mental ketika kita menyaksikan pertandingan sampai babak adu penalti. Seperti yang pernah kita saksikan di timnas Belanda kemarin ya, Ana, di pertandingan terakhir Summerfield yang masih muda, tendangannya harus ditebak oleh Yasin Bunu dengan bahkan tidak sampai harus menjatuhkan diri. Jadi untuk nanti mungkin masih akan susah ditebak siapa yang akan menang karena memang peluangnya 50-50. Tapi kalau boleh saya menjagokan Portugal untuk melaju ke babak berikutnya ketika harus sampai babak adu tendangan penalti.
1: Oke, ini juga sudah duel juga ini, Bung Lukas, satu-satu. Tadi juga ada yang sependapat begitu ya dengan Bung Lukas begitu ya. Kalau memang Portugal begitu, seolah-olah bola yang nyamperin si Portugal Ronaldo ini. Iya, Ronaldo. Bagaimana tanggapannya, Bung Lukas?
0: Ya, buat Ronaldo ini kan kemungkinan besar akan menjadi Piala Dunia terakhir ya, karena dia saat ini sudah berusia 41 tahun. Jadi bukan tidak mungkin semua pemain Portugal itu mempunyai motivasi yang tinggi untuk membawa Portugal menjadi juara dunia sekaligus sebagai perpisahan dengan Ronaldo. Jadi gak heran kalau pemain Portugal itu memberikan bolanya ke Ronaldo sekaligus, ya jangan lupa di perburuan sepatu emas, Messi, Mbappe udah 7 gol dan sekarang Ronaldo baru mencetak 4 gol. Mungkin juga ada upaya dari pemain-pemain Portugal untuk bisa memberi peluang ke Ronaldo agar bisa juga meramaikan perburuan sepatu emas begitu, Ana.
1: Oke, baik. Diramaikan begitu ya perburuannya. Yeah. Lalu juga ini tetap mengunggulkan Spanyol hingga 3 untuk Spanyol. Bagaimana Bung Lukas tanggapannya?
0: Ya, memang Portugal di Piala Dunia kali ini memang belum meyakinkan ya, setelah imbang lawan Kongo, baru menang besar melawan Uzbekistan yang tim debutan, lalu melawan Kolombia imbang 0-0 dan melawan Kroasia pun harus memetik kemenangan dengan gol di menit-menit akhir. Ya, secara permainan Portugal memang belum meyakinkan, dan di sebaliknya Spanyol juga sudah meyakinkan dan menanjak, bahkan dalam 3 pertandingan terakhir selalu memetik kemenangan dan menangnya telak 2 kali saat melawan Arab Saudi 4-0 dan Austria 3-0. Dan yang menjadi harus digarisbawahi adalah Portugal belum kebobolan di turnamen ini. Nah, ini menjadi tantangan buat Portugal dan Ronaldo, apakah bisa membongkar pertahanan ketat yang digalang oleh para pemain-pemain Spanyol seperti itu.
1: Oke, baik Bung Lukas, tapi tetap ya Bung Lukas ya pada pendirian ya Portugal ini ya Bung Lukas ya.
0: Sebenarnya final impian untuk Piala Dunia ini adalah Argentina melawan Portugal karena akan tersaji Messi versus Ronaldo di babak final. Nah, itu akan menjadi tontonan yang menarik, sangat menarik nantinya, Ana.
1: Oke, baik. Karena bagaimana itu, Bung? Silakan dilanjutkan, Bung.
0: Karena perdebatan soal GOAT itu kan soal Messi dan Ronaldo siapa yang lebih hebat itu, sekarang Messi sudah unggul dengan 1 trofi Piala Dunia. Nah, nanti kalau misalnya Ronaldo bisa menyamakan kedudukan dengan memenangi Piala Dunia kali ini, akan tambah sengit lagi nanti perdebatannya soal siapa yang menjadi pemain terbaik sepanjang masa di sepak bola. Seperti itu.
1: Di satu sisi juga tadi ada perburuan sepatu emas begitu ya, Bung Lukas ya. Baik. Tapi juga pendengar-pendengar tadi begitu ya, Bung Lukas, ini juga tetap ada yang mendukung Portugal begitu. Satu pendapat juga dengan Bung Lukas ini. Terima kasih nih Bung Lukas atas analisisnya begitu untuk terkait juga Spanyol versus Portugal. Terima kasih Bung.
2: Saya Mutia Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat dini hari. Salam olahraga. Fajar Nugroho bersama Bung Nova Arianto di studio Pro 3 RRI. Bung Nova, selamat dini hari, salam olahraga, Bung.
1: Selamat dini hari, salam olahraga. Semangat ya pagi ini.
0: Banget ini. Ini deg-degan ini. Aduh, gimana ya? Meskipun jagoan saya Inggris sudah aman lolos, tapi ini juga sebagai penentu ke depannya nih ya. Tapi gini. Tadi saya sebelum siaran ini saya sempat membaca-baca ya. 10 pertandingan head-to-head mereka itu ternyata hasilnya imbang sih sebenarnya. 3 kali menang Portugal, 3 kali menang Spanyol, 4 kali seri. Tapi di penghujung 2025 Piala UEFA memaksa adu penalti. Ya, adu penalti itu kan ada faktor luck juga ya, dibenarkan oleh Portugal. Intinya kalau garis besarnya, apakah memang kedua tim ini sebegitu sama kuatnya, Bung Nova?
1: Iya, ini ya, partai besar, big match.
0: Big kalo match.
1: Gran partido, bahasa Spanyolnya, bahasa Portugalnya, grande jogo.
0: Grande jogo.
1: Katanya gitu.
0: Wah, ini harusnya sih sudah di semifinal ya partai seperti ini ya, tapi sayang banget.
1: Iya, benar, banyak yang bilang ini final kepagi ya. Disayangkan juga ini kan dua negara yang sama-sama di daerah Iberia ya.
0: Iberia.
1: Derby Iberia yang kepagian. Padahal ya dua-duanya layak untuk jadi finalis, dua-duanya tim besar.
0: Iya.
1: Timnya sendiri punya nama besar, pemain-pemainnya juga punya nama besar.
0: Punya nama besar. Nah, ini kita tahu bahwa perjalanan mereka sampai ke titik ini tidak mulus-mulus juga. Iya. Kecuali Spanyol, dia catatannya nih, kita main statistik, catatannya 0 kebobolan sejak babak kualifikasi babak penyisihan. Babak penyisihan 0 gol. Sebegitu kuatnya lini belakang dari Spanyol, berbeda dengan Portugal sempat kebobolan. Dan juga untuk lolos ke babak ini pun Portugal tertatih-tatih. Itu sampai akhirnya menang dramatis lah bisa dibilang, karena di waktu-waktu injury time ya, kalau nggak salah
1: ada insiden VAR.
0: Ada insiden banyak banget ya insidennya dan mendebarkan juga. Tapi yang menjadi catatan yang dilawan oleh Portugal itu musuhnya luar biasa, sementara untuk Spanyol sepertinya masih belum menemukan musuh yang sepadan, kecuali Uruguay mungkin kita itu jago kan ketika babak fase grup. Setelah itu ya mungkin relatif lebih landai lah musuhnya.
1: Iya, iya. Ini kedua negara ini mengawali Piala Dunia 2026 dengan start yang sama-sama kurang meyakinkan. Kita pas pertama kok Portugal seri 1-1 sama Kongo, sementara Spanyol juga 0-0 sama Verde. Wah, ini ada apa? Tapi terus kemudian Spanyol sepertinya bisa memperbaiki, bisa berbenah lebih baik.
0: Yeah.
1: Mereka bisa menang 4-0 lawan Uzbekistan, 4-0 lawan Arab Saudi, terus 1-0 lawan Uruguay, 3-0 lawan Austria. Sementara Portugal setelah 1-1 lawan Kongo, 5-0 lawan Uzbekistan, terus 0-0 lawan Kolombia, dan 2-1 lawan Kroasia.
0: Yeah.
1: Ini ya, di samping harus disayangkan ya, yang jadi lumbung gol mereka negara Asia ya.
0: Iya. Apa ini tandanya kita benua Asia ini masih belum setara dengan klub-klub dari Amerika Latin, dari Eropa gitu ya, Bung?
1: Iya, mungkin ya. Bung, ini Portugal dan Spanyol. Kita bicara Portugal.
0: Oke.
1: Salah dua kekuatan sepak bola Eropa dan tapi terlepas dari soal Asia yang jadi korban ya. Memang Spanyol dan Portugal sama-sama mencetak 8 gol. Spanyol tidak kebobolan, Portugal kebobolan 2 kali. Ini kalau saya lihat Portugal memang kebobolannya dikit ya, 2, alias kalau kita bagi ada 4 pertandingan 0,5 gol per pertandingan gitu.
0: Oke.
1: Tapi dari pertandingan melawan Kongo saya melihat, oh ini ada yang salah nih si Portugal nih. Terus kemudian kalau Uzbekistan lah udah, ya udahlah ya. Soal Kolombia, skornya memang 0-0, tetapi dalam pertandingan itu kok mulai ada ruang kosong yang terkuak nih di daerah dari Portugal. Kemudian ruang kosong atau luka itu semakin besar ketika ketika mereka menghadapi Kroasia. Sangat apa ya, ringkih, sangat rentan, rapuh gitu ya, seperti seperti enggak bukan tim yang difavorit.
0: Itu dia. Tapi apa kata pendengar? Saya juga undang mendengar pada malam hari ini sudah banyak yang antri, Pak Tanjung di Pekanbaru. Salam olahraga, Pak Tanjung.
2: Iya, salam olahraga.
0: Jaya, silakan Pak Tanjung. Gimana nih?
2: Bung Nopa sama Bung Fajar Nugroho.
0: Iya, silakan Pak Tanjung.
2: Oke, saya pergi saya 2-1 untuk Spanyol.
0: Iya. Oke.
2: Pada Spanyol, oke.
0: Okay. Oke, okay, makasih Pak Tanjung. Waalaikumsalam. Ya. Ada Kayu di Maluku Tengah. Waduh, begadang nih Kayu. Kayu, pagi.
3: Selamat pagi.
0: Lagi. Waduh, ini bela-belain begadang. Bela-belain begadang gara-gara ini suka nonton Ronaldo nih, jangan-jangan nih.
3: Enggak, ini saya Bang fansnya Portugal.
0: Fansnya Portugal?
3: Iya.
0: Oh, jagoin Portugal nih malam ini?
3: Iya. Saya memang sudah lama main jagoin Portugal.
0: Oh, jagoin Portugal. Jadi malam ini pun jagoin Portugal dong maksudnya.
3: Iya, tetap Portugal dong.
0: Berapa ya, kira-kira skornya?
3: Saya baru bangun kan bolanya jam 4 ya untuk wilayah timur Indonesia.
0: Oh iya, wilayah timur Indonesia. Benar, beda 2 jam ya. Iya. Berapa nih kira-kira skornya, Kayu?
3: Saya skornya 2-1
0: ya. 2-1 aja, jangan muluk-muluk, yang penting menang ya.
3: Yang penting menang,
0: pokoknya
3: tetap unggul
0: Portugal ya. Oke, baik, makasih. Pak Tanjung, Spanyol, Kak Ayu, Portugal. Pak Leman di Lampung, pagi, salam olahraga.
4: Halo, selamat pagi, Bung.
0: Iya, silakan. Ya.
4: Kalau saya sih menjagokan Portugal ini 2-0.
0: 2-0, oke, baik. Pak Ismail di Bone, pagi.
5: Selamat pagi, Bung.
0: Aja, ya, dengan Fajar dan juga Bung Nova di studio Pro 3.
5: Ya, untuk Spanyol semoga bisa memenangkan pertandingan atas Portugal saat lagi. Dengan skor 3-1.
0: Baik, wah. Beragam ya. Ya, ini wajar. Saya juga sudah memprediksi pasti ada yang dukung Portugal, ada yang dukung Spanyol, karena dari head to head saja keduanya sebenarnya sih ya sama-sama kuat lah. Meskipun tentu saja untuk di Piala UEFA kemarin itu skuad yang diturunkan dengan yang skuad Piala Dunia tidak terjauh berbeda ya, dua tim ini.
1: Iya, apalagi masih jaraknya 1 tahun gitu, masih kita bisa jadikan
0: patokan ya. Ya, patokan ya. Bahwa itu sebenarnya pas piala, final itu seri memaksa sampai adu penalti. Artinya bahwa dari komposisi timnya, kedalaman skuad dan juga materi pemainnya hampir sama lah dengan ketika Piala UEFA kemarin itu. Artinya akan ada misi balas dendam, nggak terima nih kalah adu penalti gitu ya dari Spanyol ya. Padahal ya itu tadi lah, namanya juga adu penalti ya. Ada Dewi Fortuna, faktor luck dan lain sebagainya. Tapi catatan menariknya gini. Tadi saya sebelum kita ngobrol-ngobrol, saya browsing-browsing dan juga mencoba untuk mencari tahu bagaimana permainan Portugal melawan Kroasia dan juga Spanyol ketika melawan Austria. Spanyol relatif lebih mudah dalam tanda kutip ya, dengan skor 3-0. Skor 3-0. Tapi yang menjadi catatan bahwa ada pemain yang saya tuju di Spanyol ini yang menarik perhatian saya. Cucurella, kalau bahasa Spanyolnya Cucurea, ya.
1: Cucurea.
0: Gondrong, keriting gondrong, ingat saya langsung kebayang Puyol.
1: Oh, kirain Ahmad Albar.
0: Jauh. Puyol. Tapi setelah saya browsing-browsing lagi, ternyata memang begitu tipikal Cucurea. Di Chelsea pun demikian. Kalau saya istilahkan itu king of drama. Dia itu nggak segan-segan body charge, tackling, tapi kadang juga guling-guling. Nah, guling-gulingnya ini mungkin tidak memberikan kartu wasitnya kepada pemain lawan, tapi seenggaknya bikin kesel pemain lawan. Kalau di NBA itu ada istilah, ada Dennis Rodman. Dia cuma dipasang itu cuma buat technical foul musuhnya.
1: Sama rebound.
0: Udah, cuma buat mancing-mancing aja emosi lawan. Ini adalah Cucurella. 3 gol kemarin di Austria. 2 diantaranya asis dari Cucurea.
1: Sisi kiri ya.
0: Sisi kiri. Bahkan gol keduanya pun itu akibat dari sledingan dari Cucurea yang bolanya sempat hilang, lalu disleding sama dia, langsung dapat. Kalau nggak itu mungkin nggak akan terjadi gol kedua ketika itu. Tapi gimana nih, Bung Nova nih, seorang Korea ini menjadi hal yang krusial juga deh, key player kayak gitu.
1: Iya, baru gabung ke Madrid ya.
0: Baru gabung ke Madrid, terus ngomongnya di Chelsea aja.
1: Tapi memang di Chelsea gimana ya, agak-agak kurang Kukurea di Chelsea, karena ini soal pemain di lapangan juga tergantung kepandaian pelatih ya. Ini memang beda antara pemanfaatan Kukurea oleh Luis de la Fuente dan pemanfaatan Kukurea di Chelsea ya. Kalau di Spanyol, Luis de la Fuente benar-benar bisa memaksimalkan sosok Kukurea sebagai fullback yang
0: tidak segan-segan maju ke depan,
1: rajin bolak-balik, bantu penyerangan, yeah. Terus juga nggak segan-segan itu tadi duel, terus dia juga punya sebenarnya bisa dibilang taktik intelijen, punya yang bagus, dia bisa mencari ruang. Ya, misalnya dia tidak sedang menguasai bola nih, dia tahu kemana dia bisa menarik lawan atau kemana kira-kira dia berlari sehingga nanti temannya bisa melihat. Gitu, jadi hal-hal itu yang agak kurang terlihat ketika dia di Chelsea, tapi terlihat jelas ketika dia bersama
0: di Madrid,
1: di Spanyol dulu.
0: Oh, di Spanyol dulu, oke.
1: Masih musim depan.
0: Saya baru, ini nih, trivia. Ternyata sudah dibeli oleh Madrid.
1: Iya, sama kayak Denzel Dumfries, itu juga baru dibeli
0: Madrid. Update, terima kasih infonya. Waduh, ini luar biasa. Madrid akan lebih gacor lagi nih besok-besok nih. Tapi saya coba terima dulu Pak Caswa di Brebes. Pagi Pak Caswa.
6: Pagi, salam olahraga.
0: Jaya Pak Caswa.
6: Bung Topan.
0: Iya, Bung Nova.
6: Iya.
0: Iya, silakan Pak Caswa.
6: Olahraga semua.
0: Jaya. Iya.
6: Saya sih karena apa ya, bolanya satu, rebutan banyak orang.
0: Iya.
6: Harus ada yang beruntung ya.
0: Harus ada yang beruntung.
6: Iya.
0: Harus ada yang lanjut, harus ada yang pulang.
6: Iya. Semua permainan kan ada ya, siap-siap kalah, siap menang kan guys.
0: Iya.
6: Iya, saya mendukungnya Portugal. 1 untuk Spanyol, 2 untuk Portugal.
0: Siap.
6: Kalau nantinya babak pertama dan kedua 0-0 nanti penalti.
0: Oke, baik. Pak Acure. Apa gimana nyebut ini? Pak Acure, halo. Pagi.
7: Halo
0: pagi. Saya nyebutnya gimana? Pak Acure, Pak Acure?
7: Acure.
0: Oh, Pak Acure. Pagi ya. Dari Sulawesi Barat. Wah, ini udah jam berapa di sana tuh?
7: Ini sudah hampir jam 3 ini.
0: Aduh. Ya, silakan nih. Siapa nih, dukung siapa nih Pak Acure?
7: Ya, kalau saya dari dulu memang tetap saya Spanyol. Iya. Dan ini saya rasa ini Spanyol 2-1 ya.
0: Spanyol 2-1 nih kira-kira nih.
7: Iya, selama masih ada Alex. Nah itu saya itu andalkan tuh Alex itu di Spanyol itu.
0: Oke, baik, terima kasih.
7: 2-1.
0: Oke, baik, terima kasih. Oke, baik, makasih. Ya. Lalu tadi kan saya sebut bahwa kalau di Spanyol saya menyoroti soal Kukurea, betapa mobilingnya dia, sering membantu serangan meskipun posisinya di belakang ya, dia bertahan lalu kemudian sering banget bantu serangan, bahkan 3 gol kemarin lawan Austria sendiri berkat dia, 2 asis, 1 merebut bola dan akhirnya berbuah gol, sebegitu pentingnya. Tapi kalau di Portugal ada Pedri dan Pedro. Saya enggak nyorotin
1: Pedro.
0: Pedri dan Pedro kalau di Spanyol.
1: Pedri Spanyol.
0: Iya. Yeah.
1: Pedro Portugal.
0: Nah, kalau di Pedro, Juan Felix dan juga Neto. Saya tidak melihat Bruno Fernandes, justru dia yang jadi top assist di Premier League. Masih terlihat kurang, maka bahkan Bruno Fernandes justru lebih banyak shoot on goal ketimbang assist, termasuk Ronaldo, meskipun ketika lawan Kroasia dijaga ketat banget, jadi gak bisa gerak sama sekali. Tapi yang jelas umpan yang kemarin itu sempat diragukan nih, ini gara-gara Ronaldo nih, timnya jadi gak solid nih, gak ada yang mau umpan dia, tapi gak terlihat ketika lawan Kroasia kemarin. Umpan sering mengalir, cuma sayangnya ditempel ketat oleh dua atau tiga pemain Ronaldo sehingga tidak bisa bergerak bebas. Ini tanggapannya gimana, Bu?
1: Iya, jadi Portugal ini kalau menurut saya masih belum 100% tim yang menampilkan permainan terbaiknya. Mereka masih harus ya paling tidak memperbaiki lagi untuk hari ini bisa menang lawan Spanyol. Karena secara menyerang ini Bruno Fernandes dan Vitinha ini agak terlalu ke belakang, dan kemudian ketika mereka memegang bola, bola itu tidak langsung
0: diumpan ke depan.
1: Umpan ke depan, mereka menguasai bola, tapi lebih sering untuk mempertahankan penguasaan bola.
0: Berarti yang saya lihat itu benar. Jadi penguasaan bola Portugal itu tinggi memang, di atas 50%, di atas 60% bahkan ketika menghadapi beberapa tim dari babak penyisihan sampai dengan babak terakhir lawan Kroasia. Tapi perputaran bola, penguasaan bolanya itu untuk umpan ke depan itu bisa dihitung dengan jari. Sementara bola mengalir ke tengah, ke belakang, ke tengah, ke belakang itu banyak banget, Bung.
1: Iya, jadi oper-operannya istilahnya cuma untuk menguasai bola agar tetap ada di kaki pemain Portugal, bukan untuk mencari ruang di daerah pertahanan lawan
0: gitu. Itu karena tidak menemukan celah karena pertahanan yang solid dari tim lawan, atau ada hal lain ini dari kalau dari penglihatan Bung Nova?
1: Ya ada banyak ini ya, mungkin mereka belum in banget.
0: Belum in ya?
1: Atau enggak juga belum mendapatkan insight dari pelatih Roberto Martinez begitu. Ada juga mungkin salah komunikasi ketika misalnya sudah ada ruang terbuka waktu lawan terakhir itu lawan Kolombia. Mereka sebenarnya kayaknya saya sebagai penonton,
0: kok nggak diumpan nih? Kok nggak diumpan gitu ya?
1: Degetan ya? Ada bang kosong loh, nggak di situ.
0: Nah, iya.
1: Yang jadi masalah di Portugal itu selain juga adalah ketika mereka bertahan, ini para pemainnya kurang menjaga pemain lawan dengan dekat, dengan ketat ya. Jadi pemain lawan bisa punya ruang untuk menguasai bola, bisa punya ruang untuk kemudian mengancam gawang mereka begitu.
0: Oke. Filosofi menguasai bola artinya menguasai pertandingan, mungkin ada benarnya. Menguasai bola artinya tim lawan tidak punya kesempatan untuk mencetak skor karena bola masih ada di kaki kita, itu ada benarnya juga. Tapi kalau dari grafik yang saya lihat kemarin itu, bahwa Portugal penguasaan bolanya itu lebih banyak oper-operan di tengah dan ke belakang, rasanya kayak ada yang kurang rohnya ya dari Portugal ini, yang harusnya depannya itu luar biasa, apalagi punya Bruno Fernandes yang di Premier League top asis sepanjang sejarah bahkan ya kalau nggak salah.
1: Iya,
0: 21 asis melebihi top asis sebelumnya, legenda dari Liga Inggris, tapi tidak terlihat di sini. Asis-asisnya masih belum ada yang matang, tapi yang justru terlihat adalah bagaimana memanfaatkan bola mati justru kalau dari Portugal.
1: Iya, ini bola mati juga Spanyol sebenarnya juga punya kemampuan untuk
0: eksekusi ya.
1: Bola mati, untuk memaksimalkan bola mati. Makanya nanti di pertandingan ini kita akan lihat selain dari open play, bola-bola mati juga patut diwaspadai ya. Tapi dua kiper ini Diogo Costa
0: dan Simon.
1: Unai Simon sama-sama punya kemampuan yang juga bagus. Ini makanya kedua tim ini adalah kedua tim yang layak difavoritkan, kedua tim yang punya nama besar, tapi di awal mereka masih belum in. Nah, sementara Spanyol udah mulai step in, udah mulai masuk, udah mulai agak kelihatan oke.
0: Iya.
1: Portugalnya masih agak kurang nih. Jadi ya mereka punya potensi tapi belum bisa menggaransi tempat nih nanti nih.
0: Oh gitu. Oke. Jadi kalau di Portugal ada Cristiano Ronaldo, ada suaranya enggak? Oke, sebentar ya. Kita coba cek dulu. Halo Bung Senpi.
8: Enggak ada.
0: Saya mendengar suara Bung Selby, tapi Bung Selby nggak mendengar suara saya. Oke, baik. Oke, nanti kita coba cek lagi ya. Dan sebelum sampai nantinya kick off babak pertama, tadi saya teruskan lagi. Di Portugal itu punya Cristiano Ronaldo, walaupun bukan masa prime-nya dia mungkin sekarang. Usianya sudah 41 ya. Sementara di Spanyol, Lamine Yamal. Catatan saya di lawan Austria itu kalau main game bola konsol seperti PS ataupun FIFA itu kebanyakan giring. Tidak jarang dia mencoba untuk penetrasi masuk ke kotak penalti, keluar lagi, giring-giring, lalu shoot. Akhirnya di penghujung babak kedua diganti. Nggak nyetak skor dia. Dia sempat nyetak skor, cuman dianulir wasit, offside. Ini ada apa dengan Lamine Yamal ini, Bu?
1: Ya, Lamine Yamal kalau saya lihat memang sepertinya diberikan kebebasan untuk berkreasi, kebebasan berekspresi, mengolah bola. Memang jadi salah satu pemain yang jadi andalan ya di saat Spanyol saat ini, meskipun usianya baru 18. Nanti 13 Juli dia ulang tahun, makanya ini dia lagi nyari kado nih.
0: Pantes. Ingin bersinar, saatnya bersinar gitu ya.
1: Nah, ini kalau dibandingin sama Ronaldo, ibaratnya Ronaldo sudah memasuki masa senja, ini masih fajar nih.
0: Masih saya. Oh gitu. Oke, baik. Jadi memang ya namanya juga jiwa muda ya, dan juga mungkin diberikan kebebasan dari pelatih Spanyol, yaitu De La Fuente. Luis De La Fuente. Sementara dari Portugal kita lihat ada Roberto Martinez.
1: Roberto Martinez. Dua-duanya sama-sama Spanyol.
0: Dua-duanya sama-sama Spanyol. Kalau dulu kita lihat one touch football, tiki takanya terlihat banget Spanyol. Namun sekarang agak jarang terlihat itu. Apa penyebabnya, Bung? Apa memang sudah tidak relevan lagi kalau bicara soal seperti Inggris, kick and rush, tiki taka dan sebagainya, itu gimana?
1: Kalau sekarang sih sebenarnya sepak bola Spanyol, timnas Spanyol masih
0: tiki taka.
1: Tapi memang di bawah arahan Luis De La Fuente ini, tiki takanya memang enggak kayak 2010 ya. Lebih ke mereka juga tiki taka, mereka umpan kaki ke kaki dan dipadukan dengan permainan yang cepat, permainan okay, agresif, permainan yang memaksimalkan kombinasi misalnya kayak segitiga 1-2
0: gitu. Iya. Oke, okay, baik. Ini jelang kick off, mungkin babak pertama ini skor kira-kira berapa babak pertama? 1-1?
1: 1-1 boleh lah ya.
0: 1-1 boleh lah ya. Baik, kita segera menuju ke rekan kami, ada Bung Erik dan juga Bung Senpi.
8: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026. Portugal versus Spanyol.
0: Bung Erik, Bung Senpi, silakan.
9: Ya, baik, saudara pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja Anda berada. Saat ini kick off babak pertama, babak 16 besar antara Portugal menghadapi Spanyol baru saja dimulai, dan saat ini Portugal berada di sisi sebelah kanan tempat kami melaporkan dengan jersey berwarna merah-merah, kaos kaki merah. Sementara Spanyol berada di sisi sebelah kiri tempat kami melaporkan dengan jersey berwarna putih-putih, kaos kaki putih. Dan saat ini saudara pendengar, dari sisi sebelah kiri Lamine Yamal baru saja mendapatkan umpan dan kini sudah tarik ke belakang. Di sana ada Kubarsi, masih Kubarsi mencari rekannya. Kubarsi di garis tengah lapangan pertandingan, umpan ke tengah, kali ini kembalikan ke sisi sebelah kiri, ditarik lagi mundur ke belakang kepada kiper dari Spanyol Unai Simon, lalu dorong ke depan, berikan kepada Paul Kubarsi tadi. Maksudnya jadi perebutan kali ini saudara pendengar, terjatuh João Félix ataupun João Neves. Pelanggaran, dan saudara pendengar dapat kami informasikan juga bahwa pertandingan pada pagi hari ini dipimpin oleh wasit Anthony Taylor asal Inggris. Dan saat ini saudara pendengar, Spanyol berhasil rebut bola melalui kaki Cucurella barusan. Kali ini belikan ke belakang kepada Pedri, saat ini kuasai bola. Umpan ke tengah kepada Dani Olmo, alirkan bola ke sisi sebelah kanan Lamine Yamal tadi, namun penguasaan bola yang tidak akurat dari Lamine Yamal, bola bergulir meninggalkan lapangan pertandingan, dan kali ini lemparan ke dalam bagi Portugal. Sudah dilakukan Nuno Mendes, lempar jauh ke depan, jadi duel-duel bola udara. Kali ini bola kembali jatuh di kaki para pemain Spanyol, dan kali ini Spanyol dari lapangan tengah, tendangan langsung, wow. Hampir saja tadi Michael Oyarzabal tadi berhasil memanfaatkan blunder tadi, kali ini dari tengah ataupun dari sisi sebelah kanan. Lamine Yamal kirimkan umpan tarik namun masih bisa dibaca. Serangan dari Spanyol dibuang saja tadi oleh Vitinha, lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Cucurella.

0: segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinami, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Baik, selamat pendengar dimanapun Anda berada. Kini kami ajak Anda ikuti kuliah subuh dari Masjid Baitur Rahman Banda Aceh.
1: Aceh, serta para pendengar Radio Republik Indonesia Banda Aceh, Radio Baitur Rahman dan radio-radio swasta lainnya di mana saja Anda berada. Sambil kita berdiam di i'tikaf, marilah sama-sama kita mendengarkan ceramah subuh, lanjutan pelajaran sejarah Islam yang akan disampaikan oleh Dr. Muhammad Yusuf Qardawi SHMH. Dengan hormat kepada Ustaz, kami persilakan sebelum dan sesudahnya kepada beliau. Mari sama-sama kita aturkan terima kasih. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah. Salatan wassalaman ala rasulillah. Raditu billahi rabba wa bil islam bidina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ma'asyaral muslimin, sidang jamaah subuh rahimakumullah, pendengar radio Baitur Rahman, Radio Republik Indonesia, Radio Serambi FM dan beberapa radio lainnya. Selasa subuh yang lalu kita telah membahas mengenai biografi atau perjalanan hidup salah satu imam mujtahid, yaitu Abu Hanifah. Karena Abu Hanifah hidup pada masa Khalifah Muawiyah, terutama pada masa Khalifah Yazid II, Khalifah Hisham, dan akhir daripada semua Khalifah Muawiyah dan awal daripada Khalifah Abbasiyah. Maka kita bahas tentang respon beliau terhadap kondisi geopolitik pemerintahan Islam pada saat itu. Yang sama-sama telah kita dengar bahwa ulama besar paling senior itu, Abu Hanifah, tidak mendukung pemerintahan Bani Umayyah atau Muawiyah dengan beberapa alasan. Yang pertama, karena Khalifah Bani Umayyah, kecuali yang pernah kita sebutkan, ada tiga, yang lurus Abdul Malik, Sulaiman dan Umar bin Abdul Aziz. Sebelum dan setelahnya, termasuk yang tidak didukung oleh mayoritas ulama-ulama wara', ulama-ulama yang hak, ulama-ulama yang masih berada di jalan yang benar, salah satunya adalah Imam Abu Hanifah. Bahkan beliau sendiri, seorang ulama yang kaya raya, pengusaha tekstil kalau bahasa sekarang, atau pengusaha pakaian, ikut menyumbangkan hartanya mendukung sebuah gerakan perlawanan terhadap Khalifah Muawiyah. Bahkan sendiri beliau ikut diracun, dibunuh pada masa beliau masih hidup karena tidak mendukung pemerintahan yang sah pada saat itu. Ulama mujtahid yang kedua yang senior adalah Imam Malik. Karena Imam Malik pada saat Khalifah ke-10, yaitu Yazid II, dan Khalifah ke-11 Hisham bin Abdul Malik, usianya masih 12 atau 13 tahun. Jadi tidak kita bahas karena sesuai dengan skedul kita, kita membahas runtutan secara sistematis sejak khalifah pertama hingga khalifah-khalifah terakhir, hingga termasuk suatu saat kita bahas dalam sejarah Islam kita di subuh yang berbahagia ini, bagaimana proses masuknya Islam di Aceh. Dari mana saja, siapa saja, dan bagaimana akidah pembawa Islam pertama di Aceh. Itu nanti setelah semua para khalifah ini termasuk khalifah Abbasiyah nanti kita sampaikan. Hadirin sidang yang masuk yang berbahagia, sambil kita terus meniatkan itikaf, karena ada sebuah penelitian seorang dosen Universitas Islam Indonesia, Profesor kalau enggak salah beliau dosen psikologi di UI, menyatakan bahwa salah satu fadilah daripada itikaf adalah akan menentramkan jiwa. Orang yang itikaf di masjid ini, yang ada niat dan itikaf, akan membuat jiwanya tenang. Khalifah ke-11 daripada Bani Umayyah atau Muawiyah adalah Hisham bin Abdul Malik. Hisham bin Abdul Malik ini adalah anak atau adik kandung daripada khalifah sebelumnya, yaitu Yazid II, Yazid bin Abdul Malik. Ayahnya pernah berkuasa selama 20 tahun, yaitu Abdul Malik. Pernah menjadi khalifah selama 20 tahun. Yaitu khalifah kelima daripada Bani Umayyah atau Muawiyah. Hisham bin Abdul Malik ini salah satu khalifah yang cukup lama berkuasa, hampir 20 tahun. Ada 3 khalifah Bani Umayyah yang berkuasa sampai 20 tahun. Yang pertama Muawiyah bin Abi Sufyan, khalifah pertama. Yang kedua Malik bin Marwan. Dan ketiga adalah beliau sendiri. Meskipun Hisham bin Abdul Malik menjabat lebih kurang 20 tahun sebagai pemimpin umat Islam seluruh dunia pada saat itu, tapi beliau tidak mampu. Nanti kita jelaskan kendalanya apa. Tidak mampu membawa perubahan signifikan kepada pemerintahan Islam. Beliau diangkat sebagai khalifah pada saat usia 35 tahun. Dan beliau satu-satunya khalifah Bani Umayyah yang belum pernah berpengalaman di pemerintahan. Belum pernah menjadi gubernur. Belum pernah menjadi panglima perang. Hampir semua khalifah sebelumnya pernah menjadi panglima perang paling kurang, atau menjadi gubernur. Beliau tidak pengalaman sama sekali. Karena memang sistem politik pada saat itu, terutama pada masa Khalifah Muawiyah, ini sistem dinasti dari ayah ke anak, kecuali khalifah sebelum Yazid, yaitu Umar bin Abdul Aziz, itu bukan bin. Meskipun beliau punya hubungan genealogi dengan Khalifah Muawiyah, tapi bukan anak kandung daripada sebelum beliau Sulaiman bin Abdul Malik. Setelah Sulaiman seharusnya anak Sulaiman, tetapi tidak, yaitu ke Umar bin Abdul Aziz. Hisham ini salah satu pemimpin Islam pada saat itu, matanya juling bahasa sekarang. Kalau pemimpin Islam yang baik tidak boleh cacat. Ada siapa? Yazid yang tangannya cacat. Abang kandung beliau, Yazid II bin Abdul Malik. Hisham ini matanya juling. Kibanhi presiden juling. Memang menetap taco adagium daripada buta agak juling. Tapi kan cukup banyak sebenarnya pemimpin Islam. Tidak boleh imam saja kalau juling, imam salat tidak boleh jadi imam salat, kecuali enggak ada yang lain. Ini pemimpin negara. Pada saat khalifah ini menjadi pemimpin umat Islam, kekuasaan Islam itu sampai ke Andalusia, ke Spanyol, ke Perancis, ke India, ke Bangladesh. Bahkan pada masa Hisham bin Abdul Malik ini, Islam sudah masuk di Aceh. Nanti secara khusus menyewa data pegang itu anak yule film. Karena beliau hidup pada tahun, diangkat sebagai khalifah pada tahun 105 Hijriah. Sementara Islam di Aceh di bawah 100 Hijriah sudah ada. Bagaimana? Ini menarik. Bagaimana kondisi Aceh pada saat itu ketika kekuasaan Islam yang berpusat di Damaskus ini? Siapa yang menyebarkan Islam ke Aceh? Apakah sengaja atau kebetulan? Secara khusus nanti. Mungkin tidak cukup sekali pertemuan, dua atau tiga pertemuan baru lengkap kita bahas, sehingga komprehensif pemahaman kita, termasuk siapa saja nanti. Siapa tahu di antara kita ada nenek moyang kita yang berkontribusi terlibat dalam penyebaran Islam di Aceh. Kadang tengok hanya ada Turi, hanya ada Dupua. Tapi ada indikatornya yang bisa dilihat bahwa nenek moyang kita misalnya terlibat dalam Islamisasi di Aceh. Karena hanya tasadara, hanya Dupura. Hadirin sidang jamaah subuh yang berbahagia. Meskipun Hisham bin Abdul Malik ini berkuasa 20 tahun, tidak ada prestasi yang signifikan yang beliau raih. Karena kenapa? Ini penting didengar oleh pemimpin. Bukan hanya presiden, bukan hanya gubernur, bukan hanya bupati wali kota, bukan hanya camat kishi, kepala dinas dan sebagainya. Siapa saja yang diberikan jabatan publik ini ternyata salah satu faktor besar tidak berjalan sebagaimana mestinya. Pemerintahan Hisham ini adalah faktor keluarga, kalau bahasa hukumnya nepotisme. Kenapa Sayyidina Utsman bin Affan berhasil dibunuh? Salah satu faktor menurut pihak yang membunuh adalah karena faktor nepotisme. Sayyidina Utsman berhasil dibunuh. Hisham bin Abdul Malik, beliau yang sebenarnya orang salih, orang taat beribadah, orang wara, tetapi karena dua faktor besar. Yang pertama keluarga. Mau tidak mau beliau harus menempatkan gubernurnya, panglima-panglima perangnya, panglima kodamnya, sampai panglima tingkat, kalau bahasa kita koramil, apa namanya, korem atau dandimnya, ini keluarga semua. Bahkan panglima tertinggi angkatan bersenjata anak kandungnya. Istri juga sangat berpengaruh di dalam kepemimpinan seorang pemimpin. Keluarga, anak. Kita pernah membaca sejarah zaman, salah satu zaman kepemimpinan Kesultanan Aceh, di mana yang paling banyak berperan adalah istrinya, Bahkan salah satu anaknya daripada istri yang lain ikut terbunuh gara-gara provokasi daripada istrinya, yang seharusnya anaknya lah yang akan menjadi penerus setelah beliau. Kita pernah dengar ini makamnya di belakang musim tsunami. Anak kandung Sultan Iskandar Muda. Mungkin nama tulis pun Putocut. Anak kandung Iskandar Muda, anak laki-lakinya terpaksa beliau harus merajam sampai meninggal karena dituduh terlibat perzinahan. Padahal itu fitnah. Ini semua direkayasa oleh istrinya, istri yang lain. Maka bahaya asyid diroh pemimpin kalau banyak bahaya. Kadang ada satu dua yang memang karena persoalan jabatan ini persoalan yang ambisius. Ini persoalan 20 tahun seharusnya menjadi negara yang luar biasa. Tetapi karena persoalan tadi keluarga, persoalan nepotisme, keluarga-keluarganya ditempatkan di posisi-posisi strategis. Sementara pemerintahan yang baik salah satunya adalah apa kata Nabi? A'immatu ala Quraisy. Ada dua pendapat hadis ini. A'immatu ala Quraisy, pendapat pertama adalah artinya kepemimpinan itu berasal dari suku Quraisy, yang pendapat pertama harus semua khalifah ini berasal daripada zuriat Nabi. Pendapat kedua termasuk Ibnu Khaldun, seorang ulama Tunisia, di dalam kitabnya Al-Muqaddimah menyatakan bahwa makna hadis A'immatu 'ala Quraisy adalah pemimpin itu harus berasal dari golongan mayoritas. Tetapi pemerintahan yang baik adalah mengakomodir secara proporsional. Semua di dalam pemerintahan itu harus ada. Karena di pemerintahan Muawiyah ini, pada masa Hisham bin Abdul Malik ini, terjadi konflik sektarian antara suku Arab Selatan dengan suku Arab Utara, antara orang Yaman yang ada di Damaskus, yang ada di pemerintahan Bani Umayyah, dengan orang Arab dari suku Mudariyah. Jadi terjadi konflik sektarian, konflik antar suku yang tidak mampu diredam oleh pemerintahan sebelumnya dan di masa Hisham ini. Belum lagi terjadi pemberontakan karena ulama besar Abu Hanifah masih hidup di zaman ini. Beliau tidak mendukung pemerintahan ini. Terjadi pemberontakan di mana-mana. Ada kaum Khawarij, ada kaum Syiah. Pada saat itu sebelum masa Hisham, pemimpin pemberontakan ada Ali Zainal Abidin, tapi pada masa Hisham ini gerakan pemberontakan dipimpin oleh Zaid. Yang disebut dengan sekte Zaidiyah. Jadi susah. Salah satu faktornya adalah tidak mengakomodir secara proporsional seharusnya orang-orang di pemerintahan. Misalnya, katakanlah kita di Aceh sekarang dalam skop lebih kecil. Kepala dinas itu harus terakomodir dari semua suku. Kita di Aceh ada terbanyak Aceh Mainstream. Kedua, Gayo. Lebih kurang di Aceh ada 1 juta orang Gayo. Minimal ada 2 atau 3 kepala dinas harus orang Gayo seharusnya. Demikian juga orang Barat Selatan, ada sukuan jame, harusnya ada satu dua kepala dinasnya harus dari orang sana. Demikian juga ada orang Melayu kita di Tamiang, ada orang Alas. Jadi seharusnya harus terakomodir. Ini pemerintahan yang baik, kalau tidak memang bermasalah. Dan ini terjadi pada masa Hisham bin Abdul Malik. Orangnya sangat salih. Bahkan ada anaknya satu hari tidak sholat Jumat. Beliau di dalam masjid seperti ini, tiba-tiba anaknya tidak nampak sholat Jumat. Terus beliau tanyakan, kenapa tidak ke masjid tadi begitu beliau pulang ke istana? Apa jawab anaknya? Kuda yang saya tumpangi ada pendapat mati, ada pendapat sakit, sehingga enggak bisa sholat. Beliau sampai anaknya menskor 1 tahun. Kalau bahasa sekarang enggak diberikan kendaraan, hanya dibeli kuda. Sampai begitu beliau. Walaupun beliau seorang yang soleh, seorang tadi keluarga dan istrinya yang sangat berperan di pemerintahan. Jadi orang lain Haji Kamal, kita di pemerintahan kita, kita enggak sebut siapa, pernah kita rasakan di Aceh. Coba kita ingat-ingat. Karena istrinya bukan orang Aceh, enggak agak susah keluarga suaminya masuk ke istana, ke pendopo. Kita enggak sebutkan itu. Yang ingin kita pegang adalah, kalau seorang pemimpin baik, tetapi dia tidak akan jadi baik kebijakannya apabila tadi anak, istri, dan keluarganya yang mempengaruhinya, sehingga pemerintahannya enggak berjalan. Bahkan ulama besar saja Abu Hanifah tidak mendukung pemerintahan ini. Mami ulama raya kalau di Aceh, ya kita enggak sebutkan lah. Ulama paling senior di Aceh enggak mendukung, biasa pemerintahnya pun goyang. Apalagi kita sistem one man one vote, sistem demokrasi. Kalau dulu sistem kerajaan saja, pemerintahnya saja enggak bisa mampu melaksanakan pemerintahan dengan baik apabila tidak didukung oleh ulama-ulama besar, ulama-ulama yang lurus. Karena selalu saya sampaikan, 3 kunci pemimpin ini bisa menjalankan fungsinya. Dekati terus bersama ulama-ulama yang zuhud, ulama-ulama yang lurus. Kan kita tahu sekarang ulama yang baik itu ulama akhirat. Sebaliknya ulama su. Salah satunya adalah, indikatornya adalah bukan penjilat pemerintah. Kebijakannya bersuara kul haqqa walau kana muran. Dia selalu menyampaikan kebenaran walaupun berhadapan dengan resiko. Dan tentu ulama yang baik itu punya akhlakul karimah dalam menyampaikan itu. Kita enggak sebutkan. Ada di Aceh banyak ulama-ulama lurus.

Maki sama menyakiti aku. Dan orang menyakiti aku sama dengan menyakiti Allah. Kalau Allah kita sakiti. Yang ketiga, kalau secara umum adalah jangan pernah mendukung maksiat. Kalau zaman khalifah dulu, saya perhatikan semua khalifah yang suka dengan musik, setiap event kerajaan, semua pemerintahnya enggak baik, pemerintahnya enggak berjaya. Jadi itu hadirin sidang jamaah subuh yang berbahagia. Khalifah Hisham bin Abdul Malik wafat tergolong muda, usia 55 tahun. Beliau wafat tahun 125 Hijriah. Hisham bin Abdul Malik ini anak khalifah yang belum pernah menjadi menjabat kepala pemerintahan, dan beliau ini adalah pemimpin yang saleh dan tidak mampu melaksanakan pemerintahan sebagaimana mestinya karena faktor keluarga tadi dan faktor orang-orang yang memang istrinya, anaknya, keluarganya, sehingga pemerintahannya tidak efektif. Ini kesimpulan kita pada subuh yang berbahagia ini. Tiga hal ini mampu kita hindari sebagai pemimpin siapapun, mau kecil sekalipun. Kan sekarang ini fakta, saya kebetulan berhadapan dengan masyarakat di lapangan, kaur hampir semua keluarga Pak Kecik. Ini mohon semoga didengar ceramah kita subuh ini oleh kepala desa Pak Kecik yang ada di seluruh Aceh, bahkan seluruh Indonesia. Kalau mau pemerintahannya baik, didukung oleh masyarakat setempat, adalah proporsional. Kalau bisa jadi setiap dusun ada satu, jangan semua saudaranya di kaur atau di kantor kecil itu. Ini coba kita lihat, sehingga masyarakat marah. Ataji, ini kita jaga ritme ini, insya Allah pemerintahan kita akan baik, kepemimpinan kita akan langgeng, bahkan walaupun hanya dua periode, nanti kan bisa jadi mukim. Atau ke depan kalau kita baik dengan semua masyarakat, bisa nyalek calon sebagai legislatif 2029 nanti. Nah, mungkin demikian, semoga tausiah ini bermanfaat bagi kita semua, dan berharap semua pemimpin tidak diskriminasi dalam kepemimpinan, mengakomodir secara proporsional semua etnis yang ada terutama di Aceh ini. Jangan karena si A orang, katakanlah orang Kabupaten Pulan, semua di pemerintahnya orang Kabupaten Pulan. Ini enggak baik, ritme pemerintah enggak boleh sebenarnya. Kalau kita mau lihat tiga pemimpin yang berhasil walaupun hanya 2 tahun setengah, misalnya Umar bin Abdul Aziz hanya 2 tahun setengah jadi kepala negara, di wilayahnya untuk bayar zakat saja enggak tahu mau kemana, enggak ada orang miskin. Itu tadi karena beliau betul-betul profesional di dalam memimpin. Karena kita harus meyakini bahwa kepemimpinan ini amanah. Baik bikin saya kedua enan kali, enggak, amanah. Kelak kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadanallahu yakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: siapa ibu? Ibu nih ganggu.
1: Kamu kok jam segini masih di kamar? Kemarin ceritanya mau webinar. Kok bangun siang gimana sih kamu?
2: Iya bu ya. Aduh tapi, duh.
1: Kalau ibu jadi kamu, ibu seneng banget ikut seminar kayak gitu loh, Tia. Apalagi tuh ibu-ibu di sebelah rumah bisa ikut les masak, ikut kelas parenting.
3: Aduh, ibu ini cerewet banget sih.
2: Ibu aja pagi-pagi
3: sok tau banget lagi. Gak tau mumet kali ya. Capek tau webinar.
1: Masa kamu terus? Kapan majunya, Tia? Woi, diajak ngomong malah bengong kamu, Tia.
3: Iya bu.
1: Udah sana cepet bangun dari kasur.
4: Kalau kamu bangkit dari kasur aja males, terus kapan Indonesia maju? Saatnya bangkit untuk Indonesia maju.

Baik, terima kasih sudah pendengar. Anda masih bersama kami di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Salam jumpa untuk Anda di pagi ini. Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, tanpa kurang satu apapun juga. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, untuk yang sudah mulai mengawali aktivitas awal pagi ini, semoga aktivitas Anda berjalan baik dan juga lancar. Ya baik pendengar, dimanapun Anda berada, sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk kita ikuti berita Warta Mukut Alam di pagi ini. Tetaplah bersama kami.

0: Nah, kalau bersih kan enak, gak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio 1.
1: Saatnya Anda ikuti Warta Mengkuta Alam, produksi RRI Banda Aceh. Ini Warta Mengkuta Alam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, Syarif Kibadral mengantarkan Warta Mengkuta Alam pagi ini, siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Selasa 7 Juli 2026. Sari berita, semburan gas dan lumpur di sumur warga. Informasi lainnya, cabai merah keriting di Pasar Lembaru Rp45.000 per kilogram. Inilah warta berita selengkapnya. Informasi pertama, pendengar, gas bercampur lumpur yang terjadi di Desa Manasa Tingkum, Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur, kini menjadi perhatian warga setempat. Semburan yang muncul secara tiba-tiba saat pengeboran sumur bor ini menimbulkan kekhawatiran karena belum diketahui penyebab dan dampaknya. Selengkapnya dilaporkan Aldo Numero.
3: Semburan gas bercampur lumpur mengejutkan warga Desa Manasa Tingkem, Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur. Saat warga melakukan pengeboran sumur di depan masjid desa setempat, semburan gas bercampur lumpur mengejutkan warga Desa Manasa Tingkem, Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur. Semburan material tanah yang muncul secara tiba-tiba membuat aktivitas pengeboran langsung dihentikan dan menghebohkan masyarakat di sekitar lokasi kejadian. Hingga kini pihak kepolisian telah memasang garis polisi untuk mengamankan area yang dianggap berbahaya. Kepala Desa Manasa Tingkem Muhammad mengatakan, peristiwa ini menimbulkan kekhawatiran warga karena penyebab serta dampaknya belum diketahui secara pasti.
4: Kemarin waktu pengeboran sumur bor, ledakannya sekitar jam 11 menjelang siang. Benar terjadinya itu ledakan itu mengeluarkan gas dan asap.
3: Pemerintah dan pihak terkait segera turun tangan untuk melakukan penanganan mengingat hingga saat ini belum ada tenaga ahli yang datang ke lokasi untuk menyelidiki fenomena semburan gas bercampur lumpur tersebut. Dari Aceh Timur, Aldo Numero melaporkan.
2: Pendengar, PT Pupuk Iskandar Muda menyalurkan bantuan mesin pencacah nilam dan mesin penggiling jagung kepada BUMG Gampung Batesok, Kota Sabang. Bantuan ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas petani sekaligus mendukung ketahanan pangan di Kota Sabang. Selengkapnya dilaporkan Diana Fritaria.
5: PT Pupuk Iskandar Muda PIM menyerahkan satu unit mesin pencacah nilam dan satu unit mesin penggiling jagung kepada Badan Usaha Milik Gampung BUMG Batesok, Kota Sabang. Bantuan melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan TJSL itu diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus memperkuat ketahanan pangan di Kota Sabang. Staf Departemen Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan TJSL PT Pupuk Iskandar Muda Reski Zufina mengatakan, bantuan mesin disertai pelatihan pengoperasian dan perawatan bagi kelompok tani serta pengelola BUMG. Menurutnya, perusahaan juga akan melanjutkan pendampingan melalui pelatihan peningkatan kapasitas petani pada triwulan ketiga hingga keempat tahun 2026.
6: Kami menyerahkan masing-masing satu unit mesin pencacah nilam dan juga satu unit mesin penggilingan jagung untuk mendukung program ketahanan pangan, program Batesok Mandiri. Sekaligus kegiatan ini juga kita lakukan untuk kegiatan pelatihan dalam pengoperasian dan juga perawatan mesin yang sudah kita berikan kepada masyarakat, khususnya untuk BUMG dan juga kelompok atau komunitas dari petani nilam.
5: Sekretaris Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang Widya mengapresiasi komitmen PT Pupuk Iskandar Muda yang secara konsisten mendukung pengembangan sektor pertanian di Sabang. Ia menyebut kerjasama tersebut telah dimulai sejak 2025 melalui bantuan mesin tanam padi dan mesin penggilingan padi yang kini dimanfaatkan oleh petani.
7: Ucapan terima kasih ya yang tak terhingga kepada PT PIM yang telah memberikan perhatian selama ini kepada Kota Sabang, khususnya kepada pemerintah Gampung Batesok, karena kegiatan ini bukan dimulai pada tahun 2026 ini, tapi kegiatan ini telah dimulai pada tahun 2025 di mana BUMDes Gampung Batesok mendapatkan 2 unit mesin power threshing padi, kemudian dan mesin penggilingan padi. Bantuan yang telah diberikan oleh PT PIM ini dapat kita jaga dan dapat kita manfaatkan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan petani yang ada di Kota Sabang.
5: Widya menambahkan, bantuan yang ditempatkan di BUMG Gampung Batesu tidak hanya diperuntukkan bagi petani setempat, tetapi juga dapat dimanfaatkan oleh petani dari gampung lain di Kota Sabang. Menurutnya, keberadaan mesin pencacah nilam dan penggiling jagung diharapkan mampu meningkatkan efisiensi pengolahan hasil pertanian dan kesejahteraan petani. Sementara itu, Kecik Gampung Batesu Ridwan berharap kolaborasi antara PT Pupuk Iskandar Muda dan pemerintah Kota Sabang terus berlanjut melalui pembinaan dan pendampingan kepada petani. Saat ini, Gampung Batesu memiliki sekitar 80 petani nilam dengan luas lahan mencapai 40 hektar. Sementara mesin penggiling jagung juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dari berbagai gampung.
8: Harapan kami selaku mewakili pihak gampung agar program ini terus berlanjut, mohonlah ke depan selalu bimbing kami Batesu agar petani kami berdaya. Dan harapan kami ke depannya Batesu bisa menjadi lumbung pangan dari Kota Sabang.
5: Melalui bantuan sarana produksi, pelatihan, dan pendampingan berkelanjutan, PT Pupuk Iskandar Muda bersama pemerintah Kota Sabang berharap produktivitas pertanian terus meningkat. Sinergi antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat juga diharapkan mampu mewujudkan Gampung Batesu sebagai salah satu lumbung pangan sekaligus memperkuat ketahanan pangan di Kota Sabang. Diah Noveritaria melaporkan.
2: Pendengar, harga cabai merah keriting yang sempat mengalami kenaikan mulai turun pada kisaran Rp45.000 per kilogram. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulida Putri.
9: Harga cabai merah keriting yang sempat mengalami kenaikan mencapai Rp50.000 per kilogram kini berangsur turun pada kisaran Rp45.000 per kilogram. Hal ini berdasarkan pantauan di Pasar Induk Lambaru, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar pada Senin 6 Juli 2026. Salah seorang pedagang di pasar tersebut, Firza, menyampaikan bahwa sebagian besar dipasok dari petani Takengon maupun Medan Sumatera Utara.
10: Ini lagi normal, tapi kemarin sudah sempat 50, tapi ini sudah alhamdulillah sudah turun sedikit dah.
9: Sementara itu, harga bawang merah menurut Nizar yang juga pedagang di Pasar Lambaru, yakni untuk komoditas bawang merah lokal Rp40.000 per kilogram dan bawang packing Rp25.000 per kilogram.
11: Harga bawang sekilonya Rp40.000 yang Aceh. Kalau yang packingnya Rp25.000.
9: Diharapkan harga sejumlah kebutuhan pokok dapat terus stabil sehingga meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
1: Anda masih mendengarkan Warta Mekuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabang, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sumbul Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
2: Pendengar, melalui Hari Bebas Kantong Plastik Sedunia tahun ini, pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Aceh Singkil mengajak masyarakat untuk mengurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai. Selengkapnya laporkan Salihin Barus.
12: Kemudian pesan kepada pelaku UMKM, ya mulailah menyiapkan apa namanya tas-tas yang tidak sekali pakai ya, untuk bisa dipakai berulang-ulang. Walaupun belanja ke pasar, bawa apa namanya keranjang, jangan mengharapkan plastik-plastik atau kantong-kantong kresek yang ada. Semakin banyak kantong-kantong kresek itu, semakin sulit mengurainya nanti. Jadi kantong ini, plastik ini sampai 100 tahun dia baru bisa terurai.
13: Peringatan Hari Bebas Kantong Plastik Sedunia tahun 2026. Pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Aceh Singkil mengajak masyarakat untuk mengurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai. Upaya ini meski dinilai sangat sederhana, akan tapi bisa berdampak positif dan sangat berarti untuk mengurangi risiko sampah plastik yang terus mengancam kelestarian lingkungan. Sebab kantong plastik yang ringan, murah dan mudah digunakan oleh masyarakat. Namun plastik-plastik ini membutuhkan waktu yang cukup lama terurai sehingga mencemari lingkungan selama puluhan tahun dan bahkan ratusan tahun jika sudah menjadi sampah. Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Aceh Singkil, Surkani, dalam peringatan Hari Bebas Kantong Plastik Jumat 3 Juli 2026. Ia berpesan kepada masyarakat untuk bijak menggunakan kantong-kantong plastik agar jangan sampai menjadi ancaman bahaya bagi lingkungan ketika kantong-kantong tersebut menjadi sampah.
12: Ya, pesan kita kepada masyarakat, terutama masyarakat kita di Kabupaten Negeri Sikil, marilah kita bijak dalam memperlakukan sampah. Marilah kita dari rumah tangga kita sendiri, dari diri kita sendiri. Nah, mana sampah yang organik dan organik itu dari sumbernya, sehingga beban dari TPA kita tidak terlalu banyak nanti itu menampung sampah itu sendiri. Jadi yang kita harapkan ke TPA itu hanya sampah-sampah residu yang benar-benar tidak bisa diolah dan tidak bisa dimanfaatkan nilai ekonominya.
13: Kemudian Surkani juga menerangkan, kalaupun seandainya kantong plastik tersebut secara terpaksa harus digunakan, setiap warga diminta harus mampu untuk memilah plastik-plastik ini ketika sudah tidak digunakan atau menjadi sampah. Di samping itu, melalui peringatan Hari Bebas Kantong Plastik Sedunia kali ini, Surkani juga berharap kepada seluruh pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM dan pedagang lain di Kabupaten Aceh Singkil agar dapat berinovasi menyiapkan pengganti kantong plastik ini dari tas atau kantong lainnya yang tidak terbuat dari bahan plastik. Sebab semakin banyak tumpukan plastik, maka akan semakin sulit untuk terurai. Di samping itu, kepada pemerintah, mulai dari desa hingga daerah, juga diharapkan agar semakin bijak dan peduli tentang kantongan plastik sekali pakai ini, karena dapat mengancam kelestarian lingkungan. Dengan harapan, bumi dapat terjaga, bersih, dan nyaman bagi generasi mendatang. Demikian Salihin Barus melaporkan.
2: Informasi terakhir pendengar, Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat salurkan bantuan mualaf di Kabupaten Aceh Barat melalui program pendayagunaan zakat dari ASNAF atau Sinif Mualaf. Selengkapnya laporkan Arif Rizal.
14: Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat menyalurkan bantuan kepada 10 orang mualaf di kabupaten itu. Setiap penerima memperoleh bantuan sebesar 2 juta rupiah sebagai bentuk kepedulian dan dukungan terhadap masyarakat yang baru memeluk agama Islam. Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat Sofian Yusuf mengatakan bantuan tersebut merupakan bagian dari penyaluran zakat kepada golongan yang berhak menerima sesuai ketentuan syariat Islam. Bantuan ini juga diperuntukkan bagi warga yang telah menjadi mualaf dengan masa maksimal 3 tahun sejak mengucapkan syahadat. Ketentuan tersebut diterapkan agar para mualaf yang masih berada pada masa pembinaan dapat memperoleh dukungan dalam menjalani kehidupan dan memperkuat keislamannya.
15: Syukur Alhamdulillah, Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat untuk tahun ini telah menyalurkan senif untuk saudara kita, yaitu saudara kita mualaf. Ini tahun ini kita salurkan ada 10 orang, karena salah satu caranya itu maksimal 3 tahun mualaf. Kalau udah lebih itu cuma tidak tentu lagi, kecuali dalam bentuk lain. Kalau dia nantinya kembali ke dalam masyarakat, apakah dia fakir atau miskin, ini tidak bantu lewat jalur fakir miskin.
14: Dengan adanya bantuan tersebut, sehingga program ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi para mualaf untuk semakin mantap menjalankan ajaran Islam dan meningkatkan kesejahteraan ekonominya. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
2: Pendengar, demikian Warta Mukut Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Warta Mukut Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

0: tuan rumah kembali mendapat ujian berat di babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Amerika Serikat akan menghadapi Setan Merah Belgia di Stadion Seattle, Amerika Serikat. The Stars and Strippers melaju setelah menyingkirkan Bosnia dan Herzegovina dengan permainan cepat dan penuh energi. Sementara Belgia memastikan tempat di babak ini usai mengatasi perlawanan Senegal. Mampukah tuan rumah memanfaatkan dukungan publik Seattle atau Belgia yang justru melangkah ke putaran selanjutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
3: RRI.co.id
0: Tuan rumah kembali mendapat ujian berat di babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Amerika Serikat akan menghadapi Setan Merah Belgia di Stadion Seattle, Amerika Serikat. The Stars and Strippers melaju setelah menyingkirkan Bosnia dan Herzegovina dengan permainan cepat dan penuh energi. Sementara Belgia memastikan tempat di babak ini usai mengatasi perlawanan Senegal. Mampukah tuan rumah memanfaatkan dukungan publik Seattle atau Belgia yang justru melangkah ke putaran selanjutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
4: Baik, sobat dengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi pada pukul 7 pagi kita akan menyaksikan atau mendengarkan bareng ya untuk pertandingan babak 16 besar antara tuan rumah Amerika Serikat versus Belgia. Dan kini kita langsung aja pendengar, kami ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 dan juga Pro 1 seluruh Indonesia untuk kita ikuti nantinya ya, jalan pertandingan antara tuan rumah Amerika Serikat versus Belgia. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.
5: Nah, Bung Henry, kelarin walaupun ini umur berapa ya?
6: Oke, itu saja pertanyaannya.
5: Iya.
6: Oke, nanti dijawab sama Bung Henry ya. Terima kasih Pak Daniel.
5: Gini, maksudnya ini supaya saya mau nyambung dengan ini begini. pemain kali ini masih muda pelatih itu, FIFA kasih dia remisi supaya dia bisa berkembang.
6: Saya. Ya. Oh itu maksudnya. Oke.
5: Bisa remisi apalagi pemain bola yang mau berkembang. Okay. Orang Eropa tidak ada yang sistem ini, jadi mereka mau dia berkembang itu. Hmm. Dan kembali ke tahu, menurut saya, Fulerin Balubun.
6: Ya.
5: Oke, selamat pagi, terima kasih.
6: Iya, ada tebak skor? Oh, Pak Daniel tidak sempat tebak skor. Kalau gitu Pak Upi di Bone, Pak Upi, pagi.
7: Pagi, saudara.
6: Jaya.
7: Begini Mbak, saya punya
6: kali. Bagaimana? Ini,
7: pindah dukungan. Dulunya kan saya dukung Amerika sebagai tuan rumah. Tapi sekarang saya pindah ke Belgia Mbak, gara-gara kontroversi yang terjadi.
6: Oh,
7: Mbak.
6: Begitu ya.
7: Kalau perlu Mbak, memang kesalahan di dunia olahraga kalau begini Mbak, masa artinya eksekutif mau
6: jam ikut mengintervensi.
7: Iya,
6: Kalau kata pepatah ini panas setahun dihapus hujan sehari ya.
7: Kalau perlu Mbak, artinya kalau perlu anu juga jadi wajukan juga dulu jadi harus jadi wasit kalau perlu mau
6: intervensi. Oke, okay. Pak Upi tebak skor nggak?
7: Kalau saya sendiri Belgia maksimalnya 5-0.
6: Waduh, oke, okay, baik nih. Terima kasih Pak Upi, sehat terus ya. Ditunggu. Iya, okay. Ditunggu pertandingannya. Iya, ini ada yang berpindah haluan karena sentimen nih merasa ke Volarin Balogun. Dan Volarin ini usianya 25 tahun ya, kalau tidak salah ya.
8: Betul. Iya. Dan memang andaikan Amerika Serikat bermain tanpa Balogun di laga ini, memang dipastikan Pochettino kehilangan mungkin 20-30% kekuatan timnya, okay. Ya. Karena memang Balogun saat ini berstatus sebagai top scorer di Amerika Serikat di Piala Dunia dengan catatan 3 golnya. Dan performanya bersama tim di AS Monaco, di Ligue 1 juga benar-benar sangat luar biasa. Dan bahkan sebenarnya juga dengan performa Balogun yang bersinar di Piala Dunia ini, namanya juga sudah mulai dikaitkan dengan bakal gabung ya, dikirik oleh tim papan atas Eropa. Jadi ini tentunya dengan dianulirnya kartu merah dari Balogun, Pochettino memiliki opsi yang sangat bagus di lini depan. Karena mesin gol utama mereka tampil lepas dari segala kontroversinya. Ini bakal sangat menarik nanti, seandainya ya di laga ini mungkin Amerika Serikat menang 1-0 kemudian yang golin Balogun, wah itu nanti kita tunggu publik itu bakal seramai apa itu.
6: Ada komentar apa bersama netizen di media sosial ya, itu juga menjadi menarik sejak kemarin. Kalau boleh juga saya ceritakan, pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, saat ini Seattle Stadium ini penuh dengan, kalau bisa dibilang ini dukungan penuh terhadap Amerika karena menjadi tuan rumah ya. Tapi bukan berarti bahwa pendukung Belgia juga tidak nampak, cukup ramai juga. Namun dipastikan 65.000 penonton saat ini memenuhi area tersebut. Dan apa yang mungkin mau ditambahkan juga oleh Bung Henry terkait dengan kondisi di lapangan saat ini?
8: Ya, khusus untuk Belgia, tim ini adalah bisa dibilang tim sisa-sisa golden generation dari Belgia ya. Tempat ada generasi di mana yang dipimpin oleh Eden Hazard, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Thibaut Courtois. Dan di laga ini udah Eden Hazard sudah tidak ada, tapi masih ada nama-nama Lukaku, ada Courtois. Dan itu kemungkinan akan menjadi last dance mereka ya. Mungkin untuk fans dari Courtois, Lukaku, Kevin De Bruyne tentu harus menikmati laga ini, meskipun sayangnya Kevin De Bruyne tidak bermain sebagai starter dan Romelu Lukaku pun tidak ada di starter. Kalau kita melihat perjalanan Belgia di Piala Dunia, memang Lukaku lebih sering bermain sebagai pemain pengganti. Dan saat dia diberikan kesempatan, Lukaku selalu membayarnya dengan cukup baik. Sejauh ini sudah mencetak 2 gol dan golnya pun di laga melawan Senegal sangat krusial sekali, sehingga membuat Belgia bisa comeback ya saat itu, meskipun sempat tertinggal dengan skor 0-2.
6: Baik, dan memang 2026 ini seperti farewell ini ya, pensiun begitu ya untuk beberapa para bintang lapangan bola. Dan kalau dari sisi formasi, apakah ini masih sama Belgia Amerika Serikat, masih ya, dengan pola yang sama?
8: Ya, Amerika Serikat tidak mengubah line up di saat mereka menang lawan Bosnia ya, dengan formasi 4-3-3 yang sebenarnya di lapangan itu bisa berubah menjadi 4-1-2-3 atau juga 4-3-3 ya. Dan tentunya seorang Tillman dan McKennie di tengah masih menjadi andalan. Lalu ada Pulisic, pemain AC Milan juga yang tentunya akan menyokong ya pergerakan dari Balogun. Dan juga ada Serginho Dest yang performanya selama Piala Dunia juga cukup baik. Sementara Belgia mengandalkan formasi 4-2-3-1 yang tadi yang sudah kita bahas. Yeah. Ada perubahan menarik yaitu tidak dimainkannya Kevin De Bruyne dan juga Jeremy Doku ya, dua pemain
6: dengan cadangan ya, termasuk Lukaku juga ya.
8: Betul, Lukaku juga cadangan. Tapi memang para pemain penggantinya juga nama-nama yang tidak bisa dipandang sebelah mata ya. Di striker ada Carlos De Ketelaer, lalu juga ada Yuri Tillemans nih yang akan bermain lebih ke depan, yang artinya memang Yuri Tillemans akan lebih dekat untuk bisa melakukan progresif passing terhadap Carlos De Ketelaer. Dan juga mungkin yang patut ditunggu adalah performa Dodi Lukebakio ya, pemain 20 tahun yang dipercaya oleh pelatih Rudi Garcia untuk menempati posisi seorang Jeremy Doku. Ya. Dan tentunya ini akan menjadi mungkin tidak terbaca ya bagaimana performa Doni Lukebakio ini dengan para pemain Amerika Serikat, karena memang sejak Piala Dunia ini baru kali ini seorang Lukebakio tampil sebagai starter atau dari menit pertama, dan sebelum-sebelumnya selalu Jeremy Doku yang bermain sebagai starter.
6: Baik, dan kami juga bisa gambarkan bagaimana suasana terkini pasca dinyanyikannya lagu kebangsaan dari masing-masing negara. Ada 4 pesawat tempur F-22 yang mengitari di atas stadium, dan juga ada apa ini, semacam apa, kembang api bisa dibilang begitu ya, berwarna merah begitu. Dan memang kalau tuan rumah ini cukup sambutannya cukup mewah dan besar begitu ya. Termasuk sampai dengan ada 4 pesawat tempur yang diterbangkan sebelum pertandingan dimulai. Dan nanti akan ada rekan saya Indra Virgiantara yang menemani Anda dalam melihat jalannya pertandingan dan mendengarkan langsung apa saja situasi-situasi selama pertandingan berlangsung. Kalau dari sisi rekor pertemuan, pernah nggak sih mereka berdua ini bertemu, Bung Henry?
8: Ya, bahkan pertemuan kedua tim terdekat itu 3 bulan yang lalu ya. Dan saat itu Belgia menang telak dengan skor 5-2, tapi situasinya 3 bulan kemudian ini tentunya sama sekali berbeda ya. Karena tadi kembali lagi bahwa Amerika Serikat tampil sebagai tuan rumah, dan kemudian juga Belgia memulai Piala Dunia dengan tidak baik, meskipun sempat menang telak atas Selandia Baru, dan kemarin menang susah payah juga dari Senegal. Dan sama-sama kita tunggulah apakah Amerika Serikat benar-benar bisa memanfaatkan status mereka sebagai tuan rumah, atau Belgia yang memiliki rekam jejak lebih baik di Piala Dunia akan lebih unggul. Dan mungkin yang sama-sama kita tunggu adalah apakah Donald Trump akan datang ke stadion.
6: Karena memang setiap laga-laga besar biasanya selalu ada prince or princess begitu ya, yang muncul memberikan support kepada negaranya. Apakah kali ini Donald Trump akan hadir begitu ya, atau membantu menjadi wasit kalau tadi kata salah satu pendengar kita. Tapi dipastikan bahwa saat ini situasi terkini di Seattle Stadium ini berlangsung sangat-sangat meriah sekali begitu ya. Bahkan juga terlihat dari warna-warni para supporter ini juga ada di sana. Dan dari catatan-catatan Anda kali ini, kalau tadi kita lihat bahwa secara keunggulan sudah ada, kemudian juga bagaimana dengan mentalitas para pemain Belgia bermain di tuan rumah begitu ya, ini juga mungkin boleh disampaikan Bung Henry.
8: Ya, ini memang kombinasi dari Belgia ini adalah kombinasi dari pemain senior dan junior ya. Dan tentunya nama-nama seperti Yuri Tillemans, Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois seharusnya bisa membuat para pemain muda dari Belgia di laga ini tampil lepas ya. Dan kemudian juga ada seorang Leandro Trossard yang sejauh ini juga tampil sangat luar biasa sepanjang Piala Dunia. Ya. Dan tentunya bagaimana Rudi Garcia juga sebagai pelatih sudah kenyang pengalaman, pernah melatih AS Roma juga di Serie A, dan juga tentunya akan menularkan lah bagaimana strategi dia, mentalitas yang akan coba membuat para pemain Belgia tampil lebih tenang dengan tekanan dari puluhan ribu dari publik Amerika Serikat ya.
6: Karena memang stadion ini ternyata paling bising dan paling gemuruh ya di Amerika Serikat, karena struktur atapnya dirancang untuk memantulkan suara penonton kembali ke arah lapangan, kalau tidak salah. Pendengar pemirsa, langsung saja kita bergabung dengan dua rekan saya di studio, Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim, untuk sama-sama kita jelang laga antara Amerika Serikat tuan rumah melawan Belgia. Indra dan Tomo.
9: Ya, terima kasih Kakak Risti dan juga Bung Henry. Dengar dimanapun Anda berada, pendengar Pro 3 dan juga Pro 1 seluruh Indonesia, babak 16 besar antara